0: segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik.
1: Pemadaman listrik berdampak kepada terganggunya usaha masyarakat pemilik toko fotokopi atau percetakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan bernama Rizkan mengatakan listrik padam berlangsung hingga 5 jam. Dampaknya pesanan fotokopi dari pelanggan semakin menunggu.
2: Rata-rata hampir hari-hari ada siang, ada malam.
3: Kalau lamanya berapa lama?
2: Sekitar 4-5 jaman.
3: Mati lampunya lah. Dampaknya apa kalau kopi yang sendiri?
2: Dampaknya ya gawean numpuk jadinya.
1: Adapun Syakir, salah satu warga Banjarmasin berharap listrik kembali normal sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan lancar.
4: Kedepannya diharapkan ya kembali ke biasa seperti 2 atau 3 bulan yang lalu. Kalau pribadi memang baik di sekolahan ataupun di rumah ya pasti tergantung.
1: Berdasarkan pengakuan dari warga, pemadaman listrik di Banjarmasin telah berlangsung sejak sebulan lalu dan kondisi sempat normal beberapa hari. Namun 2 atau 3 minggu kebelakang, pemadaman sering terjadi. Menteri Bahlil menegaskan pemadaman listrik bukan karena kekurangan pasokan energi, melainkan karena adanya pekerjaan pemeliharaan serta kendala pada jaringan induk kelistrikan. Pemerintah memastikan pasokan energi mencukupi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugeng Javandi, RRI Pro 3, Tersumudara untuk Indonesia.

0: Sementara Badan Pusat Statistik atau BPS akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 siang nanti. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dan informasi lengkap akan disampaikan Mahdalena Krisnawati.
1: Badan Pusat Statistik BPS hari ini akan kembali merilis sejumlah data ekonomi, di antaranya data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan 2 2026. Dibandingkan triwulan 1 yang tumbuh 5,61%, pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan sedikit melambat. Perkiraan itu disampaikan oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam keterangan pers KSSK, Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 di kisaran 5,4%.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi karena pada waktu triwulan kedua kan kita puncak-puncaknya tingkat ketidakpastian kan. Harga minyak tinggi, perang masih nggak jelas, kita juga masih mengatur gimana supaya anggaran kita aman, banyak kapital keluar, dan lain-lain.
1: Namun Menkeu Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia semester kedua akan lebih baik. Pemerintah, kata Purbaya, akan berkoordinasi dengan bank sentral, yaitu Bank Indonesia, untuk memastikan semua mesin ekonomi bergerak sehingga pertumbuhan ekonomi akan membaik hingga akhir tahun ini. Pada kesempatan yang sama, pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara Destri Damayanti mengatakan Bank Indonesia ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran digital, serta pengendalian laju inflasi.
3: Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau pro-growth melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendorong kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital.
1: Selain mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2, Badan Pusat Statistik hari ini juga akan menyampaikan sejumlah data, antara lain data profil kemiskinan di Indonesia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, kondisi ketenaga kerjaan, dan prospek bisnis industri manufaktur di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari BPS kita ke DPR RI. Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang perampasan aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Selengkapnya kita bergabung bersama Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan berbagai masukan dari kalangan akademisi dan pakar hukum terus dihimpun agar pengaturan dalam RUU tersebut memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Menurut dia, salah satu usulan yang mengemuka dalam pembahasan adalah pembentukan badan independen. Gagasan tersebut dinilai dapat menyatukan fungsi yang saat ini masih tersebar di sejumlah lembaga seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
2: Memang akhirnya kalau memang itu negara membuat, berarti yang saya sampaikan tadi bahwa Kejaksaan dan KPK lembaga untuk perampasan sama apa namanya Kejaksaan pengelolaan aset itu harus dijadikan satu kalau memang menjadikan satu tentang perampasan aset.
1: Nah, kalau bisa. Sementara pakar hukum Firman Wijaya berharap RUU perampasan aset disusun selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana nasional. Dengan begitu, regulasi tersebut dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana modern yang tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana khususnya korupsi.
3: Diharapkan bahwa RUU perampasan aset ini juga memiliki kesamaan dasar filsafati, dasar penyelenggaraan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru.
1: Diketahui Komisi 3 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum terkait penyusunan RUU perampasan aset di masa reses. Dalam rapat tersebut, DPR mendengarkan pandangan pakar hukum, yakni Profesor Dr. Yaheskil Minggus Tiranda dan Dr. Firman Wijaya sebagai bagian dari penyempurnaan materi rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi serta maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 bersama Eliana Zahra.
4: Laporan khusus.
5: Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi.
6: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara atau PPHN di Istana Kepresidenan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pembahasan tersebut Presiden memberikan perhatian terhadap proses demokratisasi khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, Presiden menilai proses demokrasi berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
5: Namun, beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
6: Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan biaya politik untuk menjadi kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan korupsi di daerah. Menurutnya, seorang calon kepala daerah harus menyiapkan biaya untuk tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik lainnya.
7: Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah. Dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasin 24 jam, 7 hari seminggu, kita pelototin. nggak mungkin. Kita pun untuk melakukan sanksi pun kan teguran paling. Kemudian nggak ada kita Mendagri nggak punya kewenangan untuk mecat mereka.
6: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan biaya politik yang tinggi dapat memengaruhi kebijakan setelah kepala daerah terpilih. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa yang dikondisikan sehingga mempermudah praktik pembagian fee proyek.
8: Ya, artinya memang kami melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi dan menjadi beban yang harus digendong oleh para kepala terpilih. Ya, sehingga tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Turunan dari kebijakan itu, misalnya proses pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenangnya supaya nanti ketika melakukan setting fee proyek itu menjadi lebih mudah.
6: Karena itu, KPK menekankan pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan. Melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP, KPK melakukan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pembenahan sistem promosi, mutasi, dan rotasi aparatur sipil negara agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta mendukung terciptanya manajemen sumber daya manusia yang berintegritas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memberikan tanggapan bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
1: Menurut saya, demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya ya Kak, tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu. Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
2: Harapan saya, ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan gagasan dan program kerja, sehingga masyarakat tuh bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
3: Yang kami harapkan tuh sebenarnya sederhana, siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik, akankah konsep PPHN meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia? Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung mengenai tingginya biaya demokrasi dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi. Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun, sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas kepada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai politik yang memicu dan berdampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya editorial RRI berharap pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang dihasilkan bisa menjadi pedoman lintas pemerintahan sekaligus mengurangi biaya demokrasi yang tinggi sehingga roda pemerintahan daerah bisa berjalan tanpa ada hambatan korupsi oleh kepala daerah. Sekian editorial. Selamat pagi.

0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini adalah Perdana Menteri Thailand Anutin Sarnivarikul yang mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan dengan penuh tantangan. Salah satunya memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan oleh ASEAN di tengah dunia yang makin terfragmentasi. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Anutin saat menyampaikan pidato politik pada Selasa kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Perdana Menteri Anutin menyebut memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan ASEAN di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, serta menegaskan pentingnya persatuan dan sentralitas ASEAN. Lebih lanjut, Perdana Menteri Anutin menambahkan prioritas kedua adalah ketahanan yang dipandang tidak lagi sekedar berarti mampu pulih setelah krisis, melainkan ketahanan berarti mempersiapkan diri sebelum gangguan terjadi, serta ASEAN harus memperluas kemitraan dengan negara-negara berkekuatan menengah serta mitra di kawasan Global South atau Global Selatan.
2: Prioritas ketiga adalah menjaga relevansi ASEAN. Relevansi ASEAN tidak bisa dianggap akan selalu ada. Relevansi itu harus terus diperoleh melalui kontribusi yang nyata terhadap urusan kawasan dan dunia, serta yang paling utama, melalui manfaat yang kita berikan kepada masyarakat ASEAN.
1: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn menilai ASEAN menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar kawasan, dan kondisi ini semakin menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas ASEAN.
3: Situasi tersebut juga mengingatkan kita akan pentingnya komitmen terhadap perdamaian, saling menghormati dan penyelesaian sengketa secara damai, serta kesetaraan berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, TAC, yang tahun ini memperingati hari jadinya ke-50.
1: Kunjungan Perdana Menteri Anutin ke Markas Besar ASEAN pada 2026 dilakukan 17 tahun setelah kunjungan oleh Perdana Menteri Thailand pada 2009 lalu. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke dunia olahraga, Persebaya Surabaya memastikan lolos ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC 1-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan tersebut membawa baju hijau menghadapi Persib Bandung pada partai final yang akan digelar Kamis mendatang di stadion yang sama.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Sejumlah rangkaian informasi perbincangan akan kami hadirkan sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita berbeda, tapi kita satu.
1: Dari Sabang sampai Merauke.
2: Dari Miangas hingga Rote.
0: Kita bicara dengan beragam bahasa.
1: Berdoa dengan cara yang berbeda.
0: Tapi langkah kita satu. Maju bersama.

0: Kita adalah Indonesia. Bukan hanya karena tanah ini tempat kita berpijak, tapi karena jiwa kita tertanam di dalamnya.
1: Karena di setiap gotong royong, di setiap senyum tetangga,
2: dan di setiap peluh para petani dan nelayan, ada cinta, ada harapan, ada kita.
0: Mari kita jaga bangsa ini,
1: satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa.
0: Karena kita Indonesia.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BSD bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BSD, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Iya, pendengar Anda masih bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Surakarta pagi ini. Setelah kita mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta, kita ada di Warga Berbicara tentang topik kita hari ini, pendengar. Tanpa terasa ya, Sekaten sudah hadir lagi. Baik, bagaimana tanggapan Anda dengan topik kita hari ini? Silahkan 638055. Selamat pagi.
5: Pagi, Mbak Wi.
0: Pagi, Pak Edi.
5: Sehat-sehat warga. Suasa cerah.
0: Iya.
5: Jalan kumuh ini belakang pasar lagi wis ditempel. Juanda, ya wis ketempel. Tenggone Dosari kok wis bertahun-tahun kok di anak tiri kira sampai marto lulusan ini ini. Semoga sing lain-lain lubang-lubang nang ditempel. Aku sing lewat sering lewat ya tak omong no. Sama itu sekaten tu yon, gune lor itu bagian ngeladak itu ya. Tu gune muter jalannya. Sampai oke banget, terus gue belakang mana Mayor Pusat toh patung itu ya, gue stabilan tuh, itu gue sekolah SMK itu gue pinggirin gue jualan barang untuk itu gue kumuh, gue nggak gue sekolahan barangnya udah mau sih saya pura neng tukang sapu nebel, aneh lewat situ kan dikit tahu gue terus pikirku nih pas lewatnya memampir lali ya.
0: Iya, ini tentang Sekaten, tentang wisata budaya Sekaten.
5: Iya. Sekaten memang ya diuri-uri terus masa ini kan jadi luar biasa. Semoga ekonomi bape duwe gampang. Jadi akeh wong sing mesti hadir.
0: Iya.
5: Itu yang malam kan pakai lampu-lampu sekarang kelihatan kan lor sama kidul itu Sekaten sekarang. Nah, dulu kan make lor tok. Sing gitu ya.
0: Okay.
5: Ya, semoga aja cuma ya mau enggak mau jangan memaksakan diri. Memaksakan diri kadang ya mau enggak mau kata di report. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Edi. 638055 ya. Jadi Oke, saya terima dulu aja. Selamat pagi.
6: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Wiwi.
0: Ya, waalaikumsalam. Oh ya, Mbak Tarmi sehat selalu Mbak Tarmi.
6: Alhamdulillah sehat.
0: Iya.
6: Apalah budaya Sekaten.
0: Gih
6: Mbak. Apa tuh saya Mbak? Gane kan pun sempit.
0: Boten itu wiar nih Mbak.
6: Teng didul nih Mbak.
0: Ler. Ler nggih wonten.
6: Kan ketinggalan kan kebece.
0: Ayo cobi. Nanti tindak ke sana nggih Mbak Tarmi nggih.
6: Oh, pindah teng Gading.
0: Boten. Boten niku nek yen anu lho nggih, ketoke ada semua. Niki sing alun-alun.
6: Lah ana Mbak, lah putune pun gede-gede, mboten iso ngecak nggih. Pun mangkat dhewe. Lah pun umur selingkur, selawe, 16.
0: Iya.
6: Nek sing selawe teng Jepang pun berangkat kalih wulan iki Mbak, alhamdulillah semoga sukses.
0: Teng Jepang, Mbak.
6: Nggih.
7: Oh iya.
6: Sing sekolah men gangsal tahun nih, Mbak. Nyempak ke dana banyak nih sanjange nek
7: mboten apa.
6: Mbak mboten saged tambah, Mbak.
7: Lah nggih.
6: Sakete ning sithik nek sithik mboten ketinggal, Mbak. Mak MM-an itu lagi ketinggal nggih. Lah niki foto kula sing pun gedhe niki SMK niki daler niku nek mriko mangkat dhewe kalih rentange. Lah kalih sinten dhewe kula nggih wegah. Nek riyen sing anu kalih niku lho Mbak, tenet ditagung mengke kalih pengaosan biasane kalih rentang. Tak niki pun ratu tua males, Mbak. Nek nek dalane males. Ya semoga diri-uri rame Mbak.
7: Nggih.
6: Yeah. Rame yang piyayi disen-disen teteh remen numpak truk rutel.
7: Iya.
6: Nggih, sehat selalu nggih Mbak.
7: Nggih, baik.
6: Matur nuwun. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tarmi ya. Jadi memang bukan sekadar agenda tahunan ya, yang pasti selalu ramai dikunjungi masyarakat, bahkan sekarang pun juga tetap ramai ya. Baik, kemudian juga di sana di balik keramaian tersebut ya, pasar malam ini ya, kan orang kalau masyarakat biasanya keramaiannya saja ya. Pasar malamnya. Kemudian padahal di situ ada banyak filosofi-filosofi yang sangat-sangat dalam ya artinya. Kemudian juga ada gamelan pusaka yang nanti juga akan dihadirkan di sana, ada prosesi adatnya, ada nilai sejarahnya, bahkan ada dakwahnya, dan semuanya ini menjadi identitas budaya bagi kota kita. Silakan lagi mendengar di 638055 maupun juga di WhatsApp ya 081 3900 155 25. Kita akan berbincang nanti bersama para narasumber kami, Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Surakarta ada Pak Dinar Cahyono, kemudian juga bersama dengan Guru Besar Filologi FIB UNS ada Profesor Dr. Bani Sudardi nanti akan hadir di RRI Surakarta. Baik, tetap bersama kami pendengar, kami masih membuka WhatsApp dan juga line telepon kami ya. Oke, 638055. Ayu. Selamat pagi.
8: Assalamualaikum.
7: Ya, waalaikumsalam. Kapten Obama.
8: Ada tong setannya enggak?
7: Saya belum lihat loh. Ya, kemarin baru setting soalnya pas lewat sana. Biasanya ada ya, tong setan. Ya,
8: kalau itu gula kalau tong setan ya. Atau gula setan, kalau gula setannya lebih dan lagi itu.
7: Oh iya.
8: Terus istana hantu. Senang. Yang paling berkesan istana hantu.
7: Oh gitu ya.
8: Teman saya itu ada yang nggak percaya naik melompat Mbak.
7: Oh iya.
8: Dan terus kan itu ada ular itu tuh. Ular berbentuk kepalanya manusia cewek. Dan itu jasa tembong tuh. Teman saya itu kan kreatif. Nyambungin jerit-jerit di ulone. Oh. Ya boleh maksudnya Mbak ya.
7: Ya nggak boleh.
8: Loh. Ya nggak boleh kan bener-bener ular kan. Itu kan. Wedi je bu,
7: resiko. Itu resiko ya. Kenapa meten meten ni ya?
8: Aku rapat dia, aku sayang kalau gue kalau lucu pak. Lucu banget sih, orang meten ni, orang bayar orang atau saya kata. Saya menghindari es Jawa sekarang.
7: Oh kenapa?
8: Saya langsung very good ke kampung, nunggu biasanya. Ya memang kalau sekaten. Waktu itu saya tuh masih SD ya, SD. Karena SD saya di Mamadiyah, ibu saya buka warung di Klewer. Jadi kalau pulangnya nanti bareng sama ibu. Nah, itu paling seneng itu bersalat Jumatan lari ke kidul saya. Muni gamelannya pindah ngalor, ngalor kidul, ngalor itu lagunya enak. Nah, ini terus pembantu saya bilang, terus aja lali Mbok itu kok ke Kinang lah. Gua pun tuh mbok tambahan nama Yesua ya tuh kayak ompong lah aku loh. Tapi emang enak itu sekaten itu.
7: Iya.
8: Yang gak enak dulu banyak copetnya, sekarang banyak copetnya enggak, sekarang enggak ada ya mungkin ya.
7: Enggak ada. Ya. Semoga.
8: Iya dong. Kita berharap. Yel-yelannya itu waktu SD SMP itu masih, terakhir saya SMA, jadi memorinya masih ingat. Tapi kalau sekarang saya paling penasaran tentang tong sentanya aja.
7: Iya.
8: Tong sentan sana itu, wah itu yang luar biasa rambil tanan itu. Wah orang mandi, satu khawatiran saya itu satu loh. Kalau ngasih duit terus jaya terus nyaut itu kan seneng tuh. Nah itu aja, jadi kalau pendengar yang bijaksana mau nonton tong setan atau nyali, nonton aja tong setan. Tapi kalau nonton rumah hantu, triknya gitu, nekat maju, nanti kan sering orang kan ke apa ular berkepala manusia itu maju dewe. Kalau gak percaya silahkan buktikan ya, tapi itu aja. Kalau melihat adu nyali di sekaten itu saya harap lebih aman, lebih tertib. Jadi pertanyaan, sudah mulai belum tuh sekaten itu?
7: Sudah mulai apa belum? Kalau kemarin masih persiapan kayaknya belum.
8: Nah itu, karena alun-alun itu juga ramai banget tuh. Sekarang setiap hari itu depan rumah rombongan dari ibu-ibu itu, kereta api itu, kereta kelinci itu barber terus ya no. Makanya sekali lagi kita sambut sekatan ini dengan sukacita yang baik.
7: Iya.
8: Walaupun keraton masih ada dua kubu. Monggo kersa lah. Syukur-syukur ada peran Anggun Gembira keraton kubu 1 kubu 2 saling adu argumentasi terus senian saja.
7: Oke. Okay.
8: Jangan adu nyali gitu. Lain adu nyali pasti malah ngebubar.
7: Baik.
8: Aturun,
7: baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Ari. Jadi perayaan sekaten sudah dimulai ya, dari kalau yang alun-alun kidul ini dari tanggal 25 hingga 5 September 2026 ya. Kalau alun-alun lor ini pasar pasar rakyat kemudian wahana dibuka mulai 1 hingga 30 Agustus ya 2026. Kemudian pembukaan resmi keraton ini pada 2 Agustus 2026 ya. Baik, ada lagi pendengar 638055 dan di WhatsApp ya 081 3900 155 25. Kalau belum ada, akan hadirkan dulu satu nomor lagu untuk Anda semuanya. Tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan.
2: Selamat pagi.
0: Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay,
0: kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Betul, Pak. Ya, iya. Pak Mimi.

0: Pendengar, sekaten bukan sekedar agenda tahunan yang selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat, namun di balik keramaian pasar malam, gamelan pusaka hingga prosesi adat, tersimpan nilai sejarah, dakwah, dan identitas budaya Kota Surakarta. Lalu bagaimana sekaten tetap relevan di tengah perkembangan zaman sekaligus menjadi daya tarik wisata budaya yang berkelanjutan? Pagi ini kita akan mengupasnya bersama para narasumber kami di Bincang Pagi. Saya sapa dulu ada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, ada Bapak Mareta Dinar Cahyono SMM. Pak Mareta, selamat pagi. Apa kabar, Bapak? Iya. Bapak, suaranya masih kurang volumenya. Iya. Mungkin bisa diperkeras lagi. Oke, selamat pagi, Pak Mareta.
1: Pagi, Mbak Wiwi dan
0: Prof. Bani. Iya, tapi suaranya belum stabil ya, nih,
2: Mbak Wiwi. Apa kabar?
0: Luar biasa, Prof. Bani. Ya, sehat selalu, Prof. Ya. Kalau Prof. Bani suaranya sudah clear, Prof.
2: Gimana? Sekarang sudah stabil belum?
0: Sampun. Kalau Prof. Bani sampun.
2: Oke.
0: Okay. Yeah, Pak Mareta mungkin nanti bisa dicoba lagi modulasinya, ya Pak. Ya, mudah-mudahan pagi ini lancar semuanya. Sehat selalu, Prof. Bani, Pak Mareta.
1: Alhamdulillah sehat,
2: Pak. Alhamdulillah.
0: Iya. Ya. Saya ke Pak Mareta. Pak Mareta, Kota Solo luar biasa. Sekaten selalu eksis ya. Dan selalu menjadi magnet wisata setiap tahunnya. Nah, mungkin ada satu strategi karena sekarang ini kan masa atau sudah berubah ya zaman ya. Dengan teknologi yang luar biasa, semuanya serba digital, dan tradisi seperti sekaten itu tetap eksis di Kota Solo. Dan tentunya ada satu strategi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini untuk tetap menjaga supaya sekaten itu tetap ramai dengan pengunjung, dan mereka bukan hanya menikmati keramaian saja, tetapi juga akan memberikan pengalaman budaya yang bermakna. Nah, apa nih strategi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini, Pak Mareta?
1: Ya, terima kasih. Sekaten ini memang tradisi yang sudah berjalan sejak lama ya.
0: Iya.
1: Menyambut apa namanya dan secara bertahun-tahun sekaten ini memang menjadi daya tarik tersendiri. Di setiap kegiatan pasti ada sesuatu yang berbeda setiap tahunnya, dan juga keramaiannya, isiannya juga berbeda-beda. Ada isian kuliner, kemudian ada isian PKM, ada isian hiburannya, ada isian wahana-wahananya. Nah, ini menjadi daya tarik tersendiri untuk para wisatawan datang ke sekaten khususnya di Solo Raya. Dan kami dalam hal ini pemerintah kota berkoordinasi dengan OPD terkait untuk melaksanakan atau mensukseskan kegiatan gelaran sekaten secara keseluruhan. Jadi kami sebagai fasilitator yang melaksanakan pendampingan kepada para penyelenggara sekaten, dan nantinya pelaksanaan sekaten dan dengan lancar, baik dari segi penataan kegiatannya, penataan area parkirnya, kemudian kebersihannya, kemudian juga gelaran untuk keamanannya.
0: Yeah. Oke, baik. Kemudian seberapa besar sebenarnya kontribusi dari sekaten ini terhadap kunjungan wisatawan ke kota kita ini, Pak Mareta?
1: Yang jelas dampaknya tidak hanya ke wisatawan, ekonomi juga.
0: Pasti ini
1: melakukan kegiatan atau kemudian berjualan di kesehatan ini sangat banyak. Kemudian otomatis ketika di sana kegiatannya ramai, kita bisa

0: kemarin di hari pertama pembukaan aja luar biasa wisatawan yang datang ke sana. Malam minggu kemarin juga luar biasa, baik yang di Aloran Utara ataupun Alun-Alun Selatan ini penuh, masuk juga nggak bisa. Artinya memang katanya ini hiburan rakyat ya, murah karena tidak ada tiket masuk, sehingga memang ini wisatawannya luar biasa tempatnya datang ke sana.
1: Iya. Dari wisatawan yang sangat luar biasa itu, Pak Marita, seberapa banyak ini terdeteksi nggak, Pak? Seberapa besar antusiasme dari generasi muda ini untuk mengikuti rangkaian acara budaya Sekaten ini sendiri di zaman sekarang ini, Pak?
0: Jadi kalau mungkin dari kalau saya, saya dari dulu diajak oleh ayah ke Sekaten melihat, otomatis itu kan tidak menular. Saya ajak anak-anak untuk datang melihat Sekaten. Seperti apa nih Sekaten? Orang Solo harus tahu nih Sekaten kegiatannya apa saja. Kemudian yaitu otomatis anak-anak muda antusiasmenya luar biasa. Karena tadi bahwa di Sekaten ini tidak berbayar, sehingga wisata yang menurut kami murah dan bisa dinikmati oleh semua kalangan, baik anak-anak, anak muda ataupun orang tua. Ini segmennya segmen semua segmen bisa masuk di Sekaten. Okay. Kalau yang sepuh-sepuh mau mendengarkan gamelan Sekaten, bisa yang anak-anak melihat wahana yang anak-anak, bisa remaja, wahana yang remaja yang menantang ada juga ada di Sekaten.
1: Okay, baik. Saya ke Prof. Bani. Baik, Prof. Bani, banyak masyarakat mengenal Sekaten ini kan sebagai pasar malam ya, padahal di situ kan ada banyak sekali filosofi dan juga makna historis ini. Mungkin bisa dijelaskan supaya masyarakat atau wisatawan yang berkunjung ke Sekaten ini bukan hanya sekedar menikmati wahana yang ada, tetapi juga membawa oleh-oleh ini, satu pengalaman historis dan filosofis ini dari Sekaten sendiri, Prof.
2: Baik, terima kasih Bu Mbak Wiwi dan Pak Marita, bahwa Sekaten ini kalau dalam ilmu kebudayaan dipandang sebagai folklor, yaitu tradisi turun temurun minimal satu generasi. Folklor ini atau khususnya Sekaten ini termasuk bagian yang disebut sebagai festival. Jadi setiap kelompok masyarakat itu akan memiliki festival-festival tertentu dengan latar belakang tertentu. Kalau Sekaten sendiri sebenarnya memiliki sejarah yang panjang. Setidaknya kalau dalam Keraton Mataram ini, Sekaten ini sudah berkembang sejak zaman Sultan Agung. Nah, karena apa? Yang memunculkan Sekaten atau gamelan ini sebagai bagian dakwah, ini secara tertulis ada di dalam serat, namanya Serat Sastro Gending dari Sultan Agung. Nah, Sultan Agung itu menggambarkan ibadah itu seperti bermain gending, dan yang terpenting adalah harmoni. Kalau dikatakan yen gendingi bubrah, batal ngibadai sholat. Nah, ini artinya satu bentuk metafora. Lalu Sekaten itu berkembang terus, dan sepanjang sejarahnya ini seperti menjadi satu hajat dalam wajib. Artinya setiap seorang penguasa, dalam hari ini raja atau sultan atau susuhunan, ini seperti wajib mengadakan Sekaten. Nah, tetapi kalau kadipaten sebenarnya tidak. Jadi kadipaten itu kalau di Solo itu Mangkunegaran, itu tingkatannya kadipaten di bawah raja, dan kalau di Jogja itu Pakualaman, itu sebenarnya tidak wajib mengadakan hajat dalem yang berupa Sekaten ini. Sekaten itu sebenarnya adalah satu bentuk perayaan kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa ini menjadi wajib? Karena dua kesultanan atau kesultanan dan kasunanan, Surakarta dan Yogyakarta, ini adalah diproklamirkan sebagai dua pemerintahan Islam. dengan bukti gelarnya itu adalah Amirul Mukminin Sayyidin Panotogomo. Ini gelar dua-duanya itu menggunakan dua gelar itu atau menyelipkan Amirul Mukminin pimpinan orang-orang mukmin, Sayyidin itu pemimpin juga, Panotogomo ya itu artinya yang menata agama. Jadi agama menjadi bagian dari kerajaan. Dan tentang peringatan Maulid Nabi ini kalau boleh saya katakan sebenarnya tidak ada dalam kewajiban agama Islam itu merayakan Maulid Nabi, tetapi itu adalah bentuk kecintaan. Maka modelnya bermacam-macam, yaitu diantaranya adalah dengan sekaten. Ya kalau di Arab nggak ada sekatenan karena di Arab tidak ada gamelan. Nah itu jadi ini. Lalu intinya adalah untuk mengingat Nabi Muhammad, tetapi di samping selanjutnya adalah juga untuk dakwah Islam. Nah ini dakwah Islam ini yang terpenting. Kalau dalam sejarahnya sebenarnya ini penggunaan seni budaya untuk berdakwah. Dan saya kira setiap agama pun juga menggunakan itu, cuma mungkin modelnya lain-lain begitu.
1: Okay.
2: Dan intinya supaya manusia itu bisa eneng-eneng seperti tadi saya katakan Sultan Agung menggariskan adanya sastro geding. Artinya untuk metaforanya ibadah dan bermain gending atau bermain gamelan itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan secara harmoni. Jadi keharmonisan ini sebenarnya yang sangat penting dalam sekaten. Orang mendengarkan gamelan gitu. Nah, tapi kalau kemudian kalau dilanjutkan dengan ngendikannya Pak Mareta tadi, ada permainan anak-anak, permainan lainnya, ini adalah satu tambahan festival. Tambahan daya tarik. Jadi kalau zaman dulu mungkin belum ada permainan ya, tetapi biasanya jual dok amal, jual mainan anak-anak, lalu jual toet-toet, lalu sekarang
1: cot itu ya
2: berubah menjadi jualan apa-apa termasuk atraksi-atraksi yang sangat menarik itu gitu. Saya kira sementara gitu dulu.
1: Iya. Nah, artinya ini, bahwa ya, perayaan sekaten ini mengalami satu perubahan ya, Prof. Ya, ada perkembangan gitu ya. Kalau dulu seperti tadi disampaikan Prof. Bani, belum ada wahana-wahana ya. Yang ada adalah orang-orang yang berjualan itu pun dengan seperti orang pasti akan mencari suruh, suruh dengan
2: itu pasti
1: telur asin.
2: Dan setiap unsur kebudayaan untuk
1: selalu
2: menyesuaikan
1: ada.
2: Itu pasti. Mm-hmm. Kalau dulu zaman mbah-mbah kami itu kalau nonton sekaten itu dari kampung-kampung itu jalan kaki pakai obor. Ya berangkatnya itu mungkin jam 4 atau jam 5 sore, siap-siap obor karena jalan kaki ya membutuhkan 1-2 jam itu sampai di kota itu, atau orang dulu nyebut sampai di negoro ya. Negoro itu sebenarnya maksudnya kota itu, sudah sore hari, sudah maghrib, lalu yang mereka cari biasanya untuk nonton sekaten itu beli dok amal. Dok amal itu dok yang
1: asin, ya,
2: diberi warna-warna itu. Dan kadang sok ngapusi kalau Mbak Wiwi beli itu sok isinya beras tapi kulitnya telur.
1: Ada yang seperti itu
2: gitu. Lalu ada mungkin mainan, dan satu lagi kalau dari masyarakat seperti Wonogiri atau Boyolali itu membeli cemeti itu pecut.
1: Ya,
2: itu katanya nanti untuk angon rojokoyo itu. Kalau bawa itu katanya nanti rojokoyonya berkembang dengan pesat ya. Itu sebenarnya jadi sugesti juga, salah satu bentuk sugestinya. Tapi kalau sekarang kan lain. Tadi Pak Mareta kan sudah menceritakan ya, pesannya membudak. Dan ada lagi kebaruan yaitu parkir. Kalau zaman dulu nggak ada parkir karena orang pada jalan kaki. Ini salah satu bentuk perubahan. Dan parkirnya motor, bukan parkir roda sepeda. Ya sekarang parkirnya motor, mobil ya gitu. Dan di sekaten itu justru yang gamelan itu sedikit yang menonton atau menjadi sambil lalu. Tetapi yang sangat menarik ini yang atraksi-atraksi atau permainan-permainan.
1: Oke. Nah, perubahan-perubahan perayaan Sekaten ini sampai saat ini, Prof, apakah ini masih menjaga esensi dari tradisinya sendiri, Prof?
2: Sebenarnya kalau ya, masalah menjaga esensi ini tergantung pada perorangan.
1: Oh, begitu.
2: Karena kalau tidak salah sebenarnya di dalam sekatannya juga ada pengajian saat-saat tertentu gitu. Tapi itu tidak menjadi daya tarik. Itu menjadi bagian usaha dari mungkin panitia untuk menjaga esensi. Karena aslinya sekaten itu adalah semacam festival untuk dakwah. Dakwah Islam, ya kalau zaman dulu kan perintah untuk wudu itu diubah, menkowe awet nom nonton sekaten jur wudu neng ngarep masjid. Ya, di masjid kan ada padasan atau tempat wudu di situ, warai awet nom gitu. Nah, lalu juga ini yang termasuk yang bilang kalau nonton sekaten beli gantal itu pinang,
1: yeah,
2: ya, untuk dikunyah ya supaya menjadi cantik ya. Padahal kalau nanti ditelusuri itu simbolisasi gantal itu ada 5 perkara, itu artinya dasar dari agama Islam itu adalah 5 perkara, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji. Makna-makna yang seperti itu yang kemudian menjadi lenyap. Seperti belindok amal itu yang terpenting dari suatu kegiatan ini adalah beramal.
1: Okay.
2: Ini contohnya seperti itu.
1: Mm-hmm. Ya. Artinya bahwa ini sebenarnya fenomena ini terjadi ya, Prof ya. Jadi unsur hiburan dan komersial ini lebih menonjol ya dibanding dengan nilai budayanya.
2: Ya, ya terjadi. Hmm. Dan ini dari segi kebudayaan suatu hal yang biasa.
1: Yeah.
2: Suatu hal yang biasa untuk menyesuaikan diri itu harus siap untuk berubah. Itu.
1: Oke. Baik. Saya kembali ke Pak Mareta terlebih dahulu. Ini kan banyak wisatawan yang datang hanya untuk hiburan nih, Pak Mareta ya. Nah, tadi yang disampaikan Prof Bani sebenarnya kan sekaten ini banyak banyak makna-makna filosofi di dalamnya. Nah, apa sih upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota sendiri ya untuk mengenalkan kembali supaya unsur-unsur atau filosofi budaya itu tidak lenyap, tidak hilang seperti tadi gantal dan lain sebagainya. Apakah hal yang penuh dengan filosofi itu tetap dihadirkan di sekaten saat ini, Pak Mareta?
0: Ya masih mas, mbak.
1: Masih, ya?
0: Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang di budaya di sekaten tetap dilaksanakan. Jadi ada gamelan sekaten yang ditabuh di apa namanya dekat Masjid Agung, dan pada waktu pembukaan dan penutupan itu juga ditabuh. Kemudian juga ini salah satu apa namanya pengenalan kita nih pada anak-anak muda bahwa sekaten tidak hanya untuk dari segi pasar malamnya, tapi tradisinya juga ada. Ini yang memang belum banyak diketahui oleh para wisatawan dan khususnya anak-anak muda. Tapi kalau orang-orang sepuh biasanya mereka malah melihat untuk yang pada waktu gamelan sekatennya ditabuh.
1: Mm-hmm.
0: Nah ini kemudian kami juga memberikan promosi, promosi di media kami, kegiatan-kegiatan di sekaten itu apa saja, tidak hanya yang di pasar malamnya saja, tapi kegiatan budayanya yang di sekaten kami promosikan melalui media sosial kami sehingga masyarakat tahu nih di sana ada kegiatan budaya apa saja pada waktu sekaten.
1: Oke. J, berarti ini digitalisasi ya, terutama untuk promosi wisata ini sudah sangat masif ya Pak ya dilakukan ya, sehingga sekaten ini bisa diketahui sampai ke mancanegara ya. Banyak Pak peningkatan untuk wisatawan mancanegara yang menikmati sekaten ini?
0: Nah, ini belum kami hitung untuk wisatawan mancanegara. Yang jelas ini sangat menarik karena kegiatan sekaten tidak hanya warga Surakarta, tapi mungkin warga di luar kota Surakarta datang ke sini, sehingga ini meningkatkan tingkat kunjungan tidak hanya di sekatannya, tapi di Surakarta. Jadi, hunianya juga meningkat di hotel, kemudian juga kulinernya juga tidak hanya di Sekaten tapi di sekitar Sekaten, dia juga UMKM-nya tidak hanya di Sekaten, oleh-olehnya mereka datang ke Solo sekalian lihat Sekaten tapi juga di oleh-oleh di Solo yang mungkin menjadi ciri khas di Solo ini oleh-olehnya.
1: Iya, kalau di Sekaten sendiri pelaku UMKM itu pasti sangat-sangat banyak ya Pak ya, dengan beragam aneka kuliner yang mereka jual, yang kebanyakan adalah makanan-makanan tradisi. Apakah ada yang makanan kekinian yang kemudian juga disajikan atau ada di situ?
0: Ada pasti Mbak, cuma saya memang belum monitor, tapi ada. Okay. Karena sejak dulu kan yang jelas ada beruntung ya, warna-warni yang dibentuk seperti sepeda itu masih ada itu.
1: Itu masih ada yang itu tradisi ya Pak ya?
0: Daun tak bolon itu.
1: Oh iya. Oh masih ada, masih ada.
0: Kemudian celengan-celengan itu juga masih ada, celengan-celengan bentuk macan, kemudian bentuk masih ada
1: itu. Kodok-kodokan itu masih juga ya?
0: Apalan-apalan itu juga dulu sampai sekarang itu masih
1: ada. Gerabah itu juga masih ya Pak ya? Tapi bagaimana dengan transaksi atau kegiatan ekonomi dengan permainan-permainan yang tradisi ini Pak? Apakah masih ada yang berminat untuk membeli mainan-mainan tersebut ya? Kalau zaman saya masih kecil kan seneng banget itu ya, beli otok-otok, kemudian beli alat-alat masak yang dari gerabah itu, kemudian makanan-makanan yang tadi disebutkan, apa sih namanya Mas, brondong ya? Brondong sekarang aromanis itu kan makanan-makanan yang jadul gitu ya, tapi ngangeni sebenarnya. Anak-anak muda apakah tertarik dengan hal-hal seperti itu nih Pak?
0: Anak muda sekarang kan lebih ke mereka bermain di media sosialnya ya.
1: Iya.
0: Oh ini beli makanan seperti ini di sini. Saya kata ini membranding dirinya sendiri ketika datang ke Sekaten itu ada unik apa.
1: Oh ya, gitu ya.
0: Biasanya menarik untuk dibahas di media sosialnya mereka sendiri.
1: Oke.
0: Okay. Ya silakan, ini menjadi ciri khas dari anak-anak muda sekarang ya, ketika mereka membuat konten-konten kreatif, mereka ada ide-ide sendiri untuk menampilkan apa saja untuk konten kreatif yang ada di Sekaten yang layak bagi mereka untuk mereka tampilkan. Tapi memang perubahan zaman yang dulunya kita Sekaten dari omongan orang-orang sekarang sudah mulai bergeser ke media sosial dan brandingnya juga melalui media sosial ya. Memang salah satu kemajuan saat ini ya, kita tidak bisa, ya kita serahkan kepada anak muda kita untuk membranding Sekaten seperti apa.
1: Iya Pak, satu lagi sebelum kita break, Pak Mareta, di Sekaten ini apakah juga menggandeng tuh komunitas-komunitas budaya, kemudian juga para akademisi termasuk Prof. Bani ini ya untuk penyelenggaraan Sekaten ini, selain tadi ya pelaku UMKM dan tentunya kolaborasi dengan keraton sendiri?
0: Ya otomatis ya Pak, jadi para pelaku budaya yang terlibat di sana mungkin tidak hanya keraton ya, yang jelas keraton pasti karena dibentuk keraton, tapi pelaku-pelaku seni budaya yang tampil di kegiatan-kegiatan seni budaya mereka memang menggandeng komunitas-komunitas yang ada, tidak mungkin mereka dari keraton pasti ada sanggar-sanggar yang di sekitar keraton, tidak di jalan tapi sekitar keraton yang terlibat dalam kegiatan Sekaten khususnya di kegiatan budayanya.
1: Oke, baik Pak Mareta dan Prof. Bani, izin untuk break sebentar. Dengar, nanti kita akan kembali lagi setelah satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Dan tentunya kami membuka ya kesempatan bagi pendengar untuk berinteraksi bersama narasumber kami, ada Prof. Bani dan juga Pak Mareta. Anda bisa bertanya langsung nanti melalui 638055 dan juga WhatsApp di 081-3901-5525. Sesaat lagi kami akan kembali.
3: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
4: Lamun to cinondru, kadyo, cantuk kokang lelumban, ing wari.
3: Temu Panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitanya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

0: Baik pendengar, kita kembali dengan dialog kita pagi hari ini. Kita lanjutkan ya bersama Prof. Bani dan juga Pak Mareta, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta. Prof. Bani ini adalah seorang guru besar filologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret Surakarta. Saya ke Pak Mareta dulu ya. Pak Mareta, sekarang ini kan model pariwisata tuh konsepnya udah beda ya. Jadi bagaimana seorang wisatawan itu bukan hanya sekedar menikmati hiburan, tetapi dia memiliki satu pengalaman secara filosofi, secara rohani mungkin ya, dan daripada hanya sekedar menonton begitu. Nah, bagaimana sekaten ini bisa dikemas agar pengunjung yang membutuhkan pengalaman-pengalaman atau mungkin membutuhkan memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya ini, mereka bisa membawa pulang. Jadi bukan hanya sekedar okay, saya datang nonton, terhibur, selesai gitu.
1: Memang sekaten ini penuh filosofi tadi sampaikan Pak tadi. Jadi memang kenapa munculnya sekaten ini dulunya memang tadi sampaikan oleh Pak tadi. Nah, ini yang perlu kita tampilkan, kita tunjukkan di sekaten ini ada storytelling terkait dengan kegiatan sekaten. Ya, sekaten ini didirikan pada waktu era Kampung Buana beberapa, kemudian digunakan lagi ada tradisinya apa, kemudian nanti pas waktu di kegiatan-kegiatan seni budaya, kemudian misalnya ada gamelan sekaten, ini kemudian fungsinya untuk apa. Di terakhir nanti ada sebut maulud atau bingungan, dan sebagainya yang diperbutkan ini untuk menyambut apa. Ini perlu kita bangun bahas storytellingnya. Memang kami sudah dari sempat juga membangun storytelling terkait dengan apa kegiatan budaya yang ada di sekaten, tidak hanya di pasar malamnya. Jadi wisatawan bisa tahu bahwa sekaten ini memang mempunyai banyak filosofis yang mereka bisa bawa pulang ke daerahnya masing-masing, karena memang kekuatan Solo sebagai kota budaya ada di storytelling di masing-masing kegiatan budaya yang ada di kita laksanakan. Ini yang perlu kita bahkan untuk memperkuat storytelling dari kegiatan budaya yang kita tampilkan, khususnya untuk yang sekaten ini. Sekaten ini juga ada kegiatan sekaten, jadi ada juga nanti ada jamasan bronso untuk yang gamelan, yang di gamelan ada tutur padu sama tutur sari. Jadi kegiatan tersendiri yang memang harus kita tampilkan di sana. Storytellingnya kita kuatin untuk branding kegiatan sekaten, hanya kita menikmati pasar malamnya atau tujuannya.
0: Iya, jadi cukup mudah ya Pak ya untuk mendapatkan satu informasi lebih mendalam tentang histori dari sekaten ini sendiri. Cukup mudah ya bagi wisatawan ya. Oke. Okay.
1: Jadi banyak sekali cerita-cerita yang mungkin kita bisa tahu melalui ya. Jadi kita bisa lihat di sana itu ada apa saja yang kita perlu. Kekuatan kita sebagai kota budaya ya di situ Pak. Di storytelling dari masing-masing. Yeah. Tidak hanya kegiatannya tetapi tempatnya, kenapa ini gamelannya ditaruh di Masjid Agung, kenapa gunungannya ada gunungan putri, ada gunungan putra, ini gunungan lanang, gunungan wadon, ini perlu kita ulik sebenarnya kenapa ini, maknanya dulu apa, ceritanya seperti apa ini, apa ini yang bersona nanti.
0: baik. Iya, pendengar tentunya kami membuka line telepon ya di 638055 maupun di 081 3900 15525. Iya. Sekaten Kota Solo ya Pak ya. Kota Solo itu kan sekarang ini banyak sekali agenda-agenda semacam festival dan juga event modern ya, yang hampir setiap malam digelar, apalagi kalau di akhir pekan. Nah, dengan antusiasme pengunjung yang sangat luar biasa ya. Jadi di destinasi tertentu itu kan tidak pernah sepi dengan pengunjung gitu ya. Apapun yang dilakukan di Kota Solo, event apapun itu ya. Tetapi ketika Skaten ini hadir, ini pun juga menjadi satu magnet pariwisata yang sangat-sangat luar biasa. Artinya bahwa event budaya ini pun masih tetap eksis dan menjadi satu hal yang, satu destinasi tujuan wisata yang sangat menarik bagi masyarakat kita. Nah, sebenarnya dari sisi apa sih yang menjadi daya tarik utama dari Skaten itu sendiri sehingga bisa menjadi magnet yang mendatangkan begitu banyak pengunjung ini, Pak Mareta?
1: Banyak sekali ya kegiatan yang di Skaten yang apa namanya bisa ditangkap ya. Khususnya nanti pada waktu di akhir biasanya paling banyak di Bunda nantinya. Dari wisatawan luar kota banyak yang datang pada waktu nanti. Menikmati Solo mumpung ada Skaten di mereka jalan-jalan sekaligus mereka nanti datang untuk melihat kegiatan Skaten dan nanti pas waktu hubungan itu lebih banyak lagi wisatawan yang datang.
0: Iya, Prof. Bani, seperti tadi disampaikan oleh Pak Mareta dan juga tadi saya bertanya bahwa sebenarnya sekarang ini kan wisatawan datang itu kan dia pinginnya pulang membawa satu pengalaman yang sangat berharga gitu ya dari apa yang mereka kunjungi. Kalau dalam hal ini ketika mereka ke Skaten, mereka membutuhkan bukan hanya sekedar pengalaman menikmati hiburan yang ada, tetapi juga tadi makna historis dan filosofi dari Skaten itu bisa dibawa pulang. Nah, zaman seperti sekarang ini, terutama untuk anak-anak muda, bagaimana sih menjelaskan tentang filosofi Skaten dengan bahasa yang menarik dan mudah dipahami oleh anak-anak muda sekarang ini, Prof?
2: Baik, jadi saya jadi ingat Pak Mareta tadi mengatakan storytelling-nya. Jadi storytelling itu cerita-cerita tambahan di sekitar satu objek atau atraksi wisata. Jadi yang pertama, Skaten itu menarik karena ini adalah satu tradisi yang sudah berlangsung ratusan tahun. Jadi, kalau Sultan Agung itu pada abad ke-17, ini sudah abad ke-21, itu misalnya kan kita bayangkan sudah sekitar 5 abad ya, atau 4 abad ya. Ini sudah berlangsung 4 abad dan mengalami berbagai perubahan. Lalu yang kedua, ada juga cerita mungkin orang sudah enggak percaya tentang beberapa mitos dan sebagainya, tetapi orang masih ada yang ingin tahu. Jadi itu nanti bisa, meskipun nanti Pak Mareta memiliki web itu dijelaskan, sudah dijelaskan rinci, justru itu menjadi daya tarik. Ya, di samping itu Skaten itu diadakan di keraton. Ya, keraton kan tetap juga buka, ya paling nggak Sitigil dan sebagainya. Ini juga satu objek wisata. Jadi ini sebenarnya kan Skaten itu kenapa demikian menarik? Karena percampuran beberapa aspek yang daya tarik. Pertama dari segi sejarah, ini sudah sekian ratus tahun tradisi ini berlangsung. Lalu dari segi kebudayaan, ini ada simbol-simbolnya. Skaten itu sebenarnya dari kata sahadaten, sahadat loro ya, atau sahadat dua, yaitu sahadat tauhid dan sahadat rasul. Loh, kok bentuknya gini, orang datang menarik. Lalu ini ada gamelan. Ya, gamelan itu namanya guntur madu. Yang satu tadi apa, Pak? Kan ada ya, guntur sari dan guntur madu. Kenapa? Ini kok menggunakan nama guntur? Ya itu. Ini bisa menjadi satu daya tarik. Ya, guntur itu adalah salah satu surat dalam Al-Qur'an. Namanya surat Ar-Ra'du. Itu artinya surat guntur. Ya. Nah, itu suara Skaten itu seperti guntur. Nah, kenapa guntur itu sangat menarik? Skaten itu berasal dari kebudayaan agraris. Dalam kebudayaan agraris, guntur itu ada dua makna. Pertama, akan adanya hujan. Hujan itu adalah satu yang sangat dinanti-nanti petani. Kedua, akan adanya bencana. Ya, makanya kalau kita melihat, kalau kita hubungkan dengan artefak Islam lain, misalnya di candi, bukan di candi, di Masjid Demak itu kan ada namanya lawang bledek. Ya. Itu hampir mirip sebenarnya. Artinya bledek itu memberikan harapan, tetapi juga memberikan ancaman. Nah, ini kemudian diberi nama guntur matu. Harapannya ini adalah guntur yang memberikan harapan. Hidup dengan harapan. Sesuatu yang menjelaskan suatu optimisme itu akan selalu menarik. Lalu yang selanjutnya ada juga atraksi-atraksi yang menarik untuk generasi muda saat ini. Ya, meskipun misalnya ya tong setan, Mbak Wiwi mungkin sudah pernah lihat ya, tong setan itu nggak tahu kali ini ada nggak Pak tong setan Pak Maret tadi di sekarang ada ya Pak ya,
0: masih ada ya
2: tong setan
0: ya, tadi ditanyakan juga
2: misalnya, tong setan itu sangat menarik, tapi orang itu kan selalu berubah. Mungkin bagi saya yang pernah menonton Tong Setan berkali-kali itu sudah nggak menarik. Tapi bagi anak saya mendengarkan dari luar itu hatinya ikut bergetar kok, suara motornya weng weng weng itu dari luar itu, bah, itu seperti apa ketika naik? Wah, atraksinya mendebarkan gitu. Lalu ada juga daya tariknya, yaitu daya tarik sejarah. Yaitu, ini keraton terlibat total. Menyelenggarakan namanya disebut Hajat Dalem. Ini nanti para abdi dalem itu keluar, kita bisa melihat gambaran Solo di masa silam ya, dengan adanya arak-arakan, gerbek dan sebagainya, lalu ada satu keramaian itu. Ini meskipun sudah menonton pun itu juga masih menarik.
0: Okay.
2: Orang mungkin ini masa lalu, tapi melihat masa lalu itu kan juga tetap menarik. Apalagi sekaten ini diadakan hanya setahun sekali, tidak setiap bulan. Ya, dan lalu yang selanjutnya ini masalah keamanan dan kemakmuran. Sekarang itu orang-orang itu haus akan pariwisata, karena apa, sudah makmur. Ya, kehidupan sudah tercukupi, cok minggu kemana? Ini liburan mau kemana? Sampai bingung untuk mengatur lokasi wisata ya, yang nanti disesuaikan dengan kantong masing-masing. Kadang-kadang juga sampai ada orang yang arisan untuk besok berwisata. Ini kan perlu lokasi ya, perlu tujuan. Nah, salah satu tujuan itu adalah di dalam
0: sekaten ya.
2: Sekaten itu.
0: Baik. Oke, baik. Ada pendengar bersama kita, Prof. Selamat pagi.
3: Halo.
0: Halo, selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana?
3: Gito di Matese, Mbak.
0: Pak Gito. Iya. Ya, monggo Pak Gito.
3: Saya mau tanya ini bis-bis yang ke Solo dan Sukoharjo itu, yang bis perempatan itu apa ada ya, Mbak?
0: Oh.
3: Sekarang apa masih?
0: Oh, nggih. Nanti jam 9 kami jawab ya, Pak ya. Kita ya, berbicara ini, tentang sekaten nggih.
3: Ya, ini mau tanya dulu, Mbak.
0: Oh, gitu nggih.
3: Kalau ini ya informasi saja. Kalau sekaten itu pasar malam di Matis itu kan sebelah saya lapangan.
0: Iya.
3: Itu ya sering sekali itu ada pasar malam gitu, sering. Itu ya ada itu yang namanya rumah hantu.
0: Oh iya.
3: Dan itu yang namanya apa? Ya, kemidi-kemidi itu juga ada. Nah, itu untuk sekaten itu yang disitu apa yang namanya berkah dari telaten itu ya.
0: Oh, di coba ya.
3: Kalau di sini.
0: Nggih. Bapak di Karanganyar ya?
3: Ya, Matese.
0: Di Matese ya. Oke.
3: Ya, Matese sebelah timur Karanganyar ini.
0: Baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Gito, nanti biar ditanggapi oleh narasumber kami. Baik, selanjutnya ada Mbah Satikun di Polan Harjo. Selamat pagi, nggih. Monggo silakan Mbah Satikun.
4: Nyuwun pirsa niki lepas dari tema anu saged mboten nggih, Mbak Wiwi.
0: Menapa?
4: anu nyuwun pirsa, orang meninggal dunia itu karo Selasa Wage dan Selasa Kliwon kok baik Selasa Kliwon lho. Minta probani.
0: Oh, ini mumpung probani ya.
4: Iya. Minta dijelaskan itu orang hebat tuh probani itu.
0: Tadi nggih, orang Selasa apa tadi sedonya?
4: Ya,
0: orang meninggal di
4: Selasa Wage sama Selasa Kliwon.
0: Selasa Wage dan Selasa Kliwon, Kliwon.
4: Lah itu yang baik itu Selasa Kliwon. Hmm. Yang ditinggal itu mesti hidupnya bagus.
0: Oh gitu. Kalau
4: Selasa Wage kurang bagus. Banyak yang apa ya? Pokoknya tidak adil semuanya.
0: Oh gitu.
4: Matur nuwun.
0: Nggih, nggih. Monggo silahkan Prof. Bani.
2: Oke, terima kasih. Dari Pak siapa itu tadi?
0: Mbah Sodikon di Polan Harjo.
2: Oh, Mbah Sodikon ya. Ngeten Mbah Sodikon. Terus, jadi meninggal itu semua hari baik untuk meninggal, karena kita tidak bisa menolaknya.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi mau meninggal Selasa Wage atau Selasa Kliwon atau Jumat Legi dan sebagainya itu sudah kodrating yang widi. Ya, menurut primbon sampun wonten sangatipun. Terus sangat untuk meninggal. Itu sudah ada. Misalnya sampai jamnya itu bisa dipelajari di dalam primbon meskipun tidak selalu tepat itu. Tapi yang jelas ini yang namanya bilahi, ya, bilahi itu semua baik, ya, semua baik, termasuk kelahiran.
0: Yeah.
2: Ya. Jadi lahir bilahi, itu tidak ada hari yang tidak baik. Ya, kalau hari atau itu hari tidak baik, wah aku mati cuma kliwon wae iki. Cuma niki manut Kapitayan Tiang Jawi, hari Selasa Kliwon menit disebut Anggoro Kasih. Ya, Anggoro Kasih menika tersemati hari baik, hari yang penuh kasih sayang.
0: Yeah.
2: Nah, ada yang menganggap kalau meninggal hari itu termasuk meninggal hari yang baik. Tapi ada juga sebenarnya meninggal yang tidak baik menurut kepercayaan Jawa itu misalnya hari Setu. Ya, Setu itu katanya pintu surganya ditutup. Setu itu karena dari tutup. Tapi itu mboten wonten dasaripun. Namun kawastanan gugon-tugon, digugu lan dituhoni. Ning dasaripun menika wonten kepercayaan agami nggih mboten wonten, ning bukti-bukti pun nggih mboten wonten nggih. Monggo istilahnya nek badhe tilar donya dinten Selasa Wage napa Selasa Kliwon nika monggo mawon.
0: Baik, seperti itu. Nggih, tadi ada pertanyaan juga dari Pak Giton, mungkin Pak Mareta, Prof. Bandu juga bisa menjawab. Sama-sama ada pasar malam. Ya, jadi di Matis juga ada wahana permainan juga lengkap. Nah, bedanya dengan Sekaten mungkin monggo Pak Mareta.
1: Ya, bedanya ya Sekaten ini memang memperingati Maulid Nabi. Kita sanakan setiap memperingati Maulid Nabi. Kemudian tempatnya ini kan di kawasan Cagar Budaya dalam kawasan atau Kasunanan Surakarta, sehingga memang mempunyai nilai historis juga. Jadi tadi sudah banyak disampaikan sama Prof. Tadi bahwa Sekaten ini ada makna filosofis pada waktu berdirinya kegiatan Sekaten, tidak hanya dalam bentuk pasar malam. Sebenarnya awalnya adalah untuk pelestarian seni budaya yang kemudian di dalam perkembangan waktu ada kegiatan-kegiatan pasar malam di situ. Ini memang lebih ke lokasinya di tempat kawasan budaya. Kemudian sebenarnya awalnya adalah untuk peringat Maulid Nabi, dan lebih awalnya lagi ada untuk kegiatan budaya di sana. Sehingga perbedaannya dengan pasar malam yang ada di wilayah memang seperti itu. Dan masyarakat juga bisa menikmati langsung di Naton Kasunanan. Jadi mulai dari depan yang menikmati di Pasir Agung, dan masuk ke keraton ataupun ke museumnya, sampai belakang ke Laut Selatan, berarti kawasan Baton dan kawasannya merupakan kawasan terdekat nasional. Ini perbedaannya dengan pasar malam yang ada di wilayah, dan juga kegiatan seni budayanya juga banyak, nanti juga akan diperlukan hubungan tadi ya.
0: Baik, oke, jadi Pak Mbah Satikun dan juga Pak Gito ya, itu tadi yang sudah dijawab oleh Prof. Bandi dan juga Pak Mareta. Baik, selamat pagi.
5: Pagi Mbak Wiwi, Mapan.
0: Iya, dengan
5: dari Mas Agus.
0: Mas Agus di?
5: Di Nusukan.
0: Oh, Mas Agus di Nusukan. Moga silakan Mas Agus, ada Prof. Bandi, ada Pak Mareta.
5: Ini kepada dua narasumber, silakan ada pertanyaan sama Prof. dan Pak Mareta ini. Di gamelan itu kan ada guntur watu, guntur sari. Setiap gamelan ditabuh setelah selesai itu kan ada jeda. Itu kadang di dalam arena gamelan itu ada seorang mudin yang istilahnya menerima masyarakat yang ingin punya penjaluk atau istilahnya menginginkan sesuatu pada yang kuasa untuk dimohonkan sama mudinnya. Itu apa itu sudah sejak dulu ada, apa memang ada, memang seperti itu, memang istilahnya apa ya, memang budayanya seperti itu bisa terkabul lah. Tidak, memang urusannya yang maha kuasa, tapi memang itu seperti budaya yang tinggalan leluhur atau gimana. Terus yang kedua, dulu pernah ada kejadian kira-kira ya 20 tahun yang lalu, itu gamelan sekaten pernah hilang satu kotak di bagian entah gamelan yang kenong atau apa, saya tidak tahu itu berapa hari hilang. Terus ada yang menemukan ternyata juga di situ pada waktu dikukuti kan, setelah sekaten apa ya, sekaten bubar itu kan malamnya dikukuti lah, itu ada yang tertinggal kok bisa hilang padahal sebesar itu. Terus ada yang menemukan, kelihatannya ada yang memberikan penghargaan dari yang ditemukan itu. Saya ingat itu karena saya dulu diceritain sama Abdi Dalem Keraton, apa memang kejadiannya ada yang aneh-aneh seperti itu. Terima kasih Prof sama Amareta, mohon dijawab.
0: Ya, baik, terima kasih Mas Agus di Nusukan. Monggo silakan Prof Bani dan juga Pak Mareta bisa menanggapi.
1: Monggo Prof.
0: Iya, Prof Bani masih di unmute mikrofonnya, Prof, bisa dibuka dulu nih.
2: Ya, ada pertanyaan dari Pak Agus itu ada dua itu. Yang pertama tentang meminta doa. Ya. Memang di keraton itu ada pejabat ya, yang namanya Putian, itu yang bertugas melayani doa. Ya. Itu dilayani di berbagai tempat ya, asal orang itu ada, tidak hanya di sekatenan tetapi juga di makam-makam. Ya, makam-makam keluarga kasunanan itu ada yang petugas mudian atau boleh dikatakan kalau sekarang mudin yang melayani doa. Doa itu bisa doa bersama bareng-bareng itu tinggal ngamini, lalu ada juga doa pribadi. Nah, kalau doa pribadi itu bisa menghubungi selama mereka ada, dan pangkat para abdi dalem mutian itu pun juga tingkatannya juga sudah temenggung, kadang ada pangkat yang tinggi atau pangkat tumenggung ya. Jadi ini adalah sesuatu yang biasa, dan memang kalau sejarahnya sekatenan itu kan bahan untuk dakwah ya. Cara dakwah itu adalah misalnya dengan cara minta doa. Ya, minta doa lah, supaya ini soal terkabul dan tidaknya kan memang yang menentukan kan yang maha kuasa gitu. Itu lalu tentang gamelan sekaten hilang ini, kalau dalam sejarahnya tidak tercatat gamelan sekaten pernah hilang. Nah, itu tadi kan juga ketemu lagi, artinya tidak hilang, jadi mungkin ketelingsut. Ya, ketelingsut. Nggak tahu, saya tidak tahu duduk perkaranya karena Mas Agus tadi kan juga ceritanya dari Mbah. Ya, kalau cerita-cerita seperti itu memang tidak ada catatan yang menyatakan itu seperti kalau dalam cerita dari zaman Mintarjo, Krisno Gososro dan Sabu Inten itu hilang gitu. Lalu itu hilangnya kemana? Lalu yang nyari Mas Sojenar gitu. Nah, tapi itu kan dalam cerita ya. Saya kira itu ya, gamelan sekaten hilang itu kalau dalam catatan belum pernah hilang. Kalau dirampok pernah, tapi ini di Jogja. Ya sekitar tahun 1800-an Inggris itu merampok Keraton Jogja, refles merampok Keraton Jogja, lalu diantaranya juga membawa lari emas, uang, gamelan, naskah-naskah kuno, dan sebagian sekarang dikembalikan karena mereka merasa itu hasil rampokan gitu, dari Keraton Jogja. Kalau Keraton Solo sepertinya Keraton Solo belum pernah mengalami perampokan, tapi kebakaran. Kebakaran, nah itu di kebakaran itu tidak diceritakan gamelan itu juga terbakar. Jadi cerita pastinya ini harus dengan narasumber yang valid gitu. Matur nuwun Pak Agus ya.
0: Ya Pak Barata bisa menambahkan.
5: Iya menambahkan ya, kesehatan memang banyak. Tapi yang terakhir juga ada dengan yang wilayah perebutkan. Ini juga apa namanya, kalau misalnya kan nyala berkah kan itu sudah didoakan sebelum dibawa, disiram, kemudian diperebutkan, ini membawa berkah ketika nanti dibawa pulang. Ini memang storytelling yang memang dibangun di kegiatan atau di gelaran sekaten. Jadi tadi juga sama ketika pas waktu gamelan berbunyi didoakan, ini sama ketika didoakan oleh ulama ya, tahun membawa berkah dan apa namanya, nanti juga membawa keberuntungan, pertanyaan membawa keberuntungan ketika apa namanya berdoa pada waktu di atas katen ya. Kepercayaan-kepercayaan ini memang yang perlu kita malah kita terus pupuk supaya memang kegiatan budaya di atas ini memang ada apa namanya cerita-cerita yang bisa dibawa pulang.
0: Oke, baik. Mungkin ada satu harapan yang disampaikan Pak Marita dan juga Prof. Bani. Ini terkait dengan tema kita hari ini tentang wisata budaya sekaten, supaya masyarakat benar-benar mengetahui bahwa ini adalah satu kolaborasi hiburan dan juga tradisi budaya yang memang harus tetap kita lestarikan, sekaligus bisa meningkatkan kehidupan atau menggeliatkan perekonomian di Kota Solo. Silakan Pak Marita dulu, monggo.
2: Ya, monggo Pak Marita dulu yang berwenang mengurusi kebudayaan Solo ya, monggo Pak.
5: Ya. Ya, jadi dengan gelaran sekaten ini harapannya jelas perputaran ekonominya, perputaran apa namanya wisatawan yang datang ke sini banyak. Tapi harapannya adalah tidak hanya seperti tidak hanya menikmati menikmati dampak ekonominya, tapi sisi budayanya sekaten ini. Awal mulanya apa, kemudian apa namanya dari filosofisnya kenapa dia dengan sekaten itu yang perlu kita pelajari bersama-sama, sehingga dalam sekaten ini tetap terus terpupuk, lestari, dan juga makna dari gelaran sekaten ini bisa dipahami oleh masyarakat tidak hanya sebagai gelaran pasar malam, tapi gelaran budayanya, kemudian storytelling dari sisi-sisi budaya ini dapat dipahami oleh masyarakat.
0: Iya, monggo Prof. Bani.
2: Ya, terima kasih. Sama dengan Pak Marita, bahwa sekaten itu sebagai salah satu warisan budaya kita yang perlu kita jaga. Ini menjadi bagian dari integritas kita sebagai wong Jawa ya, sebagai wong Solo, atau kalau di Jogja ya wong Jogja. Nah, ini menjadi bagian dari kebanggaan kita, sekaligus di dalamnya ada kearifan-kearifan lokal yang kita wariskan. Sekaten mungkin juga niscaya akan mengalami perubahan-perubahan, tetapi tata kehidupan atau nilai-nilai kehidupan yang adiluhung, yang luhur dan positif, memberikan satu semangat dan harapan-harapan yang baik, ini kita lestarikan terus sebagai warisan kepada generasi selanjutnya. Terima kasih.
0: Ya. Baik, terima kasih juga Pak Mareta sudah bersama kami di bincang pagi kali ini. Juga Prof. Bani, terima kasih untuk semua pencerahannya hari ini. Dan mohon izin untuk mengakhiri bincang kita pagi ini. Dan pendengar, hanya sampai di sini bincang pagi kita tentang wisata budaya Skaten bersama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, Mareta Dinar Cahyono, dan juga Guru Besar Ilmu Budaya, Guru Besar Filologi Ilmu Budaya UNS Surakarta, Profesor Dr. Bani Sudardi M.Hum, dan saya Wiwi Martani izin mengakhiri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan Skaten mengajarkan bahwa budaya bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga dipahami, dirawat, dan juga diwariskan. Dan ketika tradisi mampu hidup berdampingan dengan perkembangan zaman, disitulah budaya menjadi kekuatan yang menjaga identitas sebuah kota. Semoga perbincangan hari ini mengajak kita melihat Skaten bukan hanya sekedar perayaan, melainkan warisan yang layak untuk dijaga bersama. Saya Wi Martani, terima kasih, selamat pagi, dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar unggahan video di media sosial TikTok ya, yang mengklaim kepolisian negara Republik Indonesia, Polri, diklaim menggeledah rumah mantan Presiden Joko Widodo Jokowi di Solo, Provinsi Jawa Tengah, dan menemukan sebuah bunker besar berisi

0: berisi 6.000 triliun rupiah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, telah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci, polisi temukan bunker besar berisi 6.000 triliun rupiah di rumah Jokowi di Solo. Hasilnya tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu, setelah dilakukan pengecekan video, pengunggah mencantumkan label video itu dibuat oleh Artificial Intelligence atau AI, dan lebih lanjut, hasil uji Hive Moderation mendeteksi bahwa video tersebut merupakan AI generatif dengan probabilitas tinggi, yakni mencapai 99,9%.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Suara Anda terkait layanan publik. Halo RRI.
0: Halo RRI, hadir kembali untuk Anda pendengar pagi hari ini. Di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, saya tidak sendiri, ada Intan bersama saya. Intan, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Semangat selalu ya Intan.
3: Iya,
0: ya.
3: Harus
0: ya. Dan pendengar sudah menantikan kehadiran Halo RRI.
3: Iya.
0: Ya, siapa tahu nanti akan banyak sekali ya laporan-laporan yang masuk ya melalui Halo RRI kita. Dan pendengar silahkan 638055. Halo RRI, suara Anda, aksi
3: kami
0: bersama.
3: Sama.
0: Oke, baik. Selamat pagi.
4: Aki Mbak Wiwi.
0: Gih, Pak Edi.
4: Gih. Hati menyemang sekaten orang sejauh tadi. Orang kesambung lambung. Sekaten itu terutama sejak dulu kan celengan ini. Kedua, makanan jad, apa? Jajah-jajah tanah dodol itu dodol ada kambil hitam itu sama dawet, nah, itu kan sejak dulu. Nah, cuma sekaten memang diuri-uri sampai selamanya sama Pasuro. Ya, Solo itu kan ya kota Solo kan luar biasa.
0: Oke. Okay.
4: Nah, ini sama nek bisa loh tuh kraton tuh iso carane akur tuh bagaimana? Biar buat contoh lain-lainnya. Sejak dulu sampai sekarang kok belum bisa akur tuh kena opo.
0: Baik,
4: ya,
0: baik.
4: Mudah-mudahan jadi bisa ngut contoh lainnya. Sama paling enggak, kayak kebersihan tuh. Mudah-mudahan nanti wong situ buat parkir, buat pasar klewer, buat itu barang kan ada sing bapak tukang sapu tuh kan apa ada rugi nih. Tidak perlu apa bagian parkir-parkir itu kasih jatah. Kamu parkir di situ ya. Nyapu jarak berapa tiap hari dengan lumayan. Sama itu yang SMP belakang patung Kusmanto waktu itu sekolah itu mudah-mudahan nanti ini aku selalu minta mampir. Kan kiri ini tani kan sampai depan itu kan kita ngubuh kayak gitu. Orang itu tahu di sapu aja. Kan sing sampingnya kan buat jualan-jualan itu ya. Nah, jalan itu coba Mbak Intan nanti dilengke sing Dok Sari sama Marto Lurutan yang pasal Kinudah sudah ada.
0: Iya.
4: Makasih.
3: Sama-sama.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Edi ya. Oke, lagi pendengar 638055 ya. Sampai saat tadi belum menyapa banyak pendengar ya yang sudah bersama saya pagi hari ini. Kita lanjut dulu. Selamat pagi.
5: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Wiwi, Mbak Intan, yang cantik. Panjangnya pun berpenetan parkir kok kesin jubel.
3: Di mana Bu Mbak Tarmi?
5: Alah, kula pun lewat peng tiga, kula kontrol terus. Kula penasaran kok Mbak. Ngerti ini kan enten napa-napa kelakaan sing disalahke mengke sing gen luwes. Padahal luwes mencediani le, kosong jero le. Kula niku nggih sering mlebu, kadang napa nggih wegas sing munggah niku lho Mbak.
3: Iya.
5: Jero niku kosong mboten enten pit. Namung pite pegawene sithik. Jero niku mbok pit 500 sepeda men klebu kok dadak enten njaba enten apa? Nambah-nambahi macet lah. Kecuali mobil niku teng pinggir malah nek mobil. boten kados niku kendaraan nanti nggih mangan dalan. Marake macet soalnya dalane sempit. Nek jembar mboten napa-napa. Tengalor dhewe ngidul dhewe niku satu arah anu dua arah niku kan sempit tok. Niku kan ming sami ngajengan kula niki.
0: Iya.
5: Saya hamba ngen kula niki Mbak ketingale. Kali kula niku kok ngen HP ngisi pulsa men kok langsung dipotong sanjange dhe utang. Wong mboten tau utang kok lewat HP. Niku wong apes-apes kere niku. Ajeng kula nggih telepon RRI niku pun mboten nenten pun ilang.
3: Pulsanya Mbah Tarmi.
0: Pulsanya.
5: Oh, lalu iya. Lah iki nonton niku lho ngisi lho. Akhir kula niki kan rebo to kula nggih alu RRI. Nah niki kan kula paketke Mbak, satu bulan mboten saged ditolong. Niku nggih senapos-apos. Lah kula tanglet tukange pulsa Mbak. Mbak lah niki kok anggar kula isi kok mboten nenten teng pundi Mbak? Lah dicek niku sanjange ndek utang. Lah utang nopo?
0: Utang pulsa.
5: Ya Allah, pesenten 10 aku lah apene, aku lah pateni mawon. Boten kula isi. Niki riyen nggih dicolongi, Mbak. Kula isi 30 kok ilang dereng jingge nyetel gen RRI.
3: Kesedot ya pulsane.
5: Kula niku kaleng meng kalih adik kula niku men jarang nek teng Kalimantan sing telepon sing teng Kalimantan.
0: Nggih.
5: HP-ne soalé nggih jadul nek mboten jadul mboten saged, Mbak, teng Kalimantan tengah niku.
3: Oh, sinyalnya susah ya.
5: Pripun, Mbak?
3: Sinyalnya susah di sana.
5: Nggih. Nek mboten ngangge jadul mboten saged. Angge niku marai enten HP Android niku kathah tiyang ngapus-apus to, Mbak.
3: Iya.
5: Lah kados niku wau. Niku nek duit do korupsi triliunan mboten di napak-napakke men nyolong pitik loro men dipateni.
3: Lah
5: pitik kula malah demben 5, Mbak.
3: Oh, ilang Mbak Tarmi.
5: Kula boleh nggih ilang. Pun kesane nek kurun.
3: Waduh.
5: Lanjut lah pripun ya jeng madosi teng pundi.
3: Iya.
5: Jago babon karepe nggih kajenge nelur, Mbak. Oke. Okay. Ya, kenalan Mbak Wiwi, Mbak Intan, semoga sehat selalu.
0: Amin.
5: Matur nuwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbah Tarmi. Terima kasih Mbah Tarmi ya.
3: Iya. Masih seputar parkir ya.
0: Iya, ternyata tersebut. Masih ada
3: iya,
0: ya.
3: Iya, masih ada ternyata. Hmm. Iya.
0: Baik, lagi 638055, selamat pagi.
6: Halo.
0: Halo.
6: Ini saya telepon lagi, dimatikan lagi, Mbak.
0: Oh iya, Pak Gito ya?
6: Ya.
0: Benar ya, Pak Gito? Mau nggak Pak Gito apa, Pak Gito?
6: Ini mau anu, ya tanyalah. Untuk bis jalur yang ke Solo itu apa ya masih banyak ya, Mbak?
3: Bis jalur ke Solo dari
0: jalur ke Solo dari Ketawangmangu
6: dari Palur Mbak
0: dari Palur ke Palur. Solo
6: ya ke Solo
0: masih banyak Pak.
6: Kalau informasi yang masuk ke saya itu katanya bis yang ke Solo itu sudah jarang itu Mbak.
0: Oh ya bis ya. Apa ya
6: yang saya tanyakan itu kalau bis yang Atmo Sumber Kencono itu apa ya ya masih itu ya.
0: Oh, kalau bis Atmo kayaknya sudah nggak ada ya Pak ya, karena sekarang ada BST.
6: Kalau yang BS anu itu, BST itu apa ya? Banyak Mbak, bisnya Mbak.
0: Banyak tergantung koridornya Bapak.
6: Oke.
0: Coba nanti, coba nanti kita hubungi ini ya dari BST ya, mudah-mudahan bisa ya untuk bisa menjelaskan Pak Gito pengen tindakan ke Solo ini Pak.
6: Ya, sebenarnya itu saya sudah lama itu nggak ke Solo.
0: Oh, ngaten.
6: Mau ke Solo ya itu katanya informasi kok kendaraannya yang kecil-kecil itu jarang gitu.
0: Sekarang malah ada banyak koridor untuk BST, kemudian ada feedernya juga untuk.
6: Kalau BST itu apa khusus tingkat apa enggak itu Mbak?
0: Oh, beten, beten.
6: Oh.
0: Iya.
6: Jadi itu yang besar ya Pak?
0: Kalau bisnya itu nggak begitu besar ya, kayak Atmo itu loh Pak, besar
6: oh,
0: gitu.
6: Oh ya ya.
0: Tapi lebih sudah lebih bagus sekarang.
6: Oh ya ya. Ya coba nanti.
0: Di.
6: Kalau ingin.
0: Tapi pakai e-money ya Pak ya, pakai kartu nanti untuk pembayarannya, oh. Bukan uang tunai.
6: Itu sudah aturannya gitu ya, Mbak?
0: Iya.
3: Kira-kira Pak Gito mau turun ke daerah mana ini dari Palur?
6: Kalau saya itu ya ke Solo, ke Sukoharjo itu kan lewat Palur.
3: Iya.
6: Tapi untuk informasi yang masuk dulu itu kendaraannya sudah jarang gitu, Mbak.
3: Oh, begitu. Kira-kira ya, kalau mau ke arah Solo mau turun di mana, Pak Gito? Nanti supaya bisa kami cekkan juga untuk jalurnya kalau, dari Palur ya.
6: Ya itu banyak, Mbak. Saya kalau ke Solo itu acaranya ada ke Kartosuro, kadang ke Sukoharjo, kadang ya itu yang ke Surakarta.
3: Oke.
6: Jadi untuk acara ke kota, kalau kendaraannya maksudnya sudah hilang ya sulit gitu, Mbak.
3: Ini kalau kami cek dari Instagram resminya BST, Pak. Kalau dari arah Palur itu ada BST yang rute koridor 1 itu dari Terminal Palur.
6: Ya.
3: Ya, menuju ke Jalan Insinyur Sutami, kemudian ke Jalan Kosutarto, lanjut ke Jalan Urip Sumoharjo, kemudian ke Jalan Jenderal Sudirman, lanjut ke Slamet Riyadi sampai Kartasura, Pak. Nanti terakhir di Bandara Adi Sumarmo. Jadi harusnya bisa sih, Pak.
6: Itu kalau menunggu enggak lama ya, Mbak.
3: Iya, tapi ya itu tadi Pak harus pakai e-money. Tidak bisa pembayaran cash.
6: Kalau kartunya itu harus orang Solo apa enggak tuh, Mbak, identitasnya, Mbak?
0: Betul. Asal kagungan apa tuh namanya? Kartu elektroniknya itu.
3: Iya,
0: loh.
3: Kartu e-money-nya itu, Pak.
0: Brin apa bukan, apa namanya?
6: Ya, coba nanti kalau untuk pergi ke Solo kalau lewat anu itu kartu-kartu itu ya coba berusaha gitu.
3: Iya, tapi kalau untuk jalurnya ada sih, Pak, dari Terminal Palur nanti kemudian ke Slamet Riyadi, ke Kartosura, kemudian terakhir ke Bandara Adi Sumarmo.
6: Oh.
3: Iya.
6: Jadi sampai ke Panasan itu, Mbak.
3: Iya, sampai Bandara Adi Sumarmo, Pak, itu rute terakhirnya.
6: Iya. Sudah agak paham. Terima kasih, Mbak.
3: Iya, sama-sama, Bapak.
0: Baik, terima kasih Pak Gito ya.
3: Keluar sendiri ya.
0: Iya. Enggak tahu, yang penting sudah presensi. Soalnya tadi linknya apa namanya? Kayaknya memang ada gangguan.
3: Sinyal ya.
0: Iya. Baik, ada perkembangan informasi mungkin Intan dengan Halo RRI kita.
3: Silahkan. Ada tentunya. Ini terkait Pak Edi tadi ya. Beberapa kali Pak Edi sering ya menyampaikan jalan rusak di perempatan Roti Ganep. Nah, ini dari DPUPR Kota Surakarta sudah melakukan perbaikan ini di wilayah tersebut di Jalan Yosudarso ya. Oh maaf, Jalan Kusumo Yudan maksudnya. Ini di Simpang Ganep sampai dengan Simpang Taman Keprabon. Nah, ini baru mulai dilakukan tanggal 3 Agustus 2026 kemarin sampai nanti selesai pada tanggal 17 Agustus 2026. Nah, adanya rekonstruksi di Jalan Kusumo Yudan atau Simpang Ganep ini berdampak pada pengalihan arus lalu lintasnya. Saya bacakan ya untuk perubahan rute arus lalu lintasnya. Jadi dalam rangka pelaksanaan rekonstruksi di Jalan Kusumo Yudan atau Simpang Roti Ganep sampai Simpang Taman Keprabon, ini akan diberlakukan rekayasa lalu lintas sebagai berikut. Untuk yang pertama, selama proses pekerjaan berlangsung di Jalan Kusumo Yudan akan ditutup dari kedua arah. Kemudian untuk kendaraan dari arah selatan menuju utara dialihkan melalui Jalan Saharjo, lanjut ke Jalan Arifin dan kemudian ke Jalan Sutan Syahrir. Kemudian untuk kendaraan dari arah utara menuju selatan dialihkan melalui Jalan Sutan Syahrir, lanjut ke Jalan Es Parman dan lanjut lagi ke Jalan RM Said atau Utara Mangkunegaran. Kemudian untuk di Jalan Es Parman atau Simpang Pasar Legi sampai Simpang Utara Mangkunegaran ini diberlakukan dua arah selama masa pekerjaan. Jadi untuk yang mungkin berangkat atau pulang bekerja sering lewat ke jalan itu mungkin bisa diperhatikan ya, karena ada perubahan rekayasa lalu lintas di Simpang Ganep sampai Simpang Taman ke Prabon. Kemudian ada juga ini update dari aduan dari Pak Sultan terkait PDAM yang airnya kecil. Ini sudah kami sampaikan ke PDAM Surakarta dan ini diminta untuk mengirim nomor meteran dan juga atau Sherlock ya, Sherlock lokasi rumah yang airnya kecil. Jadi untuk Pak Sultan jika mendengarkan mungkin bisa mengirimkan nomor meteran rumahnya atau Sherlock rumahnya ke WA Pro 1 ya, supaya bisa kami teruskan ke pihak PDAM supaya bisa segera mendapatkan tindak lanjut. Kemudian kemarin ada juga aduan dari Pak Agus di Nusukan ini. Untuk Pak Agus di Nusukan ini kemarin memberikan aduan terkait pelayanan di Puskesmas Gilingan waktu itu. Dan ini juga sudah kami sampaikan ke pihak Puskesmas Gilingan. Kemudian dari Puskesmas diminta untuk mengirimkan informasi terkait pasien yang dimaksud seperti nama pasien dan juga tanggal berobatnya kapan. Jadi mungkin supaya bisa menjadi masukan juga ya untuk Puskesmas Gilingan. Monggo Pak Sultan dan Pak Agus apabila mendengarkan mungkin bisa mengirimkan informasi lebih detail ke WhatsApp-nya Pro 1. Jadi supaya aduan tersebut bisa langsung segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait gitu.
0: Oke, baik, terima kasih Intan. Sambil ini ya, ada yeah. Bu Agustin. Selamat pagi Mbak Wiwi, Mbak Intan. Baru bisa nyapa lewat WA ya. Tadi udah nyimak-nyimak terus kok. Cuma HP-nya agak error.
3: Oh gitu.
0: Karena memorinya kepenuhan.
3: Waduh.
0: Gitu ya. Pokoknya sip lah. Sehat selalu Mbak Agustin.
3: Yeah.
0: 638055. Selamat pagi.
5: Pagi Mbak Tarmi meleh nih.
3: Oke, monggo Mbak Tarmi.
5: Mbak Wiwi mau nyebut bis sumber kencana niku kula kelingan ponakan kula Mbak. Kalih putrane nggih.
3: Yeah.
5: Tabrak ten kar pundi niku daerah mriku
3: atine
5: langsung tek-tek le Mbak.
3: Oh,
5: tak niki pun mboten enten Mbak.
3: Oh, sudah lama itu Mbak Tarmi kejadiannya.
5: Oh, lah nggih mesti sok nggih pun lama Mbak.
3: Oh, sudah lama.
5: Tapi kan dia mengerikan toh Mbak.
3: Bocone
5: yeah. Anake sing kalih niku menyaksikan kok. Terhadap bisa lah kantor nyabrang sipi ajeng jurusan Bangak niku kok. Ya Allah.
3: Iya, yeah. Jadi buat kita yang sering berkendara di jalan raya, apalagi jalan yang sering dilintasi bis, harus hati-hati selalu ya Mbak Tarmi.
5: Terus nyabrang kok Mbak.
3: Oh, nyabrang jalan kaki ini berarti ya.
5: Ya, pencabrangan lah bisa niku nggih motor mawon.
3: Oh,
5: kok.
3: Iya.
5: Kok niku bis niku dilangi kula badan kula ngoten.
3: Iya, iya.
5: Sanok ngentekke nyawa loro kula dadi kelingan magrek ponakan kula kalih larene sedo niku.
3: Oh, jadi teringat ya Mbak Tarmi ya.
5: Yang kalih bakdo le Mbak niku.
3: Oh iya iya.
5: Bakdo niku netake kula.
3: Iya.
5: Sak niki larene sing alit pun umur pun lulus SMA alhamdulillah.
3: Oh iya, sudah lama berarti ya kejadiannya ya Mbak Tarmi nggih. Nggih,
5: Mbak.
3: Nggih.
5: Nggih, kan engan nyanjangke bise niku kan kemutan Mbak.
3: Oh nggih.
5: Lah kok sesek kebak wong kok nggih mara jeng nyukani duit 10 juta kok nggih mboten aturan men niku le.
3: Oh.
5: Kula men sik niku le layat layate. Nggih.
3: Lah
5: iki wae Pak Dito niku wah tak niki numpak Grab men murah kok.
3: Iya. Ada ada bajai juga. Iya, betul.
5: Nggih, matur nuwun, Mbak. Matur nuwun ngepel meleh.
3: Enggak apa-apa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak.
3: Terima kasih Mbak Tarmi curhat ya.
0: Curhat. Oke, kita break sebentar, Intan.
3: Boleh.
0: Kita akan hadir lagi pendengar masih di Halo RRI ya. Terima kasih pendengar sudah bersama kami dan tetap bersama Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BSD bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BSD, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Masih di Halo RRI pendengar, silakan 638055 maupun di WhatsApp ya di 081 3900 155 25. Tadi sudah ada 638055, Intan silakan dijawab. Oke. Okay.
2: Halo RRI.
5: Halo RRI.
2: Halo.
0: Dengan Bapak siapa, di mana?
5: Di Sultan, Sulawesi.
2: Oh iya, monggo Pak Sultan.
5: Ya, kemarin usulan saya sudah ditindaklanjuti belum ya?
2: Oh iya, untuk yang di PDAM itu Pak Sultan?
5: PDAM.
2: Oh iya, untuk di PDAM itu sudah kami sampaikan Pak Sultan, tapi dari PDAM Surakarta itu meminta informasi lebih detail Pak, seperti nomor meteran atau Sherlock rumah.
5: Nah, ini mau ngelapor gitu aja, kalau mendetail itu ya, ya nyusahkan itu.
2: Oh iya, karena dari ya, pihak
5: bisa saja gitu loh, pernyataan gitu, nggak usah materan gitu, itu usahakannya kayak membantah itu.
2: Mungkin ini ya, Pak Sultan, untuk informasi detail tersebut agar dari pihak PDAM itu bisa mengecek langsung ke lokasi seperti itu Pak.
5: Ya, ya ada tukang cek juga, ada tukang cek itu. Ada tukang cek setiap bulan dicek itu. Masalah itu nggak usah, harusnya ada laporan ditindaklanjuti gitu, apa benar apa enggak gitu.
2: Oh iya. Mungkin bisa diinformasikan ini, bisa diinformasikan nomor meterannya saja Pak Sultan, jadi supaya bisa dicek, karena kan kemarin hanya diinformasikan RT RW-nya, itu kan rumahnya banyak Pak di situ, jadi harus tahu nih rumah yang mana yang airnya kecil gitu.
5: Oh semua. Oh iya, bukan cuma saya saja, semua.
2: Oh gitu. Masa jadi
5: pembayaran itu loh Mbak, pembayaran itu loh sehingga saya dari dulu itu.
2: Pembayaran itu, apa Pak Sultan?
5: Ya pembayaran PDAM itu loh.
2: Oh
5: ya,
2: iya.
5: Itu kan nggak dipakai, dipakai kan bayarnya 50.000.
2: Oh iya, kalau itu sudah aturan itu lama sih Pak.
5: Iya, kalau sebenarnya bayar sedikit kan gitu.
2: Oke.
5: Okay. Nah, ini kan nggak pakai bayar sama gitu.
2: Iya.
5: Lebih 10 bisik tambah lagi malahan gitu loh. Ini kan pulang menang ini. Ini kan misalnya rakyat, merugikan rakyat, beratkan rakyat. Gitu loh maksud saya.
0: Iya.
5: Nah, cuma laporan gitu suruh. Nah, itu ngecek saya di PDAM gimana aturannya benar apa enggak laporan kita gitu loh.
0: Okay.
5: Harusnya gitu, enggak usah metahannya seperti itu. Iya.
0: Yeah, gitu. Oke, okay, ya, baik.
5: Ya, sama parkiran itu, jam-jaman itu sudah tidak lagi sih Pak. Apa itu? Ya, itu yang kepala parkiran itu sudah dilanjuti belum? Jam-jaman di rumah sakit itu loh.
2: Iya, itu di rumah sakit ya, mana ya yang Pak Sultan ya maksud? Karena mungkin kalau untuk parkir di rumah sakit kadang kan juga pakai pihak tiga gitu Pak.
5: Ya jam-jam cuma loh. Paling jebres itu apa itu jam-jam itu jam semua.
6: Oke.
5: Okay. Pasien itu kan orang susah itu.
6: Ya.
5: Kalau kan wah itu.
6: Baik.
5: Parkiran dah banyak, berarti bisa jadi beban parkiran. Berat itu sampai jam 2000 loh.
6: Oke, baik. Pak Sultan, ya, terima kasih sekali. Oke, baik, terima kasih Pak Sultan. Dan
2: ya, dan untuk yang ingin menyampaikan aduan, kemudian bisa, masukan, ya? Bisa langsung saja melalui Halo RRI supaya kami bisa bantu sampaikan juga ke pihak terkait.
6: Oke, gitu. Baik. Selamat pagi.
7: Selamat pagi.
6: Ya,
7: Halo RRI.
6: Pak Cu, nggih, monggo Pak Cu.
7: Kalau Pak Aloy yang disampaikan soal PDM, PLN juga ada batas minimalnya 0-10. PDM juga 0-10. 0-10 kalau 10 di atas bayarannya beda. 10-20 sekian, 20-30 sekian, 30 ke atas tambah pahal lagi. Itu aturan yang harus PDM. Kalau juga apa kayak iso. PLN juga ya ada seperti itu. Sebenarnya Pak Uya itu pinter loh Jane. Baik matanya.
2: Baik, terima kasih Pak Cu. Ini membantu meluruskan ya.
6: Iya betul. Baik, dan pendengar, ini ada satu informasi dari reporter kami, Adam Sutanto ya, sebentar. Oke. Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja selama 2 hari menggelar job fair. Kegiatan berlangsung di Gedung Sunan Pandanaran Kompleks RSPD Klaten, dan kami telah tersambung dengan reporter Adam Sutanto. Bung Adam Sutanto, silahkan laporan Anda.
8: Baik, saat ini saya berada di Gedung Sunan Pandanaran Kompleks RSPD Kabupaten Klaten, di mana hari ini, mulai hari ini, berlangsung Klaten Job Fair tahun 2026. Dan tadi juga sudah dibuka langsung oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Bu Siena Rina Damayanti, dan dihadiri beberapa pejabat termasuk para camat yang ada di Kabupaten Klaten. Kegiatan ini memang diselenggarakan dalam rangkaian hari jadi Kabupaten Klaten yang ke-222, dan juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mencari pekerjaan. Dan topiknya memang adalah peluang kerja membangun masa depan. Luciana Rina Damayanti kepada wartawan juga menyebutkan bahwa peluang kesempatan kerja atau lowongan kerja yang diberikan pada kali ini memang cukup banyak, kurang lebih ada 6.000 lowongan pekerjaan. Dan saya melihat dari pagi sampai dengan ini cukup banyak masyarakat yang datang, baik itu mencari informasi tentang lowongan pekerja ataupun memang sengaja langsung mendaftar sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Berikut selengkapnya disampaikan Lina, Luciana Rina Damayanti.
9: Klaten Job Fair 2026 yang kami selenggarakan 2 hari, mulai tanggal 5 sampai dengan besok tanggal 6 Agustus 2026. Pelaksanaan Job Fair ini kami menggandeng 31 perusahaan dengan berbagai job desk, ada lebih dari 6.000 lowongan kerja. Kemudian ada 5 LPK yang SO. Di sini ada kesempatan untuk magang ke luar negeri. Kemudian ada 2 P3MI. Ini adalah perusahaan yang melakukan penempatan pekerja migran Indonesia. Jadi dengan pertemuan ini, masyarakat Kabupaten Klaten bagi yang ingin mencari pekerjaan di Klaten dan sekitarnya, Jawa Tengah, kemudian mungkin ada yang ingin bekerja di luar negeri, mungkin juga ada yang ingin magang dengan program yang sudah disiapkan oleh pemerintah Jepang dan pemerintah Indonesia. Ini tidak ragu-ragu, tidak salah memilih perusahaan. Karena kalau perusahaan yang ada di media sosial itu takutnya kan tidak legal, ya, sehingga bisa terjadi TPPO, bisa terjadi uang sudah dikeluarkan tapi jadi berangkatkan. Nah, forum ini, wadah ini adalah kesempatan untuk masyarakat Kabupaten Klaten bisa memperoleh informasi dari perusahaan yang legal yang sudah diverifikasi oleh Disperinaker.
8: Dan kami sampaikan juga bahwa dari kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini diharapkan masyarakat yang bisa masuk diterima ini lebih dari 2.000 orang. Tentunya ini menjadi hal yang menarik, yang positif dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mencari pekerjaan. Dan tadi kita juga berbincang dengan sejumlah pencari kerja yang memang mereka mengatakan cukup memberikan apresiasi dengan adanya job fair ini karena dapat mempertemukan antara pencari kerja dan pihak yang perusahaan. Ini untuk tentunya mempermudah bagi masyarakat yang akan mencari pekerjaan. Wih, langsung dari RSPD Klaten, Adam Sutanto melaporkan kembali studio. Selamat pagi.
6: Baik, terima kasih Bung Adam Sutanto, laporan Anda. Dan pendengar, Anda masih terus bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
1: Sis, aku dengar dari radio kalau masih banyak anak balita di Indonesia yang kena stunting loh.
2: Oh ya? Stunting itu apaan sih?
1: Lah, belum tahu ya? Itu loh masalah gizi kronis karena kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang panjang.
2: Loh, kok bisa ya?
1: Ya bisa lah, karena kurangnya pengetahuan para mama muda tentang kesehatan dan gizi. Mungkin juga karena ada infeksi pada balita, atau juga karena pola asuh yang kurang tepat. Kemudian kurangnya fasilitas kesehatan, kurangnya ketersediaan pangan, faktor budaya, ekonomi, dan masih banyak lagi.
2: Oh, begitu ya. Terus apa dong cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah stunting?
1: Ya, pastikan kesehatan kehamilan pada 1000 hari pertama. Kemudian berikan ASI eksklusif pada bayi sampai usia 6 bulan. Dan pantau terus perkembangan balita ke posyandu secara berkala.
3: Mari cegah stunting dengan pengetahuan dan kesadaran sejak dini.

0: dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.
1: Baik, pendengar, masih bersama saya dan juga Intan di Halo RRI. Intan,
2: iya,
1: mungkin bisa diinformasikan kembali kepada masyarakat ya terkait dengan prosedur ya, atau SOP ketika kita melaporkan sesuatu untuk masalah pelayanan publik ataupun juga fasilitas publik.
2: Oke, baik. Oke. Jadi untuk beberapa bahkan sebagian besar instansi ya, itu biasanya ketika kita menyampaikan aduan itu meminta evidence, bisa berupa foto bukti, kemudian share lokasi kejadian, kemudian atau mungkin untuk PDAM atau PLN itu juga meminta nomor PDAM atau nomor listrik. Jadi ketika pendengar ingin menyampaikan aduan masukan, sebisa mungkin melampirkan minimal foto gitu atau lokasi yang lebih detail, karena dari instansi terkait SOP-nya memang seperti itu, jadi harus detail ya.
1: Oke. Okay. Yeah. Jadi ini agar aduan bisa diproses secara cepat.
2: Betul.
1: Ya, tepat, adil dan juga efektif ya. Jadi artinya kalau kita membawa satu tadi ya persyaratan, itu mudah diidentifikasi.
2: Iya. Yeah.
1: Ya, kemudian juga kenapa harus mengumpulkan bukti pendukung ya,
2: iya,
1: ini
2: betul,
1: untuk memverifikasi ternyata ya.
2: Iya. Ya,
1: bukan untuk mempersulit ya intinya ya.
2: Betul.
1: Kemudian juga memilih saluran pengaduan yang tepat. Ini salah satunya melalui
2: ya. Dan supaya tepat sasaran juga.
1: Betul.
2: Betul.
1: Oke.
2: Okay.
1: Baik. Ada lagi pendengar 638055 sebelum kami akhiri. Oke, nampaknya sudah tidak ada lagi. Intan, terima kasih sudah bersama
2: sama-sama
1: menemani saya pagi ini, udah
2: baik
1: mengupdate.
2: Iya.
1: Begitu banyak informasi.
2: Mm-hmm.
1: Aha, kita mau pamit.
2: Iya, kita lagi. Boleh, satu lagi ya. Ya,
1: baik, selamat ini pagi.
3: Pagi Mbak Tarmi niki.
1: Oh, nggih.
3: Nggih. Masalah PDAM niku nek urupe cilik niku pun umum. Soale ngene tempate Mbak Tarmi niku nggih cilik nek do ngomong. Lah kula terus nyauri ngeten, Mbak. Nek golek gedhe ndamel sumur Kiambak. Kados kula ngeten iki urupe gedhe banget, Mbak. Urip setengah jaman kebak Pak Waloyo. Yen PDAM niku pun merata niku urupe cilik. Kula aturi Pak, mboten masalah teking mrikane. Terus masalah niku arta ikal niku pun nggih pun wajar ketingale le, mulane ngene ponakan kula dipedhot. Masalahnya ngangge mboten ngangge kan 50.000 Mbak Wiwi.
1: Itu apa itu ikal?
2: PDAM.
1: Oh, PDAM. Ya.
3: Dirubah niku pun prosedur saking PDAM kula mboten ewang-ewangan. Lah niku sekedhone ndamel sumur Kiambak. Lah kula njen sumur dalaman nggih anu Mbak urupe cilik gian.
1: Yeah.
3: Lah kecuali ngebur dhewe niku.
1: Nggih, waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Tarum. Ngebur dhewe. Aduh, duh. Padahal sekarang lu sumur dalam itu kan mesti ada pajak.
2: Iya, betul.
1: Oke. Okay. Tapi terima kasih Mbak Tarmi ya sudah juga menyuarakan pendapatnya ya. Baik. Intan, sekali lagi terima kasih sudah
2: sama-sama
1: bersama saya mengupdate untuk semua informasi di Halo RRI ya.
2: Iya.
1: Mudah-mudahan nanti ke depan semakin ramai lagi untuk Halo RRI kita. Dan juga Mas Matthew Senggono, terima kasih sudah menjadi PA saya yang setia pagi hari ini. Juga Mbak Lia yang standby selalu membantu saya setiap ada kesulitan teknik ya, jadi lancar semuanya pagi hari ini. Dan pendengar, terima kasih tentunya untuk Anda yang sudah bersama kami. Saya harus undur diri, pamit di Surakarta pagi ini. Nanti Anda bisa bersua dengan rekan saya Rian Dani Surya di Surakarta siang ini. Semoga semakin banyak informasi yang bisa Anda dapatkan sekaligus hiburan yang Anda butuhkan ya di sepanjang hari ini. Saya Wi Martani undur diri, terima kasih dan selamat pagi.

Anda sudah mengikuti Surakarta pagi ini. Tetap bersama kami di 101 Pro 1 Surakarta. Informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
5: Kilau Pancasila.
3: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, apa kabarnya Anda semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun ya. Dan senang sekali saya Renandi Surya menemani aktivitas siang hari Anda di hari ini Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Sampai nanti jam 3 sore Anda bisa bergabung bersama WhatsApp kami ya, sepanjang Surakarta siang ini di 0813 900 155.

25. Jangan lupa follow medsos kami di Instagram, di TikTok, di Facebook, di YouTube kami juga, di RRI Surakarta pastinya. Dan Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui 101 FM, 96,8 FM, dan streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Surakarta siang ini bersama saya Riana Nisoria, sampai nanti jam 3 sore.

Dari sejarah kita tahu bagaimana para pejuang merebut kemerdekaan. Dari buku, banyak cerita para pejuang mulai membangun satu persatu bagian bangsa ini. Dari berbagai dokumentasi, banyak fakta tentang para tokoh yang selalu memperjuangkan bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Mereka adalah pahlawan. Teruskan semangat juang mereka demi bangsa yang merdeka, adil, makmur, dan sejahtera.

0: Sejarah penggunaan huruf awal pada plat nomor kendaraan di Indonesia berawal saat pasukan Inggris berhasil merebut Batavia dari tangan Belanda pada tahun 1811. Saat itu Inggris membawa sekitar 15.600 tentara yang terbagi ke dalam 26 batalion. Masing-masing batalion diberi kode huruf mulai dari A hingga Z.
1: Setiap batalion yang berhasil menguasai suatu wilayah memberikan kode huruf batalion sebagai penanda pada plat nomor kendaraan di daerah yang dikuasai.
0: Karena itu, Batavia yang kini dikenal sebagai Jakarta menggunakan kode huruf B yang dikaitkan dengan batalion B. Sementara Yogyakarta menggunakan kode AB. Hal ini dikarenakan wilayah itu dikuasai oleh batalion A dan batalion B, sehingga kedua huruf itu digunakan sebagai kode wilayah.
1: Setelah Belanda kembali menguasai Hindia Belanda pada tahun 1816, penggunaan kode plat nomor tetap dipertahankan dan terus digunakan hingga sekarang.

Pendengar, puncak peringatan Hari Anak Nasional 2026 di Balai Kota Surakarta menyisakan pesan yang mendalam lewat ajang Kampung Keren Tanpa Rokok Awards 2026. Pemkot Surakarta bersama Yayasan Kakak dan Pemuda Penggerak memberikan panggung bagi kampung-kampung yang gigih menjaga udaranya supaya tetap bersih. Ini sebuah langkah maju yang sangat patut kita apresiasi, namun di balik seremonial penghargaan ini ada realita pahit yang masih menampar wajah kita semuanya. Dan temuan di lapangan bukan sekedar angka statistik biasa saja. Pendampingan Yayasan Kakak mengungkap fakta mengejutkan, sebagian besar anak stunting lahir dari keluarga yang merokok di dalam rumah. Ketika kita bicara soal stunting, mendengar, kita tidak hanya bicara tentang gizi di atas piring saja, tetapi juga tentang hak anak untuk menghirup udara bersih di rumahnya sendiri. Dan fakta ini menegaskan bahwa kebiasaan merokok di dalam rumah bukan lagi sekedar urusan pilihan pribadi saja, melainkan bentuk pengabdian terhadap hak tumbuh kembang anak. Dan memang harus diakui, tantangan terbesar gerakan ini ada pada kesadaran dasar. Tidak sedikit orang tua yang masih egois membakar rokok tepat di samping anak balitanya. Dan di ruang publik pun setali tiga uang ya, seperti itu masih kita banyak temui. Pemerintah kota dan OBD menyiapkan regulasi yang ketat, kemudian pengawasan kawasan sekolah serta penganggaran di tingkat kelurahan. Dan perangkat wilayah, dalam hal ini kecamatan dan kelurahan, menjadi benteng terdepan penegakan aturan. Masyarakat dan kader kesehatan menjaga iklim, saling mengingatkan antar tetangga. Dan ini menjadi tanggung jawab kita semuanya meminimalisir kesehatan keluarga kita, terutama kemudian masyarakat, dengan adanya polusi tentang merokok. Karena memang konon katanya perokok pasif itu justru malah lebih bahaya dibandingkan pastinya perokok aktif, begitu ya. Dan Kampung Keren Tanpa Rokok Award ini bukan sekedar tentang piala atau piagam, melainkan pemantik komitmen bersama. Sudah saatnya kita menyadari, menyayangi anak berarti berani mematikan rokok di dalam rumah serta ruang publik.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Satu lagu dari Indra Lesmana, Aku Ingin, gitu ya. Ini lagu pernah populer pada kira-kira tahun 90-an ya. Dan saat itu masih barengan Sophia Latjuba. Di Surakarta siang ini menemani aktivitas siang hari Anda, pendengar yang sekarang mungkin lagi mengerjakan tugas dari atasan begitu ya, harus selesai hari ini, atau mungkin sekarang Anda dapat libur, jatah libur gitu kan. Yang kerja shift-shiftan biasanya kan gitu kan. Ada hari di mana mendapatkan libur satu minggu, biasanya dua hari kayak gitu kan. Pokoknya tetap semangat dimanapun saja Anda berada dan beraktivitas gitu kan. Kalau sekarang ini kan segala hal dimudahkan atau dimudahkan ya dengan kemajuan teknologi, semua serba digital, tidak terlepas dari pembayaran gitu kan. Sekarang orang lebih memilih mungkin cashless gitu, atau ini banyak kekurangan dan kelebihannya gitu ya. Mungkin kelebihannya kita tidak perlu membawa uang banyak-banyak di dalam dompet, tapi kekurangannya juga mungkin karena sinyal, kemudian kita susah menggunakan aplikasi digital, pembayaran digital melalui Kris kayak gitu kan. Tapi apapun itu menjadi pilihan Anda sendiri, pendengar. Semua dikembalikan ke Anda, pilih yang memakai uang cash atau mungkin cashless gitu kan. Ini menurut data dari Bank Indonesia, kantor perwakilan Bank Indonesia Solo mencatat nominal transaksi quick response Code Indonesia Standard atau Kris di wilayah Solo Raya ini hingga Mei 2026 mencapai 11,62 triliun rupiah. Nilai tersebut tumbuh 113,9% secara tahunan atau year on year seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan adopsi pembayaran digital di masyarakat. Seperti yang disampaikan Dwianto Cahyo Sumirat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Solo, pertumbuhan transaksi Kris ini mencerminkan semakin bergairahnya kegiatan usaha di Solo Raya. Dan sejumlah sektor usaha mulai menunjukkan ekspansi, terutama penyediaan akomodasi dan makan minum, konstruksi, serta jasa keuangan. Selain dari sisi nominal sendiri, volume transaksi Kris ini juga mengalami peningkatan 168,4% atau sebesar 139.342.162 transaksi. Sementara itu, jumlah merchant Kris di Solo Raya ini mencapai 932.494 merchant. Dan ini diprediksi angka merchant Kris bulan Juni 2026 turun drastis. Penurunan ini terjadi karena adanya kebijakan dari perbankan bahwa akun Kris yang tidak aktif akan ditutup. Penurunan angka merchant Kris ini tidak hanya terjadi di kota Solo saja, pendengar, tetapi juga wilayah lain di Solo Raya. Lebih lanjut, BI Solo mengajak masyarakat aktif menggunakan Kris agar akun tidak ditutup oleh pihak bank karena tidak pernah digunakan.

0: Putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu,

0: Selamat siang untuk Ibu Nur di Nusuan. Siang Mbak Ria, semangat pagi selalu. Semoga bisa bertambah kampung-kampung bebas asap rokok lainnya ya. Ya Mbak Ria ya, betul. Selamat bertugas juga Mbak Ria, sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Amin. Ibu Nur juga sukses selalu ya, dan sehat selalu pastinya. Dan ada Ibu Agustin juga, selamat siang Mbak Ria, selamat tugas di Surakarta siang, sehat sukses lancar. Saya temani dengan menyimak acara-acara dan nikmati lagu-lagunya yang diputar Mbak Ria. Baik, ini ada informasi dari Kota Solo, pendengar. Pusat perbelanjaan tekstil dan wisata belanja batik di Kota Solo, PGS, Pusat Grosir Solo, resmi menghentikan seluruh aktivitas operasionalnya secara permanen akibat gagal investasi, bukan karena sepi pengunjung. Untuk mengetahui informasi terkini, Fatima Setiawan siap melaporkan untuk Anda. Fatima Setiawan, silakan laporan Anda.
1: Ya, Ria Studio. Selama lebih dari 2 dekade atau 20 tahun, yakni sejak 2005 lalu, salah satu ikon pusat perbelanjaan tekstil dan wisata belanja di Kota Bengawan resmi menghentikan seluruh aktivitas operasionalnya secara permanen. Seperti saya berada saat ini di BGS, mayoritas kios-kios di BGS sudah tidak ada lagi lapak yang menempati. Ini area seperti area lantai atas gedung ini bahkan sudah kosong sepenuhnya, hanya terisi beberapa ini, beberapa pedagang di lantai satu ini tampak sibuk, ada beberapa yang mengemasi barang-barang dan mengangkutnya di dalam mobil. Ini harus segera dikosongkan. Dan pusat perbelanjaan tekstil yang berlokasi di Jalan Mayor Sunaryo, kawasan Gledak Solo, di bawah naungan PT Putra Griya Sentosa, yakni penutupan dipastikan bukan disebabkan minimnya pengunjung, melainkan karena proses kepailitan yang dipicu kegagalan investasi di internal manajemen. Manajemen Marketing Communication atau Markom BGS Bahtiar Ibnu Fadli menjelaskan, masyarakat kerap menganggap BGS tutup karena sepi pembeli. Ia menegaskan penutupan ini

0: 大家
1: 好。
2: Ia mengakui jumlah pengunjung hingga menjelang penutupan BGS masih menjadi tujuan utama wisata belanja di Solo dibandingkan pusat grosir lainnya. Banyak wisatawan dari luar daerah tetap memilih belanja di BGS karena dinilai lebih nyaman dan memiliki fasilitas yang memadai. BGS awalnya memiliki 700 kios, seiring berjalannya waktu, jumlah penyewa terus menyusut, hanya tersisa 60 kios. Bahtiar memperkirakan sekitar 400 pekerja terdampak pada akhirnya saat tersisa 60 kios. Sementara salah seorang pedagang berbagai busana di BGS, Ilham, mengaku seluruh pedagang diwajibkan mengkosongkan kios setelah proses audit oleh kurator selesai. Pedagang diberi waktu 7 hari untuk memindahkan barang dagangannya sebelum gedung dikosongkan. Ilham mengaku akan melakukan operasional penjualan di Pasar Klewer dari yang dimiliki 3 kios yang sebelumnya dari yang dikelola di BGS, kini hanya sanggup menyewa 1 kios saja di tempat baru, yakni di Pasar Klewer. Dari BGS Solo, Fatimah Setiawan melaporkan.
3: Terima kasih Fatimah Setiawan untuk laporan Anda.

0: Dari Liga Belanda kita ke Jerman. Bayern Munich menaklukkan JG United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Bayern München meraih kemenangan tipis 2-1 atas JG United dalam laga uji coba pramusim Audi Summer Tour 2026 di JG World Cup Stadium malam tadi waktu setempat. Meski hanya menang 1 gol, laga ini menjadi ajang unjuk gigi talenta muda di Rotten di bawah arahan Vincent Kompany. Panas terik lebih dari 30 derajat Celsius tak menyurutkan intensitas pertandingan. Semua gol tercipta di babak pertama. Di laga ini Vincent Kompany melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua dengan memasukkan Joshua Kimmich, Jonathan Tah dan Luis Diaz. Meski Bayern dominasi, pertahanan JG United solid sehingga tak ada gol tambahan. Laga ini menjadi spesial bagi Kim Min-jae yang bermain di hadapan sekitar 22.000 pendukung tanah airnya. Usai laga pelatih Munchen, Vincent Kompany akui ini merupakan laga persahabatan yang bagus.
2: You can make a very good game.
3: Ini permainan persahabatan yang menarik dan sangat bagus melawan Jeju. Kedua tim menampilkan permainannya. Jadi ini permainan yang bagus untuk kami, untuk meningkatkan intensitas yang bagi kami ini positif, dan pemain kami tidak ada yang cedera.
2: It was quite positive for us. It was good intensity and we didn't have any injuries.
1: Sementara itu pemain Munchen Nathaniel Brown bersyukur permainan timnya berjalan dengan lancar meski bermain dalam suhu yang panas.
3: It's going well. We've now won 2-2. I still need to get to know the boys.
4: Segalanya berjalan lancar. Kami berhasil memenangkan 2 pertandingan dari 2 laga yang telah dijalani. Saya masih perlu lebih mengenal rekan-rekan setim, terutama saat berada di lapangan dan dalam pertandingan.

0: saya sangat menikmatinya. Tentu saja, berlari dalam kondisi suhu udara di sini cukup berat. Saya pun merasakannya, tapi menurut saya hal itu justru akan bermanfaat bagi kami. Aston Villa kemungkinan akan menjadi lawan yang berbeda. Itu akan menjadi ujian yang sangat bagus bagi kami untuk melihat sejauh mana kemampuan kami saat ini. Dan kami ingin memanfaatkannya sebaik mungkin. We'll see where we're at and we want to seize it.
1: Setelah laga di Jeju, skuad Bryan dijadwalkan terbang ke Hong Kong untuk menghadapi Aston Villa pada 7 Agustus 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, produk RRI terus mengudara untuk Indonesia. This time it's Hiroki Ito. There was

Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Pembalap cadangan Paul Espargaro akan menggantikan Maverick Viñales membela Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Espargaro turun balapan setelah Viñales memutuskan fokus menjalani pemulihan cedera yang belum sepenuhnya pulih. Manajer tim Red Bull KTM Tech 3, Nicholas Joyon, mengaku seluruh tim sedih dengan kondisi yang dialami Viñales. Meski demikian, Joyon menilai Espargaro merupakan sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Espargaro mengaku memiliki perasaan campur aduk karena sedih melihat rekan setimnya cedera. Namun, pembalap asal Spanyol itu juga mengaku antusias kembali merasakan atmosfer balapan MotoGP. Ia mengatakan selalu merasa seperti keluarga setiap kembali bergabung dengan Grassi Tech 3. Sementara, Viñales akan melanjutkan program rehabilitasi bersama tim medis dan KTM dengan harapan dapat kembali tampil pada seri berikutnya di Aragon.

0: Kita ke kabar tenis. Tenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka meraih kemenangan meyakinkan atas Moyuka Uchijima pada babak 64 besar Canadian Open 2026 di Stadion Sobeys dini hari tadi. Berikut Lilian Nadia menyampaikan laporannya.
1: Sabalenka with the impressive victory to start off her campaign in Toronto.
2: Aryna Sabalenka mengawali perjuangannya di Canadian Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2 set langsung. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Moyuka Uchijima 6-3, 6-3 pada babak 64 besar di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka sempat tertinggal 0-2 setelah kehilangan servis pada game pembuka. Namun, petenis Belarus itu bangkit dengan merebut 5 game beruntun untuk mengamankan set pertama. Pada set kedua, pertandingan berlangsung lebih ketat. Meski mencatat 6 double fault, Sabalenka tetap mendominasi lewat efektivitas servis pertama untuk menutup pertandingan dengan kemenangan. Usai laga, Sabalenka mengaku senang dapat meraih hasil positif di Toronto setelah jeda singkat yang dijalaninya. Ini bukan pertandingan yang mudah. Setelah jeda sejenak, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Saya juga senang bisa kembali bermain di Toronto dan bertemu kalian semua malam ini. Dukungan kalian luar biasa. Terima kasih banyak. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek memulai musim lapangan keras dengan mengalahkan Sarah Bailek 6-0, 6-3 di Toronto tadi malam. Petenis Polandia itu tampil dominan pada set pertama tanpa kehilangan satu game pun. Swiatek mendapat perlawanan lebih sengit pada set kedua, termasuk melewati satu game panjang dengan 13 kali jus dan menyelamatkan 9 break point. Usai laga, petenis peringkat 8 dunia itu mengaku puas dengan permainannya kali ini.
3: Yeah, it was quite a weird game. I gotta say,
2: ini pertandingan yang cukup aneh, harus saya akui. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Saya rasa selama game itu kami harus lebih banyak berlari, lebih sering mengubah ritme permainan dan mencoba berbagai variasi. Saya merasa kami berdua terus mengubah ritme dan tempo, sehingga terkadang sulit untuk menyesuaikan diri. Angin juga membuat situasinya semakin tidak biasa. Namun, saya senang bisa tetap fokus dan bermain solid karena pada akhirnya pertandingan terasa sangat menguras fisik. Saya benar-benar ingin tetap hadir sepenuhnya dalam permainan dan tidak memberikan poin secara cuma-cuma kepada lawan. Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan menghadapi Zhang Shuai dari Tiongkok, sementara Iga Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Swiss Victoria Golubic untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Sebanyak 47 pemain diumumkan memperkuat timnas putri Indonesia U18 untuk menghadapi Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Para pemain akan dibagi ke dalam dua tim, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Kedua tim dihuni pemain-pemain muda yang menempati posisi penjaga gawang, bertahan, gelandang, dan penyerang. Sri Kandi Merdeka Cup 2026 akan berlangsung di Super Soccer Arena Kudus pada 14 hingga 23 Agustus mendatang. Garuda Pertiwi tergabung di grup A bersama Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi. Sementara Putri Nusantara akan bersaing di grup B menghadapi Thailand, Singapura, dan Yordania. Turnamen menjadi ajang penting bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional. Diharapkan kedua tim mampu menunjukkan perkembangan sepak bola putri Indonesia sekaligus meraih hasil terbaik di kandang sendiri.

0: Sementara itu, Liga Indonesia dilaporkan mencapai keuntungan hingga 705 miliar rupiah per musimnya. Laporan disampaikan pada Kongres Tahunan PSSI 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program yang berjalan hari ini.
2: Kompetisi Liga Indonesia kini disebut mencatatkan pendapatan sebesar 705 miliar rupiah per musim. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat Kongres Tahunan PSSI Senin lalu. Peningkatan tersebut dinilai Erick menjadi indikator membaiknya ekosistem sepak bola nasional, sekaligus berdampak pada bertambahnya pemasukan klub peserta kompetisi. Menurutnya, pertumbuhan nilai komersial kompetisi menjadi salah satu hasil transformasi yang terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
1: Dan juga kalau kita lihat tadi, Liga itu sekarang pendapatannya per musim udah 705 miliar. Ini hal yang bagus, makanya klub-klub sekarang Liga 1, Liga 2 mendapatkan pemasukan yang lebih tinggi lagi dibandingkan jauh sebelumnya. Nanti silakan cek masing-masing klub 3 tahun yang lalu dan hari ini berapa pendapatan dari liganya.
2: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI Bidang Media Arya Sinulinga menuturkan, jadwal Liga nantinya akan menentukan jadwal Kongres Pemilihan PSSI tahun 2027, di mana Liga musim 2026-2027 harus lebih dulu berakhir sebelum Kongres dihelat.
3: Apapun namanya, regulasi Liga kan yang buat PSSI, untuk yang sekarang juga, ketentuannya, permainannya, apa semua. Nah, jadi kalau tiba-tiba kita belum pertanggungjawabkan, belum selesai semua, nanti kasihan juga pengurus barunya, makanya selesaikan dulu liganya, selesai semua pertanggungjawabannya, baru kita kongres. Jadi,
2: selain liga yang saat ini telah bergulir, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya mengenai kabar Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Piala Presiden 2026. Persija Jakarta harus mengubur ambisi meraih gelar Piala Presiden 2026 setelah takluk 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal. Hasil tersebut memastikan Persib melaju ke partai final dan akan menghadapi Persebaya Surabaya usai mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk...
2: Persija Jakarta harus mengakhiri langkahnya di Piala Presiden 2026 setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar kemarin. Pada semifinal lainnya, Persebaya Surabaya mengamankan tiket ke partai puncak usai menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut memastikan final Piala Presiden 2026 mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengakui hasil tersebut belum sesuai harapan. Menurutnya, Macan Kemayoran masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan karena banyak dihuni pemain baru, termasuk legion asing, sehingga performa tim belum mencapai kondisi terbaik.
3: Skor yang tidak diinginkan oleh coach dan tidak puas. Akan respect juga atas kesempatan dan semua pertandingan ini. Dan pemain kita memang kondisinya tidak 100%, hanya 30% dan 40% untuk coach. Jadi tanggal 4 September setelah dia mulai.
2: Bek Persija Jakarta Pratama Arhan mengatakan kekalahan dari Persib menjadi pelajaran penting bagi tim menjelang kompetisi resmi. Ia juga berharap rivalitas Persija dan Persib hanya terjadi di lapangan, sementara pemain maupun supporter tetap menjaga sportivitas dan persaudaraan.
1: Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Persib untuk melanjutkan ke final ya. Ya, buat saya dan teman-teman, ini akan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita si Rika nanti. Ya, sekali lagi selamat. Sebenarnya kita baru kumpul juga, nggak terlalu lama juga. Ya, banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachnya gimana, taktiknya gimana. Jadi ya, menurut saya memang butuh waktu aja untuk menyesuaikan taktik coachnya.
2: Final Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga antara Persija Jakarta dan Arema FC akan digelar lebih dahulu pada sore hari. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: kabar dari Bulu Tangkis Indonesia. Atlet bulu tangkis Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia BWF 2026 di India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Saya sudah memulai latihan sejak minggu lalu walaupun nyampenya baru Selasa karena...
2: Atlet bulu tangkis Indonesia dipastikan absen mengikuti Korea Masters 2026 yang tengah berlangsung sejak Selasa kemarin hingga hari Minggu mendatang guna mempersiapkan diri dalam kejuaraan dunia BWF 2026 yang akan dilaksanakan di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada kesempatan Media Day yang berlangsung di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, kemarin siang, Alwi Farhan, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia mengatakan bahwa meski dirinya bukan unggulan di kejuaraan dunia, ia tetap akan menampilkan performa terbaiknya.
1: Tetap saya di sini bukan menjadi unggulan di kejuaraan dunia ini, tapi tidak ada menutup kemungkinan bahwa saya bisa melaju jauh. Yang pastinya saya sangat amat prepare untuk bisa perform, karena memang ini kejuaraan dunia yang sangat amat bergengsi, karena beberapa bulan ini saya akan dihadapi turnamen-turnamen besar, jadi ya saya akan sangat amat berusaha lah di persiapan. Dan bagaimanapun hasilnya nanti, saya tidak mau menyesali karena ketika saya di latihan ini, saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya.
2: Alwi juga menerangkan perihal kesiapannya menghadapi Asian Games yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Ia mengatakan bahwa dirinya akan fokus step by step menghadapi setiap turnamen dengan yang terdekat kejuaraan dunia 2026. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani, tunggal putri Indonesia, selesai latihan rutinnya, mengatakan kepada awak media bahwa kekurangan dari dua turnamen terakhir, China Open dan Japan Open, mulai dibenahi dalam latihan kejuaraan dunia 2026.
3: Sejauh ini ya alhamdulillah udah mulai latihan lagi ya, karena baru pulang juga minggu kemarin. Jadi untuk persiapannya ya sama seperti Jepang Open sih, dari kekurangan 2 minggu kemarin pertandingan itu ya ditambahin sekarang sih, mungkin ditambahin lah. Terakhir mungkin di China Open 8 besar itu aku masih ada kekurangan ya, kayak mental pikiran aja sih itu, karena di Jepang Open aku rasa aku cukup sangat baik, bisa semifinal, dan di setiap matchnya juga aku cukup puas dengan permainan aku dan bisa mengalahkan Wang Ziyi karena mental pikiran aku yang benar-benar aku tetapin.
2: Kejuaraan dunia BWF 2026 akan berlangsung di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Atlet-atlet Platnas PBSI juga difokuskan untuk mempersiapkan diri pada Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan berlangsung mulai tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Indonesia dipastikan akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, dengan 20 diantaranya berasal dari cabang olahraga bulu tangkis. Ke-20 atlet tersebut nantinya akan dipilih berdasarkan performa penampilan mereka di Kejuaraan Dunia 2026 dan juga China Masters 2026. Setidaknya dari cabang bulu tangkis ditargetkan meraih 1 medali emas dari sektor beregu putra, melihat performa ganda putra yang tengah apik dalam 2 turnamen terakhir, Japan Open dan China Open 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Dengan disampaikannya kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Di dunia yang bergerak serba cepat ini, semua orang ingin menjadi yang pertama. Semua orang ingin cepat sampai. Tapi pernahkah kita sadari ada satu ruang di mana kedewasaan kita diuji? Ya, di dalam sebuah antrian. Berdiri dalam barisan bukan sekedar menunggu giliran. Antri adalah cermin cara kita menghargai waktu orang lain yang juga sama berharganya dengan waktu kita. Saat kita tertib mengantri di kasir swalayan, halte bus, atau fasilitas publik lainnya, kita sedang mempraktikkan keadilan terkecil. Di sana tidak ada yang lebih tinggi atau lebih penting. Kita semua sama, menghormati hak sesama. Budaya antri adalah tanda sebuah bangsa yang beradab dan menghargai ketertiban. Yuk, mulai dari diri sendiri. Karena keren itu bukan yang maju paling depan dengan memotong jalan, tetapi yang berdiri tegap menghargai antrian.
1: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
2: Anda masih bersama kami pendengar di Surakarta siang ini dan sudah saya buka line telepon untuk Anda di 02716380555 dan 08139001555 di jendela cerita Anda. Halo, selamat siang jendela cerita Anda.
3: Halo, selamat siang. Sudah jendela Mbak Ria.
2: Jendela Mbak Tarmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat, Mbak?
2: Alhamdulillah sehat. Mbak Tarmi sehat?
3: Alhamdulillah nggih ngeten iki.
2: Nggih, nggih ngeten iki lho sing dos pundi? Sehat ya, yang penting sehat ya. Sehat, tetap semangat kayak gitu kan?
3: Nggih. Ini arisan ketemu ponak-ponakan adik.
2: Waduh. Ini dong apa namanya? Silaturahmi ya.
3: Nggih. Kale lele.
2: Terus sambel terasi.
3: Lo kan boten remen lele niku.
2: Oh, enggak punya. Enggak senang.
3: Boten. Seneng kula.
2: Saya doyan, tapi kalau suruh masak sendiri saya enggak mau, Mbah Tarmi.
3: Kula nggih, kadang sok gorengke putu niku kalih Mbah Kakung.
2: Kenapa ya kalau goreng sendiri tuh kok rasanya tuh beda gitu ya?
3: Sami etong ya, Nak.
2: Apa iya tuh?
3: Angger ya bawang kathah nggih.
2: Bawangnya
3: sing kathah, Mbak.
2: Jadi biar ngurangin amisnya mungkin ya.
3: Nggih, terus keteri jeruk petrol niku lho, Mbak.
2: Iya.
3: Kak kula mireng PGS tutup.
2: Iya, benar. Ini mau saya sampaikan nanti informasinya. Tadi juga sudah disampaikan reporter kami gitu ya. Tutup permanen. Jadi pindah ke BTC sama Pasar Klewer, Mbak Tarmi.
3: Jadwalnya sedoyo nih, Mbak, tutup.
2: Tutup.
3: Waduh lah, mesak
2: kucing tuh. Nah itu makanya.
3: Dek pegawainya kuatrah lho.
2: Iya, pasti kan kehilangan pada kehilangan pekerjaan gitu kan.
3: Langgeng, malah nambah beban nih ngomong.
2: Iya, betul, betul. Ya bis gimana ya?
3: Ceritanya ringan-ringan mawon.
2: Iya, yang ringan dan yang lucu saja ya.
3: Yang ringan dan yang lucu. Ceritanya pilihan gana damel getek.
2: Emang deket kali?
3: Yang getreknya wet gedang, Mbak.
2: Wet gedang, oke. Okay. Yeah. Ini aja ya. Kalau apa sih namanya batangnya itu ya, pohon okay. Itunya ya, oke.
3: Gandeng lah, Mbak. Iya. Di pring-pring apa nih kalau lah, makanya tumpai. Kadet perahu. Tapi kedungnya mboten sah jeru-jeru, makanya nak jeru hilang.
2: Nah itu makanya. Emang kedungnya paling ini berapa sih kalau deket rumah itu?
3: Paling
2: semeter.
3: Satu meter.
2: Semeter ya.
3: Satu meter.
2: Iya.
3: Neng Rian niku seneng nggak, Mbak? Pilihan kula niku tengkali niku.
2: Anu ya, belum duwe duga gitu ya. Ini bahaya apa tidak gitu kan?
3: Ter diubal-ubal.
2: Nah itu makanya.
3: Makanya kontrolnya adem-adem, beten tiba.
2: Ya tetap iseng lah ya intinya ya.
3: Iseng, Mbak Tarwi niku suka usil.
2: Lah iya makanya, suka iseng kan gitu kan, pokok men gitu ya.
3: Pokok men. Anu gimana, Mbak? Nah, saat ini mesti kan permusuhan. Nah, zaman riyen mboten.
2: Iya benar.
3: Barbar ngono.
2: Iya. Kadang-kadang kalau sekarang
3: dikerutuki, Mbak.
2: Oh, lah kenapa kok dikerutuki?
3: Lah, pas ngubal-ubal kedunge niku ya, Dus.
2: Berarti kalau ada Mbah Tarmi awas ini kalau ada Mbah Tarmi wis ora iso ciblon iki kan gitu kan.
3: Nggih. Nggih ngentasi bening. banyune zaman riyen kan bening sak niki nggih kirangan nong mboten kula nek mantuk mboten tau teng mriko males. Jene munggah medun nok Mbak.
2: Nah itu makanya.
3: Nggih ponakan kula ngeten niki lek ora ngilihi ngene leh mades dhisik. Gah kula ngoten. Diblek kemeng kok kula
2: ngoten. Masa lalu gitu ya.
3: Nggih masa lalu Mbak Ria.
2: Iya betul.
3: Critane sing anu mawon. Ringan-ringan.
2: Iya betul, betul.
3: Betul,
2: penting-penting.
3: Penting-penting. Kalau nangkut KPGN, betul apa-apa toh?
2: Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Iya.
3: Semoga Mbak Ria sehat selalu.
2: Amin, gaya. Amin.
3: Salam kagum ibu, semoga sehat.
2: Iya.
3: Sehat toh Mbak?
2: Sehat, alhamdulillah.
3: Iya. Sehat keluarga.
2: Amin, amin.
3: Penting-penting gak sesih tebel.
2: Amin. Iya, baru tanggal 5 ya. Lah tapi kalau apa namanya yang harus dibayarkan banyak ya tetap aja, tapi bersyukur ya, bersyukur aja pokoknya.
3: Lakukan itu sampai terus
2: sama. Lah itu makanya.
3: Belanjaan sasen
2: kok. Ah, tapi jadi pengusaha, pengusaha karak kok. Nah, ya kan?
3: Karak mboten kula kelilingke, Mbak.
2: Mboten ya. Ya sudah, udah orang udah tahu kan. Jadi tinggal langsung datang ke Mbah Tarmi aja gitu.
3: Nek yang sing penting kula sukani nggih kula sukani.
2: Iya, iya betul. Iya betul. Siap. Iya, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan salam bahagia pastinya ya. Jendela Cerita Anda membuka menemani atau membuka di siang hari ini ya, di istirahat siang hari, jelang istirahat siang Anda. Halo, selamat siang. Halo, jendela cerita Anda.
4: Halo, selamat siang Mbak.
2: Iya, Pak Waluyo ya?
4: Iya.
2: Baik.
4: Ini tadi Mbah Tarmi ya?
2: Mbah Tarmi, betul
4: ya. Saya usul masalah PBM tadi loh. Mbah Tarmi nyambung-nyambung gak kena.
2: Masalah apa?
4: PBM tadi loh.
2: Bukan PDAM, PGS Pak.
4: Enggak, ini saya bilang PDAM.
2: Oh, yang tadi pagi.
4: Iya.
2: Oke, Mbah yang di Halo RRI
4: nyambung.
2: Baik.
4: Nyambungnya gak kena itu. Bisa tanpa pir itu, Mbak Tarmi itu.
2: Oh.
4: Nah gimana? Wong suruh ini itu PDAM masalah pembayaran. No. Nah enggak suruh kan bikin sumur sendiri. Nah, tempatnya ada enggak apa-apa. Mau enggak ada.
2: Baik.
4: Bilang,
2: kita yang mohon maaf Pak Waluyo, kita yang menceritakan yang ini saja ya, yang apa namanya baik ya, tapi mungkin bisa penyampaiannya agak sedikit apa ya, bagus gitu ya Pak ya, karena kita
4: ya bagus ini
2: ya, baik,
4: karena saya di pojoknya loh kok suruh nancepin sumur sendiri, kalau ada tempatnya enggak apa-apa. Ini kan PDAM.
2: Baik, baik Pak Waluyo, baik, terima kasih.
4: Nggih. Bukan masalah nancep sumur sendiri.
2: Oke. Baik.
4: Perumahan. Enggak tahu cuma Pak Sami Banten tapi salah itu.
2: Ada cerita apa Pak Waluyo selain itu? Monggo bisa disampaikan.
4: Ya cerita masalah MBC itu, Mbak.
2: Baik.
4: MBC itu nah saya minta ya ditutup aja itu.
2: Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih. Ya Pak Waluyo mungkin bisa saya sampaikan, kami sampaikan begitu ya. Untuk cerita siang ini memang cerita yang kita yang ringan-ringan saja begitu. Dan dimohon maafkan begitu. Kita saling bisa menghargai apa namanya pendapat masing-masing begitu ya. Dengan tidak apa ya meng-counter dengan apa. Ya kita saling menghormati dan menghargai opini masing-masing begitu. Dan untuk MBG mungkin juga itu lebih kepada yang serius gitu, bisa di Halo RRI atau apa namanya mengenai fasilitas umum layanan publik kayak gitu. Begitu aja Pak Waluya ya, karena kita juga apa namanya di sini kita mencari yang yang baik-baik saja gitu ya. Takutnya nanti satu yang satu dengan yang lain jadi tidak enak hati, tidak kena perasaan gitu. Pokoknya semuanya deh, semuanya pendengar begitu. Harapan saya bisa disampaikan dengan bahasa yang mungkin tidak menyinggung perasaan orang lain juga gitu ya. Matur nuwun ya Pak Waluyo, kemudian Mbah Tarmi juga sudah hadir. Kemudian mungkin ada lagi yang mau diceritakan. Saya masih menemani cerita siang Anda pendengar di jendela cerita Anda sampai nanti jam 1 kurang lah ya, sebelum kita nanti menginformasikan berita-berita atau warta-warta yang terangkum dalam Warta Siang RRI Surakarta.

Pernah nggak saat langit mulai mendung, tiba-tiba tercium aroma tanah yang khas? Wah, kayaknya sebentar lagi hujan nih. Ternyata aroma yang sering kita sebut sebagai bau hujan itu punya nama loh, yaitu petrichor. Uniknya, aroma ini bukan berasal dari air hujan. Saat tetesan hujan mengenai tanah yang kering, ada senyawa bernama geosmin yang ikut terangkat ke udara. Senyawa ini berasal dari mikroorganisme yang hidup di dalam tanah. Nah, hidung manusia ternyata sangat peka terhadap geosmin. Meski jumlahnya sedikit, kita sudah bisa mengenali aromanya. Itulah kenapa baru gerimis sebentar, aroma tanah sudah tercium cukup kuat. Jadi, kalau nanti mencium aroma khas saat hujan mulai turun, sekarang sudah tahu rahasianya. Bukan sekedar bau tanah basah, tapi petrichor. Salah satu aroma khas yang muncul saat hujan menyapa bumi.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Jendela cerita Anda, sudah ada yang bergabung di WhatsApp kami, ada Pak Cu di Wonogiri. Halo, selamat siang Pak Cu.
2: Jeda,
1: jendela cerita Jeda. Anda.
2: Kita siang hari bersama Baria.
1: Baik, terima kasih. Ada yang mau diceritakan tentang apa ini Pak Cu?
2: Tentang kan jendela cerita siang hari ini kan betulnya harusnya senang.
1: Betul.
2: Senang. Ya, tanggal 6 bisa.
1: Iya.
2: Gak boleh sedih happy ya.
1: Betul.
2: Ya, toh?
1: Betul, setuju.
2: Ini ceritanya saya, nak lele gak seneng.
1: Lele gak suka ya Pak?
2: Gak suka. Juga patin itu.
1: Oh ya, oke.
2: Okay. Patin kalau di nelayan sini namanya jambal. Wedi sak kuku.
1: Betul.
2: Rasanya seperti lemah.
1: Benar.
2: Enaknya di bumbu rujak.
1: Bumbu rujak, oke.
2: Okay. Nah itu kalau mau masak itu harusnya kan di dang kurang lebih 5 menit. Kulitnya dikelonok mudah.
1: Oke.
2: Okay. Nah masak tidak boleh pakai kulitnya dua.
1: Oke, okay, baik.
2: Dari juga itu kan putih bersih.
1: Hanya dagingnya berarti ya?
2: Dagingnya. Okay. Itu. Aku ini bumbu rujak seneng Mbak.
1: Iya betul. Terus ada apa dikasih apa namanya cabai rawit yang utuh-utuh gitu ya Pak ya?
2: Merah itu.
1: Betul. Wah, membayangkan saya pakai nasi putih yang hangat gitu kan?
2: Kalau masih muda nggak boleh banyak anu nasi panas.
1: Iya katanya bikin ini ya?
2: Ya dingin karena bilangnya dokter nak panas itu giginya. Terperontok. Gampang
1: rapuh gitu ya intinya ya. Oke, okay, baik.
2: Adem. Nah, dulu orang tua dulu harus panas ketika sekarang.
1: Betul.
2: Yang dulu yang saya itu gigi enggak ada yang rontok.
1: Tapi memang piyai zaman dulu tuh ini
2: karena
1: ya, Pak ya.
2: Nginang.
1: Oke.
2: Okay. Kalau nginang itu ngawetnya.
1: Ngawetke gigi. Iya, oke.
2: Okay. Bos, aku kok nginang ya.
1: Iya, kalau zaman sekarang kan lucu kalau mau nginang gitu. Itu apa nggak pahit itu ya?
2: Ngatnya gigi itu mudah banget. Pakai itu suruh
1: okay.
2: Di kemah-kemah dibuang.
1: Oh, jadi ngambil getahnya awet mungkin gigi. Ya?
2: Iya.
1: Ya, oke. Okay.
2: Oh, iya pahit namanya.
1: Ya, ya itu makanya. Sepet-sepet gimana gitu ya Pak ya?
2: Kalau untuk perumahan bagus gitu.
1: Iya betul. Betul iya. Sih rutin juga konsumsi.
2: Iya yang nggak rutin 2 hari sekali
1: iya,
2: 3 hari sekali nggak apa
1: iya.
2: Pas waktu ada berhenti ke teman ada surat dicuci di kemah-kemah
1: iya baik
2: kalau nguatkan gigi
1: iya.
2: Bilang orang tua dulu
1: iya baik
2: nginang kan pakai suruh kan
1: betul
2: iya.
1: Siap.
2: Masih Baria ya.
1: Matur nuwun ya Pak Cu. Semangat. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat juga untuk Pak Cu di Wonogiri, sehat bahagia bersama keluarga gitu ya. Informasi ya, ini apa namanya? Daun sirih gitu ya, daun sirih kalau bahasa Indonesianya. Itu banyak manfaatnya juga gitu. Ternyata memang salah satu untuk menguatkan gigi gitu ya. Terima kasih ya Pak.

0: Bu Elisa dulu, halo selamat siang, jendela
1: Selamat
0: cerita Anda.
1: siang, Jeda, Mbak Ria.
0: Iya, Bu Elisa.
1: Sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat, Ibu. Ada cerita
1: Mau
0: apa, Bu
1: cerita
0: Elisa?
1: sedikit, Mbak.
0: Monggo, silahkan.
1: Itu masalah kenakalan anak kecil ke dulu dong, Mbak.
0: Oke.
1: Kalau saya ingat masih kecil itu dulu, itu sering itu loh, Mbak. Gonceng gerobak sapi itu.
0: Ya, oh, gandul itu ya, gandul kerupuk sapi ya.
1: Enggak, gandul, gonceng.
0: Gonceng.
1: Di belakang, tapi di kiri kanan kiri ada anu amping-ampingnya itu.
0: Iya betul betul betul, saya ingat betul.
1: Saya gonceng di situ, terus itu kusernya apa itu yang punya gerobak itu masuk aja, saya enggak mau pilih gonceng. disuruh masuk anu apa duduk di depan situ,
0: enggak
1: mau anu pilihnya gonceng.
0: Seninya begitu ya Bu ya, serunya gitu loh, serunya.
1: Tapi senangnya itu Mbak, kalau pagi nyegah itu gerobak sapi. Itu masih kecil, Mbak.
0: Sekarang Mama kayaknya udah nggak ada ya, Bu ya?
1: Nggak ada sekarang.
0: Makanya udah nggak ada.
1: Dulu kan itu di makam haji itu,
0: masih
1: itu
0: ada ya?
1: Kan, itu bata batu bata itu di tata gitu. Saya kira itu dijual. Tapi sudah ditata gitu loh Mbak.
0: Iya iya.
1: Terus saya gonceng itu di belakang. Anu, rumahnya mana jauh. Saya diberi uang, enggak mau. Kok maunya gonceng?
0: Maunya nyengklak ya, nyengklak nih istilahnya ya.
1: Benar. Sampai mana enggak tahu. Pokoknya jauh.
0: Iya.
1: Tapi itu jurusannya ke selatan, terus jadi itu jurusan rumah saya, tapi saya enggak sendiri, sama temen, Yohan.
0: Ya bareng-bareng seru ya, betul. Iya. Baik. Cerita masa lalu Bu Elisa
1: itu,
0: ya ini
1: Mbak,
0: ya. Baik.
1: Ceritanya masa
0: siap.
1: Kecil.
0: Terima kasih. Nah, itu makanya tidak bisa terulang gitu ya.
1: Makasih ya Mbak.
0: Baik. Kembali kasih Bu Elisa. Sehat selalu. Gonceng atau apa ya, bukan gandul ya, kalau gandul kan ini gonceng, jadi memang di kiri kanan kiri apa namanya gerobak sapi itu yang gerobaknya yang gede gitu ya Bu Elisa ya. Ini cerita masa lalu dari Bu Elisa. Ini cerita kembali ke cerita PGS tadi, mungkin Anda menjadi salah satu yang dulunya sering mengunjungi PGS gitu ya, untuk sekedar mungkin membeli baju, membeli daster atau membeli apapun, komplit sekali beberapa tahun yang lampau gitu. Dan mau tidak mau faktanya sekarang PGS atau Pusat Grosir Solo ini akhirnya tutup secara permanen setelah manajemen dinyatakan pailit oleh pengadilan, berpotensi memicu gelombang pemutusan hubungan kerja PHK ribuan orang yang berpotensi kehilangan pekerjaannya. Hal yang mau tidak mau dan suka tidak suka harus dihadapi begitu ya, karena mungkin ya kondisi sekarang ini. Dan memang kehilangan pekerjaan ini diprediksi dialami berbagai lapisan pekerja pendengar, mulai dari pramuniaga toko, tenaga kebersihan, hingga petugas keamanan gedung. Jadi penyusutan jumlah tenaga kerja terjadi seiring dengan proses pengosongan gedung yang sudah berlangsung sejak akhir tahun lalu akibat masa sewa yang tidak bisa lagi diperpanjang. Manajer Marketing Communication atau Markom PGS Bahtiar Ibnu Fazil membeberkan dampak dari penutupan ini cukup besar. Tahap akhir operasional dengan sisa 60 kios yang mampu bertahan hingga akhir Juli 2026. Setidaknya ada 400 pekerja toko yang berpotensi kehilangan pekerjaan. Angka ini belum mencakup 40 karyawan pengelola gedung seperti tenaga keamanan, security, dan tenaga kebersihan yang turut terkena imbas dan terpaksa dirumahkan. Dan penutupan paksa dan gelombang PHK ini merupakan buntut dari putusan hukum PT Putra Griya Sentosa selaku pengelola resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor putusan 6/PDT.sus/ PKPU / 2025 / PN

titik niaga titik SMG per 9 Februari 2026 lalu akibat masalah investasi internal. Dan sementara itu mayoritas area di dalam gedung PGS terpantau sudah sepi dan dikosongkan ya, seperti tadi disampaikan oleh Fatimah Setiawan di dalam reportasenya. Dan memang rencananya aset gedung yang kini berada di bawah penguasaan kurator ini akan mulai dilelang pada bulan ini.

0: Halo, Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, kah?
0: Baik, Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua. Ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, kah?
0: Bisa dong. Siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh, iyo, kah?
2: Iya bener, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta, kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Jendela cerita Anda, ada Ibu Ririn di Pucangan. Pucangan itu daerah mana ya? Saya kemarin kayaknya pernah lewat di daerah Pucangan gitu ya. Jendela cerita Anda, ikutan dong Mbak Ria, boleh. Waktu saya masih kecil sekitar kelas 4 SD, saya dan teman-teman kalau habis pulang sekolah langsung ke sungai dan suka mandi dan renang. Waktu itu sungai masih bening dan bersih Mbak Ria. Saya waktu di pinggir sungai tiba-tiba teman saya bawa anjing dan anjing itu liatin saya terus menggonggong. Saya saking takutnya saya lari dan lokasinya naik turun Mbak Ria. Dan anjing itu berhasil menggigit paha belakang saya. Saya nangis sambil teriak-teriak soalnya rok yang saya pakai lepas jadi tinggal pakai CD. Efeknya sampai sekarang kalau ketemu anjing saya takut banget gitu ya, parno gitu ya. Dan anjing itu selalu liatin saya dan menjulurkan lidah sambil menggonggong. Begitu Mbak Ria cerita masa kecil saya, semoga Mbak Ria sehat selalu dan dapat barokah. Terima kasih kembali Ibu Ririn. Kebayang sih kalau kegigit anjing gitu ya, apa namanya, traumanya itu pasti ada gitu. Pucangan saya kemarin kok lewat mana ya, masih di Solo kayaknya ya. Ya, terima kasih ya Bu Ririn ya untuk ceritanya. Pendengar sudah ke Sekaten. Ini kan lagi ada Sekaten ya di alun-alun utara Surakarta. Nah, ini juga di event Sekaten kali ini di Sub Surakarta juga mengatur skema parkir Sekaten di alun-alun utara dan alun-alun selatan. Jadi pengawasan dan penataan skema parkir ini guna menyambut gelaran tradisi Sekaten di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat gitu ya. Dan Sekaten tahun ini diketahui terbagi di dua titik lokasi pendengar, yakni kawasan alun-alun utara dan alun-alun selatan atau Alkit. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan di Subkota Surakarta, Haryano Nugroho, menegaskan bahwa penanganan parkir dibagikan sesuai dengan pembagian kewenangan antara pemerintah Kota Surakarta dan pihak Keraton Kasunanan. Area badan jalan umum serta taman parkir di luar cagar budaya sepenuhnya berada di bawah pengelolaan Dishub, sementara area dalam alun-alun menjadi ranah keraton. Dan untuk mencegah munculnya parkir liar maupun penarikan tarif insidental yang melebihi batas ketentuan, Dishub Kota Surakarta juga telah memanggil para pengelola parkir di sekitar lokasi untuk diberikan sosialisasi. Meski tarif di dalam area keraton seperti Siti Hinggil ditentukan tersendiri oleh pihak keraton, Dishub berharap penarikan tarif di dalam bisa diselaraskan agar tidak memberatkan para pengunjung. Petugas Dishub juga akan diterjunkan secara mobile untuk mengawasi ketertiban di lapangan. Pihak Dishub juga menilai pemecahan pusat kegiatan Sekaten menjadi dua titik lokasi, yakni alun-alun utara dan alun-alun selatan, ini memberikan dampak positif dari sisi lalu lintas gitu ya. Dan rekayasa alam ini dinilai mampu mengurai konsentrasi penumpukan kendaraan yang pada tahun-tahun sebelumnya kerap memicu kemacetan parah jika hanya berpusat di alun-alun utara saja. Jadi memang pengawasan ketat akan terus dilakukan terutama di jalur luar Gapura Keraton, kemudian kawasan Baluarti hingga sekitar Masjid Riyad yang tetap memberlakukan tarif resmi insidental milik Pemkot Surakarta.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 4.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Jendela cerita Anda masih saya buka untuk Anda pendengar lain telepon ataupun WhatsApp gitu ya. Di siang hari ini saya punya cerita. Cerita saya kemarin saya liburan gitu kan. Liburan ternyata pengen jalan-jalan ke Puncak Telomoyo gitu ya. Ini di beranda medsos saya tuh sering muncul gitu, Telomoyo, Telomoyo. Bagus ternyata ya. Dan akhirnya dengan niat hati gitu, sampailah saya di sana. Gitu. Ternyata memang indah sekali Puncak Telomoyo ini, dan memang banyak spot-spot foto yang ada di sana yang bisa kita manfaatkan gitu ya, dengan cukup membayar Rp15.000 saja perjalanan kita dari Dalangan ya, Telomoyo via Dalangan. Nah, ini apa namanya, bisa dilewati dari situ naik motor. Kalau yang naik mobil biasanya sampai di bawah aja, sampai di Dalangan itu, kemudian naik jeep untuk menuju puncaknya. Kurang lebih 10, 15 sampai 20 menit lah kita bisa sampai ke puncaknya. Dan memang bisa dinikmati dengan indah kalau di saat-saat musim kemarau seperti ini ya. Itu karena memang kayak kita di atas awan gitu. Itu tapi lebih bagusnya lagi katanya sih pagi gitu. Kita sunrise, kita ada di sana gitu. Tapi karena kemarin berangkatnya agak kesiangan, dan ya menutupi rasa kepenasaran saya gitu untuk menikmati Telomoyo, dan akhirnya sampailah di sana gitu ya. Dan memang indah sekali. Itu baru satu destinasi yang pengen dikunjungi. Masih banyak tempat-tempat yang pengen dikunjungi, dan mungkin Anda mempunyai apa namanya referensi, boleh berbagi di sini di jendela cerita Anda. Jadi memang salah satu daya tarik utama keunikan Gunung Telomoyo ini adalah kemudahan aksesnya gitu ya. Berbeda dengan gunung lain yang harus didaki dengan berjalan kaki berjam-jam, Puncak Gunung Telomoyo sendiri bisa dicapai dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Ini menjadikannya pilihan ideal bagi para wisatawan yang ingin menikmati pemandangan dari ketinggian tanpa harus bersusah payah mendaki. Selain itu, pemandangan yang ditawarkan ini sangat menakjubkan seperti yang tadi saya ceritakan gitu pendengar, dari puncaknya yang berada di ketinggian sekitar 1894 meter di atas permukaan laut, pengunjung bisa menikmati panorama Gunung Merbabu, Gunung Andong, Gunung Sumbing hingga Rawa Pening yang terkenal dengan keindahannya. Halo, selamat siang jendela cerita Anda.
2: Selamat siang, Mbak.
1: Selamat. Iya, betul, dengan
2: Pak Agus di Nusukan.
1: Pak Agus di Nusukan, ada cerita apa Pak Agus?
2: Ini biasanya kalau ke Malioboro itu Yogyakarta naik kereta. Mm-hmm. Kalau kita makan di area situ kan
1: mahal.
2: Cukup tinggi ya, mahal.
1: Oke.
2: Okay. Ini ada pilihan baru.
1: Oke. Okay.
2: Kita sambil jalan ke Kraton, masuk. Mm-hmm. Ke daerah Suryo Putran, jadi lewat seperti Baluarti di Solo itu,
1: okay,
2: pinggiran Beteng itu, di situ ada pasar kecil itu di daerah Polsek.
1: Okay.
2: Itu Polsek dalam keraton ya, tapi letaknya kan di dalam ini. Itu ada kampung kecil itu, kalau pagi itu kulinernya itu ada nasi kuda, ada sate, ada apa itu, untuk lingkungan di kompleks seperti Baluarti ya, namanya di sana Suryo Putran.
1: Suryo Putran ya?
2: Iya, itu sangat murah dan enak masakannya.
1: Oke, macam-macam ya menunya ya Pak Agus?
2: Iya, ada nasi kuda, ada. Jadi seperti orang jualan di pasar itu loh.
1: Oh, oke, okay, baik.
2: Tapi sangat murah dan enak, dan khas benar orang keraton
1: gitu ya. Dari jam berapa begitu kita bisa menikmatinya?
2: Biasanya startnya jam 6 jam 10 habis.
1: Oh, oke, okay, baik.
2: Pasar Krempiang gitu.
1: Iya, kayak udah seperti pasar kaget begitu ya. Hanya berapa jam
2: tapi,
1: gitu ya.
2: Tapi itu seperti di dalam tembok. Jadi memang dimasukkan di situ.
1: Oke. Oke, okay. Suryo Putran namanya.
2: Suryo Putran, kampung Suryo Putran.
1: Gitu. Oke.
2: Okay. Jadi dari Malioboro ke selatan, Keraton, terus nanti tanya aja ke kampung Suryo Putran mana.
1: Okay.
2: Kalau tidak salah namanya Pasar Kelueh atau apa.
1: Oke, okay, baik. Dalam, gitu. Baik.
2: Ya.
1: Siap. Baca, Mbak. Terima kasih ya Pak Agus ya informasinya ya. Ya, ini salah satu mungkin tempat yang bisa Anda kunjungi juga. Langsung saya buka gitu ya. Wilayah Suryoputran. Ini sebuah kampung historis yang terletak di dalam kawasan Benteng Keraton Yogyakarta atau Jeron Beteng. Tepatnya di Kelurahan Panembahan, Kemanten Keraton, Kota Yogyakarta. Dan memang nama wilayah ini berasal dari kediaman pangeran, yaitu dalem GPH Suryoputra, putra dari Sultan Hamengkubuwono ke-6. Jadi, kondisinya saat ini berupa lingkungan permukiman padat penduduk yang menyatu dengan living monumen kawasan pariwisata dan budaya khas Keraton Yogyakarta gitu ya. Terus alamat utamanya ya itu tadi di Jalan Suryoputran, Panembahan Keraton Yogyakarta. Ini menurut informasi dari Pak Agus bisa menikmati kuliner gitu ya, dari pagi dari jam 6 sampai dengan jam 10 biasanya sudah habis gitu. Banyak menu di sana. Jadi kalau kita kan taunya begitu turun dari stasiun itu kan Malioboro gitu kan, dan sekitarnya yang memang terkenalnya kalau di daerah situ ini agak sedikit ekspensif gitu ya untuk makanannya. Bisa menjadi salah satu destinasi Anda untuk saat mengunjungi ke Yogyakarta sebelum jalan-jalan sarapan dulu di daerah Suryoputran gitu ya. Halo, selamat siang, jendela cerita Anda.
3: Siang, Mbak Ria.
1: Halo juga Bu Nur, siang. Sudah olahraganya? Sudah berapa putaran mengelilingi Manahan?
3: Tadi tuh berangkatnya udah rada siang, jam 8:30.
1: Oh, okay.
3: Dapat berapa ya? 6 atau berapa putarnya?
1: Oke, okay. Wah lumayan keringetan ya. Terus habis itu nyoto gitu ya.
3: Enggak nyoto,
1: oh, enggak?
3: Tuku roti.
1: Oh, beli roti. Ya enggak apa-apa sih, yang penting
3: roti
1: kan
3: yang wangi itu.
1: Roti yang wangi itu yang apa?
3: Ada sekarang di Manahan, Mbak.
1: Oh.
3: Mirip Rotio tapi bukan Rotio sih.
1: Sebelah Mbak. Mana posisinya?
3: Di itu ya, di shelter juaran itu.
1: Oh, yang di shelter ya?
3: Shelter.
1: Saya tuh udah lama sih enggak menginjak Manahan gitu.
3: Nah, yo Bang sana. Wangi koyo roti yo, Mbak.
1: Oh, kayak harganya murah.
3: 7.000.
1: Aduh, 7.000 warek karo ngopi gitu ya, enak banget ya.
3: Oh.
1: Mantap. Baik. Nanti bisa dicoba deh, tapi bukannya pagi doang.
3: Enggak, sampai sore, Mbak.
1: Oh, sampai sore. Jangan disebut namanya ya. Namanya apa sih?
3: Ada.
1: Pokoknya di shelter itu ya. Roti wangi gitu aja ya.
3: Iya, oke. Okay. Nanti kalau itu udah kecium aromanya.
1: Nah, itu pokoknya sing dikerubuti banyak orang itu kayak mungkin itu. Biasanya kalau tempat-tempat baru kan gitu ya. Banyak banyak yang ini. Ada cerita apa siang hari ini selain roti wangi?
3: Enggak, ngasih tahu RRI itu kresek-kresek, Mbak.
1: Sampai sekarang?
3: Tadi pagi bagus.
1: Oke.
3: Okay. Tapi kemarin sore saya kan ke masjid pengajian, pulang 6:30 kurang itu, ini kenapa kok nggak ada suaranya, siapa sih siaran gitu. Terus nggak lama dengar Mas Manggala, cuman ya itu ada kresek-kresek gitu.
1: Oke.
3: Okay. Ini lagi.
1: Gitu lagi ya?
3: Iya, ini siaran Mbak Ria masih jelas sih daripada kemarin sore Mas Manggala.
1: Oh, oke, okay, baik.
3: Cuman tetap ada kresek-kreseknya kayak kadang kena angin kayak gitu loh, Mbak.
1: Timbul tenggelam gitu ya.
3: Oh, tapi ada ininya, ada apa namanya, kresek-kreseknya itu.
1: Tidak bersih intinya ya, gitu
3: iya,
1: ya. Oke, baik.
3: Beberapa hari itu seperti itu terus.
1: Oke, terima kasih informasinya Bu Nur, nanti kami teruskan. Apa?
3: Pokoknya semangat.
1: Semangat dong. Karena saya habis healing tipis-tipis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih informasinya ya Bu Nur ya. Nanti tetap kami follow up gitu ke teman-teman teknik untuk menerima atau menindaklanjuti dari input atau dari masukan dari pendengar semuanya. Matur nuwun Bu Nur. Selamat istirahat setelah olahraga tadi ya. Terus makan roti wangi katanya. Wah, roti wangi itu wanginya pakai parfum gitu. Oh, enggak lah. Wangi roti seperti apa sih? Umi Karim di Solo Baru, selamat siang Mbak Ria. Di Telomoyo itu ada kuburan tokoh pejuang putri, istri dari Pangeran Sambernyowo, yaitu Nyai Matah Ati Putri dari Kyai Nur Iman Selogiri. Oh iya, di sebelah mana ya Telomoyonya ya? Ya, ini satu tempat yang baru pertama kali saya kunjungi, dan karena melihat medsos itu bagus-bagus, tapi tidak sempat masuk ke spot yang paling tinggi ya, kafe di sana, karena ya tidak hari apa ya, kayaknya kemarin sepi, terus memang bagusnya tinggal pagi gitu ya, tapi bisa dinikmati juga indahnya Telomoyo itu di sunset gitu juga, itu bagus gitu. Next kita kesana lagi ya. Terima kasih ya Umi Karim di Solo Baru, terima kasih semuanya untuk jendela cerita Anda siang hari ini. Saya semangat menemani cerita-cerita Anda, cerita yang ringan-ringan dan cerita yang ya menginspirasi juga mungkin ya. Itu besok ketemu lagi di jendela cerita Anda, besok barengan saya lagi. Kebetulan dua hari ini siarannya siang terus gitu. Baik pendengar, sesaat lagi Anda bisa menyimak info terkini atau terupdate warta-warta yang ada di Kota Surakarta dan sekitarnya yang sudah disiapkan oleh teman-teman reporter dan teman-teman redaksi dari RRI Surakarta. Tetap bersama kami ya di Surakarta siang ini.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Huh, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.

0: Pendengar dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta.
1: Ya, kalau dilihat dari angka kebakaran itu kan untuk Sragen relatif tinggi, baik dari ketataran rumah, lahan maupun yang lain. Itu kami sidang pas sendiri itu hampir setiap hari.
2: Tapi mindsetnya perlu dirubah. Ini pilot, ini bukan pilot loh, tapi dipilotkan. Jadi kan beda arti ini. Memang ada faktor internal dari manajemen.
0: Warta Siang RRI Surakarta, Rabu 5 Agustus 2026, selengkapnya bersama saya, Rianani Surya. Palmerah Indonesia atau PMI Kabupaten Karanganyar resmi meluncurkan program Bulan Dana PMI 2026 Selasa 4 Agustus. Tahun ini PMI menargetkan penggalangan dana sebesar 1,92 miliar rupiah. Ketua PMI Karanganyar Dwi Cahyono mengatakan Bulan Dana menjadi salah satu sumber utama untuk menopang operasional PMI termasuk penanganan bencana, pembinaan relawan, serta kegiatan Palang Merah Remaja atau PMR. Menurut Dwi, PMI Karanganyar juga menerima hibah operasional dari pemerintah Kabupaten Karanganyar sebesar 100 juta rupiah per tahun. Namun dana tersebut dinilai belum mencukupi kebutuhan operasional PMI. Bulan Dana PMI 2026 dilaksanakan selama 3 bulan mulai 1 Agustus. Penggalangan dana menyasar berbagai elemen masyarakat termasuk 6.504 RT dengan target sekitar 975,6 juta rupiah. Dwi menegaskan sumbangan bulan dana bersifat sukarela dan tidak ada unsur pemaksaan. Dana yang terkumpul nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan kemanusiaan.

0: musim kemarau ini kan perlu ditingkatkan kolaborasi koordinasi sih.
1: Meski tidak termasuk daerah dengan luasan hutan terbesar di Jawa Tengah, Kabupaten Sragen ternyata masih masuk dalam daftar 10 besar wilayah dengan kejadian kebakaran tertinggi di provinsi tersebut. Kondisi ini menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan agar upaya pencegahan dilakukan lebih dini sebelum memasuki puncak musim kemarau. Hal tersebut ditegaskan Kapolres Sragen AKBP Dewiana Samsu Indiasari saat memimpin rapat koordinasi lintas sektoral pencegahan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Aula Mapolres Sragen pada Selasa siang. Langkah mengumpulkan seluruh unsur penanggulangan bencana ini dilakukan guna menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi yang berpotensi memicu karhutla. Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran Kodim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Pemadam Kebakaran, Perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, seluruh Kapolsek, serta instansi terkait yang tergabung dalam tim penanggulangan. Kapolres menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor merupakan langkah strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat kesiapsiagaan, sekaligus mempercepat respon penanganan apabila terjadi kebakaran baik di kawasan hutan, lahan, maupun permukiman. Sedangkan Kabid Damkar Sragen Tommy Is Haryanto tak menampik Sragen masuk peta wilayah rawan kebakaran. Hal itu berdasarkan kasus kebakaran yang terjadi di Sragen tergolong tinggi.
0: Ya, kalau dilihat dari angka kebakaran itu kan untuk Sragen relatif tinggi. Baik dari kebakaran rumah, lahan maupun yang lain itu kami si Damkar sendiri itu hampir setiap hari ada menangani. Nah, teman-teman itu sudah 119 kasus.
1: Pada kesempatan yang sama, Kepala BPBD Sragen Triyono Putra menyampaikan perlunya peningkatan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat perihal bahaya kebakaran baik karhutla maupun hunian. Pihaknya sudah menyampaikan surat edaran kepada seluruh pemangku wilayah agar disebarluaskan kepada masyarakat guna meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran ini.
2: Himbauan-himbauan melalui edaran tertulis resmi dari pimpinan dari bupati itu agar kiranya masyarakat bisa mensikapi dengan bijak terkait dengan yaitu dengan masyarakat peduli api yang di wilayah sekitar. Jadi pembakaran sampah-sampah kita antisipasi jangan sampai terjadi. Pembakaran sampah-sampah mohon untuk ditunggu karena tiupan angin tidak ditunggu akhirnya meluas. Nah, ini perlu antisipasi dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Sragen agar kiranya sadar dengan kondisi saat ini.
1: Berdasarkan data BPBD, kejadian kebakaran di Kabupaten Sragen selama ini masih didominasi di wilayah Kecamatan Kalijambe, Ngerampal, dan Masaran. Penyebabnya pun beragam, mulai dari faktor kelalaian hingga aktivitas pembakaran lahan untuk pembersihan area pertanian. Menanggapi kondisi tersebut, Kapolres Sragen menekankan kepada seluruh jajaran Polres dan Polsek agar mengedepankan langkah mitigasi melalui edukasi kepada masyarakat, pemetaan wilayah rawan, serta pengawasan terhadap aktivitas pembakaran lahan. RRI Surakarta Mulatoi Saan melaporkan.
3: Pusat perbelanjaan tekstil dan wisata belanja batik legendaris di Kota Bengawan PGS akhirnya tutup permanen akibat gagal investasi bukan karena sepi pengunjung. Hal tersebut diluruskan Manajer Marketing Communication Markom PGS Bahtiar Ibnu Fadil ketika ditemui RRI di PGS Solo hari ini.
4: Ini pilot, ini bukan pilot dipilotkan, jadi kan beda arti ini. Memang ada faktor internal dari manajemen sehingga kan namanya dipilotkan terkait investasi.
5: Selama lebih dari 20 tahun, yakni sejak 2005, salah satu pusat perbelanjaan tekstil dan wisata belanja batik legendaris di Kota Solo, Pusat Grosir Solo PGS, akhirnya resmi menghentikan seluruh aktivitas operasionalnya secara permanen. Berlokasi di Jalan Mayor Sunaryo, kawasan Gladak Solo, di bawah naungan PT Putra Griya Sentosa, PGS tutup dipastikan bukan disebabkan minimnya pengunjung, melainkan karena proses kepailitan yang dipicu kegagalan investasi di internal manajemen. Manajer Marketing Communication atau Markom PGS Bahtiar Ibnu Fadli menjelaskan, masyarakat kerap menganggap PGS tutup karena sepi pembeli. Ia menegaskan penutupan ini murni karena kegagalan dalam aspek investasi menjadi satu-satunya penyebab utama PGS dinyatakan pailit oleh pengadilan, bukan karena aktivitas perdagangan berhenti.
4: Tapi mindsetnya perlu dirubah. Ini pailit, ini bukan pailit loh, Mbak. Tapi dipailitkan. Jadi kan beda arti ini. Tahunnya orang-orang gue kan, sorry, belum tahu hukum. Terkait hukum kan ngerti ini rugi karena nggak payu kan. Ini ngomong rugi adalah nggak payu. Memang ada faktor internal dari manajemen sehingga kan namanya dipilotkan terkait investasi.
5: Ia mengaku

0: Jumlah pengunjung hingga menjelang penutupan, PGS masih menjadi tujuan utama wisata belanja di kota Solo dibandingkan pusat grosir lainnya. Banyak wisatawan dari luar daerah tetap memilih belanja di PGS karena dinilai lebih nyaman dan memiliki fasilitas yang memadai, termasuk area parkir bis wisata. PGS dari awal buka memiliki sekitar 700 kios. Seiring berjalannya waktu, jumlah penyewa terus menyusut, hanya tersisa sekitar 60 kios pada akhir masa operasional. Sementara itu, salah seorang pedagang berbagai busana, Ilham, mengatakan seluruh pedagang diwajibkan mengosongkan kios setelah proses audit oleh kurator selesai. Pedagang diberi waktu 7 hari untuk memindahkan barang dagangannya sebelum gedung dikosongkan. Ilham mengaku akan melakukan operasional penjualan di Pasar Klewer. Dari 3 kios yang sebelumnya ia kelola di BGS, kini hanya sanggup menyewa 1 kios saja di tempat baru.
1: Di sini ada 3 kios. Sekarang ini 3 kios ya otomatis kita tentukan karena BGS ini diaudit. Menurut berita dari kurator kan. Jadi para pedagang bagaimana untuk kesepakatan di antara pedagang dengan PGS ini untuk auditnya ditutup tanggal 30 kemarin, 31 kemarin. Jadi dikasih tinggal waktu selama 7 hari.
0: Sebagian pedagang memilih pindah ke pusat perdagangan lain seperti BTC, Pasar Klewer. Sementara lainnya terpaksa memindahkan usaha ke rumahnya karena keterbatasan modal dan biaya untuk membuka kios baru. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
2: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali mendatangi pemerintah Kota Surakarta untuk melakukan monitoring implementasi indikator kota percontohan anti korupsi. Kegiatan yang dihadiri seluruh kepala organisasi perangkat daerah OPD ini bertujuan untuk memastikan Pemkot Surakarta tetap konsisten menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
3: Kami ingin memastikan bahwa Surakarta ini masih komitmen, konsisten menerapkan apa yang sudah pernah kami uji pada tahun 2024 yang lalu.
4: Langkah pemerintah Kota Surakarta dalam mempertahankan predikatnya sebagai kota percontohan anti korupsi terus mendapat pengawasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Bertempat di lingkungan Balai Kota Surakarta, KPK melakukan monitoring implementasi indikator beraksi berani berantas korupsi dengan menghadirkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah OPD di ruang Manganti Praja. Wakil Kepala Satgas 1 Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Aris Dedi Arham menjelaskan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk memastikan Pemkot Surakarta tetap memiliki komitmen serta konsistensi tinggi dalam menerapkan berbagai kriteria percontohan anti korupsi yang telah diuji sejak tahun 2024. Hal ini penting mengingat Surakarta menjadi salah satu rujukan bagi daerah lain di Indonesia dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.
3: Lakukan kegiatan monitoring implementasi kota percontohan anti korupsi di Surakarta. Surakarta ini kan pada tahun 2024 dinobatkan oleh KPK menjadi percontohan anti korupsi karena sudah berhasil memenuhi kriteria atau indikator anti korupsi. Kami ingin memastikan bahwa Surakarta ini masih komitmen, konsisten menerapkan apa yang sudah pernah kami uji pada tahun 2024 yang lalu. Nah, supaya kualitas pemerintahan atau tata kelolanya itu terjaga, maka kami hadir di sini untuk memastikan bahwa teman-teman di pemerintah Kota Surakarta masih konsisten dan komitmen melakukan indikator-indikator tersebut.
4: Guna memperkuat integritas dan pencegahan korupsi hingga ke tingkat paling bawah, pemerintah Kota Surakarta telah menggulirkan sejumlah program inovatif unggulan. Di antaranya program sekolah berintegrasi di jenjang SD dan SMP, serta pembentukan teras kelurahan anti korupsi sebagai wadah masyarakat untuk berkonsultasi maupun melaporkan dugaan pelanggaran secara langsung. Kepala Inspektorat Kota Surakarta Arief Darmawan menegaskan bahwa monitoring tahunan oleh KPK ini menjadi pelecut semangat Pemkot Surakarta untuk terus melahirkan inovasi pelayanan yang akuntabel dan berintegritas.
5: Jadi ini adalah monitoring dari KPK setiap tahun dilakukan penilaian terkait dengan konsistensi kota percontohan anti korupsi, dan di tahun ini ada inovasi-inovasi yang menurut KPK tadi mendapat perhatian khusus dan nanti akan diadakan kunjungan, yaitu adanya sekolah berintegritas. Ini juga salah satu inovasi unggulan kita dan menjadi role model juga di Jawa Tengah. Dan yang kedua adalah teras kelurahan anti korupsi. Namanya teras itu di depan tempat berkumpulnya tamu dan siapapun itu untuk berbicara tentang korupsi dan berani melaporkan. Maka di program ini KPK mengangkat kota anti korupsi beraksi berani berantas korupsi.
4: Selain memaparkan capaian program dalam pertemuan bersama jajaran OPD, tim KPK juga menjadwalkan kunjungan langsung ke lapangan untuk meninjau secara mendalam pelaksanaan sekolah berintegritas serta kelurahan-kelurahan kandidat teras anti korupsi di Kota Surakarta. RRI Surakarta juga Putra melaporkan.
2: Pendengar Warta Siang RRI Surakarta ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. DPRD Kota Surakarta menyoroti kejelasan status pengelolaan Tahir Solo Museum yang dibangun melalui hibah Tahir Foundation. Dewan meminta pemerintah kota segera memastikan dasar hukum dan kelembagaan pengelola agar operasional museum berjalan profesional dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
6: Harusnya statusnya diperjelas dulu. Karena kemarin yang mengadakan perjanjian kan antara Perumda, tapi kok kemudian hibahnya ke Pemkot.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Surakarta meminta pemerintah Kota Surakarta memperjelas status pengelolaan Tahir Solo Museum sebelum museum tersebut mulai beroperasi. Ketua DPRD Kota Surakarta Budi Prasetyo mengatakan, DPRD mendukung penuh keberadaan museum yang merupakan hibah dari Tahir Foundation tersebut. Menurutnya, museum berkonsep seni, sains, dan budaya itu berpotensi menjadi ikon baru Kota Solo sekaligus memperkuat citra Solo sebagai kota budaya. Namun demikian, Budi menilai masih terdapat sejumlah persoalan administrasi yang perlu diselesaikan, terutama terkait status pengelolaan museum. Berdasarkan dokumen yang dipelajari DPRD, perjanjian awal pembangunan dilakukan antara Perumda Pedaringan dengan Tahir Foundation. Sementara informasi yang diterima DPRD menyebutkan hibah museum nantinya diserahkan kepada pemerintah Kota Surakarta.
6: Perjanjiannya itu kan antara Perumda Pau Pedaringan yang direkturnya yang lama, masih yang lama Pak Kris itu, dengan Tahir Foundation. Jadi antara Perumda dengan Tahir. Tapi kemudian infonya kan aset itu kan dihibahkannya kepada Pemkot. Nah ini yang perlu kita sampaikan dengan masukan ke Pemkot nanti. Harusnya statusnya diperjelas dulu. Karena kemarin yang mengadakan perjanjian kan antara Perumda, tapi kok kemudian hibahnya ke Pemkot. Nah ini status ini yang kemudian ya harus diperjelas sebenarnya seperti apa.
7: Selain status kelembagaan, DPRD juga meminta kejelasan mengenai pengelolaan aset, operasional, hingga mekanisme penerimaan apabila museum nantinya menerapkan tarif masuk bagi pengunjung. Menurut Budi, kepastian tersebut penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun persoalan hukum di kemudian hari. Meski demikian, DPRD menegaskan dukungannya terhadap keberadaan Tahir Solo Museum. Dewan berharap museum dapat dikelola secara profesional sehingga menjadi aset budaya sekaligus destinasi edukasi yang memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Kota Surakarta.
6: Karena infonya kita belum siap, makanya untuk pengelola itu ada dari sana. Tapi kemudian prosesnya uang yang masuk ini kemana? Nengeni Pemkot atau ke Perumda?
7: DPRD Kota Surakarta berharap kejelasan status pengelolaan Tahir Solo Museum dapat segera diselesaikan sebelum museum dibuka untuk umum. Dengan tata kelola yang jelas, museum diharapkan mampu menjadi destinasi wisata edukasi, sekaligus ikon budaya baru yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan memperkuat sektor pariwisata Kota Solo. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
2: Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS kembali menegaskan komitmennya dalam melahirkan riset yang berdampak bagi masyarakat. Komitmen tersebut tercermin dari keberhasilan Siti Rahmawati yang resmi meraih gelar Doktor Pendidikan Agama Islam saat mempertahankan disertasinya pada sidang terbuka promosi Doktor Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam UMS.
8: Untuk menyematkan tanda kelulusan, dilanjutkan.
9: Saudara, Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS kembali menegaskan komitmennya dalam melahirkan riset yang berdampak bagi masyarakat. Adalah Siti Rahmawati resmi meraih gelar Doktor Pendidikan Agama Islam usai mempertahankan disertasinya pada sidang terbuka promosi doktor program studi doktor S3 Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam UMS. Pada sidang tersebut, perempuan berusia 58 tahun itu dinyatakan lulus dengan predikat cum laude dan meraih IPK 3,80. Sekaligus menjadi doktor ke-68 yang diluluskan program studi Doktor Pendidikan Agama Islam UMS. Disertasi yang berhasil dipertahankan tersebut berjudul Pengembangan Model Birahmah Integrasi Nilai Kesabaran, Kasih Sayang, dan Memaafkan untuk Pencegahan Bullying di Sekolah Islam. Dalam paparannya, Siti Rahmawati menjelaskan bahwa penelitian tersebut menawarkan model birahmah sebagai model pembelajaran preventif berbasis nilai-nilai Al-Quran untuk membangun budaya sekolah yang aman, humanis, dan bebas dari bullying. Menurutnya, hasil penelitian di 5 sekolah Islam menunjukkan masih tingginya kasus perundungan, di mana sebanyak 118 kasus berhasil diidentifikasi dengan bullying verbal menjadi bentuk yang paling dominan, yakni mencapai 39%. Kondisi tersebut menurutnya menunjukkan bahwa persoalan bullying masih memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan.
10: Yang saya pelajari bahwa metode in vivo adalah ketika kita penelitian kualitatif, karena banyak sekali responden, 5 sekolah, satu sekolah saya ambil sekitar 30 responden, sekolah A, B, C, 30 kali 5. Kemudian di in vivo kesulitan kita untuk mengcoding-coding, membuat tema, karena banyaknya hasil wawancara. Kemudian saya ambil 30% untuk dimasukkan in vivo supaya ada kemudahan aplikasi itu mengcoding hal-hal yang penting, hal-hal yang sama, kemudian perbandingan-perbandingan, kemudian saya aplikasikan dengan gambar bagaimana visualisasi, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan daripada banyak penelitian kita itu.
9: Lebih lanjut disampaikan Siti Rahmawati, penelitiannya itu juga menemukan bahwa pemahaman peserta didik mengenai larangan bullying belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku tanpa adanya proses internalisasi nilai secara berkelanjutan dalam pembelajaran. Sementara itu promotornya Profesor Fatah Santoso mengapresiasi semangat belajar Siti Rahmawati yang berhasil menyelesaikan studi doktor pada usia 58 tahun. Menurutnya capaian tersebut menjadi teladan bahwa menuntut ilmu merupakan proses sepanjang hayat.
11: Untuk pertama kali selamat ya Bu Rahmawati. Alhamdulillah saya pertama orang yang menyatakan selamat tahniah. Tahniahnya yang sekarang ini punya makna besar. Makna besarnya ini contoh dari tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Diraih oleh Ibu Rahmawati pada usia kepala 6 kurang 2. Kan luar biasa ini ya, kepala 6. Kalau orang lain mungkin buat apa?
9: Guru besar program studi pendidikan agama Islam UMS itu juga mengapresiasi dukungan keluarga yang menjadi bagian penting dalam keberhasilannya meraih gelar doktor. Sehingga keberhasilan itu semakin menegaskan bahwa peran UMS sebagai perguruan tinggi yang menghadirkan riset solutif bagi persoalan masyarakat. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten mulai hari ini selama 2 hari menggelar Klaten Job Fair tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Sunan Pandanaran Kompleks RSPD tersebut menyediakan kurang lebih 6.000 lowongan pekerjaan.
12: Hari ini dilaksanakan pembukaan ya, mulai kegiatan Klaten Job Fair 2026 yang kami selenggarakan 2 hari, mulai tanggal 5 sampai dengan besok tanggal 6 Agustus 2026.
13: Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menggelar Klaten Job Fair tahun 2026. Kegiatan 2 hari, tanggal 5 dan 6 Agustus tersebut berlangsung di Gedung Sunan Pandanaran, Komplek RSPD Klaten. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten, Luciana Rina Damayanti, kepada wartawan mengatakan pihaknya mengundang kurang lebih 31 perusahaan dengan berbagai jenis serta menyediakan kurang lebih 6.000 lowongan pekerjaan dan 5 LPK untuk magang di luar negeri.
12: Pelaksanaan job fair ini kami menggandeng 31 perusahaan dengan berbagai job desk, ada lebih dari 6.000 lowongan kerja. Kemudian ada 5 LPK yang SO. Di sini ada kesempatan untuk magang ke luar negeri. Kemudian ada 2 P3MI. Ini adalah perusahaan yang melakukan penempatan pekerja migran Indonesia.
13: Dikatakan Klaten Job Fair tahun 2026 merupakan upaya mempertemukan dan mempermudah masyarakat yang akan mencari pekerjaan, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, perusahaan yang ikut dalam kegiatan tersebut sudah dilakukan verifikasi sehingga cukup aman bagi masyarakat. Ia juga berharap dalam kegiatan 2 hari tersebut akan dapat terserap atau diterima lebih dari 2.000 orang. Sementara salah seorang pencari kerja, Nisa, warga Medan Klaten, mengaku cukup memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Klaten yang menggelar kegiatan job fair tersebut karena akan mempermudah bagi masyarakat dan dirinya dalam mencari pekerjaan.
14: Untuk saat ini mungkin mencari informasi dulu, tapi kalau misalnya ada yang cocok ya mencoba untuk daftar.
15: Kira-kira gambarannya pengen kemana?
14: Untuk saat ini mungkin apa posisi yang menjadi prioritas itu di administrasi atau finance, karena saya background saya adalah lulusan ekonomi.
13: Nisa yang baru saja selesai dari pondok pesantren tersebut juga mengaku untuk saat ini masih merasa kesulitan dalam mencari pekerjaan karena belum mempunyai pengalaman. Selain itu, sekarang ini pula sedang kondisi tidak baik saja karena banyak PHK di mana-mana. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Pemerintah Kota Surakarta memperkuat pengelolaan sampah dari sumber hingga sungai melalui program Sungai Lestari bersama UNDP dan Clean Rivers. Program tersebut juga memberikan perhatian terhadap penguatan pekerja sektor persampahan informal di Kota Solo.
16: Jadi kita tidak bisa stay dulu, kita harus bersama-sama dan berubah mindset.
17: Pemerintah Kota Surakarta memperkuat pengelolaan sampah terintegrasi melalui program Sungai Lestari yang didukung UNDP dan Clean Rivers. Program tersebut diarahkan untuk mencegah kebocoran sampah ke sungai, sekaligus memperkuat peran pekerja sektor persampahan informal dalam menjaga lingkungan. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, mengatakan penanganan sampah membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Edukasi sejak usia dini juga dinilai penting untuk mengubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat dalam memperlakukan sampah.
16: Jadi kita tidak bisa stay dulu, kita harus bersama-sama dan berubah mindset. Kita punya komitmen ke depan untuk membenahi hal ini supaya kita tidak mewariskan hal yang buruk. Jadi ini yang paling penting, jadi pelaku-pelaku yang ada di sana, pemulung, waste pickers, collectors, river cleanup worker, waste bin managers, and recycling worker have made invaluable contributor to protecting our environment.
17: Respati menilai, pekerja informal seperti pemulung, pengumpul sampah, hingga pekerja daur ulang memiliki kontribusi penting dalam menjaga lingkungan. Karena itu, pengelolaan sampah tidak hanya mengenai kebersihan sungai, tetapi juga memberikan pengakuan dan perlindungan bagi pekerja sektor informal. Sementara itu, Associate Director Programs and Impact Clean Rivers, Rainer van der Lely, melalui penerjemah mengatakan, Clean Rivers mendukung pelaksanaan program di Indonesia melalui kemitraan dengan UNDP. Kota Surakarta dipilih sebagai lokasi pelaksanaan program berdasarkan rekomendasi dari UNDP.
18: Jadi kami mendukung program dari berbagai organisasi, banyak sekali organisasi yang kami dukung. Salah satunya adalah UNDP. UNDP ini kami dukung melalui pendanaan dan memberikan akses ke ahli-ahli yang relevan. Selain itu juga kami memberikan akses untuk berdiskusi terkait program-programnya. Lalu UNDP berwenang untuk memilih agensi yang akan mengimplementasikan program kami termasuk CSO-nya.
17: Rainer menjelaskan, teknologi dan pendekatan pengelolaan sampah akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Di Surakarta, pemilihan teknologi dilakukan berdasarkan asesmen bersama pihak lokal, karena pendekatan yang sesuai di Kota Solo belum tentu dapat diterapkan dengan cara yang sama di kota lain. Melalui program Sungai Lestari, kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat pengurangan sampah dari sumber, mencegah sampah masuk ke sungai, serta mendorong ekonomi sirkular. Program ini juga diharapkan dapat memperkuat posisi pekerja persampahan informal sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah yang inklusif dan berkelanjutan. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
2: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Boyolali hingga saat ini sudah menyalurkan air bersih sebesar 589 ribu liter lebih ke 7 kecamatan, 20 desa, dan 41 duku.
19: Distribusi bantuan air bersih yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali.
20: Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD hingga saat ini telah menyalurkan dropping air bersih sebesar 590 ribu liter lebih yang didistribusikan ke 7 kecamatan, 20 desa, 41 duko. Hal ini seperti disampaikan oleh PLT Kalak BPBD Kabupaten Boyolali, Ari Wahyu Prabowo.
19: Distribusi bantuan air bersih yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui BPBD dan stakeholder terkait sejumlah 590 ribu liter lebih yang didistribusikan di 7 kecamatan, 20 desa, 41 duko.
20: Langkah yang dilakukan ini menurut Ari Wahyu Prabowo merupakan respon bentuk pemerintah hadir dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yaitu air.
19: Komitmen tanggung jawab pemerintah hadir untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat khususnya air bersih di masa kemarau panjang ini sehingga dapat meminimalisir dampak resiko khususnya terkait dengan kesehatan.
20: Ari Wahyu Prabowo selalu mengingatkan kepada masyarakat di musim kemarau ini agar bijak menggunakan air. Selain itu juga selalu diingatkan agar masyarakat tidak melakukan pembakaran sampah secara sembarangan. RRI Surakarta, Amos Kusno melaporkan.
2: Pendengar, Ketua KPU Wonogiri Satyagraha menyatakan keberhasilan dalam berdemokrasi tidak hanya dilihat dari besarnya partisipasi pemilih, tetapi juga dari terwujudnya demokrasi yang substantif yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. KPU Wonogiri mengajak masyarakat, terutama generasi muda, untuk senantiasa berperan aktif dalam mengawasi kebijakan publik dan meningkatkan pendidikan politik agar demokrasi tetap berlangsung di luar periode pemilihan umum.
1: Kemudian Pancasila ini ditetapkan dan menjadi dasar negara.
21: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Wonogiri menegaskan bahwa keberhasilan demokrasi tidak cukup diukur dari tingginya angka partisipasi pemilih. Lebih dari itu, demokrasi harus mampu menghadirkan keadilan sosial sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ketua KPU Kabupaten Wonogiri Satyagraha menilai capaian partisipasi pemilih pada pemilu 2024 sebesar 81,72% memang melampaui target nasional, namun angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kualitas demokrasi. Menurut Satya, angka partisipasi hanya menunjukkan keberhasilan demokrasi secara prosedural, sementara demokrasi yang sesungguhnya adalah demokrasi substansial yang menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kalau kita bicara demokrasi misalnya, kita kaitkan dengan angka-angka tadi, kita coba balik ini, apakah Pancasila ini memenuhi itu semua atau tidak. Ada dua demokrasi yang kita lihat ya, kita kenal ya. Yang pertama demokrasi prosedural. Secara prosedur, angka-angka ini memenuhi. Tapi ada hal lain, demokrasi prosedural, di luar itu ada juga namanya demokrasi substansial.
21: Satya menilai sila keempat Pancasila tidak dapat dipisahkan dari sila-sila lainnya. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, hingga keadilan sosial saling berkaitan dengan fondasi demokrasi Indonesia. Ia juga menyoroti pentingnya konsep hikmat kebijaksanaan dalam menentukan pilihan politik. Menurutnya, masyarakat harus menggunakan akal sehat tanpa tekanan, paksaan, maupun praktik politik uang.
1: Tapi tidak bisa kemudian kita melihat Pancasila itu hanya sila keempat ansih, sila keempat saja, karena satu sama lain di Pancasila itu saling berkelindan, saling bertaut begitu.
21: Satya menambahkan, media sosial dapat menjadi sarana memperkuat demokrasi apabila dimanfaatkan secara bijak. Sebaliknya, media sosial juga berpotensi memperbesar polarisasi jika digunakan untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
2: Dinas Pendidikan Kota Surakarta mengusulkan pembangunan dua pendidikan anak usia dini atau PAUD negeri baru dengan memanfaatkan lahan bekas sekolah yang telah digabung. Langkah ini dilakukan untuk memperluas akses layanan pendidikan usia dini gratis bagi masyarakat di Kota Bengawan.
22: Sehingga kemudian lahan yang posisinya kosong atau tidak dimanfaatkan itu kita dorong untuk bisa diaktifkan sebagai PAUD.
23: Dinas Pendidikan Kota Surakarta mengusulkan pembangunan dua gedung pendidikan anak usia dini atau PAUD negeri baru. Langkah strategis ini dilakukan dengan memanfaatkan lahan bekas gedung sekolah dasar negeri yang sebelumnya telah mengalami penggabungan sekolah atau regrouping. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariyatno mengungkapkan, pihaknya mengoptimalkan lahan kosong bekas SD negeri Kemasan dan bekas SD Negeri Batu Rono. Pengusulan pembangunan gedung baru tersebut memanfaatkan program bantuan hibah pembiayaan dari Kementerian Pendidikan.
22: Kita sedang mengupayakan untuk memanfaatkan aset kota yang tidak berfungsi. Dalam hal ini beberapa sekolah yang kemarin diregrup sehingga kemudian lahan yang posisinya kosong atau tidak dimanfaatkan itu kita dorong untuk bisa diaktifkan sebagai PAUD. Dan kebetulan bersamaan ada program dari Kementerian itu berupa grant atau pembiayaan untuk pembangunan PAUD baru.
23: Dwi menambahkan, pemerintah Kota Surakarta Petugas menyiapkan lahan serta perencanaan, sementara seluruh biaya konstruksi akan ditanggung oleh pemerintah pusat. Progres pengajuan proposal ke pusat saat ini sudah mencapai sekitar 90% dan tinggal menunggu persetujuan akhir kementerian. Selain itu, Wali Kota Surakarta juga telah menerbitkan izin penghapusan aset gedung lama dan proses pemerataan lahan dijadwalkan berlangsung pada pekan depan.
0: Nah, kemarin sudah ada proses pengusulan, terus kita sudah minta izin penghapusan di Pak Wali Kota dan sudah diizinkan untuk digunakan, sehingga ini tinggal mengusulkan terus nanti penetapan keputusan dari kementerian itu saja.
23: Pembangunan dua fasilitas baru ini diharapkan mampu menambah daya tampung PAUD negeri yang berkualitas dan merata bagi seluruh anak di Kota Solo. Dinas Pendidikan optimis persetujuan dari kementerian dapat segera turun agar proses konstruksi gedung dapat segera terrealisasi. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
2: Pendengar, demikian rangkaian Warta Siang RRI Surakarta hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Jajaran pemerintah Kabupaten Sragen dan Forkopimda meningkatkan kesiapsiagaan dan langkah pencegahan kebakaran hutan atau karhutla. Pusat perbelanjaan tekstil dan wisata belanja batik legendaris di Kota Solo PGS tutup permanen akibat gagal investasi. Saya Riana Nisuria bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Amour milik Fon & Plunks, grup band alternatif rock yang digawangi oleh 4 wanita. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang sampai di umur 25 tahun masih saja mengejar mimpi yang belum juga terwujud. Ia menyadari bahwa ia membutuhkan seseorang yang bisa menjadi tempat berbagi di saat susah dan senang. Kita memang tidak bisa hidup sendirian, selalu butuh orang lain untuk menguatkan. WhatsApp dari Fon & Plunks.

0: Masih di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta. Kalau tadi sudah ada Rian Dani Surya menemani Anda sejak pukul 10 pagi, sekarang jam santai dilanjutkan sama Intan ya, sampai nanti jam 3 sore. Bagaimana kabar Anda pendengar, baik yang sudah mendengarkan Pro 1 sejak tadi pagi ataupun yang mungkin baru saja mendengarkan Pro 1, pokoknya semua yang sekarang sedang mendengarkan Pro 1, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, selalu bahagia, selalu dilimpahkan banyak rezeki, dan selalu dikelilingi dengan orang-orang baik, dan juga tentunya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan di jam santai kali ini, karena kita sudah masuk bulan Agustus ya, bulan kemerdekaan nih, bulan ulang tahun negara kita Republik Indonesia. Jadi hari ini jam santai kita temanya adalah lomba yang paling ditunggu-tunggu pas Agustusan. Wah, apa nih? Biasanya kan kalau Agustusan itu lombanya ada macam-macam ya, dari mulai anak-anak sampai dewasa, itu banyak sekali lombanya. Nah, kalau Anda apa nih lomba yang paling ditunggu-tunggu? Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon di 0271 638 055, atau bisa juga melalui WhatsApp ya di 081 390 155. Kalau Intan, biasanya lomba yang paling ditunggu-tunggu itu lomba menghias tumpeng ya. Karena suka ini, suka bikin-bikin yang unik-unik gitu. Jadi lomba yang ditunggu-tunggu biasanya bikin tumpeng. Nah, kalau pendengar apa nih lomba yang paling ditunggu-tunggu? Di 638055. Halo, jam santai.
1: Jam santai, cantik.
0: Jam santai. Iya, Pak Benny.
1: Oh,
0: tahu dong, sekarang udah hafal ini sekarang.
1: Iya.
0: Iya, Pak Benny.
1: Mana Kak Riana, tadi mana?
0: Ada. Iya. Iya. Iya, Intan kangen ini, pengen jam santai.
1: Iya, enggak apa-apa. Iya. Sudah lama enggak sama
0: semua. Oh, gitu ya. Wah, bareng Intan langsung pertama ini Pak Benny.
1: Ya, kasih iya, langsung. Siapa nanti punggung pitulan.
0: Iya. Pak Benny.
1: Ya.
0: Ini kita temanya lomba yang paling Pak Benny tunggu-tunggu pas 17 Agustus, apa ini?
1: Saya kalau lomba itu pilih jadi supporter.
0: Wah, jadi supporter.
1: Bunda Elisa itu.
0: Gitu ya. Waduh. Lah kok enggak ikut lomba?
1: Itu kalau tarik tambang mah geracak ngono.
0: Lah kalau Pak Benny apa ini? Biasanya ikut lomba apa?
1: Nah, kalau aku suka supporter lah ya.
0: Waduh, curang ini. Ya enggak menang noh, enggak menang lomba apa-apa noh Pak Benny.
1: Malah memberi hadiah
0: pilihan. Waduh, gitu ya. Oke deh, boleh-boleh. Monggo.
1: Terlanjur sayang ya.
0: Terlanjur sayang. Oke, boleh. Salam-salamnya Pak Benny.
1: Salam ya.
0: Boleh monggo.
1: Buat Bunda Modesta, selamat siang. Sudah mulai lomba belum? Sehat selalu. Juga tante-tanti yang di Tangkali, selamat siang juga. Bunda Elisa ini udah masuk seni final ini.
0: Waduh, iya ya. Lomba apa itu?
1: Masuk seni final.
0: Oh gitu ya.
1: Sehat selalu. Juga Bunda Rake, selamat siang Bunda. Yang di Grogol. Juga Bunda Indang di Soekarjo. Semoga selalu sehat, semangat terus. Juga ada Pak Kris di Tasemadu, Babe Sardi, Bekonang, Babe Mulati, Bantul, Babe Tri, Timboyolali, Bang Andi. Kemudian ada keponakanku Citra Lestari, selalu sehat, tetap semangat. Buat semua tanpa terkecuali ya Kak.
0: Oke.
1: Buat Intan Mariana, selalu sehat.
0: Amin.
1: Tambah ceria.
0: Amin.
1: Semakin bahagia semuanya.
0: Siap, amin.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Benny nggak ikut lomba ya katanya ya. Malah jadi supporter aja. Nah, kalau Anda apa nih? Ada Bu Elisa juga nih. Halo. Selamat siang. Halo, oh sebentar, belum terangkat ternyata. Bentar ya. Halo. Halo, jam santai. Oke, sebentar ya, halo.
2: Halo, Bu Guru.
0: Halo, Bu Elisa, apa kabar?
2: Sehat.
0: Sehat.
2: Bu guru begitu juga.
0: Bu guru TK ya? Aduh, aduh.
2: Aku dengar.
0: Oh iya, waduh, Bu Elisa mendengarkan ternyata ya. Jangan diketawain dong Bu Elisa. Malu ini.
2: Guru sehat toh?
0: Sehat, Bu Elisa juga sehat ya.
2: Oh amin.
0: Amin, harus selalu sehat. Iya, Bu Elisa. Berhubung ya, sudah bulan Agustus, ini temanya lomba yang paling ditunggu-tunggu Bu Elisa pas 17-an apa nih?
2: Sudah selesai Mbak.
0: Oh, sudah selesai lombanya?
2: Sudah.
0: Oh, kok cepet ya? Berarti tinggal menunggu nunggu hadiahnya ya?
2: Hadiahnya.
0: Oh, tinggal nunggu hadiahnya. Menang apa Bu Elisa?
2: Kalau saya senang itu arek tambang itu loh, seperti Pak Bendi
0: iya,
2: tadi loh.
0: Geradak itu tadi katanya ya.
2: Pak Bendi yang anu apa sporternya?
0: Oh iya, yang nyemangatin Pak Bendi ya. Oke. Bu Elisa ada request lagu enggak nih?
2: Lagunya Demi Cinta.
0: Demi Cinta. Oke, boleh. Salam-salamnya Bu Elisa.
2: Salam-salamnya buat bestiku aja, sama Bu Guru.
0: Waduh, Bu Guru TK ya. Itu aja Mbak Lisa.
2: Sudah begitu aja,
0: begitu aja.
2: Nanti kalau Pak Tri keluar.
0: Oh iya, gandul ya.
2: Gandul Pak Tri.
0: Oke, boleh. Semoga abis ini Pak Tri cepatan masuk ya. Biar bisa digandul-gandul.
2: Masuk.
0: Iya, oke, gitu
2: buat
0: aja.
2: Bu Guru.
0: Iya.
2: Matugas.
0: Siap.
2: Jangan ngantuk ya.
0: Siap, harus semangat terus ini.
2: Lah, Mbak Ria di mana?
0: Mbak Ria ada, tapi ini di
2: ngumpet.
0: Lanjut iya, ngumpet di dilanjutkan sama Intan dulu. Kangen soalnya. Gitu aja Mbak Lisa.
2: Oke. Makasih,
0: Mbak. Sehat selalu Mbak Lisa.
2: Amin,
0: amin,
2: makasih.
0: Sama-sama. Di belakangnya Bu Elisa masih ada yang mau masuk gak ya? Ada Umi Karim nih kayaknya mau bergabung. Halo, selamat siang, jam santai. Oh, terputus ya. Intan bacain WhatsApp dulu aja ya. Karena sudah, oh ada lagi yang masuk Umi Karim nih. Halo. Oh, terputus lagi ya nampaknya ya. Oh, oke. Bisa telepon lagi ya. Intan bacain WhatsApp dulu aja nih. Sudah ada beberapa yang masuk nih. Ada Bu Retno Hardani di Baki. Assalamualaikum Mbak Ria. Sehat selalu, diberikan rezeki berlimpah, berkah barokah. Salam kagem Mbah Tarmi, Pak Tri, Pak Muladi, Bu Endang Cemani, Bu Modesta, Bu Ragil. Lagunya Hati Yang Kau Sakiti dari Rosa. Oke. Ada yang masuk di 638055. Halo, selamat siang, jam santai.
3: Jam santai, selamat siang bareng Intan.
0: Oh, selamat siang Mas Andi.
3: Iya, udah
0: lama enggak jumpa ada. Ya. Pasti
3: udah
0: langsung.
3: Udah ada seminggu lebih setahun ya.
0: Waduh, ya lama banget ya. Pasti dengar suaranya Intan langsung waduh langsung telepon gitu ya.
3: Iya, langsung kemerlap-kemerlip.
0: Waduh.
3: Intan apa nama? Intan Beiduri.
0: Waduh, langsung ini ya. Mas Andi gimana sehat, kabarnya?
3: Kok bisa sama ya nanyanya?
0: Iya dong, sama sehati
3: iya,
0: ya.
3: Karena kita satu server, satu
0: iya, satu server, betul. Mas Adi kabar
3: iya,
0: baik ya.
3: Alhamdulillah,
0: puji Alhamdulillah,
3: Tuhan. Intan gimana?
0: Sama Intan dong, iya baik
3: iya
0: juga
3: dong.
0: Mas Andi,
3: jadi temanya?
0: Temanya karena
3: oh, 17-an
0: ini
3: ya?
0: Iya, lomba yang paling di nanti-nanti apa ini?
3: Lomba merebutkan hati Intan.
0: Waduh, siapa yang mengadakan itu lomba seperti itu ya?
3: Banana.
0: Oh, banana ya. Oke.
3: Iya, jadi jadi semua lomba itu pasti dinantikan ya.
0: Oh, gitu ya. Enggak pilih
3: terutama,
0: kasih ya.
3: Terutama hadiahnya.
0: Benar.
3: Karena kan setahun sekali.
0: Oh iya, yang paling ditunggu-tunggu hadiahnya ya.
3: Iya, betul. Apalagi kalau lomba itu makan kelereng itu.
0: Aduh,
3: pasti
0: makan kelereng.
3: Pasti Pak Kris juara satu dia.
0: Serem banget ya lomba makan kelereng ya.
3: Bukan lagi. Kemarin Pak Kris juara bertahan dia.
0: Oh, juara bertahan dari serangan ini ya musuh ya. Aduh, Mas Andi nih.
3: Iya, kasih lagunya yang agak-agak sedih lah.
0: Agak sedih. Apa itu?
3: Dari Wali.
0: Dari Wali yang apa?
3: Ada gajah di balik rempeyek.
0: Oh gitu ya, nggak kelihatan dong. Oke deh, boleh.
3: Jadi balik batu ya.
0: Boleh. Salam-salamnya Mas Andi.
3: Buat dari sekian yang ikut lomba mendapatkan hatinya Intan adalah yang pertama Mas Andi salamin buat buat ini Bopotri.
0: Oke.
3: Udah masuk Bopotri?
0: Belum, kebetulan belum ini.
3: Iya, mungkin lagi persiapan ambil karung.
0: Oh, mungkin ya.
3: Mau lomba balap karung kan? Iya. Terus salam juga. Kalau Intan mah udah spesial ya pokoknya ya. Semoga Intan sehat, rezekinya lancar.
0: Amin.
3: Ya. Itu diaminin tuh sama Pak Muladi tuh.
0: Iya, langsung diaminin ya.
3: Iya, kalau doa baik diaminin sama Pak Muladi.
0: Iya dong.
3: Terus salam buat Mbak Rere. Mbak Rere udah masuk belum?
0: Belum masuk.
3: Oh iya, Mbak Rere lagi manjat pohon durian. Dia kan jalan durian.
0: Waduh, serem amat ya.
3: Iya, luar biasa juga dia biasa di luar. Bapak Ginem buat apa namanya? Kiasem gede, yang Pak Kris Pak Kris juga belum masuk dia kan?
0: Belum.
3: Iya, lagi jualan bendera beliau.
0: Oh gitu ya.
3: Kan ada postingnya di WA tuh.
0: Oh iya, belum Intan belum melihat ya.
3: Iya, nanti palingan dikirim foto sama Pak Kris.
0: Oh iya ya, oke deh.
3: Terus salam buat Dingling, buat apa namanya, buat Bu Endang. Bu Modesta. Tadi siapa? Bu Elisa ya?
0: Iya, ada Bu Elisa tadi.
3: Oh, Bu Elisa juga. Tadi penelpon terakhir Pak Beni ya?
0: Penelpon terakhir ada Pak Beni, ya.
3: Berarti Mas Andi penelpon pertama ini ya?
0: Itu ya.
3: Iya, salam buat semuanya lah ya.
0: Boleh.
3: Iya, ada kan lagunya Intan?
0: Ada. Buat Mas Andi ada deh pokoknya.
3: Iya, itu lagunya spesial buat itu Bu Ginem.
0: Oh, buat begini aja ya.
3: Lagi bikin rempeyek dia.
0: Oh, gitu ya.
3: Iya, buat Intan mantap banget. Selamat siang.
0: Selamat siang. Sehat selalu Mas Andi. Intan mau putarkan lagu dulu aja ya karena sudah banyak yang mengantri. Ada lagu spesial untuk menemani jam santai Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial berisi tautan yang diklaim untuk pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2026. Informasi tersebut diunggah pada 21 Juli 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik sekaligus juru bicara BKN Wisudo Putro Nugroho menegaskan informasi resmi terkait seleksi CASN termasuk CPNS hanya diumumkan melalui kanal resmi pemerintah dan portal resmi SSCASN. Ia juga menambahkan, poster yang beredar juga menunjukkan sejumlah indikasi mencurigakan, mulai dari penggunaan tautan yang bukan domain resmi pemerintah hingga penggunaan narasi yang mendorong masyarakat untuk segera mengklik tautan tertentu. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap poster, broadcast maupun tautan yang berasal dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta melakukan verifikasi informasi melalui situs resmi BKN maupun portal SSCASN.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Masih di jam santai ya, Intan akan menemani Anda sampai nanti jam 3 sore. Dan masih seputar Agustusan ya. Tema kita kali ini adalah lomba apa yang paling dinanti-nanti waktu 17 Agustus ya. Dan sudah beberapa ada yang bergabung nih melalui WhatsApp, Intan bacakan dulu ya. Ada Mas Ahmad Faisal di Wonogiri. Assalamualaikum, jam santai request lagu Hanya Memuji dari Kris Dayanti. Salam sehat untuk semua. Makasih. Lagunya sudah Intan putarkan ya, Mas Ahmad Faisal. Kemudian ada Kak Natalia Nuklisnami di Jeruk Sawit nih. Siang jam santai, siang juga Mbak Ria yang cantik, Sak Pro 1 Surakarta. Waduh, Mbak Ria saya diplaykan lagunya Nika Ardila, Suara Hati. Salamnya untuk semua aja. Dan sehat selalu, rezeki melimpah, Sak Gepok katanya. Makasih GBU. Kemudian oh Mbak Intan toh gitu. Iya, ditemani sama Intan ini Kak Natalia. Kemudian ada Bu Agustin di Mangkubumen. Selamat siang Mbak Ria, absen antri lagu Coklat Benderaku. Salam buat semua pencinta jam santai tanpa kecuali dan salam

0: buat yang tugas Mbak Ria, sehat, semangat, bahagia. Saya temani sampai selesai. Jam santai sambil menikmati lagu-lagunya. Nuhun. Oh, Mbak Intan, petugas, saya kira lanjut Mbak Ria. Iya, dilanjutkan Intan ini. Terus ada juga nih Bu Endang Sri Widyastuti di Solo Baru. Wah, ketemu Bu Guru TK Mbak Mariana Intan Permata. Suaranya membelah angkasa, nambah puanis katanya. Waduh, oke. Bu Guru TK ya katanya ya, suaranya membelah angkasa. Mbak, lomba mengukur jalan katanya. Oh, ada ya lomba mengukur jalan ya. Dari mana ke mana ini jalannya? Kalau jauh ya capek ya mengukur jalan. Mbak Ria ngumpet selonjor di bawah meja siaran katanya. Nah, dari naik gunung Telomoyo. Iya, habis jalan-jalan nih Mbak Ria. Gak diajakin loh Intan loh. Kemudian ada juga Mbok Nah di Pasar Legi nih. Siang Mbak Intan, sehat ya. Tetap jaga stamina dan pola makan di cuaca yang panas, sedikit minum es. Iya, ini harus dikurangin minum esnya ya, karena cuacanya sedang panas ini. Mbak, tolong diputerin lagunya Sheila yang Sheila Agus Miswan atau Bersamamu dari Grass Rock. Oke, salam sehat untuk Mbak Ria dan Mbak Nana Hardan, Mbak Citra Afitka, Mbak Tanti, Bu Dini, Bu Ragil, Bu Endang Cemani, Papi Rudi, Pak Muladi, Mas Manggala, Mas Hanan, Mas Rifki, dan semua monitor yang terkasih. Untuk Mbak Intan, petugas, sukses dalam karir, lancar rezeki, dan selalu bersyukur. Mas siang, terima kasih. Oke, sama-sama Mbok Na untuk doanya. Kemudian untuk lomba masih besok minggu. Oh, belum mulai lomba ya. Kemudian ada juga Bunda Tifa nih. Jam santai Mbak Intan Berlian. Lagunya ngikut aja Mbak. Mau salam buat Bu Ragil, Bu Gina, Bu Temuati, Bu Siti, Mbak Rere, Papi Rudi, Pak Tri, dan pendengar semua tanpa kecuali. Buat Mbak Intan, selamat bertugas. Kalau lombanya aku suka makan kerupuk. Oke. Jadi kalau makan kerupuk itu sekarang gak anak-anak aja ya. Kadang yang bunda-bunda nih juga masih lomba makan kerupuk gitu. Kemudian ada lagi Bu Ririn nih di Pucangan. Dan untuk Anda pendengar yang mau bergabung masih bisa ya melalui line telepon di 638055 atau bisa juga melalui WhatsApp di 081390015525. Oke, ada Bu Ririn di Pucangan ini. Jam santai. Assalamualaikum Mbak Intan, salam kenal, semoga Mbak Intan sehat selalu. Kalau saya lomba yang ditunggu baris berbaris Mbak Intan. Kalau ada yang salah pasti disorakin. Iya lucu ya kalau ada yang salah gitu. Ngantri lagu Mbak Intan 11 Januari dari Gigi. Salamnya buat semua aja pendengar jam santai tanpa terkecuali. Terima kasih Mbak Intan. Oke, sama-sama Bu Ririn. Kemudian ada lagi Bu Endang Sri Handayani di Cimani. Assalamualaikum, siang jam santai. Apa kabar Mbak Intan? Lama nggak tugas nih. Iya, lumayan lama ya. Kalau Bu Endang kemarin sudah lomba macak rias wajah sama main bola pakai sarung gitu Mbak. Oh, lomba merias wajah. Terus ada juga lomba main bola pakai sarung gitu ya. Wah seru banget ini pasti. Kemudian minta lagunya Bendera dari Coklat. Salamnya buat Mbak Tanti, Bu Rere, Bu Ragil, Papi Rudi, Mbok Na, Bu Modesta, Bu Retno Hardani, Bu Mentik, Bu Elisa, Pak Kris, Pak Tri, Mas Bima, Bu Agustin, Bu Dini, Mbak Citra, muah-muah. Untuk semuanya saja, selamat bertugas Mbak Intan, sehat selalu, terima kasih dari Cemani. Oke. Kemudian masih ada lagi nih, ada Bu Modesta juga di Jaten. Siang Mbak Intan, Ibu Modesta request surat undangan dari Yunisara. Saya sudah sering lomba tahun-tahun yang lalu. Sekarang supporter aja menemani Om Beni. Waduh, menemani Om Beni jadi supporter. Salam-salam buat Pak Muladi, Pak Kris, Om Beni, Pak Pirudi, Mas Andi di Batam, Ibu Endang di Sukoharjo, Bu Yuni, Bu Rere, Bu Retno Hardani, Bu Ragil, Bu Agustin, Bu Mentik, Bu Temuwati, Bu Endang Cemani, Ibu Nini Sarbini, Ibu Elisa, Ibu Tanti, Mbak Citra Mohmah. Makasih Mbak Intan, Mbak Tugas, salam sehat selalu ya Mbak. Nanti pulangnya hati-hati. Oke, terima kasih Bu Modesta. Kemudian ada Pak Muladi nih bergabung, kita angkat ya. Halo, selamat siang, jam santai.
1: Halo, selamat siang Mbak Intan.
0: Siang Pak Muladi, apa kabarnya?
1: Ya, Alhamdulillah. Sehat selalu.
0: Harus sehat selalu ya Pak Muladi.
1: Iya, ini harus sehat itu nomor satu.
0: Iya dong, Pak Muladi.
1: Ya.
0: Hari ini kita mendekati Hari Kemerdekaan Indonesia ya. Jadi temanya ya. Lomba yang paling dinanti-nantikan Pak Muladi waktu 17-an apa nih?
1: Oh ya, ya itu macam-macam di perlombaan itu ya.
0: Oh, apa aja
1: tapi
0: tuh?
1: Yang ada lomba karaokean.
0: Oh, ada lomba karaoke.
1: Iya, oh, aku seneng ya. Itu karaoke.
0: Waduh, ya, ada lagi.
1: Ada lomba apa ya? Panjat pinang.
0: Komplit ya lombanya ya Pak Muladi.
1: Iya. Ada yang anak-anak ya banyak sekali.
0: Dibantu ya Pak Muladi ya.
1: Iya, ada main kelereng itu pakai sendok.
0: Oh iya, kalau favoritnya Pak Muladi yang apa nih? Yang paling ditunggu-tunggu nih?
1: Kalau sekarang itu ya aku ya apa karaoke.
0: Oh
1: itu.
0: Karaoke, jarang loh
1: lomba
0: Pak Muladi.
1: Karaoke.
0: Iya jarang loh ya ada yang lomba karaoke. Waduh keren banget.
1: Oh kalau di tempat kampung saya itu pasti ada ya.
0: Oh pasti ada lomba karaoke-nya.
1: Iya.
0: Wah keren-keren.
1: Aku sudah biasa gitu ikut lomba itu.
0: Oh oke deh.
1: Sudah gak grogi.
0: Oh, sudah terbiasa ya Pak Muladi ya.
1: Terbiasa.
0: Oke berarti lomba yang paling dinantikan Pak Muladi setiap tahun adalah karaoke.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Mari bisa menghibur diri.
0: Menghibur diri dan juga tetangga ya Pak Muladi ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Lagian aku ya sering apa tetap ikut nyanyi di apa di ada di anu itu loh pertemuan itu ada.
0: Oh sering mengisi ya.
1: Orjen tunggal gitu.
0: Wah,
1: aku sok ikut.
0: Oke, keren. Pak Muladi mau request lagu mungkin?
1: Ya, masih bisa lagunya ya.
0: Sepertinya masih bisa.
1: Lagunya aku minta Cincin Kenangan, Wai.
0: Cincin Kenangan. Oke, boleh salam-salamnya ya, Pak Muladi?
1: Nur Afni ya, Teng.
0: Oke, boleh. Salam-salamnya monggo.
1: Ya. Untuk Bu Endang ya, ada Bu Mbah Tarmi ya, ada Bu Agustin, Bu Anggun, Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Kartika Fitri, Bu Renwardani, Bu Yuni, Bu Nini, Bu Temu, Bu Ragil, Bu Mendik juga, Bu Cindy, Bu Isma, Bu Yatmi, Bu Wikati, Bu Rere, Bu Lastri, Bu Na. Bu Tanti, ada Bu Ginem juga ya. Ada Pak siapa itu? Pak Kris, Pak Beni, Pak Paiti, Pak Faisal, Pak Jo, Pak Sardi, Pak Lili, Pak Karim, Pak Gadot, Pak Prapto ya, Pak Tri di Boyolali ya. Sudah masuk belum Pak Tri?
0: Pak Tri belum ini, sudah ditunggu-tunggu.
1: Tumben
0: iya, tumben belum masuk.
1: Biasanya nomor satu.
0: Iya, biasanya nomor satu digandulin ya Pak ya.
1: Oh itu terus ikut aja yang salam-salam itu.
0: Iya.
1: Komplit itu.
0: Sudah komplit. Gitu aja.
1: Ada Ki Asem Gede, Mbak Angel, Mbak Citra, Mbak Jessica, Mbak Dewi, Mbak Siti Aisyah ya. Pak Rohman juga, Mas Andrian, Mas Bima, Mas Andi di Batam.
0: Dan semuanya aja. Oke.
1: Untuk Mbak Intan, selamat bertugas.
0: Siap.
1: Di jam santai siang hari ini ya.
0: Oke.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin. Pak Muladi juga nggih.
1: Ya, terima kasih Mbak Intan.
0: Sama-sama Pak Muladi.
1: Atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di belakangnya Pak Muladi ada di 638055. Halo, selamat siang jam santai.
2: Selamat siang, jam santai. Assalamualaikum Mbak Intan.
0: Waalaikumsalam. Bu Rere ya?
2: Wah, Bu Rere.
0: Mbak Tarmi.
2: Besok bar peng 4 atau peng 5
0: Mbak Tarmi. Mbak Tarmi deh. Iya, mirip suaranya itu Mbak Tarmi, pangling saya. Kali burere. Kadang kebalik-balik. Burere
2: umur 20 tahun.
0: Wah, berarti Mbah Tarmi awet muda ini.
2: Lah kula swidak papat lho, Mbak.
0: Loh, awet muda berarti Mbah Tarmi.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, Mbah Tarmi.
2: Temane napa?
0: Temane ini lomba yang paling dinanti-nanti waktu 17-an apa ini?
2: Lomba gendong tumut lombae diape-ape rato suara.
0: Oh, lah lomba napa, Mbah Tarmi lomba apa?
2: Lomba damai getok ya, apike ngeram enak.
0: Oh, lomba bikin getok.
2: Nggih.
0: Oh, enggak menang.
2: Teking singkong. Ah, wegah. Sing elek itu anu suara
0: apa? Oh, berarti tahun ini enggak ikut lagi.
2: Boten sah.
0: Oh, boten sah. Terus ikut lomba apa, Mbah Tarmi?
2: Boten sah lomba.
0: Oh, nonton aja.
2: Nonton.
0: Waduh,
2: support. Oh, itu kan PKK, Mbak.
0: Oh, gitu.
2: Oke. Cecer-cecer ngoten.
0: Oh, gitu. Berarti
2: lagunya Reza Maya, Mbak.
0: Lagunya ini kayaknya sudah enggak bisa, iya. Sudah ngantri banyak ini, Mbah Tarmi.
2: Salame kagem Pak Mulati, matur nuwun Pak Tri, Bu Nini Sardini. Terus Bu Endang kalian sinten lho kok lali sing ninggal. Oh, nggih Bu Retno Hardani, matur nuwun. Kagem Mbok nah ten Pasar Legi mandi. Pak kula gane teng Sarlegi mboten panggih nggih.
0: Oh, gitu ya.
2: Nek teng nggih nggih mboten mungkin panggih wong kula blanja men tau munggah.
0: Oh, dibawa aja Mbah Tarmi.
2: Nggih. Salame kagem sedaya. Semoga mirengke jam santai kagem Mbak Intan.
0: Yeah.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Iya, mundur ngatos-atos.
0: Siap.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mbah Tarmi ya tadi di belakangnya. Pak Muladi tadi, oke. Masih seputar lomba 17 Agustus ya. Anda masih bisa bergabung bersama kami melalui line telepon di 638055 atau bisa juga melalui WhatsApp di 081 3900 155 25.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Masih di jam santai ya. Hari ini kita bahas seputar lomba 17 Agustus yang paling dinanti-nantikan ya. Masih ada yang bergabung nih di WhatsApp. Intan bacakan ya. Ada Pak Joko Suparno ini. Selamat siang jam santai. Kalau masih ada waktu minta lagu Mbak, tolong diputarkan. Untuk lagunya sepertinya sudah tidak bisa request ya Pak Joko. Kemudian salam-salamnya, semoga Mbak Intan sekeluarga selalu sehat, juga pendengar semua tanpa terkecuali. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih doanya Pak Joko, juga semoga sehat selalu nggih. Kemudian ada Bu Lastri di Jaten ini juga. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Intan. Jam santai, absen Mbak. Enggak ikut lomba Mbak, jadi penonton aja. Oke, lagunya gandul Mbak. Salam-salamnya juga gandul nih yang terdahulu. Buat pokoknya buat semua pendengar Pro 1 dimanapun berada, selamat bertugas Mbak Intan. Semoga tidak lekas capek sampai akhir siaran. Sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Terima kasih ya Bu Lastri untuk doanya. Kemudian ada Kak Natalia nih, makasih udah di play lagunya Mbak Intan. Oke, sama-sama. Nah, Anda juga masih bisa bergabung ya, bercerita tentang lomba 17-an yang paling ditunggu-tunggu apa nih. Anda masih bisa bergabung bersama kami melalui line telepon di 0271 638055, atau bisa juga melalui WhatsApp chat dan juga WhatsApp telepon ya di 081 390 15525. Ngomongin soal lomba 17-an ya, lomba 17 Agustus ini macam-macam ya, mulai dari makan kerupuk, kemudian ada juga bawa kelereng itu ya, kemudian ada juga macem-macem ya, dan biasanya di setiap daerah itu beda-beda gitu. Seperti tadi Pak Muladi katanya ada lomba karaoke. Kalau di tempat saya nggak ada Pak Muladi. Kalau di tempat Anda apa nih? Apa aja lombanya dan lomba apa yang paling Anda tunggu-tunggu ya? Kemudian ada juga chat dari Pak Hendra Gini atau Bu Nini nih ya. Oh, sepertinya salah kirim ya ini. Sepertinya salah kirim ke Pro 1 ini Pak Hendra Gini. Oke, semua chat sudah terbacakan. Dan Intan putarkan lagu lagi ya, karena banyak yang mengantri ini lagunya. Ada Gigi 11 Januari.

Hari Minggu anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

0: dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.
1: Tarik tambang. Lomba yang biasanya identik setiap Agustusan ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu, bahkan di zaman Mesir dan Yunani kuno. Serta ini juga pernah menjadi cabang olahraga resmi di Olimpiade, tepatnya pada tahun 1900 hingga 1920. Dalam perlombaan selalu ada keseruan teriakan tarik-menarik. Namun, di balik keseruan tersebut sebenarnya ada pelajaran penting dari tarik tambang. Di mana tarik tambang mengajarkan bahwa kekuatan kolektif jauh lebih besar daripada kekuatan individu. Kemudian mengajarkan tentang kerjasama dan juga kesabaran. Di setiap tarikan menjadi bukti bahwa kita bisa mengatasi tantangan secara bersama-sama. Karena di balik tarikan seutas tali ada sebuah filosofi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Begitu pula Indonesia, dengan kita bersatu, Indonesia menjadi maju.

0: Jam santai hari ini nampaknya harus segera berakhir ya, karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 3 sore. Jadi Intan akan pamit untuk menutup Surakarta siang ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, mohon maaf apabila ada chat yang terlewat belum dibacakan, kemudian telepon yang tidak terangkat, dan juga lagu-lagu yang mungkin belum sempat diputarkan. Sampai ketemu lagi di jam santai berikutnya ya, setiap hari kecuali hari Selasa. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada Surakarta sore ini bersama Citra Afidka. Tetap terus di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda ikuti Surakarta siang ini, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Surakarta, informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia di

pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.

0: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga aktivitas Anda pendengar sejak pagi tadi berjalan dengan lancar. Dan sore ini menjadi waktu yang menyenangkan untuk sejenak melepas penat ya. Dimanapun pendengar berada, baik yang masih beraktivitas, sedang dalam perjalanan pulang, maupun yang sudah bersantai di rumah, saya harap sore ini bisa membawa suasana yang tenang dan juga hati tetap ceria ya. Saya Citra Fitka hadir temani Anda pendengar di Surakarta sore ini, 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang siap menemani Anda hingga malam nanti ya. Dan untuk mengawali Surakarta sore ini pendengar, kami akan hadirkan Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Yogyakarta ya, dengan tema inflasi dan investasi. Seperti apa nanti pembahasannya? Tentunya tetap simak di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Ini adalah ilustrasi bambu yang dipotong, kemudian diruncingkan ujungnya. Saat perjuangan kemerdekaan, inilah senjata para pejuang yang disebut bambu runcing. Pencetus bambu runcing pertama kali adalah Kyai Subeki asal Temanggung, seorang ulama. Dalam sejarah, pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, semangat bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan sangatlah tinggi, meski saat itu tidak didukung persenjataan yang cukup. Menurut A.H. Nasution, dalam catatan Tentara Nasional Indonesia bagian 1, menjelang kedatangan tentara Belanda ke Indonesia, jumlah senjata api yang dimiliki para pejuang kita hanya 10 berbanding 1. 10 orang Indonesia hanya 1 orang saja yang memegang senjata api. Pejuang Republik menggunakan bambu runcing sebagai alat utama untuk menghadapi musuh ketika pertempuran 10 November 45 sedang berlangsung. Meskipun senjata milik Indonesia ini hanya terbuat dari bambu, rupanya sudah cukup membuat penjajah merasa takut. Ketika bambu runcing dilemparkan, senjata ini tidak mengeluarkan suara apa-apa, sehingga tidak mudah diketahui keberadaannya oleh musuh. Betapa beraninya pejuang kita yang bersenjatakan bambu runcing, tak gentar menghadapi penjajah dengan senjata modern. Saat ini, bambu runcing banyak digunakan sebagai lambang keberanian dan pengorbanan dalam bentuk monumen seperti di Surabaya, Bekasi, Sleman, hingga Pontianak.

0: Disiarkan Persatu RRI Yogyakarta, Persatu RRI Semarang, Persatu RRI Purwokerto, dan Persatu RRI Surakarta.
1: Selamat sore, peringkat Persatu RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada, hadir di Jogja sore ini Branda Astacita yang disiarkan langsung dari Yogyakarta dan dirilai dari Surakarta, Purwokerto, dan juga Semarang. Sore kali ini berdengar Rifa Hanafi temani, dan nanti Anda bisa bergabung bersama kami di 580333 atau 0811271111. Topik menarik pendengar, kami angkat di kesempatan sore kali ini, harga naik atau daya beli turun, apa kata BPS? Nah, ini di live YouTube kami pendengar, nanti kami juga terima live chat untuk bergabung di RRI Jogja Official. Melalui Zoom Meeting RRI Yogyakarta sore kali ini, kita sudah terhubung beliau Bapak Agus Hartanto, S-E-M-E-N-G, M-S-C, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Kidul. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Agus, selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Vivai. Salam kenal Mas.
1: Salam kenal juga Pak. Semoga selalu diberikan kesehatan. Pak, sore kali ini hadir bersama BPS Kabupaten Gunung Kidul. Nah, ini memang pengendalian inflasi saat ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang digencarkan dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini di kesempatan kali ini kita hadirkan topik harga naik atau daya beli turun, apa kata BPS? Nah, sore kali ini kami persilahkan untuk menjelaskan kepada para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, Surakarta, Purwokerto, dan juga Semarang, atau yang mendengarkan di RRI Digital, Pak. Nah, ini harga kebutuhan pokok atau harga-harga lainnya ini seperti apa, Pak? Dan daya beli yang seperti apa juga di periode kali ini? Nah, seperti apa, Pak, dari BPS Kabupaten Gunung Kidul?
2: Oke, baik. Terima kasih. Matur nuwun ya, Mas. Ya. Sebelumnya saya ingin menyapa keluarga besar pendengar RRI ya, dari ada Semarang, Surakarta, Purwokerto, dan ini live dari RRI Jogja. Salam kenal gitu kan dari BPS Gunung Kidul. Pada kesempatan yang baik ini kita akan ngomong tentang inflasi. Jadi apa sih sebenarnya yang dinamakan dengan inflasi gitu ya? Jadi inflasi itu merupakan kondisi di mana tingkat perkembangan harga barang atau jasa cenderung mengalami perubahan, baik itu peningkatan ataupun penurunan secara terus-menerus. Naiknya komoditas barang dan jasa tersebut tentu akan menyebabkan turunnya nilai uang. Jika inflasi semakin tinggi, akan menyulitkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasanya. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pengatur kebijakan atau regulator dalam membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat perlu melakukan pengendalian harga kebutuhan barang jasa di wilayahnya masing-masing. Kalau seandainya inflasi ini bisa terkendali, akan memberikan dampak positif terhadap aspek kehidupan masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, maupun kepada keamanannya. Mungkin itu Mas, jadi ya itu yang disebut dengan inflasi, Mas Rifa.
1: Baik, nah ini kalau penyebab dari inflasi sendiri ini seperti apa, Pak Agus?
2: Jadi penyebab-penyebab inflasi gitu nih, kalau secara teorinya itu ada dua sisi Mas, ada yang namanya cost plus inflation dan juga demand pull inflation atau penyebab dari sisi penawaran dan satunya penyebab dari sisi permintaan. Kalau dari sisi penawaran itu contohnya adalah karena meningkatnya biaya produksi, bisa jadi karena bahan baku naik, kemudian ongkos tenaga kerjanya naik, kemudian adanya penaikan nilai tukar rupiah atau nilai rupiahnya terdepresiasi ataupun mungkin terjadi beberapa bencana alam di beberapa wilayah. Kalau dari sisi permintaan itu barang jasa bisa meningkat dikarenakan mungkin ada hari-hari tertentu, ada hari raya atau hari libur panjang sehingga jumlah permintaannya naik. Ketika jumlah permintaan naik tetapi produksinya sama, itu kecenderungannya akan terjadi kenaikan harga. Dan itu secara teori disebut dengan demand pull inflation. Jadi selain ada trend itu juga ada yang mempengaruhi, yaitu adanya ekspektasi atau harapan masyarakat akan inflasi ke depan. Sehingga mempengaruhi perilaku masyarakat dalam berbelanja ataupun berinvestasi. Kebijakan pemerintah juga tidak lepas dari untuk mempengaruhi inflasi, Mas. Contohnya, terutama untuk yang komoditas-komoditas yang harganya diatur oleh pemerintah, seperti BBM, kemudian listrik, cukai rokok, ataupun retribusi di beberapa wilayah. Niku, Mas, mungkin yang penyebab inflasinya.
1: Berarti penyebab atau faktornya ini sangat banyak sekali ya, Pak ya. Dan tentu ini menjadikan salah satu hal yang memang inflasi ini harus dikendalikan gitu ya, Pak ya.
2: Oke, siap.
1: Nah, Pak, bagaimana sih inflasi ini dihitung dan siapa yang menghitung ini, Pak?
2: Oke, makasih. Jadi, salah satu kegiatan yang BPS sekarang dilakukan itu adalah namanya penghitungan inflasi. Itu dilakukan saat ini, Mas. Kalau sebelumnya itu baru ada 60 kota, saat ini mulai 2 tahun terakhir itu ada 150 kabupaten kota se-Indonesia. Dari 514 kabupaten kota yang ada itu sudah melakukan penghitungan inflasi. Dan inflasi ini dihitung juga di 38 provinsi. Walau untuk yang Yogyakarta itu ada 2 kabupaten kota yang melakukan penghitungan inflasi, yaitu kota Yogyakarta dan salah satunya adalah Kabupaten Gunung Kidul. Sebagai wujud tanggung jawab kami, itu BPS melakukan rilis inflasi setiap awal bulan, Mas. Jadi di minggu pertama itu akan dilakukan rilis terkait dengan inflasi. Nah, itu dapatnya dari mana gitu kan, mungkin warga bertanya atau masyarakat bertanya. Jadi dapatnya itu kita menggunakan yang namanya survei harga konsumen. Itu ada beberapa jenis kegiatan, namanya ada K1 sampai dengan harga HK5. Jadi awalnya seperti apa? Jadi awalnya sejarahnya itu BPS itu melakukan yang namanya survei biaya hidup. Jadi survei biaya hidup itu survei yang mengkumpulkan atau mengregistrasi pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat. Itu dilakukan selama 1 tahun, Mas. Kalau yang terakhir itu dilakukan pada tahun 2022. Jadi selama 1 tahun, satu keluarga itu melakukan pencatatan rutin komoditas-komoditas yang dikeluarkannya. Dari jumlah total komoditas yang jumlahnya ribuan itu, kemudian dilakukan penghitungan komoditas yang memiliki pengaruh di atas 2% itu dijadikan sebagai basket komoditas atau komoditas yang dihitung dan dilakukan penghitungannya untuk menghasilkan angka inflasi ini. Kalau yang di Gunung Kidul itu terdapat sebanyak 247 komoditas yang sampai saat ini dipantau ataupun dilihat perkembangan harganya. Itu mungkin, Mas. Jadi memang hasilnya angkanya mungkin hanya dalam bentuk persentase, tapi itu kumpulan dari sebanyak 247 komoditas sehingga keluarlah angka inflasi untuk level Gunung Kidul. Mungkin yang kota Yogyakarta mungkin komoditasnya lebih banyak lagi. Jadi dari survei dikumpulkan masyarakat tadi, dikumpulkan oleh petugas-petugas, itu kami melakukan penghitungan yang disebut dengan indeks harga konsumen atau IHK yang selama ini kita kenal dengan namanya inflasi. Jadi dari harga-harga IHK ini dibandingkan antara indeks harga bulan lalu dengan indeks harga bulan sekarang. Kalau indeks harga bulan sekarang lebih tinggi, itu berarti terjadi yang namanya inflasi. Terus itu mungkin dulu, Mas, yang terkait dengan IHK dan bagaimana cara BPS menghitungnya dan mengukurnya.
1: Pak Agus, kalau tadi dibicarakan terkait dengan komoditas yang didata ini, berarti setiap provinsi dari Indonesia ini berbeda-beda ya, Pak, komoditas barang dan jasanya ini?
2: Iya, tergantung dari jenis komoditasnya dan juga variabel-variabelnya. Karena kan beda daerah, beda jenis komoditas yang dikonsumsinya, Mas. Kalau misalnya yang di pantai ataupun di pesisir beda dengan yang di perkotaan. Jadi intinya bahwa dia pakai range itu 2%, kalau saya nggak salah itu 2% terkait yang kalau komoditasnya itu mempunyai pengaruh, itu kita pakai untuk penghitungan inflasi. Karena kalau dia apa kontribusinya kecil, kadang-kala tiba-tiba komoditas tersebut hilang di pasar, Mas, biasanya.
1: Oh, jen. Kemudian komoditas barang dan jasa ini berarti setiap kota atau wilayah ini penyebab inflasinya juga beda-beda ya, Pak ya? Kalau saya cerna.
2: Ya, tergantung wilayahnya, tapi sebagian besar biasanya sama yang karena kan 10 komoditas utama itu biasanya kurang lebih, Mas, 11-12 antar kota. Karena ada yang 10 komoditas yang tertinggi itulah yang sebenarnya mempunyai memiliki pengaruh besar.
1: Kemudian kalau dari komoditas tersebut, Pak, ini komoditas apa saja sih, Pak, yang didata secara periode mingguan dan juga bulanan ini?
2: Oke, baik, Mas Rifa. Jadi tadi kan disampaikan ada yang surveinya itu ada HK1, HK2, gitu kan. Jadi untuk komoditas-komoditas itu ada modelnya periodenya mingguan, dua mingguan. Kalau yang survei mingguan itu dilakukan untuk mendata barang kebutuhan pokok, Mas. Oh. Jadi misalnya dikonsumsi setiap hari dan sering mengalami fluktuasi harga seperti beras, cabai, bawang, minyak goreng, dan lain-lain. Kalau yang survei dua mingguan itu untuk yang barang yang dikonsumsi sehari-hari oleh rumah tangga. Harganya tidak terlalu berfluktuatif, semisal mie kering instan, garam, sabun cuci, atau yang lainnya. Kalau yang bulanan itu biasanya adalah barang bahan minuman, makanan jadi, buah-buahan, pakaian, obat-obatan, kosmetik, komoditas bahan bangunan, perlengkapan rumah tangga, peralatan elektronik, jasa transportasi, kontrak rumah, dan pendidikan, dan beberapa komoditas yang lainnya yang cenderung setiap bulan itu dikonsumsi oleh masyarakat atau rumah tangga. Itu, Mas, yang apa jenis-jenis pembagian untuk surveinya mingguan, dua mingguan, ataupun bulanannya.
1: Ya, sudah ada kategorinya tersendiri gitu ya, Pak, ya?
2: Iya, laras, benar. Nah,
1: kemudian kalau kondisi inflasi di Gunung Kidul sendiri ini saat ini bagaimana sih, Pak? Apakah inflasi ini juga sering terjadi di periode-periode tertentu tadi, Pak?
2: Iya, terima kasih, Mas. Jadi untuk yang bulan Juli kemarin kan kami rilis tanggal 2 Agustus ya. Jadi setelah bulan kalender selesai, di minggu pertama berikutnya itu kita akan melakukan rilis. Untuk yang bulan Juli 2026, secara bulanan di Kabupaten Gunung Kidul itu mengalami deflasi, Mas. Deflasi itu artinya terjadi penurunan harga. Artinya dibandingkan bulan Juni 2026, terjadi penurunan indeks harga sebesar 0,42%. Jadi pendorong deflasinya ini adalah untuk komoditas cabai rawit, bawang merah, tomat, cabai hijau, buncis, bayam, emas perhiasan, cabai merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Deflasi di Juli ini merupakan deflasi kedua, Mas. Sebelumnya di Gunung Kidul juga terjadi deflasi, itu di bulan awal tahun, yaitu di Januari 2026. Tapi kalau kita melihatnya secara year on year atau secara tahunan gitu kan, Kabupaten Gunung Kidul itu mengalami inflasi senilai 2,30%. Dan kalau terhadap, jadi kalau yang year on year itu artinya bahwa inflasi di bulan atau indeks harga di bulan Juli 2026 kita bandingkan terhadap bulan Juli di tahun 2025. Kalau dibandingkan terhadap tahun kalender atau di Desember 2025, itu inflasi year to date-nya itu di Gunung itu senilai 1,18%. Jadi secara umum inflasi di Gunung Kidul itu masih berada di bawah inflasi nasional, baik secara bulanan maupun tahunan. Begitu juga apabila di target nasional itu kan antara 1,5 sampai dengan 3,5% per tahun, maka inflasi Gunung Kidul ini masih berada pada rentang target nasional tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa inflasi Gunung Kidul ini masih dalam kondisi yang terkendali. Minggu, Mas.
1: Pak Agus, ini ada yang bergabung di WhatsApp kami 0811-2711-911. Ada Ibu Yuliati dari Kabupaten Banyumas. Selamat sore, Pak Agus dan pendengar Prosatu dimanapun Anda berada. Saya pengen bertanya ini Pak Agus, kalau inflasi ini kan datanya sudah ada dan dibuat oleh BPS, diukur dan lain sebagainya. Nah, ini kalau metode untuk mengatasi inflasi sendiri biasanya dari pemerintah itu seperti apa, Pak? Dan masyarakat apakah juga bisa turut serta dalam memperbaiki inflasi yang ada? Ini dari Bu Yuliati di Kabupaten Banyumas. Monggo, Pak.
2: Oke, jadi nggih, matur nuwun, terima kasih Bu Yuliati, salam kenal gitu ya. Jadi gini, apa namanya? Kalau BPS itu adalah ceritanya memotretnya, Mas. Yeah. BPS itu statistik melakukan pemotretan terkait kondisi perkembangan harga. Terus alhamdulillah gitu kan, sudah 3 tahun terakhir itu ada yang namanya tim intens yang dibentuk oleh Kemendagri itu melakukan monitoring mingguan yang disebut dengan rapat inflasi mingguan di setiap hari Senin biasanya. Itu mereka membahas terkait dengan apa namanya, mendetail gitu kan, memetani kalau bahasa Jawanya itu, metani komoditas mana di daerah mana yang terjadi kenaikan harga. Jadi dari seperti itu, kemudian kabupaten kota seluruh Indonesia gitu kan, jadi enggak, kalau yang kota-kota inflasi kan 150 tadi, kalau yang sisanya berarti 300-an sekian kabupaten kota itu menggunakan yang namanya data yang dikompilasi di dengan Kementerian Perdagangan. Jadi dari yang indeks harga yang dihasilkan itu kelihatan apa komoditas-komoditas mana yang apa mengalami kenaikan, yaitu dilakukan intervensi langsung oleh pemerintah daerah. Biasanya mereka melakukan operasi pasar sehingga harga-harga yang terjadi lonjakan itu bisa diminimalisir, bisa diintervensi, bahkan terjadi juga kadangkala kerjasama antar pemerintah daerah, Mas. Jadi G2G, kalau seandainya produsen bawang merah itu kelebihan produksi, nanti daerah-daerah yang apa bawang merahnya mengalami inflasi bisa melakukan kerjasama untuk pengirimannya. Itu sudah ada sistemnya dan sudah diperbolehkan atau sudah ada aturannya, bisa dengan menggunakan pembiayaan dari dana-dana khusus gitu, maksudnya untuk meminimalisir terjadinya inflasi itu pemerintah daerah sudah melakukan aksi-aksi tertentu. Kadangkala memang mereka bekerja sama dengan Bulog juga gitu kan, sebagai dibentuk dalam tim TPID itu untuk melakukan intervensi supaya tidak terjadi kenaikan harga pada periode berikutnya. Kalau yang untuk masyarakat itu bisa itu apa namanya masyarakat berperan serta untuk meminimalisir inflasi. Misalnya contoh kadang-kadang ketika terjadi kenaikan cabai gitu kan, itu kan ada gerakan menanam cabai yang diinisiasi oleh beberapa kabupaten kota. Sehingga dengan adanya menanam cabai di lingkungan masing-masing itu kecenderungan masyarakat untuk beli cabai berkurang. Jadi kemudian juga masyarakat jangan sampai panik buying. Kalau seandainya tiba-tiba terdengar katakannya ada harga ini naik terus ikut-ikutan beli, itu malah akan meningkatkan nilai inflasi. Jadi tetap sabar gitu kan, tetap mengikuti kondisi yang kekiniannya. Jangan terburu-buru apabila dengar sesuatu yang infonya mungkin tidak benar. Mungkin itu, Mas, apa jawaban dari kami untuk yang pertanyaan Bu Juli tadi.
1: Baik, terima kasih Pak Agus sudah menanggapi para penanya di kesempatan kali ini. Nah, ini juga ada yang bergabung, ini Pak Sogi di Wonogiri. Selamat sore Pak Agus dari BPS Gunung Kidul. Semoga sehat selalu. Dari Pak Sogi di Wonogiri pengen bertanya, kalau tadi menyebutkan berbagai macam faktor-faktor penyebab inflasi, Pak, saya pengen tanya, kalau inflasi ini juga apakah dipengaruhi oleh seperti adanya peperangan di Timur Tengah ataupun adanya gejolak politik dan lain sebagainya, apakah ini juga masuk dari pengaruh dari inflasi dan lain sebagainya gitu? Mohon penjelasannya. Ini dari Pak Sogi di Wonogiri. Pak Agus, kita akan tanggapi Pak Sogi yang sudah bertanya sore kali ini dari Wonogiri. Setelah pariwara berikut ini, kita jeda sejenak, Pak Agus.
2: Iya, siap.
1: Pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Beranda Asta Cita.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Yogyakarta dan juga kami relay juga Beranda Stacita Serkal ini Pro 1 RRI Semarang, ada juga Purwokerto dan juga Surakarta. Live YouTube kami yang baru menyaksikan di RRI Yogyakarta Official ataupun RRI Digital di seluruh Indonesia. Pendengar masih bersama beliau Bapak Agus Hartanto, SEMEG, MSC, yakni Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Kidul. Pak Agus, tadi ada yang bertanya, ini di kesempatan sore kali ini, dari Pak Sogi di sore kali ini, yang bertanya apakah inflasi ini juga dipengaruhi adanya politik, geopolitik, ataupun peperangan di Timur Tengah. Silakan ditanggapi, Pak Agus, monggo.
1: Matur nuwun, Pak Sogi, dari Wonogiri ya?
0: Wonogiri.
1: Oh, tetangga Gunung Kidul nih berarti. Ya, jadi gini Pak, apa namanya, benar laras nih kalau yang namanya inflasi itu dipengaruhi oleh geopolitik juga. Yang contoh-contoh sederhananya adalah ini Mas, apa namanya, harga emas. Harga emas itu kan dunia ya. Jadi kalau harga emas dunia itu kita memang nggak bisa intervensi gitu kan. Terus juga ketika terjadi perang, terus yang beberapa bulan terakhir itu ini Mas, apa, contohnya adalah harga-harga chipset komputer yang naik tinggi itu juga mempengaruhi inflasi gitu kan. Kalau yang nasional ya tadi ada harga-harga yang ditentukan oleh pemerintah. Ketika bensin naik atau Pertamax yang non-subsidi naik, itu berarti transportasinya juga mengalami kenaikan dan itu akan berdampak kepada inflasi. Jadi gitu Mas, apa, tidak, faktor eksternal itu juga berpengaruh besar terhadap terjadinya inflasi di Indonesia dan juga di otomatis juga di Gunung Kidul ataupun Jogja juga berdampak juga. Cuma dampaknya directly atau secara beberapa bulan berikutnya. Begitu Mas.
0: Terima kasih Pak Agus sudah menanggapi sore kali ini. Nah, Pak, kalau di Kabupaten Gunung Kidul sendiri ini inflasi ini dari angka yang sudah ada di Juli 2026 ini lebih dipengaruhi oleh faktor musiman atau memang mencerminkan perubahan daya beli masyarakat, Pak?
1: Oke, Mas, terima kasih. Jadi berdasarkan rilis kami kemarin ya di minggu pertama bulan Agustus ini bahwa di Gunung Kidul kan terjadi deflasi dan itu hampir seluruhnya dari kelompok makanan, dari kelompok pangan gitu kan. Sementara kelompok yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat seperti transportasi, rekreasi, dan pakaian justru mengalami inflasi. Berarti ini bisa memberikan gambaran bahwa deflasi di bulan Juli 2026 ini lebih banyak dipengaruhi oleh membaiknya pasokan pangan, gitu kan, dibandingin dengan melemahnya permintaan masyarakat. Jadi kalau apabila daya belinya itu benar-benar turun, biasanya itu sebagian besar kelompok pengeluaran juga mengalami penurunan harga, bukan hanya pada kelompok makanan. Secara keseluruhan, deflasi Gunung Kidul pada Juli kemarin itu lebih mencerminkan kepada keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilisasi harga pangan dan perbaikan pasokan daripada penurunan daya beli masyarakat. Hal ini terlihat dari dominannya kontribusi kelompok makanan, minuman, dan tembakau terhadap inflasi yang terjadi deflasi senilai 0,52%. Sementara kelompok yang terkait dengan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi seperti transportasi, rekreasi, olahraga, dan budaya justru masih mengalami inflasi. Jadi artinya bahwa secara ini harga-harga pangan itu menurun, tapi masyarakat itu tetap beraktivitas Mas, jadi tetap yang bisa, yang piknik, kemudian yang olahraga dan budaya tetap melakukan aktivitas-aktivitas selain yang konsumsi makanannya atau konsumsi pangannya. Jadi gitu Mas.
0: Kemudian ini Pak Agus, kalau jika melihat hasil rilis inflasi terbaru, bagaimana Bapak memotret kondisi inflasi di Kabupaten Gunung Kidul saat ini Pak? Apakah masih berada dalam kondisi yang terkendali Pak?
1: Oke, terima kasih. Jadi secara bulanan itu memang terjadi deflasi senilai 0,42%. Deflasi ini seperti yang disampaikan di depan, bahwasanya disebabkan oleh turunnya harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang memberikan andil besar terhadap deflasi, atau dengan kata lain bahwa penurunan harga pada Juli lebih dipengaruhi oleh membaiknya pasokan, jadi suplainya yang bagus pada beberapa komoditas pangan dan faktor musiman, bukan karena melemahnya aktivitas ekonomi atau daya beli masyarakat. Hal ini dapat dilihat adanya pada kenaikan harga pada tadi yang saya sampaikan, pada beberapa kelompok pengeluaran seperti transportasi yang mengalami inflasi 0,90%, dan rekreasi, olahraga, serta budaya sebesar 0,41%. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa aktivitas konsumsi masyarakat masih berlangsung, terutama untuk yang kegiatan yang berkaitan dengan mobilitas dan kegiatan selama masa liburan kemarin, gitu Mas.
0: Baik. Pak Agus, ini ada yang bertanya kembali, Pak. Ibu Yaskia di Alkit, selamat sore, Branda Sacita. Saya ingin bertanya kepada Pak Agus, Pak, kalau deflasi ini, kalau harganya turunnya terlalu jauh, apakah ini juga menjadi salah satu hal baik juga? Tapi kalau terlalu jauh untuk para petani, semisal kemarin saya membaca ada berita bahwa petani di pesisir pantai selatan ini, bawang merahnya hanya dihargai 13.000 sampai 15.000. Nah, ini bagaimana, Pak? Apakah deflasi ini juga salah satu hal baik bagi masyarakat? Namun di sisi lain, kalau di sisi petani atau lain sebagainya, ini apakah juga tidak menjadi momok, Pak? Ini dari Bu Yaskia di Alkit. Monggo, Pak.
1: Oke, jadi itu tadi apa namanya? Kadangkala inflasi ataupun deflasi itu pedang bermata dua. Kalau dari sudut pandang mana dulu? Kalau deflasi itu kan yang diuntungkan konsumen, ya. Cuma kalau yang apa produsennya memang apa namanya agak riskan atau khawatir, karena biasanya kalau terjadi deflasi itu artinya bahwa harganya itu lebih rendah daripada harga sebelumnya. Jadi karena itu makanya ada yang namanya kalau pemerintah itu menetapkan head ataupun harga patokan gitu untuk semua komoditas, biasanya misalnya bawang putih atau bawang merah. Tadi kalau udah di bawah harga patokan itu biasanya ada yang namanya bulog itu membeli, Mas, membeli itu supaya harga petani itu di harga yang paling minimal, bukan di harga yang lebih jauh lagi. Karena itu makanya itu perlu yang namanya tim TPID itu mengawal. Makanya pemerintah menargetkan bahwa inflasi itu plus minus 1 dari angka 2,5, nggak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari angka interval tadi itu akan membahayakan bagi ekonomi. Jadi leres yang disampaikan Ibu tadi bahwa kita nggak boleh juga deflasi terlalu rendah ataupun inflasi terlalu tinggi. Makanya pemerintah melakukan intervensi untuk komoditas-komoditas tertentu yang itu terpotret dari kegiatan yang dilaksanakan secara mingguan. Jadi dengan seperti itu dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote itu bisa terpantau itu, Mas. Dari Jakarta itu dilakukan langsung oleh Kemendagri untuk melakukan rapat pengendalian inflasi namanya secara mingguan. Jadi insya Allah dengan seperti itu, yaitu terkumpulkan dari 3 tahun terakhir itu kan inflasi di Indonesia juga tercatat dengan atau terjaga dengan baik. Niku Mas, jawaban kami dari BPS Gunung Kidul.
0: Terima kasih Pak Agus. Pak Agus, lantas kalau di Kabupaten Gunung Kidul ini sendiri, apakah kondisi saat ini masih sesuai dengan sasaran inflasi nasional, Pak?
1: Oke, matur nuwun. Jadi seperti yang ditanyakan Ibu tadi, bahwa pemerintah itu kan mempunyai target inflasi pada rentang angka plus minus 1 dari 2,5%. Untuk yang Gunung Kidul sampai saat ini, sampai dengan bulan Juli 2026, secara tahunan inflasinya itu tercatat pada angka 2,30%, yang artinya bahwa itu masih di dalam selang interval dari rentang sasaran inflasi nasional. Hal ini memberikan gambaran bahwa secara umum stabilitas harga di Kabupaten Gunung Kidul itu tetap terjaga. Hal yang memang perlu harus menjadi perhatian adalah menjaga ketersediaan pasokan pangan, memperlancar distribusi, serta mengantisipasi potensi gejolak harga komoditas yang biasanya disebut dengan volatile food. Dengan sinergi yang baik antara Pemda, tim TPID, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan dengan kolaborasi yang baik tadi di Kabupaten Gunung Kidul, harga-harga bisa tetap terjaga pada tingkat stabil dan cenderung rendah itu, Mas.
0: Baik, terima kasih Pak Agus. Nah, ini kalau seringkali masyarakat hanya melihat angka inflasi, padahal di balik angka tersebut ada fenomena ekonomi yang sedang berlangsung. Dari data BPS, kondisi ekonomi yang sebenarnya sedang tercermin di Gunung Kidul ini seperti apa, Pak?
1: Jadi memang benar itu yang jenengan sampaikan dari bawah. Sebenarnya angka inflasi itu tidak hanya menunjukkan naik turun harga, tetapi juga bisa memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi yang sedang terjadi. Dari data Juli 2026, BPS bisa memotret bahwasanya kondisi Gunung Kidul ini secara ekonomi masih relatif stabil dengan pasokan pangan yang baik dan aktivitas ekonomi masyarakat yang masih terus berjalan. Itu bisa dilihat dari beberapa indikator, Mas. Yang pertama, terjadinya stabilitas harga mulai membaik. Deflasi senilai 0,42%, terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami deflasi 1,63% ini menggambarkan bahwa pasokan beberapa komoditas pangan relatif lebih baik dibandingkan dengan beberapa bulan sebelumnya. Sehingga tekanan harga berkurang dari sisi pengendalian inflasi ini memberikan sinyal yang sangat positif. Yang kedua, aktivitas konsumsi masyarakat masih berlangsung. Jika permintaan masyarakat melemah secara luas, biasanya itu banyak kelompok pengeluaran akan mengalami penurunan harga. Namun dari potret Juli 2026, kelompok transportasi masih mencatat inflasi 0,95%. Sedangkan rekreasi, olahraga, dan budaya mengalami inflasi 0,41%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih melakukan perjalanan dan aktivitas konsumsi jasa, sehingga perekonomian itu tetap bergerak. Yang ketiga, tekanan inflasi itu tidak terjadi secara menyeluruh, Mas, dari statistik yang kami hasilkan. Inflasi tahunan di angka 2,30% masih berada dalam sasaran inflasi nasional. Ini menunjukkan bahwa kenaikan harga masih terkonsentrasi pada kelompok-kelompok tertentu, bukan terjadi secara luas pada seluruh barang dan jasa. Kondisi ini mencerminkan stabilitas harga yang relatif baik. Dan yang keempat, bahwasanya memang terjadi tantangan pada beberapa kelompok pengeluaran. Semisal, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya masih mencatat inflasi tahunan yang cukup tinggi, yaitu pada angka 14,23%. Ini masih menunjukkan bahwa ada komoditas atau jasa tertentu yang mengalami tekanan harga lebih besar dibandingkan dengan kelompok lainnya, dan itu masih harus terus kita dipantau secara bersama-sama. Jadi kesimpulannya bahwasanya secara keseluruhan dari data yang dihasilkan BPS Gunung Kidul pada Juli 2026 menggambarkan bahwa ekonomi Gunung Kidul berada dalam kondisi yang cukup sehat. Deflasi yang terjadi lebih disebabkan oleh membaiknya pasokan harga, bukan karena pelemahan permintaan masyarakat. Di sisi lain, inflasi tahunan yang pada selang rentang target tahun nasional itu menunjukkan bahwa stabilitas harga tetap terjaga dan aktivitas ekonomi masyarakat masih berjalan dengan baik. Jadi itu, Mas, dan yang perlu kita ingat bahwasanya bukan hanya angkanya, deflasi Juli 2026 bukan berarti ekonomi melemah, melainkan mencerminkan harga pangan yang lebih terkendali, dan pada saat yang sama masyarakat masih beraktivitas dan mengonsumsi jasa seperti transportasi dan rekreasi. Ini adalah kombinasi yang baik yang menunjukkan stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga dengan baik. Makanan, Mas.
0: Baik, ini juga ada yang bertanya kembali, Pak. Ini dari Pak Jori. Pak Jori di Bandungan. Nah, selamat sore. Saya ingin bertanya kalau dari tahun ke tahun ini komoditas yang mengalami inflasi ini apakah sama atau berbeda? Dan juga apakah ini juga terkait dengan kebutuhan akan barang tersebut yang ada di wilayah tertentu. Terima kasih. Ada juga yang bergabung via telepon. Coba kita sapa. Assalamualaikum, selamat sore. Ya, terputus. Bisa dicoba kembali mendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, walaupun di kesempatan terakhir kali ini. Mungkin Pak Jori terlebih dahulu yang bergabung. Ini dari Semarang, Pak. Monggo.
1: Iya, jadi memang ada yang apa, beberapa komoditas itu memang sering berulang, Mas. Kadang-kadang disebut dengan yang istilahnya seasonal gitu kan. Ada musim-musim tertentu itu komoditasnya cenderung sama. Jadi dari pola tren yang data tahunan tadi bisa kelihatan mana komoditas-komoditas yang mengalami kenaikan dan juga bisa dikontrol dari series datanya. Itu mungkin masih jawabannya. Jadi padahal ketika seperti itu kan pemerintah daerah memerlukan yang apa namanya untuk menjaga stabilitas harga, maka dari potret komoditas-komoditas yang berpengaruh, biasanya kami merilisnya dalam bentuk 10-10 komoditas yang memberikan nilai inflasi tahunan dan 10 komoditas yang memberikan 10 komoditas terbesar yang memberikan nilai deflasi secara tahunannya. Ada itu pada rilis di data kami. Makasih, Mas.
0: Pak Agus, waktu kita terbatas sekali, mungkin tersisa 1 menit atau sudah berada di penghujung acara. Nah, mungkin sebelum kita akhiri dialog sore kali ini, Brenda Astacita, ada yang ingin disampaikan kepada para pendengar Pro 1? Monggo, Pak.
1: Iya, matur nuwun. Jadi, terima kasih Bapak-Ibu para pendengar Pro 1 semuanya di Semarang, Surakarta, Purwokerto, dan juga terutama di Yogyakarta. Saya ingin menyampaikan pada kesempatan yang baik ini bahwa saat ini gitu kan Badan Pusat Statistik Indonesia sedang melakukan yang namanya sensus ekonomi. Karena itu kami mengucapkan matur nuwun dan terima kasih kepada seluruh para pihak yang telah membantu kesuksesan sensus ekonomi 2026 ini. Untuk Bapak Ibu para pendengar sedoyo yang seandainya sampai dengan saat ini belum ada petugas yang datang ke rumah Bapak Ibu sedoyo, silakan untuk menghubungi di BPS Kabupaten Kota masing-masing. Saya ingin menyampaikan bahwasanya masa depan sebuah bangsa itu berawal dari data yang benar. Mari kita sambut dan sukseskan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar, dengan keterbukaan, dan berikanlah data yang jujur demi kemajuan bersama. Sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia, mewujudkan Indonesia maju. Mungkin itu, Mas. Terima kasih, Mas G, Bapak Ibu semuanya.
0: Terima kasih, Pak Agus Hartanto, sudah sharing kepada para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Semoga rekan-rekan BPS juga selalu diberikan kesehatan, ya Pak Anje, dalam menjalankan tugas.
1: Sami-sami, Mas. Selalu,
0: amin. Sehat, amin, ya Rabbal Alamin. Pak Agus, selamat beraktivitas kembali sore kali ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Baik, pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Beranda Astacita sore kali ini. Dan juga terima kasih juga sudah mendengarkan melalui Pro 1 RRI Surakarta, Purwokerto, Semarang, dan juga dari Yogyakarta. Terima kasih di Love YouTube kami, RRI Jogja Official. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore.
2: Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng, puluhan orang yang tergabung dalam gerakan elemen masyarakat mendesak pemerintah Kota Surakarta memperketat pengawasan serta meninjau ulang izin tempat usaha penjualan minuman keras atau miras, khususnya golongan B dan C. Akibat kemarau, sejumlah harga kebutuhan pokok khususnya komoditas sayur mayur di Pasar Arjo Binangun, Kelurahan Bojong Purbalingga mengalami kenaikan tajam. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya Citra Afitka. Puluhan orang yang tergabung dalam gerakan elemen masyarakat mendatangi Balai Kota Surakarta mendesak pemerintah kota memperketat pengawasan serta meninjau ulang izin tempat usaha penjualan minuman keras atau miras, khususnya golongan B dan C. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Surakarta Respati Ardi menegaskan bahwa seluruh penindakan harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selengkapnya, laporan Joko Putro dari RRI Surakarta.
1: Tentu kami ingin ditinjau ulang apa yang menjadi perhatian atau perizinan.
2: Sejumlah 30 orang yang tergabung dalam gerakan elemen masyarakat Kota Surakarta menyampaikan aspirasinya terkait maraknya peredaran minuman keras golongan B dan C di Balai Kota. Mereka menganggap perizinan penjualan miras saat ini terlalu mudah diberikan kepada tempat hiburan seperti kafe dan tempat karaoke yang sebelumnya lebih terbatas pada hotel-hotel berbintang. Selain itu, keluhan juga disuarakan terkait lokasi penjualan yang dinilai dekat dengan fasilitas publik, tempat ibadah hingga sekolah. Perwakilan elemen masyarakat Surakarta, Burhan, usai audiensi menegaskan bahwa pemerintah Kota Surakarta perlu meninjau kembali perizinan outlet-outlet miras, serta memperketat pengawasan di lapangan.
1: Miras terutama BC ya, yang kita ini kan BC, itu tidak mudah untuk diberikan. Selama ini kan kami menganggap terlalu mudah. Hampir semua karaoke ada izin untuk miras BC, kafe-kafe. Padahal yang sebelum-sebelumnya biasanya izin miras BC itu aja ada di hotel berbintang 3-4-5 ya. Tentu kami ingin ditinjau ulang apa yang menjadi perhatian atau perizinan, kemudian ditegakkannya aturan yang benar seperti pembatasan jam operasional, kemudian beberapa tempat dekat dengan masjid, dekat dengan sekolah, dan sebagainya.
2: Sementara itu, hadir menemui gerakan elemen masyarakat, Wali Kota Surakarta Respati Ardi menekankan bahwa pemerintah daerah menyambut baik partisipasi publik dan pengawasan dari masyarakat. Namun demikian, setiap langkah penetapan kebijakan atau penertiban harus tetap berpatokan pada peraturan perundang-undangan dan verifikasi dari dinas terkait.
3: Kita sampaikan intinya kita jalankan sesuai peraturan. Hari ini kita tidak mungkin membuat kebijakan yang tidak ada peraturan perundang-undangan. Saya rasa kan tujuannya baik untuk ketertiban dan keamanan. Jadi mari kita bersama-sama benar-benar bisa saling mengawasi, saling menjalankan tugasnya masing-masing.
2: Dari sisi penindakan sendiri, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Surakarta sudah terus bergerak melakukan penertiban di lapangan. Kepala Satpol PP Didik Anggono mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2026 pihaknya telah berhasil mengamankan sekitar 850 botol dan kemasan miras ilegal dari 4 tempat usaha berbeda. Pihaknya juga menegaskan untuk pelaku usaha yang terbukti melanggar perizinan golongan B dan C dapat dikenakan sanksi hingga penutupan tempat usaha. RRI Surakarta, Joko

0: yang mengalami kenaikan tajam diantaranya adalah welok atau labu siam, terong, dan kacang panjang. Untuk welok dan terong yang biasanya dijual di kisaran Rp5.000 hingga Rp6.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp7.000 per kilogram. Kenaikan paling signifikan terjadi pada kacang panjang yang sebelumnya hanya Rp3.000 sampai Rp4.000 per kilogram, saat ini harganya Rp10.000 sampai Rp12.000 per kilogram. Menurut Dinah, tingginya harga di pasaran disebabkan oleh mahalnya harga modal sejak dari tingkat pemasok saat ia berbelanja kulakan.
1: Siki ya melok, terong, ya naik lah, naik kabeh, naik. Melok karo terong lagi ya, siki ya, gono 5.000, 6.000, ini siki 7.000, sekilone ya. Asam pedang naik, 12.000, 10.000, 10.000 ya, 4.000, 3.000, menjak banget. Pro, oh boleh ya.
0: Dinah menambahkan, meski sebagian besar sayuran melonjak, beberapa komoditas justru mengalami penurunan harga seperti kembang kol turun tajam dari harga normal Rp15.000 sampai Rp18.000 per kilogram menjadi hanya Rp5.000 per kilogram. Kemudian bumbu dapur untuk harga bawang merah juga terpantau turun. Harga grosiran dari sebelumnya Rp34.000 per kilogram kini menjadi Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram. Sementara itu, harga bawang putih cenderung stabil. Dinah membeli dengan harga grosir sekitar Rp35.000 hingga Rp37.000 per kilogram untuk kemudian dijual kembali secara eceran. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Pendengar, Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen LP2K Jawa Tengah menyebut baik putusan Mahkamah Konstitusi MK yang memperkuat perlindungan hak konsumen terkait kuota internet. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai dari RRI Semarang.
3: Mengapresiasi putusan MK tersebut karena
4: Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen LP2K Jawa Tengah menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang memperkuat perlindungan hak konsumen terkait kuota internet. Putusan tersebut dinilai menjawab keluhan masyarakat yang selama ini kehilangan sisa kuota meski telah membayar layanan internet. Ketua LP2K Jawa Tengah Abdun Mufid mengatakan, selama ini banyak konsumen merasa dirugikan karena kuota internet yang belum habis tidak dapat digunakan kembali setelah masa berlaku paket berakhir. Menurutnya kuota yang telah dibeli merupakan hak konsumen yang seharusnya tetap dapat dimanfaatkan. Mufid kepada RRI kemarin menilai putusan MK menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan konsumen. Ia menegaskan provider atau operator tidak seharusnya memperoleh keuntungan dari layanan yang telah dibayar, tetapi belum sepenuhnya digunakan oleh pelanggan.
3: Mengapresiasi putusan MK tersebut karena memang itulah yang selama ini dikeluhkan oleh semua pengguna internet di Indonesia, di mana kuota yang telah mereka beli, yang mestinya mereka punya hak untuk menikmati sampai habis, tapi tiba-tiba hilang begitu saja, diambil oleh provider dan tidak dapat dinikmati hanya karena batas waktunya sudah tidak mencukupi atau sudah habis.
4: Abdul Mufid mengusulkan dua skema yang dapat diterapkan, yaitu yang pertama sistem rollover atau memungkinkan sisa kuota diakumulasikan pada pembelian paket berikutnya, sedangkan yang kedua adalah skema non-rollover berupa kompensasi atau konversi sisa kuota menjadi layanan lain yang dapat dipilih oleh pelanggan. Sementara itu, mahasiswa Universitas Semarang Salsabila mengaku senang dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Menurutnya selama ini sering kesal karena kuota yang dimilikinya masih cukup banyak namun hangus karena masa waktu yang telah habis. Menurutnya keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut adil bagi konsumen.
5: Jujur saya juga sering kayak mengurus sendiri gitu soal kuota yang bulan lalu masih ada sisa tapi udah hangus karena udah di masa tenggang. Jadi kayak eman-eman banget, apalagi kalau sisa kuotanya masih banyak. Nah di putusan MK kemarin itu menjadi putusan yang menurut saya adil dan juga nggak memberatkan konsumen.
4: Lebih lanjut, Salsabila meminta operator atau provider tidak menaikkan harga kuota internet akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: 3 RW di Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang mulai mengalami kekurangan air bersih. Berikut laporan dari RRI Semarang.
6: Untuk sementara ini kita untuk yang kekurangan air bersih.
7: Sejumlah warga di 3 RW di Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang mulai terdampak kekeringan. Sekitar 1.000 warga pun mengalami kekurangan air bersih. Pelaksana tugas PLT Camat Banyumanik Si Martini menerangkan, warga yang kekurangan air bersih di Jabungan ada di RW 4 dan RW 5. Warga mulai kekurangan air bersih sejak 2 pekan ini. Martini menyebut krisis air bersih melanda sekitar 1.000 warga di Kelurahan Jabungan dan selama ini warga memanfaatkan air dari sumber. Ia berharap banyak

0: warga yang menggunakan PDAM sebab sumur pun sulit dibuat karena tanahnya pun juga tandus.
1: Ya, kurang lebih ini baru satu mingguan. Dan alhamdulillah pada hari ini kita dapat bantuan dari PMI Kota Semarang untuk warga di lingkungan RW3 dan sekitarnya. Lahannya di sini kan memang lahan tandus ya, jadi memang sulit untuk di air. Ini kita dari sumber yang di atas ini karena sudah menyusut, jadi otomatis untuk debit airnya juga berkurang. Mama membutuhkan. Nah, ini harapannya nanti ke depan kita juga berupaya melalui PDAM. Harapannya warga bisa menyalurkan PDAM.
0: Warga RT2 RW3 Istiqoroh mengatakan kebutuhan air untuk mandi dan mencuci masih dapat dipenuhi melalui jaringan Pamsimas, yang menjelaskan warga kini hanya memanfaatkan sungai untuk mencuci barang-barang berukuran besar demi menghemat penggunaan air Pamsimas. Ia menyebut sedikitnya lebih dari 10 kepala keluarga di RT2 RW3 terdampak kesulitan air minum karena jaringan PDAM belum menjangkau wilayah tersebut.
2: Kalau untuk kesehariannya, untuk mandi, mencuci, kita sudah ada Pamsimas. Itu masalahnya airnya kan ada kandungan zat besinya, Mas. Makanya kita nggak bisa untuk minum. Kalau untuk minum kita menjadikan dari air sumber, dari pembuang. Cuman untuk saat ini mulai 2 minggu ini mengalirnya agak tersendat. Kadang mati, kadang hidup. Kita paling bisa ngambilnya kalau pas hidup kita bisa ngambil, tapi ya harus antri banyak. Jadi untuk mandi, mencuci itu masih lancar dari Pamsimasnya.
0: Istiqoroh berharap sumber mata air yang menjadi pasokan air minum warga dapat diperbaiki agar tidak mengalami kerusakan lebih parah. Ia juga menambahkan gangguan pasokan air minum dari sumber mata air baru dirasakan sekitar 2 pekan terakhir, sedangkan pasokan air Pamsimas masih mengalir normal. Rama Puanto, RRI Tersemudara untuk Indonesia.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Gunung Kidul memastikan kebutuhan distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan akan tetap terpenuhi meski cadangan air bersih kian menipis. Beritanya disampaikan reporter Ulfah Nurul dari RRI Yogyakarta.
4: Ini harga BBM-nya lipat, jadinya kami tinggal jadi 800 tangki.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Gunung Kidul memastikan kebutuhan distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan pada musim kemarau tahun ini tetap akan terpenuhi. Meski anggaran dropping air bersih yang tersedia diperkirakan habis pada awal September, BPBD menyiapkan skema pembiayaan melalui belanja tidak terduga. Ketua Tim Kerja Logistik dan Peralatan Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Gunung Kidul Arif Prastio mengatakan, pada tahun ini BPBD mengalokasikan anggaran sebesar 346 juta rupiah untuk distribusi air bersih sebanyak 800 tangki.
4: Tapi karena ini harga BBM-nya lipat, jadinya kami tinggal jadi 800 tangki. Sampai saat ini pas 200. Masih sisanya sekitar 600 itu. 600.
5: Ia menjelaskan kebutuhan tambahan anggaran melalui BTT masih dalam tahap pembahasan bersama pemerintah Kapanewon. Evaluasi dilakukan berdasarkan capaian distribusi air bersih di masing-masing wilayah serta sisa anggaran yang tersedia.
4: Contohnya kalau besok itu November gasialan pertama, kami itu bisa dropping bisa sampai akhir November. Karena kalau zona utara itu biasanya air tanahnya belum pulih atau belum isi.
5: BBBD Gunung Kidul juga mengimbau masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih agar mengajukan permohonan bantuan melalui pemerintah kelurahan. Surat permohonan harus memuat informasi mengenai lokasi terdampak, jumlah kepala keluarga, jumlah jiwa yang membutuhkan bantuan, serta mendapat pengesahan dari Paneus tempat. Selanjutnya BBBD akan melaksanakan asesmen lapangan untuk memastikan kondisi dan tingkat kebutuhan masyarakat. Apabila hasil verifikasi dinyatakan sesuai, distribusi air bersih akan segera dilaksanakan.
3: Pendengar, dengan luas tanam padi yang semakin meningkat, Kabupaten Bantul menargetkan surplus produksi beras tahun ini mencapai 100 ribu ton. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
6: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar. Tapi insya Allah sampai bulan...
7: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Target tersebut meningkat dibandingkan tahun lalu yang berada di angka 70 ribu ton. Kepala DKPP Bantul Joko Waluyo menyatakan peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 hektar pada tahun ini. Sementara target luas panen tahun ini ditargetkan mencapai 34 ribu hektar. Ia menjelaskan tren peningkatan luas tanam mulai terlihat sejak tahun 2025. Saat itu, luas tanam telah menembus sekitar 32 ribu hektar yang menjadi capaian tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Joko menyebut, hingga pertengahan tahun 2026, realisasi luas tanam dinilai masih sesuai dengan rencana. Ia pun optimis target surplus beras dapat terwujud pada akhir tahun.
6: Nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu, itu dengan luasan panen 31, sekian ribu. Nah, harapan kami kita nanti bisa 100 ribu ton beras, kita bisa panen 34 ribu ton. Hektar. Kita di pertengahan tahun kemarin kita surplus kita sudah cukup tinggi, walaupun nggak lupa enggak nih, tapi harapan kami nanti di akhir tahun tercapai.
7: Optimisme itu pun didukung dengan kesiapan para petani menghadapi musim kemarau yang diprediksi masih akan berlanjut hingga bulan September. Dengan dukungan dari 4.000 lebih pompa air, sektor pertanian di bumi Projo Taman Sari dipastikan tidak akan terdampak oleh kekeringan.
6: Kita itu kan di Bantul ada exciting pompa itu sekitar hampir 4.000 lebih. Kita punya 6 sungai di Bantul itu paling agraris dibanding kabupaten yang lain, kita punya 6 sungai. Terus kita juga dapat IRPIM, IRPOM di 20 titik, 11 titik itu kami tempatkan di Dringu, karena daerah-daerah yang puncak-puncak kemarau kan di daerah lahan-lahan kering termasuk Dringu yang paling banyak. Insya Allah kita aman.
7: Lebih lanjut, pihaknya juga mengimbau para petani untuk memperpendek jeda tanam setelah panen. Selain itu, DKPP Bantul juga mendorong penyesuaian pola tanam di sejumlah wilayah yang berpotensi kekurangan air.
3: Pendengar, ruas jalan Sibalung Pandak di Kecamatan Sumpiuh akhirnya kembali dapat digunakan masyarakat setelah proses pembangunannya rampung dalam waktu 5 bulan. Berikut laporan Faisal Raihan dari RRI Purwokerto.
8: Setelah 5 bulan pengerjaan, ruas jalan Sibalung Pandak di Kecamatan Sumpiuh akhirnya kembali dapat digunakan masyarakat. Jalan sepanjang 1,5 km itu diresmikan oleh Bupati Banyumas Sadewo Trilasiono pada Senin kemarin. Sadewo mengatakan rekonstruksi jalan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan kualitas infrastruktur hingga ke wilayah pedesaan. Selain memperbaiki akses transportasi, pembangunan tersebut juga ditujukan untuk mendukung kelancaran distribusi hasil pertanian yang selama ini menjadi penopang ekonomi masyarakat setempat. Menurutnya, Jalan Sibalung Pandak bukan hanya menghubungkan Desa Pandak di Kecamatan Sumpiuh dengan Desa Sibalung di Kecamatan Kemerjen, tetapi juga menjadi jalur penting bagi aktivitas ekonomi warga. Oleh karena itu, Bupati mengajak masyarakat untuk ikut menjaga jalan tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
9: Dengan kondisi jalan yang sudah lebih baik, petani akan semakin mudah membawa hasil panen yang pasar dan distribusi hasil pertanian menjadi lebih cepat. Bukan hanya panen tentunya, benih, pupuk, dan berbagai kebutuhan pertanian lainnya. Dan dengan selesainya pembangunan jalan ini, sekarang tinggal tugas kita bersama untuk menjaga. Saya minta kepada seluruh masyarakat agar jalan ini dirawat dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai infrastruktur yang sudah dibangun dengan anggaran yang tidak sedikit ini cepat rusak karena kita kurang peduli.
8: Dalam kesempatan yang sama, Camat Sumpiuh Pujar Seno menjelaskan, ruas Pandak Sibalung selama ini memiliki peran strategis sebagai penghubung dua kecamatan, sekaligus jalur alternatif ketika terjadi kepadatan di jalan utama. Sebelum direkonstruksi, kondisi jalan dinilai kurang layak karena bergelombang, sempit dan menyulitkan kendaraan roda 4 untuk melintas. Pujar mengatakan manfaat pembangunan mulai terlihat setelah jalan selesai dikerjakan. Selain memperlancar arus lalu lintas dan distribusi hasil pertanian maupun perdagangan, kawasan di sepanjang ruas jalan tersebut kini berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
10: Alhamdulillah, ya, dengan perjuangan Pak Abbas dan itu perjuangan bantuan Pak Bupati, jalan ini bisa terbangun. Dan ini manfaatnya instan. Setiap hari itu sekitar 100 pedagang yang baru sudah viral itu sudah bisa mendapatkan manfaatnya. Menjadi tempat healing, tempat nongkrong bagi masyarakat.
8: Sementara itu, Kepala Desa Pandak Abbas Wahyudi menyambut baik rampungnya pembangunan ruas jalan tersebut. Ia berharap akses yang lebih baik dapat meningkatkan aktivitas ekonomi, sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Pandak dan wilayah sekitarnya. Faisal Raihan melaporkan.
3: Kabupaten Sukoharjo mendapatkan hak istimewa atau privilege dari BPJS Kesehatan dalam bentuk percepatan aktivasi peserta baru. Fasilitas tersebut khususnya diperuntukkan bagi penanganan kasus kegawatdaruratan dan penyakit berat, di mana pendaftaran kepesertaan yang dibiayai pemerintah daerah dapat langsung aktif dalam waktu 1 hari dengan batas pelaporan maksimal 3 kali 24 jam. Selengkapnya dilaporkan Edwi Puryono, RRI Surakarta.
11: Insya Allah semua bisa terlayani untuk masyarakat Sukoharjo tadi, karena seperti yang dihentikan.
12: Saudara, Kabupaten Sukoharjo mendapatkan hak istimewa atau privilege dari BPJS Kesehatan dalam bentuk percepatan aktivasi peserta baru. Fasilitas tersebut khususnya diperuntukkan bagi penanganan kasus kegawatdaruratan dan penyakit berat, di mana pendaftaran kepesertaan yang dibiayai pemerintah daerah dapat langsung aktif dalam waktu 1 hari dengan batas pelaporan maksimal 3 kali 24 jam. Hal itu disampaikan PLT Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo kepada wartawan usai sosialisasi kepesertaan BPJS yang diikuti perwakilan petugas data desa dan kecamatan se-Kabupaten Sukoharjo di Gedung Menara Wijaya. Menurutnya, bentuk keistimewaan didapat karena Kabupaten Sukoharjo berhasil mencapai tingkat cakupan kepesertaan universal health coverage atau UHC sebesar 98,02% dari total penduduk 980.610 jiwa dengan keaktifan kepesertaan mencapai 80,5%.
13: Karena yang pertama UHC kita 98,2, kemudian yang berikutnya adalah aktivasi kepesertaan kita itu 80,5, sehingga ini kita dapat privilege warga masyarakat untuk aktivasi KIS ini 1 hari bisa aktif begitu, dan mohon ini nanti disebarluaskan sehingga kami ingin bahwa masyarakat kita khususnya yang tidak mampu tidak harus terlayani.
12: PLT Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo juga menegaskan bahwa kemudahan itu diberikan agar seluruh lapisan masyarakat khususnya warga kurang mampu tidak ada lagi yang terhambat dalam mendapatkan penanganan medis darurat maupun kontrol penyakit. Apabila ada warga kurang mampu yang didaftar oleh pemerintah daerah pada hari yang sama, statusnya bisa langsung aktif dan siap dipergunakan untuk layanan kesehatan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Surakarta Niken Sawitri mengakui jika tidak semua kabupaten kota di Indonesia mendapatkan fasilitas tersebut. Meski demikian, Pemkab Sukoharjo termasuk daerah yang mendapatkan privilege non-cut-off, sehingga peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan hak layanan kesehatan. Jika ada warga Sukoharjo yang didaftar sebagai peserta CKN, maka kepesertaannya akan langsung aktif pada hari yang sama dan segera dapat memanfaatkan layanan kesehatan.
11: Seperti yang dihentikan ke Pak PLT Bupati, bahwa Sukoharjo ini mendapatkan privilege non-cut-off. Jadi yang tidak didapat juga sampai saat ini belum seluruh kabupaten kota yang mendapatkan. Jadi kalau ada masyarakat di Kabupaten Sukoharjo yang didaftarkan oleh pemerintah daerah pada hari itu juga aktif. Artinya bisa langsung kalau memang dibutuhkan layanan maka bisa dikirim.
12: Dengan kebijakan tersebut, masyarakat Kabupaten Sukoharjo kini memiliki kepastian akses layanan kesehatan yang lebih cepat. Pemkab juga berharap tidak ada lagi warga yang terkendala administrasi kepesertaan saat membutuhkan layanan medis, sehingga kualitas perlindungan kesehatan bagi masyarakat terus meningkat. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
3: Demikian info Lintas DIY Jateng hari ini. Saya Citra Fitka dan tim redaksi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Panduan mengurangi risiko bencana gunung meletus. Satu, tutup rapat jendela, pintu, dan lubang angin rumah. 2. Lindungi kendaraan bermotor atau peralatan mesin lainnya dan matikan mesinnya. 3. Masukkan hewan peliharaan dan persediaan makanan ke tempat yang lebih aman. 4. Kumpulkan keluarga, ambil tas yang sudah disiapkan dan segera mengungsi. 5. Kenakan pakaian yang melindungi tubuh seperti baju panjang, topi, dan lainnya. 6. Gunakan kacamata atau apapun untuk mencegah debu masuk ke mata. 7. Jangan memakai lensa kontak. 8. Pakai masker atau kain untuk menutup mulut dan hidung. 9. Menutup wajah dengan kedua belah tangan saat abu letusan gunung turun. 10. Dengarkan instruksi pihak berwenang dan ikuti rute mengungsi yang ditetapkan. Hindari lokasi rawan letusan, lereng gunung, lembah, sungai kering, aliran lahar. Usahakan masuk ke ruang lindung darurat atau bunker. 13. Siapkan diri menghadapi bencana susulan.

0: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh coba deh ke auditorium RRI Surakarta, tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kenal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Citra Fitka ya di Surakarta sore ini, dan tentunya dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani hari sore hari Anda sampai nanti malam hari pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Dan saya sapa dulu yang sudah gabung di WhatsApp kami, ada Bu Elisa di Pajang ya. Selamat sore Mbak Citra, Mbak Tugas, saya tetap semangat nanti pulangnya hati-hati. Baik, terima kasih Bu Elisa sudah menyapa saya di Surakarta sore ini. Dan untuk pendengar yang mau bertegur sapa boleh ya di line WhatsApp kami 081 3900 155 25, ataupun mau berbagi informasi atau request lagu tipis-tipis boleh ya. Oke, informasi untuk Anda pendengar dari Kabupaten Klaten, pendengar pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menggelar Klaten Job Fair tahun 2026. Kegiatan 2 hari dari tanggal 5 sampai dengan 6 Agustus 2026 tersebut berlangsung di Gedung Sunan Pandanaran Komplek RSPD Klaten. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten, Luciana Rina Damayanti, kepada wartawan mengatakan pihaknya menggandeng kurang lebih 31 perusahaan dengan berbagai jenis serta menyediakan kurang lebih 6.000 lowongan pekerjaan dan 5 LPK untuk magang di luar negeri. Klaten Job Fair 2026 merupakan upaya mempertemukan dan mempermudah masyarakat yang akan mencari pekerjaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu, pendengar, perusahaan yang ikut dalam kegiatan tersebut sudah dilakukan verifikasi sehingga cukup aman untuk masyarakat. Ia berharap dalam kegiatan 2 hari tersebut akan dapat terserap atau diterima lebih dari 2.000 orang ya. Sementara salah satu seorang pencari kerja, Nisa, warga Pedan Klaten, mengaku cukup memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Klaten yang menggelar kegiatan tersebut dan juga merasa mempermudah untuk masyarakat dan dirinya dalam mencari pekerjaan. Nisa yang baru selesai dari pondok pesantren mengaku untuk saat ini masih merasa kesulitan dalam mencari pekerjaan karena belum mempunyai pengalaman. Selain itu, sekarang ini sedang kondisi tidak baik saja karena banyak PHK di mana-mana. Dan informasi selengkapnya bisa Anda akses ya di laman resmi kami di rri.co.id.

Pendengar, salah satu hal yang penting untuk menjadi perhatian dalam mitigasi bencana alam adalah menyiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Jadi, apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam, kita memiliki bekal untuk bisa bertahan hidup sampai bantuan datang. Idealnya, tas siaga bencana ini dapat membantu kita selama 3 hari. Apa saja yang perlu dimasukkan dalam tas siaga bencana? Di antaranya adalah surat-surat penting, pakaian untuk 3 hari, makanan yang tahan lama, air minum, obat-obatan dan P3K, radio dan ponsel, alat bantu penerangan, uang tunai, peluit, masker, dan perlengkapan mandi. Tas siaga bencana ini akan sangat bermanfaat dan membantu ketika berada dalam kondisi darurat.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

0: Tabungan hari tua bisa menjadi salah satu cara investasi terbaik untuk menjamin stabilitas ekonomi saat tua nanti. Berbeda dengan tabungan yang dimiliki untuk kebutuhan konsumsi dan biaya hidup lainnya, tabungan untuk hari tua harus dibuat secara terpisah. Jangan ada kata terlambat untuk membuat tabungan khusus di hari tua, karena tidak ada kata terlambat untuk menabung. Untuk itu, persiapkan tabungan untuk hari tua Anda dari sekarang dibanding tidak sama sekali.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah meresmikan pencairan bantuan dana pensiun tahap pertama pada tahun 2026 untuk para pensiunan di seluruh Indonesia. Faktanya, pendengar, klaim informasi pendaftaran bantuan dana pensiun tahap pertama tahun 2026 adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari tirto.id, informasi tersebut bukan berasal dari media resmi pemerintah dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat pesan langsung kepada pengunggah. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Sampai saat ini pemerintah maupun lembaga resmi seperti PT Taspen tidak pernah mengeluarkan program bantuan tunai ratusan juta rupiah atau program bantuan dana pensiun khusus bermodus pencairan tahap 1 di media sosial.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Pernahkah kamu mendengar suara sirine ambulans yang terdengar keras dan tajam di jalan? Sirine itu adalah tanda bahwa ada seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan medis dengan cepat. Sirine ambulans memiliki tujuan yang sangat penting, selain untuk memperingatkan pengendara di jalan, sirine ini juga memiliki beberapa pola suara yang berbeda. Bunyi seperti palang kereta api, itu artinya ambulans sedang dalam perjalanan menjemput pasien. Suara sirine tidak terlalu cepat dengan jeda lambat, artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Sedangkan bunyi sirine cepat, tandanya ambulans sedang membawa pasien dengan kondisi gawat darurat. Dan sirine dengan suara panjang, artinya mobil ambulans sedang membawa jenazah. Jadi, setiap ambulans membunyikan sirine, itu berarti pengguna jalan lain harus memberikan jalan karena dari semua bunyi menandakan ambulans sedang berstatus layak diprioritaskan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Surakarta sore ini pendengar dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani sore hari Anda. Informasi untuk Anda pendengar, aksi di geladak peternak Solo Raya keluhkan harga jagung tembus Rp7.000. Dari kota Surakarta pendengar, gabungan peternak rakyat Solo Raya mengeluhkan harga jagung untuk pakan ternak yang mencapai Rp6.800 hingga Rp7.000 per kilogram. Kondisi tersebut dinilai semakin menekan peternak karena harga telur disebut masih berada di bawah harga acuan pembelian atau HAP. Keluhan itu disampaikan dalam aksi peternak di kawasan Bundaran Geladak Surakarta pada hari Rabu 5 Agustus 2026. Penanggung jawab aksi, Kris Handrika Immanuel Raharjo, mengatakan peserta berasal dari perwakilan peternak sejumlah kabupaten di Solo Raya. Dan menurut Kris Handrika, jagung menjadi salah satu komponen pakan yang mengalami kenaikan cukup signifikan. Harga yang diterima peternak disebut jauh lebih tinggi dibandingkan harga acuan pemerintah. Kris Handrika juga mengatakan peternak pada prinsipnya mendukung upaya pemerintah menyediakan pangan dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Namun peternak berharap kebijakan tersebut juga diikuti dengan pengendalian harga pakan agar biaya produksi dapat ditekan. Pemerintah menurut Kris Handrika sebenarnya telah menyalurkan program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Namun peternak menilai program tersebut belum memberikan dampak signifikan terhadap harga pakan di lapangan. Dan melalui aksi tersebut, pendengar peternak berharap pemerintah mengambil langkah untuk mengendalikan biaya produksi sekaligus menjaga keberlangsungan peternakan rakyat. Dan dalam aksi di Bundaran Geladak, peternak juga membagikan telur kepada pengguna jalan yang melintas. Informasi selengkapnya tentu Anda bisa mengakses di laman resmi kami, rri.co.id. Dan Surakarta sore ini saya sapa yang ada di WhatsApp chat ya. Ada Bu Nini Sardini di Ngadisuman, absen Jeng Citra, selamat siaran sore. Salam sehat, semangat nanti pulang siaran, hati-hati di jalan, semoga lancar, aman, nyaman sampai rumah. Amin, amin. Terima kasih doanya Bu Nini ya. Ada Bu Agustin di Mangkubumen, selamat sore Mbak Citra, matugas Surakarta sore. Saya temani sampai akhir dengan nyimak info-info dan nikmati lagu-lagunya. Bila bisa minta lagu The Massive Kala Surya Tenggelam ya. Nanti kalau pulang hati-hati, nunggu jemputan dulu agak malam Surakarta sore. Oke, terima kasih Bu Agustin ya. Lagunya The Massive Kala Surya Tenggelam cocok banget buat suasana sore hari ini ya. Tapi The Massive tadi sudah naik Bu Agustin. Saya putarkan yang versinya Krisye aja ya. Semoga berkenan juga. Ada Bu Endang di Sukoharjo juga, Mbak Citra cantikku, selamat sore, selamat tugas sore, semangat. Nanti oke. Bisa diputerin lagu Sal Priadi yang titik-titik di ujung doa. Oke, baik. Yang mau request tipis-tipis lainnya juga boleh ya di WhatsApp aja, chat ya. 081-3900-15525. Oke, kalau gitu kita ke lagu lagi ya pendengar di Surakarta sore ini. Dan tentunya tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

SMC 보고 Me versus Brain adalah buku non-fiksi yang ditulis Hayley Morris, kreator konten asal Inggris yang dikenal dengan humor khasnya. Buku ini membongkar pengalaman sehari-hari seorang overthinker atau orang yang pikirannya tidak pernah berhenti berputar. Lewat gaya bercerita yang jenaka, Hayley menggambarkan bagaimana pikiran sering berdebat dengan dirinya sendiri. Mulai dari hal kecil, seperti cara menyapa orang, sampai ketakutan besar tentang masa depan. Ia mengilustrasikan pertempuran antara logika dan rasa cemas yang kerap membuat orang kelelahan. Di balik kelucuannya, buku ini menyampaikan pesan serius. Overthinking bisa membuat kita cemas, sulit tidur, dan kehilangan kepercayaan diri. Namun dengan mengenal pola pikir itu, kita bisa belajar mentertawakan diri sendiri, memberi ruang untuk ketidaksempurnaan, dan mengambil jarak dari pikiran yang berlebihan. Hayley juga menekankan pentingnya self-compassion, berbaik hati pada diri sendiri, serta menyarankan strategi sederhana, menuliskan pikiran, berbagi dengan orang terdekat, atau sekedar mengambil nafas dalam-dalam ketika otak mulai berputar terlalu cepat. Pesan inti buku ini adalah, pikiran tidak selalu harus menjadi musuh. Dengan humor, kesadaran diri, dan penerimaan, kita bisa berdamai dengan otak cerewet kita. Alih-alih melawan, kita belajar hidup bersama pikiran yang sibuk dan menjadikannya bagian dari perjalanan menuju kesehatan mental yang lebih seimbang. Dari Surakarta untuk Indonesia.

0: Yo Pak De, iki kopine diminum. Mbah, enak apa enggak iku?
1: Yo Di, matur nuwun. Jane iki kesini mung pengen dolan kok malah dikopeni.
0: Lah, santai to. Opo na?
2: Gelasnya pecah, Pak.
0: Kok iso lho?
1: Lah iku, ada anakmu cewek. Lah kok sampean bikin kopi sendiri, Odi?
0: Alah, ra iso dijagakne, gak ngerti gawean. Bocah iku malu, minderan. Prestasi juga kalah karo anake tonggo.
1: Di, aja ngomong gitu toh. Nanti kalau anakmu denger, hatine sakit.
0: Lah nyatane kok can bocah gagal.
1: Di, coba diganti. Jangan dibilang gagal, tapi kasih semangat. Anak kuwi butuh dihargai biar tambah percaya diri.
0: Ngono to, Di?
1: Iya, Di.
3: Stop kekerasan mental pada anak. Kata yang positif dari orang tua. Bahan bakar semangat mereka.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iya bener, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta, kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?
3: Terima kasih mendengar masih bersama kami di Surakarta sore ini 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan ngomong-ngomong pendengar soal Solo nih, siapa yang dulu sering berbelanja ke PGS? Rasanya pusat grosir yang satu ini sudah menjadi bagian dari cerita banyak warga Solo dan sekitarnya ya. Mau cari baju, kain, seragam sekolah, batik, sampai perlengkapan usaha pun banyak orang yang langsung teringat PGS gitu ya. Apalagi menjelang tahun ajaran baru, kemudian lebaran, musim-musim hajatan, suasananya bisa ramai sekali gitu ya. Lorong-lorong dipenuhi pengunjung yang sibuk memilih barang, tawar-menawar, lalu pulang membawa kantong belanja yang tentunya tidak sedikit ya pendengar. Dan ini informasi mengenai PGS pendengar setelah beroperasi lebih dari 2 dekade ya, sejak tahun 2005, Pusat Grosir Solo atau PGS, salah satu pusat perbelanjaan tekstil di dan destinasi wisata belanja batik legendaris di kota Solo ya, resmi ditutup secara permanen. Berdasarkan pantauan rri.co.id pada Rabu 5 Agustus 2026, seluruh lapak pedagang di lantai dasar hingga lantai 1 telah kosong. Hanya tersisa beberapa pedagang di lantai 1 yang tengah mengemas barang dagangan untuk segera mengosongkan kios. Pusat perbelanjaan yang berlokasi di Jalan Mayor Sunaryo, kawasan Gladak, Solo, di bawah naungan PT Putra Griya Sentosa tersebut dipastikan tutup bukan karena minimnya pengunjung. Penutupan dipicu oleh proses kepailitan akibat kegagalan investasi pada internal manajemen. Manager Marketing Communication PGS Bahtiar Ibnu Fadli menegaskan bahwa anggapan masyarakat terkait penutupan PGS karena sepi pembeli adalah tidak benar. Penutupan ini murni disebabkan oleh permasalahan investasi yang berujung pada putusan pailit oleh pengadilan, bukan akibat terhentinya aktivitas perdagangan. Ia menambahkan, hingga menjelang penutupan, tingkat kunjungan ke PGS masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan pusat grosir lainnya di Solo ya. Banyak wisatawan luar daerah tetap memilih berbelanja di PGS karena dinilai lebih nyaman serta memiliki fasilitas memadai, termasuk area parkir khusus bus wisata. Secara akumulatif, PGS awalnya memiliki sekitar 700 kios. Namun seiring berjalannya waktu, jumlah penyewa terus menyusut hingga hanya tersisa sekitar 60 kios pada akhir masa operasional. Sementara itu, salah seorang pedagang busana, Ilham, menyatakan bahwa seluruh pedagang diwajibkan mengosongkan kios setelah proses audit oleh kurator selesai. Para pedagang diberikan tenggat waktu selama 7 hari untuk memindahkan seluruh barang dagangan. Ilham mengaku akan melanjutkan aktivitas penjualannya ke Pasar Klewer. Dan dari 3 kios yang sebelumnya ia kelola di PGS, kini ia hanya sanggup menyewa 1 kios di tempat baru. Selain Pasar Klewer, sebagian pedagang memilih berpindah ke pusat perdagangan lain seperti Beteng Trade Center atau BTC. Sementara itu, pedagang lainnya terpaksa memindahkan operasional usaha ke rumah masing-masing akibat keterbatasan modal untuk menyewa kios baru. Informasi selengkapnya bisa Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu misi diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu sabdanya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah adalah suri teladan terbaik. Tidak ada yang mampu menandingi keindahan akhlak beliau. Tidak sedikit perilaku buruk yang harus Rasulullah terima saat berdakwah menyebarkan ajaran Islam. Namun beliau selalu membalas keburukan itu dengan kebaikan. Maka pantaslah bila Allah SWT memujinya dalam sebuah ayat. Sungguh telah ada pada dirimu Muhammad akhlak yang agung. Surah Al-Qalam ayat 4. Pendengar, akhlak terpuji inilah yang menjadi salah satu kunci kesuksesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan dakwahnya. Buah keteladanan dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sungguh luar biasa. Lihatlah bagaimana keluhuran akhlak generasi sahabat yang mewarisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim seharusnya membiasakan diri dengan akhlak terpuji, yakni akhlak baik yang terlahir dari sifat-sifat baik yang tertanam dalam diri seorang muslim. Akhlak terpuji atau biasa disebut dengan akhlakul karimah ini akan menjadikan seseorang memiliki moral yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sungguh, kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sulh karena Tuhan. Berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh, orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Quran Surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3.

dibangun dari satu warna saja, tetapi dari keberanian untuk saling memahami. Moderasi adalah jembatan yang merawat rukun, yang menenangkan prasangka, yang menjaga kita tetap satu. Sebab ketika hati saling menghormati, disitulah damai menemukan rumahnya.

Pendengar, selamat petang, selamat malam ya. Masih di Surakarta sore ini. Semoga malam ini menyapa pendengar dengan suasana yang tenang. Dan bagi Anda yang baru saja selesai menunaikan ibadah maghrib, semoga hatinya terasa lebih damai dan aktivitas malam ini juga berjalan dengan lancar gitu ya. Di luar, suasana petang perlahan berganti dengan malam ya pendengar. Lampu-lampu sudah mulai menyala. Udara pun terasa lebih sejuk dibandingkan dengan siang hari tadi, dan semoga tentunya malam ini menjadi waktu yang nyaman untuk kita berkumpul bersama keluarga atau sejenak beristirahat setelah seharian beraktivitas gitu ya. Dan saya Citra Fitka masih temani Anda pendengar di Surakarta sore ini, tentunya dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu pilihan di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya WhatsApp kami selalu terbuka untuk Anda yang mau WhatsApp, silakan ke 081 3901 5525. Mau bertegur sapa, sekedar absen, atau mau request lagu tipis-tipis juga boleh ya, masih di Surakarta sore ini. Dan tetap bersama kami pendengar di Surakarta sore dengan informasi dan juga lagu-lagu untuk Anda.

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di perkotaan, lahan terbatas tidak jadi hambatan untuk tetap berkebun. Urban farming sekarang menjadi bagian dari keseharian warga. Tanaman seperti cabai, kangkung, sampai selada sekarang cukup sering terlihat tumbuh di pekarangan sempit, di pot sederhana, atau instalasi tanam vertikal di dinding rumah. Selain memanfaatkan ruang terbatas, tanaman-tanaman ini juga memberi suasana lebih hijau di tengah padatnya lingkungan kota. Urban farming menjadi salah satu cara bagaimana warga menjaga ketersediaan bahan pangan keluarga. Di tengah dinamika kehidupan kota, ruang kecil tetap bisa memberi manfaat. Urban farming menjadi gaya hidup untuk menjaga ketahanan pangan keluarga.
1: Informasi dari rri.co.id, pendengar, pemerintah Kabupaten Sragen menegaskan komitmennya dalam membenahi infrastruktur pendidikan. Bupati Sragen Sigit Pamungkas menyatakan bahwa perbaikan gedung sekolah rakyat menjadi prioritas utama guna memastikan keamanan serta kenyamanan proses belajar mengajar di wilayah Kabupaten Sragen. Berdasarkan pendataan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen, tercatat sebanyak 1.175 ruang kelas jenjang sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah pertama atau SMP mengalami kerusakan mulai dari tingkat ringan, sedang hingga berat. Untuk menangani permasalahan tersebut, pendengar, Pemkab Sragen telah mengalokasikan anggaran sekitar 27 miliar rupiah pada APBD 2026. Bupati Sragen Sigit Pamungkas mengungkapkan bahwa Pemkab Sragen telah memiliki basis data komprehensif terkait kondisi sekolah-sekolah yang membutuhkan penanganan segera, khususnya bagi bangunan yang masuk kategori darurat. Sigit menjelaskan bahwa mayoritas kerusakan fasilitas sekolah dipicu oleh faktor usia bangunan. Banyak gedung sekolah di Sragen yang didirikan pada era instruksi presiden atau Inpres tahun 1970-an hingga tahun 1980-an, sehingga strukturnya kini sudah mulai lapuk. Mengingat keterbatasan anggaran, pembenahan gedung sekolah dilakukan secara bertahap dengan skala prioritas yang ketat. Penanganan difokuskan pada fasilitas yang membahayakan keselamatan siswa dan juga guru. Dan lebih lanjut, Bupati menekankan pentingnya keseimbangan antara perbaikan infrastruktur fisik dan juga peningkatan mutu pembelajaran. Menurutnya, fasilitas sekolah yang memadai akan menjadi daya tarik tersendiri bagi calon siswa sekaligus menopang kualitas pendidikan secara keseluruhan. Sigit juga memastikan program sekolah unggulan yang memicu kenaikan minat siswa akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan setiap tahunnya sebagai warisan atau legasi kebijakan yang baik. Sekretaris Disdikbud Sragen Sukisno memaparkan rincian pendataan ruang kelas rusak. Untuk jenjang SD terdapat 785 ruang kelas yang mengalami kerusakan, meliputi 280 ruang rusak berat, kemudian 266 ruang rusak sedang, dan 239 rusak ringan. Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan SMP Disdikbud Sragen, Muhammad Farid Waji, menambahkan bahwa untuk jenjang SMP negeri tercatat ada 390 ruang kelas rusak dari total 905 ruang di 49 sekolah. Pada tahun 2025 sebanyak 55 ruang telah diperbaiki. Untuk tahun 2026 disiapkan anggaran sekitar 8 miliar rupiah untuk merehabilitasi 26 ruang kelas, yakni 12 ruang dari APBD dan 14 ruang dari dana revitalisasi. Dan untuk pelaksanaan pengerjaan rehabilitasi gedung sekolah, pendengar, Disdikbud Sragen menerapkan mekanisme elektronik penunjukan langsung atau EPL untuk paket pengerjaan di bawah 400 juta rupiah serta mekanisme lelang sesuai dengan regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berlaku. Informasi selengkapnya bisa Anda akses melalui laman resmi kami di rri.co.id.

Ini bukanlah adegan dalam film horor, tapi gambaran kecemasan dan gangguan mental yang bisa menyerang siapa saja. Data WHO, 1 dari 7 anak di dunia usia 10 hingga 19 tahun mengalami gangguan mental. Pahami keadaan mereka, dekati, dengarkan dengan tanpa menghakimi.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: dunia yang bergerak serba cepat ini, semua orang ingin menjadi yang pertama. Semua orang ingin cepat sampai. Tapi pernahkah kita sadari ada satu ruang di mana kedewasaan kita diuji? Ya, di dalam sebuah antrian. Berdiri dalam barisan bukan sekedar menunggu giliran. Antri adalah cermin cara kita menghargai waktu orang lain yang juga sama berharganya dengan waktu kita. Saat kita tertib mengantri di kasir swalayan, halte bus, atau fasilitas publik lainnya, kita sedang mempraktikkan keadilan terkecil. Di sana tidak ada yang lebih tinggi atau lebih penting. Kita semua sama, menghormati hak sesama. Budaya antri adalah tanda sebuah bangsa yang beradab dan menghargai ketertiban. Yuk, mulai dari diri sendiri. Karena keren itu bukan yang maju paling depan dengan memotong jalan, tetapi yang berdiri tegap menghargai antrian.
1: Masih di Surakarta sore ini ya pendengar, dan ada Bu Elisa yang sudah menyapa saya. Selamat malam Mbak Citra, nanti pulangnya hati-hati. Ya baik, terima kasih Bu Elisa sudah menyapa saya ya di Surakarta sore ini. Dan untuk pendengar juga selamat menyimak Surakarta sore ini tentunya dengan informasi dan juga lagu-lagu sambil berapa saja ya. Dan informasi untuk Anda pendengar dari kota Surakarta, DPRD Kota Surakarta menilai skema operasional Tahir Solo Museum perlu disiapkan secara matang sebelum museum dibuka untuk masyarakat. Selain kelembagaan pengelola, DPRD juga meminta kejelasan mengenai pengelolaan pendapatan, biaya operasional hingga pemeliharaan museum. Ketua DPRD Kota Surakarta Budi Prasetyo mengatakan kepastian status pengelola akan menentukan mekanisme pengelolaan keuangan museum, terutama apabila di kemudian hari ditetapkan tarif masuk bagi pengunjung. Ia menjelaskan DPRD juga menerima informasi bahwa pada tahap awal operasional museum masih akan mendapat pendampingan dari Tahir Foundation. Namun menurutnya skema tersebut hanya bersifat sementara, sehingga pemerintah kota perlu segera menyiapkan sistem pengelolaan berkelanjutan. Meski memberikan sejumlah catatan, Budi menegaskan DPRD mendukung penuh keberadaan Tahir Solo Museum sebagai aset baru Kota Solo. Menurutnya, museum tersebut memiliki nilai strategis dalam pengembangan budaya dan juga pariwisata, sehingga tata kelola harus dipastikan sejak awal. Dan Anda bisa mengakses informasi selengkapnya di rri.go.id.

Pernah nggak saat langit mulai mendung, tiba-tiba tercium aroma tanah yang khas? Wah, kayaknya sebentar lagi hujan nih. Ternyata aroma yang sering kita sebut sebagai bau hujan itu punya nama loh, yaitu petrichor. Uniknya, aroma ini bukan berasal dari air hujan. Saat tetesan hujan mengenai tanah yang kering, ada senyawa bernama geosmin yang ikut terangkat ke udara. Senyawa ini berasal dari mikroorganisme yang hidup di dalam tanah. Nah, hidung manusia ternyata sangat peka terhadap geosmin. Meski jumlahnya sedikit, kita sudah bisa mengenali aromanya. Itulah kenapa baru gerimis sebentar, aroma tanah sudah tercium cukup kuat. Jadi, kalau nanti mencium aroma khas saat hujan mulai turun, sekarang sudah tahu rahasianya. Bukan sekedar bau tanah basah, tapi petrichor. Salah satu aroma khas yang muncul saat hujan menyapa bumi.

Pendengar masih di Surakarta sore ini, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengupdate informasi dalam Warta Berita Nasional yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri.
2: Kita bisa tembus 5.29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di Dewan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat.
0: Menko Polhukam memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif. Menteri Keuangan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% sudah cukup baik. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang dilakukan oleh Jepang. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif jelang peringatan HUT RI ke-81. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago bersama Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN menggelar keterangan pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada hari ini. Rapat koordinasi membahas penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Menko Polkam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polkam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali masalah BIN, intelijen, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polkam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoax maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Saya ingin pada kesempatan ini, kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menanganinya semua. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan yang disebarkan melalui media sosial itu.
3: Sementara itu, ditambahkan Menko Polkam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Dari kantor Menko Polkam Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, di tengah tekanan ketidakpastian global yang tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.59% di triwulan 2 2026 dinilai sudah cukup baik. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% di triwulan 2 2026 sudah cukup baik. meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5,4%. Menurut Menkyu Purbaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purbaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
2: Kita bisa tembus 5.29 itu

0: Ekonomi triwulan 2 sebesar 5,29%. Sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
1: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat, didorong oleh momen hari libur dan Hari Besar Keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6,47%, transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%.
0: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota DPR RI usai penyidik KPK menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa?
4: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah pokok masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset. Dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
3: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim, karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim, dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah, ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama keluarga dan pihak-pihak lain.
4: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
5: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut.
4: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15 hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyeludupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasa disebut dengan completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: akhir Desember dan kemudian sampai.

0: Wadi mengatakan pengungkapan kasus berawal dari hasil analisis intelijen dan juga pemindaian Sinar X terhadap dua peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priuk juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
1: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya di dalam dikemas. Jadi penindakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran, ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
0: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
2: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
0: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presisi boleh, Bapak.
4: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakkom Republik Indonesia Muhammad Berari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas JARGAS untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakkom RI hari ini, Kodari menjelaskan pemanfaatan JARGAS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program JARGAS ini dikatakan Kepala Bakkom RI, Kodari, menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
5: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, JARGAS merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
6: Sementara itu sebelumnya, Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM Yulio Tanjung saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian ESDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160 ribu sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yulio menuturkan pada tahun 2027, pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
7: Jadi untuk tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota, ini akan itu dilakukan proses percepatan. Dan tahun depan, ini dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027.
6: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenagakerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
9: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, Pak Camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
8: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain Job Fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari mengatakan Job Fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
10: Job Fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja, yang kedua memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
8: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Ya, pendengar kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG dan akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Ya, kita beralih ke informasi mancanegara. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang baru-baru ini dilakukan oleh Jepang di wilayahnya. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Korea Utara mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap apa yang disebutnya sebagai ekspansionisme masa perang oleh Jepang. Dan nanti kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga terkait dengan jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Reporter kami nanti Niar Abdul Itiloli akan menyampaikan informasi selengkapnya terkait dengan jelang final Piala Presiden yang mempertemukan Persib Bandung yang akan menghadapi Persebaya Surabaya.

0: Ya, kami akan langsung menuju ke reporter kami, Niar Abdul Litiloli, yang akan menyampaikan informasi jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya pada sore tadi sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, digelar konferensi pers menjelang laga final atau laga pamungkas dari Piala Presiden 2026 yang juga merupakan salah satu bagian dari turnamen pramusim untuk Liga Indonesia, di mana dalam konferensi pers tadi dihadiri oleh sejumlah panitia, diantaranya salah satunya adalah ketua panitia ataupun steering komite yaitu Marwarar Sirait, kemudian juga ada Samara Amani yang merupakan ketua panitia juga dalam maksud kami bagian dari organizing committee dari Piala Presiden, di mana ada sejumlah hal yang tentunya disampaikan jelang laga final ini, termasuk beberapa isu yang berkembang belakangan terkait laga final, diantaranya seperti pertandingan yang akan digelar tanpa penonton ataupun tidak ada penjualan tiket untuk supporter, kemudian juga terkait dengan hadirnya ataupun minimnya waktu atau jeda istirahat di antara laga, di mana laga semifinal sendiri baru berlangsung untuk hari kemarin sekitar tanggal 4, kemudian final sudah harus digelar di tanggal 6. Dan ini tadi ada sejumlah penjelasan yang memang disampaikan dalam konferensi pers yang dihelat pada sore tadi. Salah satu penjelasan yang diberikan oleh salah satu panitia yaitu bidang pertandingan, yaitu Rizkard dari bagian Pak Rizkard dari Rizka dari bagian penyelenggara pertandingan, menyebutkan memang dari hasil MCM atau Match Coordination Meeting yang digelar kedua tim yang akan mencapai final yaitu Persebaya dan juga Persib, telah disampaikan dan bahwa memang untuk pertandingan hingga mencapai partai final sejak dari penyisian grup sampai partai final itu telah mendapatkan izin langsung ataupun izin dari dan telah direview oleh AFC selaku dari Konfederasi Sepak Bola Asia dan juga termasuk AFF dari Asia Tenggara, bahwa memang masih diberikan izin ataupun mendapatkan review karena untuk pertandingan jika mengenai atau pembahasan mengenai kurangnya atau minimnya waktu istirahat bagi para pemain, ada sedikit pelonggaran dalam regulasi pertandingan, di mana jika pada umumnya sebuah pertandingan itu hanya boleh ada 5 kali pergantian pemain, sementara untuk partai final ini akan diberi keleluasaan bagi kedua tim ataupun setiap tim untuk melakukan pergantian pemain sehingga dengan 12 kali pergantian atau 12 pemain yang bisa diganti. Itu dalam artian adalah untuk menjadi salah satu pilihan jika ada keluhan dari tim terkait dengan waktu istirahat yang minim, sehingga dari masing-masing tim bisa menyesuaikan seberapa banyak pemain mereka untuk bisa bertanding atau mendapatkan menit bermain untuk bisa menjaga kebugaran para pemain, karena mengingat sebentar lagi atau sesaat lagi Liga Indonesia ataupun Super League ataupun Championship sendiri untuk Liga 2 ini akan mulai bergulir kembali, sehingga tentu kebugaran tim menjadi salah satu isu paling nyata yang digaungkan bahwa harusnya turnamen pramusim ini bukan hanya sekedar menjadi hiburan tapi juga menjadi persiapan tim, bukan malah membuat tim kelelahan, sehingga dari pihak panitia penyelenggara pun memastikan bahwa dengan regulasi mereka memberikan 12 kali pergantian pemain itu adalah cara untuk mensiasati minimnya waktu istirahat antara partai semifinal dan juga partai final. Dan pada esok hari selain partai final itu akan juga digelar pertandingan perebutan juara 3 ataupun posisi peringkat ketiga yang akan mempertemukan Persija Jakarta dan juga Arema FC dari Malang yang akan dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Anyar, Bali pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara pertandingan sendiri akan dihelat di tempat yang sama namun pada pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Bukan sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Senayan, Niar Abdul Litiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, baru saja Anda menyimak Warta Berita Nasional bersama dengan Pro 3 Jakarta ya. Dan tidak terasa kebersamaan kita di Surakarta sore ini telah sampai di penghujung ya. Terima kasih telah setia menemani perjalanan sore bersama kami. Dan sebelum saya berpamitan, pendengar, masih ada satu sajian yang akan kami hadirkan untuk menutup perjumpaan sore hari ini. Ada siraman rohani agama Buddha dengan tema Merdeka dalam Dhamma, membangun bangsa berdaulat dalam kebajikan, mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Dan tetap bersama kami pendengar di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan nanti akan hadir juga Surakarta malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hanan Putra. Jadi tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saya Citra Fitka pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikut.

Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, terimalah salam dhamma dari saya, Sotihotu Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah tema dengan judul Merdeka dalam Dhamma, Berdaulat dalam Kebajikan. Mari kita mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama sekalian yang berbahagia, kita tahu setiap tanggal 17 Agustus bangsa Indonesia memperingati hari lahirnya sebuah kemerdekaan yang diperjuangkan dengan air mata, pengorbanan, dan semangat persatuan. Bapak Ibu, kemerdekaan bukanlah sebuah hadiah. Kemerdekaan adalah hasil dari perjuangan panjang para pahlawan yang rela mengorbankan jiwa dan raganya demi cita-cita luhur. Cita-cita luhurnya apa? Cita-cita luhurnya adalah Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Memasuki hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kita diajak untuk tidak sekedar mengenang sejarah dari para pahlawan atau para tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia, tapi kita juga harus merenungkan makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Sebab mempertahankan kemerdekaan itu jauh lebih sulit daripada kita mendapatkan kemerdekaan tersebut. Kemerdekaan harus terus diisi dengan nilai-nilai kebajikan, integritas, persatuan, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Ya, Bapak Ibu, dalam perspektif Buddhis, kemerdekaan memiliki makna yang jauh lebih mendalam daripada kebebasan secara fisik atau politik. Sang Buddha Gautama mengajarkan bahwa selama batin masih diperbudak oleh loba, dosa, dan moha, atau keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin, manusia belum sepenuhnya merdeka. Seseorang mungkin hidup di negara yang merdeka, tapi bila pikirannya masih dikuasai oleh loba, dosa, moha, dan irsia, apalagi nafsunya yang tidak terkendali, ya, sesungguhnya Bapak Ibu, ia masih hidup dalam belenggu penderitaan. Oleh karena itu, Dhamma mengajarkan bahwa kemerdekaan sejati dimulai dari pembebasan batin. Inilah makna luhur dari jalan menuju kebahagiaan dan kedamaian yang diajarkan oleh Sang Buddha Gautama. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama sekalian yang berbahagia, 81 tahun yang lalu bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, betul ya? Kemerdekaan itu, saya ulangi, bukan sekedar terbebas dari penjajahan, tapi merupakan ikrar bersama untuk membangun bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur tadi. Cita-cita itu masih menjadi pekerjaan bersama, jadi PR bareng-bareng buat kita sampai saat ini ya. Jadi kemerdekaan itu, saya ulangi lagi, bukan menjadi sebuah tujuan akhir Bapak Ibu, melainkan kesempatan untuk kita setiap saat menumbuhkan yang namanya kebajikan. Negara yang merdeka itu membutuhkan masyarakat yang juga merdeka dalam batinnya. Sebab, ya, sama aja kalau misalnya manusia masih diperbudak oleh loba, oleh dosa, oleh moha,
Ya, itu merupakan bentuk penjajahan baru yang akan terus muncul. Wujud nyatanya seperti apa dalam kehidupan sehari-hari kita? Ya, kita sering mendengar terjadinya kasus korupsi, ketidakadilan, kekerasan, mungkin penyalahgunaan kekuasaan. Sang Buddha sudah mengajarkan bahwa kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Ini dituangkan dalam Dhammapada ayat 103. Sang Buddha bersabda bahwa seseorang yang mampu menaklukkan dirinya sendiri lebih mulia daripada mereka yang memenangkan ribuan peperangan. Pesan ini sangat relevan bagi kehidupan kita berbangsa dan bertanah air. Kemerdekaan bangsa akan menjadi kokoh apabila setiap warga negara memiliki kemerdekaan batin. Ketika warga negaranya mampu mengendalikan hawa nafsu, mampu menjaga kejujuran, mampu mengembangkan kesabaran, atau mungkin bertindak berdasarkan kebijaksanaan. Pribadi-pribadi seperti inilah lahir bangsa yang kuat. Bukan hanya karena kekayaan alam atau kekuatan militernya, tetapi karena karakter luhur di setiap rakyatnya. Prinsip ini, Bapak Ibu Saudara-saudari Sedama, juga ditegaskan dalam sebuah sutta di Digha Nikaya 26. Judul sutanya itu Cakawati Sihanada Sutta. Sang Buddha menjelaskan bahwa kemunduran suatu negara bermula ketika pemimpin mengabaikan dhamma dan tidak memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Kemiskinan yang dibiarkan akan memicu pencurian, kekerasan, kebodohan, apalagi permusuhan, mungkin sampai pembunuhan. Tapi sebaliknya, Bapak Ibu, pemimpin yang memerintah berdasarkan dhamma itu berkewajiban menciptakan keadilan, melindungi rakyat. Terus kemudian yang pasti itu memastikan setiap orang itu memiliki kesempatan hidup yang layak. Ya, pesan ini menunjukkan bahwa keamanan sosial tidak hanya dijaga melalui hukum dan kekuatan, tetapi juga melalui kebijakan yang adil dan sejahtera yang merata. Negara yang berdaulat adalah negara yang mampu melindungi martabat seluruh rakyatnya. Jadi perlu sangat ditekankan. Ajaran-ajaran ini juga sedikit nampak di Kuta Danta Sutta, di Digha Nikaya 5. Ketika ada sebuah seorang raja bernama Mahavijita ingin mengatasi berbagai persoalan di kerajaannya. Kebetulan penasihatnya bijak. Bijaknya apa? Bijaknya itu si penasihat ini tidak menganjurkan hukuman yang lebih keras, melainkan menyarankan agar raja meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Kemudian, Raja Mahavijita ini memberi para petani benih-benih untuk ditanam dan juga memberikan modal. Para pedagang juga diberi dukungan untuk berdagang. Izin-izinnya semua dipermudah. Kemudian ada para pekerja juga diberikan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ketika Bapak Ibu Saudara-saudari Sedama, kebutuhan dasar masyarakat itu terpenuhi, kejahatan tentunya pasti akan menurun dengan sendirinya, itu pasti.
kemudian ekonomi juga pasti akan berkembang. Dan apa yang pasti lagi apa? Ya, kehidupan para masyarakat, semua warga menjadi lebih tentram. Sang Buddha Gautama menggunakan kisah ini untuk menunjukkan bahwa tata kelola negara yang baik tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat. Kemakmuran yang berkeadilan merupakan bentuk pencegahan terbaik, saya mengatakan terbaik, terhadap berbagai macam persoalan sosial. Kalau kita lihat lebih jauh lagi, di dalam Dika Nikaya, di bab 27 ada judulnya Aganya Sutta. Wah, ini lebih dalam lagi dijelaskan. Sang Buddha Gautama menjelaskan bahwa pemerintahan itu lahir dari kesepakatan masyarakat untuk memilih seseorang yang mampu menegakkan keadilan dan melindungi kepentingan bersama. Pemimpin yang memperoleh legitimasi bukan karena garis keturunan atau kekuasaan mutlak, tetapi karena kepercayaan rakyatnya itu sendiri, serta kemampuannya dalam menjalankan pemerintahan, tata kelolanya seperti apa. Tapi kalau di Aganya Sutta dituliskan kemampuannya dalam menjalankan dhamma. Pandangan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, Bapak Ibu. Bukan sarana memperkaya diri atau golongan. Oleh sebab itu, pemimpin dan rakyat sama-sama memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehidupan berbangsa yang harmonis. Dalam tradisi Buddhis juga kita mengenal yang namanya dasar raja dhamma atau 10 kebajikan yang hendaknya dimiliki oleh seorang pemimpin. Ada yang hafal enggak? 10 dasar raja dhamma ini apa? Yang pertama, ada yang namanya dana atau kemurahan hati. Yang kedua, ada yang namanya sila, moralitas. Yang ketiga, ada yang namanya paricaga. Paricaga ini, dia bukan hanya sekedar simpati, tapi dia juga rela berkorban demi kepentingan umum. Terus kemudian yang keempat, ada ajawa. Ajawa ini kejujuran. Kemudian yang kelima, ada yang namanya madawa. Madawa ini artinya kelembutan. Kemudian yang keenam, ada tapa atau pengendalian diri. Yang ketujuh, ada akoda. Ini ketika saya mengartikannya mungkin lebih enaknya, ketika dia berkuasa, dia itu berkuasa bukan dengan kemarahan. Jadi segala bentuk-bentuk hasil dari apa yang keluar dari mulutnya, perkataannya, atau kebijakan-kebijakannya itu bukan berlandaskan dengan kemarahan. Kemudian ada yang ke-8, ada yang namanya ahiwimsa. Ahiwimsa ini dia tidak melakukan kekerasan atau tidak mencoba melakukan kekerasan dengan kebijakan-kebijakannya. Kemudian yang ke-9 ada kanti, artinya kesabaran. Dan yang terakhir ke-10 ada awirodhana. Awirodhana ini lebih mengutamakan sesuatu yang enak, yang bahagia, yang harmonis, lebih tepatnya, serta lebih
ini ke keadilan. Nilai-nilai dari 10 Raja Dharma ini tetap relevan, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama. Di semua zaman, yang namanya pemimpin, yang namanya pemerintah harus memiliki 10 nilai-nilai ini. Atau 10 kebajikan ini tadi. Supaya apa? Supaya dalam kehidupan demokrasi modern, ketika pemimpin memiliki integritas dan rakyat mendukungnya dengan partisipasi yang bertanggung jawab, maka cita-cita bangsa Indonesia yang berdaulat, yang adil, dan yang makmur akan semakin mudah diwujudkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, dalam ajaran Buddha, fondasi kehidupan bermasyarakat itu kita tahu dimulai dari yang namanya Pancasila Buddhis. Pancasila Buddhis itu tidak membunuh, tidak mengambil barang yang tidak diberikan, tidak melakukan perbuatan asusila, tidak berdusta atau tidak berbohong, dan tidak meminum minuman memabukkan hasil penyulingan atau perhakian yang menyebabkan lemahnya kesadaran. 5. Dari 5 sila ini, kita harus menjadikan fondasi dasar dulu. Supaya apa? Supaya ketika 5 latihan moral ini bukan hanya sekedar sebagai aturan agama, tapi sebagai nilai universal yang dapat membangun kehidupan sosial yang harmonis. Bila masyarakat memegang teguh Pancasila ini, tidak hanya umat Buddhis, Pancasila Buddhis ini juga diterapkan dalam kehidupan bersosial, bermasyarakat, dan semua warga masyarakat juga mengikutinya, maka rasa saling percaya itu akan tumbuh, saya yakin. Keamanan terpelihara, konflik berkurang, dan mungkin keadilan itu akan lebih mudah diwujudkan. Ya, dengan demikian masyarakat yang bermoral menjadi pondasi kokoh bagi bangsa kita, bangsa Indonesia, untuk berdaulat. Selain sila, Sang Buddha juga mengajarkan pentingnya metta dan karuna. Saya ambil 2 saja dari Caturparamita. Ada yang namanya metta dan karuna. Kemerdekaan sejati tidak melahirkan sikap egois. Kita setuju ya Bapak Ibu. Melainkan menumbuhkan kepedulian kepada sesama. Mencintai tanah air berarti turut menjaga persatuan, menghormati perbedaan, membantu mereka yang membutuhkan, serta merawat lingkungan tempat kita hidup. Dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, cinta kasih menjadi perekat kebangsaan. Ketika setiap orang memandang sesamanya sebagai sahabat dalam kehidupan, bukan sebagai lawan atau ancaman, maka apa? Ya, persaudaraan akan tumbuh semakin kuat, betul. Indonesia yang adil juga tidak dapat diwujudkan tanpa kebijaksanaan. Dalam Buddhisme, kebijaksanaan artinya apa? Dalam bahasa Palinya, ya, panya. Itu berarti kemampuan melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Orang yang bijaksana itu tidak mudah untuk terprovokasi. Apalagi diprovokasi oleh kebencian, berita bohong, fanatisme, pikiran-pikiran sempit. Orang bijaksana akan mampu berpikir jernih, mempertimbangkan manfaat-manfaat bagi banyak pihak, serta mengambil keputusan berdasarkan kebenaran dan kasih sayang. Bangsa yang dipenuhi pribadi-pribadi bijaksana akan lebih mudah menciptakan keadilan sosial. Karena
Setiap keputusan didasarkan pada kepentingan bersama, bukan kepentingan seseorang atau pribadi atau sebuah golongan saja. Kemakmuran yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia juga memiliki makna yang luas dalam Dhamma. Kemakmuran bukan hanya diukur dari tingginya pendapatan atau melimpahnya harta benda, melainkan dari kualitas hidup yang damai, sehat, aman, dan bermartabat. Sang Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati lahir dari keseimbangan antara usaha yang benar, penggunaan kekayaan secara bijaksana, kemurahan hati atau dana tadi, kemudian kehidupan yang bermoral. Kekayaan yang diperoleh melalui cara-cara yang benar, serta digunakan untuk membantu keluarga, masyarakat, dan mereka-mereka yang membutuhkan, akan menjadi sumber kebahagiaan yang membawa manfaat luas. Nilai-nilai tersebut juga sangat relevan dengan kehidupan bangsa Indonesia saat ini. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, arus globalisasi, tantangan bangsa Indonesia itu tidak lagi hanya datang dari luar, tapi juga dari dalam. Individualisme, terus apa namanya, konsumerisme, penyebaran kebencian di media sosial, kemudian lunturnya semangat gotong royong. Ini adalah tantangan-tantangan nyata yang harus kita hadapi bersama. Kemerdekaan bangsa itu harusnya itu diiringi dengan pembangunan karakter. Diingatkan, kita sudah diingatkan dalam Dhamma bahwa perubahan besar selalu dimulai dari perubahan di diri kita sendiri. Ketika seseorang memperbaiki batinnya, otomatis keluarganya akan menjadi lebih harmonis. Ketika keluarganya harmonis, otomatis akan melahirkan masyarakat yang kuat. Dan masyarakat yang kuat akan membangun bangsa yang kokoh. Kita sebagai umat Buddha, kita dapat mengisi kemerdekaan dengan wujud melalui tindakan nyata. Kita mulai dengan berkata jujur, melayani masyarakat tanpa pamrih, menghormati hukum, menjaga kerukunan antar umat beragama, terus kemudian kita bisa melestarikan alam, kita menumbuhkan semangat gotong royong, kemudian intinya kita harus aktif melakukan kebajikan-kebajikan. Setiap tindakan kecil yang dilandasi niat baik itu dapat menjadi persembahan terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia. Dengan melakukan seperti itu, tentunya nasionalisme tidak hanya diwujudkan melalui kata-kata, tetapi juga dapat terwujud melalui perilaku sehari-hari yang cerminannya adalah Dhamma. Di momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, hendaknya menjadi kesempatan kita memperbarui tekad. Khususnya sebagai umat Buddha, kita bisa mengisi kemerdekaan bukan hanya dengan semangat nasionalisme, Bapak Ibu, tetapi juga dengan praktik Dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berkata jujur, menghormati hukum, menjaga persatuan, melayani masyarakat, melestarikan lingkungan,
menebarkan cinta kasih tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan. Ketika rakyat merdeka dari keserakahan, pemimpin memerintah berdasarkan dhamma, dan seluruh masyarakat hidup dalam kebajikan, maka Indonesia akan semakin berdaulat dalam martabat, semakin adil dalam kebijakan-kebijakannya, dan semakin makmur dalam kesejahteraan. Terima kasih, sekian dari saya. Saya ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat malam mendengar 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi ya dengan saya Hanan yang akan menemani Anda di Surakarta malam hari ini ya, sampai pukul 24 nanti ya. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan terhubung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional pukul 20

0: Pendengar Pro 1, selamat malam. Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang barusan saya hadirkan, lagu ini judulnya Janji Tak Bertepi, dibawakan oleh salah satu bintang tamu kita malam hari ini. Yang pasti, artis senior memang tidak hanya mewariskan karya, tapi juga semangat. Dan mereka terus berkarya bukan demi tepuk tangan, melainkan demi menjaga denyut budaya dan kecintaan kepada bangsa. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi tidak pernah menua. Dan selama cinta kepada bangsa masih menyala, karya akan terus hadir dan lahir tentunya. Seniman sejati tidak berhenti berkarya karena usia. Mereka terus mengabdi melalui karya, menginspirasi generasi dan memperkuat jati diri bangsa. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Malam hari ini pasti rame banget karena ada tiga bintang tamu saya. Yang barusan nyanyi ini ada Bunda Neni Triana, beliau ada di ujung telepon. Selamat malam Bunda Neni.
1: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam. Ada Mbak Yana ya.
0: Betul banget.
1: Ada juga Pak Awaludin.
0: Yeah. Pak Awaludin.
1: Mbak Ita si cantik belum datang ya?
0: Mbak Ita si cantik belum. Mudah-mudahan secepatnya belum, meluncur ya. Siap.
1: Selamat malam para pendengar RRI di seluruh Nusantara.
0: Janji. Apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah baik.
1: Oke. Okay.
0: Bunda Neni gimana kabarnya?
1: Kebetulan sedang fit, makanya tidak bisa hadir ke studio.
0: Tapi iya. Janji tak bertepi masih ingat ya?
1: Saya juga kaget tadi, loh kok kayak pernah saya nyanyi lagunya itu sebetulnya itu lagu Why ya, dari Cats, The Cats.
0: Oke, ya.
1: Nah, pada waktu itu memang saya diminta nyanyi lagu itu untuk diindonesiakan.
0: Okay.
1: Dan kebetulan katanya sih tanggapannya menurut produser dari Indonesia, ada tanggapan dari The Cats-nya sendiri. Mereka

0: appreciate sekali gitu, senang katanya ada anak kecilnya. Saya saat itu kan masih anak kecil ya. Ada
1: anak kecil. Ini anak kecil vokalnya kayak begini.
2: Siap. Oke, ini yang menemani Bunda Neni ada Bunda Yana Akbari.
3: Selamat ya. Malam.
2: Ya, suaranya masih merdu banget. Kayaknya cocoknya nyanyi bossa nova ya.
3: Kebetulan emang hobinya di bosas.
2: Oh, hobinya di bosas. Oke, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Terima kasih loh udah malam-malam sempat datang ke Ruang Rindu malam hari ini.
3: Terima kasih juga sudah diundang oleh pihak RRI.
2: Semangat terus berkarya ya.
3: Iya.
2: Gak peduli usia terus bertambah kan?
3: Usia kan hanya angka.
2: Betul. Begitu Pak Awaludin ya.
4: Siap.
2: Makanya bikin acara nanti tanggal 10?
4: 10.
2: Oh, 10 malam. Oke. Kalau Pak Awaludin ini nyanyi juga gak sih?
4: Enggak.
2: Kenapa enggak nyanyi?
4: Saya aslinya juga jurnalis saya.
2: Jurnalis ya, sama kita.
3: Saingan dong.
2: Enggak lah. Enggak saingan jurnalis itu kan sama-sama memberitakan kebaikan untuk bangsa.
4: Yes.
2: Begitu kan?
4: Betul.
2: Oke, ini pendengar Pro 1 pasti bertanya-tanya gitu kan. Pertama kali tamu-tamu saya berkiprah di karir masing-masing, gimana ceritanya sih? Ayo siapa yang mau duluan?
3: Maksudnya?
2: Pertama kali. Berkarir gimana ceritanya?
3: Pertama kali kalau saya memang justru nyanyi.
2: Nyanyi ya pertama kali ya?
3: Ya, waktu itu saya ada isi, ya masih muda kan. Ada acara, masih acaranya bukan Wajah Baru. Setelah, kalau TVRI dulu kan ada Wajah Baru, ada Hiburan Senja. Saya lupa waktu itu acara apa. Ketemu sama kebetulan ini. Pak Irwin Syah, sutradara.
2: Oh oke, okay. Ya.
3: Nah, terus saya ditanya gini-gini, mau gak? Saya masih bego juga itu. Ada 4 scene ini. Kita syuting di Semarang. Apaan itu 4 scene bang? Aku bilang, 4 scene, kamu ke sinetron, mau gak? Mau, tapi saya gak ngerti. Masih gak ngerti, taunya hanya nyanyi kan waktu itu. Akhirnya sejak itu ketemu. Saya ikut beliau syuting di mana? Semarang.
2: Oke.
3: Okay. Akhirnya melebar lagi ke dunia layar lebar. Ya sudah akhirnya justru banyak di layar lebar akhirnya.
2: Lebih banyak di layar lebar ya. Tapi nanti lagunya akan kita puterin buat semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kalau Pak Awaludin berkarirnya gimana? Katanya bukan hanya jadi jurnalis, penulis juga ya.
4: Yes.
2: Gimana ceritanya awal-awal dulu?
4: Jadi saya ini sejak dari kecil tinggal di Medan dulu itu.
2: Oke. Okay.
4: Hobi membaca surat kabar.
2: Oh iya.
4: Nah yang saya baca itu adalah cerita-cerita bersambung.
2: Cerbung ya kalau zaman dulu ceritanya ya.
4: Puisi, puisi sama karya-karya jurnalistik lain.
2: Karya-karya jurnalistik lain.
4: Nah terakhir itu begitu tamat SMA, saya langsung jadi menjadi wartawan di Padang.
2: Oke.
4: Di Harian Semangat Padang. Kemudian 5 tahun di situ saya masuk ke Harian Bisnis Indonesia. Harian Bisnis Indonesia terlibat dari banyak kegiatan liputan-liputan ekonomi sebenarnya.
2: Oh, oke. Okay.
4: Tetapi bakat kecil itu enggak hilang. Jadi ketika saya di SMA itu panggung ini sebenarnya juga mainan saya juga.
2: Panggung nyanyi?
4: Iya, panggung sajak, baca sajak.
2: Oh, baca sajak. Oke.
4: Puisi gitu ya. Lalu kemudian ikut juga dalam kegiatan penampilan teater gitu ya.
2: Oh, iya.
4: Jadi kalau Mbak Ita Purnamasari ini gak asing juga bagi saya gitu. Selalu mengikuti penampilan-penampilan beliau gitu.
3: Nah, alhamdulillah.
4: Akhirnya pas 81 tahun kemerdekaan RI ini, saya ketemulah dengan kakak saya namanya Ida Leman.
3: Mbak Ida ikut hadir.
2: Itu Mbak Ida Leman ikut hadir di sana.
3: Sudah ketemu tadi.
4: Ida Leman ini bagi kita di Sumatera Barat adalah idola. Nah pas ketemu saya itu beliau ngomong, Awi, gimana ya bisa kita dengan senior-senior yang lain tampil bareng?
2: Wah,
4: ya itu semuanya ada dari Sabang sampai Merauke.
2: Wow. Oke. Okay.
4: Nah, insting kita wartawan kan jelas gitu, wah ini sesuatu banget.
2: Saya siap.
4: Nah, akhirnya saya bicara dengan Mbak Karin di Hotel Borobudur, ya. Beliau itu yang ngurus penampilan-penampilan dari pihak ketiga di hotel.
2: Oke.
4: Tawarkan ini, dia bilang, wah ini bagus banget Pak.
2: Siap.
5: Konsepnya bagus ya Bang Owe ya.
4: Konsepnya bagus banget, ini Indonesia banget. Nah, saya rupanya baru dapat cerita juga, Pak Tommy Winata ini memang suka.
2: Sangat tertarik. Ini untuk acara yang terbaru itu ya.
4: Yes. Baik. Yang kebudayaan ini gitu kan. Sudah kita lah terakhir ketemu
5: kakak dengan saya ini. Kakak cantik Mbak Yana.
4: Mbak Yana ini dengan saya sama-sama pendiri Partai Hanura.
2: Oke.
5: Ceritanya gitu ya Bang ya.
2: Baik. Yaudah. Kita ke Bunda Neni dulu ya. Siap. Nah, Bunda Neni.
5: Halo.
2: Ini
5: Mbak Neni. Halo, Mbak. Aku udah dateng, Mbak Neni. Apa kabar Mbak cantik?
0: Alhamdulillah, Mbak Ita ini yang cantiknya
5: Mbak Neni paling bisa deh, apalagi
2: Bunda
5: Mbak
2: Neni. kalau tadi Bunda Yana sama Pak Waludin kan udah cerita tentang awal mereka berkarir. Kalau Bunda Neni kan katanya dari kecil banget ya. Gimana ya, ceritanya?
0: Dari 9
5: tahun. Jadi gini, di acting dulu atau di musik ya? Enggak, Mbak Neni.
0: Justru nyanyi dulu Mbak Ita.
5: Oh, nyanyi dulu ya Mbak Neni. Ya.
0: Jadi dari kecil tuh saya memang hobi nyanyi. Nah, begitu dengar di RT kami lah gitu pada saat itu tahun 64 mau ada band katanya. Oh, ada band. Terus saya minta diantar sama pembantu nonton kan. Nah, biasanya kan kalau di tengah acara ada yang siapa yang mau berani naik ke atas panggung? Oh, itu saya langsung nunjuk
5: saya, tangan. Saya, iya.
0: Saya mau nyanyi.
5: Wow, naik ke atas. Masih.
0: Nah, jadi cuma bukan satu lagu. Akhirnya saya nyanyi dua lagu. Kebetulan waktu itu saya nyanyiin lagunya memang dulu saya favorit banget sama Lili Suryani.
5: Oh, iya.
0: Lilis, nah, udah gitu saya nyanyi akhirnya sampai jadi dua lagu. Nah, terus waktu mau turun panggung, pemimpin bandnya itu manggil saya gitu. Mau enggak katanya kita gembleng, kita apa namanya dididik lah gitu, dibimbing gitu. Jadi penyanyi tetap. Nah, pada saat itu memang band yang main itu ya memang udah takdir kali ya, saya ketemunya di situ. Band Rapsodia dulu, ya kan, band Rapsodia itu top banget lah di Bandung.
5: Populer saya sekali itu Mbak Nini.
0: Populer selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu saya udah dibawa kemana-mana, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, keliling. Dan sudah sepanggung dengan artis-artis ibu kota ceritanya seperti itu. Saya anak kecil lah. Udah sepanggung sama Tante Titi Puspa, sama Darah Puspita, sama Pusples gitu kan. Henny Purwonegoro, saya pokoknya anak bawang banget deh pokoknya saat itu.
2: Siap.
0: Nah itu, jadi kemudian tahun 68 saya merambah ke film. Diminta oleh produser film, kebetulan mereka bikin drama musikal yang kebetulan memang yang dicari ya bintangnya itu harus bisa nyanyi gitu kan. Nah, kebetulan saya saat itu mungkin sudah mulai sedikit lah gitu ya, ada nama kali seperti itu.
5: Dan berbakat pula dong Mbak Nini.
0: Terus langsung saya diminta, judulnya langsung dirubah. Jadi judulnya tuh filmnya itu jadi Neni.
5: Jadi sesuai nama pemeran utama ya Mbak Neni ya.
0: Iya.
5: Wah, luar jadi, biasa kalo, ini.
0: Kalau kedepannya itu kan ada film Cica gitu ya.
5: Iya.
0: Film Serina. Ini film Neni gitu.
5: Neni,
0: ditonton oleh seluruh Indonesia dan diwajibkan karena itu mengandung edukasi ya,
5: untuk
0: seperti itu.
2: Siap. Nah,
0: setelah
2: kalau begitu.
0: Setelah itu saya terus jalanin ini dua. Jadi kaki saya ada di film, ada di
5: musik nyanyi. Dan film ya. Wah, luar biasa Mbak Neni nih.
0: Sampai detik ini masih juga.
2: Masih terus ya Bunda ya.
5: Masih eksis loh Mas Yudi.
2: Iya dong. Oke, ini pendengar Pro 1 udah banyak yang pengen
5: udah
2: ngobrol.
5: Antri nih, Mbak Neni.
2: Udah pada antri. Kita terima telepon dulu
5: dari
2: ya.
5: Dari Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Selamat malam Pak Ahmad.
6: Halo, selamat malam.
5: Malam Mbak Amut. Memori lewat lu. Iya.
2: Silakan langsung pertanyaannya.
5: Iya. Betul, ya, Pak betul. Ahmad.
6: Sehat ya?
5: Alhamdulillah, sehat. Pak Ahmad.
6: Merdeka.
5: Merdeka. Iya.
2: Apa yang mau ditanyakan, Pak Ahmad?
5: Ada mau disampaikan?
6: Ingin kenalan sama bintang tamu.
2: Oh, silakan.
5: Silakan, Pak
2: Ahmad. Langsung kenalan.
6: Bunda Neni,
5: ada Bunda Neni, Bunda Yana, dan Bang Awe.
6: Salam kenal,
2: okay.
6: Dan salam hormat takdim.
2: Siap.
5: Siap.
2: Itu aja?
6: Ya. Pertanyaannya, bagaimana terbentuknya terbentuknya grup band ini sehingga Bang Amaluddin, Bunda Yana, Bunda Neni ini bisa rukun dan kompak?
2: Oh, oke, okay, iya, iya. Siap.
6: Dan makanan apa yang digemari?
2: Oke.
5: Nanti akan dijawab ya, Pak
2: ya.
5: Ahmad ya.
6: Ya, salam boleh ya.
5: Boleh, silakan Pak Ahmad.
6: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, di RNI Jember ada Pak Mura dengan Ibu Eti dan Miati. Salam hormat, selamat malam.
2: Oke.
6: Okay. Juga ada Bang Leman di Lampung, Tete Dinda, Ibu Fatmawati, Bang Ahmad Irwan di Bandung.
2: Siap.
6: Salam hormat, salam sehat.
5: Siap.
6: Dan salam merdeka.
5: Merdeka. Oke, okay, Pak Ahmad.
2: Sama-sama. Dari Jember kita
5: ke Palu. Palu ada Bu Farida.
2: Selamat malam Bu Farida.
7: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan dengan para bintang tamu kita.
7: Ini silakan ke Mbak Bu Neni Triana.
5: Boleh, dulu, ya. Silakan Bu Farida.
7: Bunda Neni Triana.
2: Bunda Neni?
7: Iya, tadi kalau dengar cerita dari Bunda Neni Triana itu ya, asik ya perjalanan karirnya dari awal hingga sekarang ini. Umur itu kan cuma angka ya, tapi tetap berkarya ya. Yang siap. Ini Ibu Fadil tanyakan ke Bunda Neni Triana. Tadi kan ada lagunya Janji Tak Berpeti.
2: Betul.
7: Terus ada juga judul lagunya Malam Tak Berbintang.
5: Oh, betul.
7: Lagu ini ya dirilis tahun berapa? Apakah lagu kedua lagu tadi itu album keberapa ya?
2: Oke, nanti ya.
5: Nanti akan dijawab ya Bu Farida.
7: Ke Yana Bahri ya. Ibu Fadila mau tanya juga ke Yana ini.
5: Mbak Yana.
7: Kan Yana, Bunda Yana ada lagu religinya ya, Mohon Ampunanmu. Terus kalau dalam film itu perannya Bunda Yana itu apa sih? Cuma
2: siap.
7: Itu yang Ibu Fadila tanyakan.
2: Okay.
7: Terus karena ini tiga bintang tamunya ya, ke Pak Awaludin.
5: Ada Pak Awaludin, Awe.
7: Ya, singkat saja ya. Apa duka-dukanya jadi seorang jurnalis?
2: Siap,
5: nanti
2: ditunggu,
5: akan
2: ya.
5: Dijawab Bu Farida.
7: Iya, mau kirim salam Mbak Ita ya.
5: Siap, silakan.
7: Iya, salamnya ada yang di Denpasar Mas Wandi, terus ada Mas Adi di Jambi, ada yang di Jepang ya, dan Ayu Mas Sohi. Dan untuk seluruh penyiar terus satu RRI Senusantara. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang dulu ya. Ada Oma Ana. Selamat malam Oma.
5: Malam Oma.
8: Selamat malam juga Mas Yudi, Mbak Ita Purnama Sari.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma,
8: sehat
5: apa kabar?
8: Ya?
2: Alhamdulillah sehat
5: Oma.
2: Dong.
5: Oma juga sehat ya Oma ya.
8: Ini kan sudah bulan Agustus ya. Salam merdeka aja.
5: Merdeka.
8: Deh.
2: Siap.
8: Belum waktunya gitu.
5: Oke Oma, ada yang mau disampaikan ke para bintang tamu?
8: Boleh dong untuk Ibu Bunda Neni ya.
5: Boleh.
8: Tadi kayaknya penjelasannya itu mulai nyanyi karena ada band gitu ke kampungnya tadi ya Bunda ya.
2: Bunda Neni.
8: Katanya tadi di tahun 68 apa? Di tahun 68.
5: Iya, nanti akan
2: dijawab ya.
5: Jawab ya.
8: Iya, berarti lahirnya tahun berapa sih gitu. Nah, bagaimanakah perasaannya setelah ketemu dengan yang Titi Puspa, penyanyi-penyanyi senior pada saat itu? Gimana perasaannya gitu? Seperti Oma kalau ketemu sama Mbak Ita kan, kayaknya bangga banget gitu.
2: Apaan orang ke Palembang gak disamperin?
5: Kita siaran di Palembang, Oma malah gak ada tuh.
8: Nanti deh ketemunya.
5: Oke,
8: jangan siap. Mas Yudi kan dibilang pada saat itu Oma tidak bisa hadir, say.
2: Siap. Okay.
8: Iya. Terus sama bintang tamu yang satu lagi tadi, maaf.
5: Ada Pak Waludin Awe dan Mbak Yana Akbari.
8: Iya, kayaknya Pak Waludin tadi itu karirnya kok banyak sekali ya. Gimana caranya untuk mengingat karir itu, yang bisa jadi penulis lah, yang bisa jadi inilah gitu. Oke deh, mudah-mudahan lah siap-siap semuanya bintang tamu kita ya. Siap. Tapi tolong dijawab dong yang tadi Bunda Neni tadi itu gimana perasaannya gitu. Umur berapa tahun Kak Bunda Neni di situ? Soalnya kan Oma lahirnya tahun 66.
5: Iya, iya Oma, siap.
8: Soalnya seperti apa gitu. Ketemu sama penyanyi-penyanyi senior gitu ya. Boleh dong salam enggak Mas Yudi?
5: Boleh, silakan Oma.
8: Oh, terima kasih untuk Bunda Ana yang ada di Sorong ya. Terus untuk penyiar-penyiar seluruh Nusantara RRI Pro 1 gitu. Nah, untuk semuanya aja deh gitu aja.
2: Terima kasih Oma.
5: Terima kasih Oma Ana.
8: Assalamualaikum
5: warahmatullahi
2: wabarakatuh. Kita
5: dari
2: jawab
5: Palembang
2: satu persatu
5: kita
2: ya.
5: Ke Bogor
2: ada yang masuk
5: ya.
2: Lagi Bogor ya. Halo, selamat malam.
5: Dengan Pak Hasanuddin.
9: Selamat malam Mbak Ita.
5: Selamat malam
9: Mbak Yana, Bunda Neni.
2: Siap.
9: Pak Yudi Ismail. Pak Waludin. Masya Allah.
2: Iya, langsung silakan ya pertanyaannya ya.
5: Silakan Pak Hasan.
9: Senior-senior semua. Wah. Nih diborong sama
5: legend
9: satu ini, Masya Allah.
2: Saya junior.
5: Legend keren.
9: Keren. Benar-benar ini.
5: Mangga tuh.
9: Ya, saya Kang. Apresiasi buat Bunda Neni. Apresiasi buat Bunda Yana sama
5: Bang Awaludin,
9: luar biasa.
5: Iya.
9: Jurnalis sepak terjangnya cakep juga ya Bang Awaludin.
2: Oke.
5: Okay. Enggak ada lawan.
9: Oh, Masya Allah enggak ada lawan. Cuman saya saya pengen ada sedikit pertanyaan ini nih Mbak Ita nih.
5: Silakan Kang.
9: Ke buat Bunda Neni nih.
5: Iya.
9: Adakah impian waktu umur-umur ya, nggak namanya gak dulu kan itu mungkin ada TK, ada SD itu ya. Adakah impian pengen jadi seorang bintang yang dikenal sama seluruh Indonesia itu? Adakah impian itu?
2: Oke.
9: Okay. Tapi sampai terjadi impian itu tercipta oleh Bunda Neni.
5: Siap.
9: Terus Bunda Yana juga itu udah sudah apakah sampai sekarang masih eksis di Belantika Musik Indonesia.
5: Oke, nanti akan dijawab ya Pak Hasanuddin.
9: Oke, buat Mbak Ita ya. Sehat ya Mbak Ita ya.
5: Alhamdulillah.
2: Siap, terima kasih ya.
9: Kangen banget nih.
5: Ayo dong, mampir ke sini dong setiap Rabu malam. Disempetin kan dari Bogor kan deket loh.
9: Deket, Pak Hasanuddin. Waktunya udah Ita.
2: Siap, terima kasih ya. Pak Hasanuddin.
5: Okay.
2: Kita jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Ahmad di Jember. Salam kenal buat semuanya katanya. Bagaimana bisa terbentuk pertemanan ini katanya? Gimana ceritanya? Langsung dijawab.
5: Ada, mau ada acara.
2: Siapa yang
5: juga
2: mau jawab?
5: Mungkin Bang Awi atau Mbak Yana atau Bunda Neni. Monggo, Mbak
10: Yana. Boleh. Jadi pertemanan kebetulan kalau saya dengan Teh Neni Triana memang cukup lama.
5: Cukup lama ya.
10: Starina aja 24 tahun.
5: Wow.
10: Sebelum di Starina.
5: Udah puluhan tahun.
10: Oh ya, kami sama-sama di ormas dan organisasi partai lah.
5: Ya.
10: Jadi memang udah sangat lama.
2: Sudah sangat lama ya.
10: Dan sudah saling memahamin. Jadi saling mengisi kekurangan satu sama lain. Betul. Intinya saling menjaga sampai saat ini.
5: Ya.
2: Oke. Okay.
5: Wow.
2: Itu. Biasa. Makanan favorit masing-masing. Pengen tahu ternyata.
10: Teh Neni itu senangnya makanan kering.
2: Teh Neni
10: tidak suka sayur tidak.
2: Oh begitu Bunda Neni.
5: Enggak suka kuah ya? Bayana, waduh.
0: Saya maaf ya. Saya orang Sunda ya. Orang
5: Oh ya, doyannya lalap-lalap ya Mbak Neni ya.
0: Tidak suka, saya tidak suka sayur. Saya tidak suka sayur asem. Nah, itu orang Sunda yang aneh.
2: Oke.
5: Okay. Teteh mau bisa aja. Aduh.
2: Kemudian Bunda Yana?
10: Kalau saya sukanya bakso.
5: Lah sama dong Mbak Yana. Bakso nomor siji.
10: Rujak petis. Rujak Surabaya Genteng Kali.
5: Rujak cingur.
2: Jenengan tiang Surabaya
5: ta? Mbak Yana orang Surabaya.
10: Lama di saya kecilnya di Malang karena ayah saya tentara.
2: Oh, okay.
5: Sama dong Mbak Yana.
10: Habis dari Malang Surabaya, makanya makanan Jawa Timur.
2: Weh.
10: Kali, baru langsung ke Jakarta. Jadi di Jawa Tengah cuma mampir melahirkan saja,
5: oh,
10: dilahirkan
5: gitu.
10: Saja.
5: Oh iya iya iya.
10: Bayangin iya, iya, iya. Enak banget.
1: Lo pastinya lontong balap ya.
10: Ada surabaya okay. Dan ada rujak.
1: Sip. Kalau Pak Awaludin makanan favorit
5: bang
1: apa nih?
5: Apa bang?
4: Nah, kalau saya ini aneh juga ini. kemana-mana saya cari lontong.
1: Lontong.
5: Lontong ya.
4: Jadi waktu ada perjalanan ke Korea Selatan, saya juga cari lontong di
5: Korea Selatan. Lontong ya ampun.
4: Rupanya nggak ketemu.
5: Bang Awi mah bisa aja.
4: 11 hari di situ, berat badan saya turun.
1: Karena nggak makan.
5: Karena nggak makan lontong.
1: Oh iya, makanya waduh, karena nggak makan lontong iya, iya, siap iya. Kalau
5: apalagi
1: begitu.
5: Lontongnya gurih mas ya, wih.
1: Oke. Okay. Mantap. Bunda Neni, tadi ada yang nanyain ya. Bu Farida di Palu ya. Lagu Janji okay. Tak Bertepi dan Malam Tak Berbintang itu tahun berapa sih?
5: Dirilisnya tahun berapa Bunda?
0: Kalau gak salah itu tahun berapa ya? 71 gitu ya, ya.
5: Tahun 70-an.
1: Aha, 71 ya.
0: 70-an lah kita, 70-an.
1: Oke.
0: Okay. Kalau enggak tahun 69 ujung lah seperti itu. Nah, itu
5: terjawab ya, Mbak Farida ya.
0: Betul.
1: Oke. Okay. Kalau buat Bunda Yana di film yang pernah dibintangi iya, apa aja?
10: Kebetulan film kalau yang sampai sekarang sering diputer itu sampai bosen tapi nggak dapat royalti.
5: Apa itu Bunda? Bunda
10: yang dengan
5: itu.
10: Susana, Titisan Dewi Ular.
1: Uih, terus?
10: Waduh, Mat Pelor.
5: Waduh. Apa?
10: Kalau ya, actionnya di ada di pertarungan di gunung di gua Siluman itu juga sering.
5: Itu filmnya ngetop semua loh pada zaman itu loh ya Mbak Yana ya.
10: Ya
5: jaman
10: masih
5: diputer,
10: muda.
5: Terus diputer sampai sekarang ya Mbak Yana ya.
10: Masih terus diputer waduh. Dengan TV itu. TV swasta sih kebanyakan.
5: Mantep nih Mbak Yana.
1: Siap. Pertanyaan untuk Bang Awaludin, suka duka jadi jurnalis iya. Apa sih?
5: Tadi kan ada yang nanya tuh Bang.
4: Nah jadi gini, kalau saya dunia jurnalistik ini bagi saya itu jembatan ya untuk bisa masuk kemana-mana.
5: Nah,
4: jadi melalui jurnalistik saya kenal Bundo Idaleman, ya Neni Triana,
5: Bunda Yana, Yana iya,
4: dan yang lain-lain gitu ya. Dan kemudian melalui jurnalistik juga saya membangun harmonisasi dengan teman-teman di lintas profesi, termasuk dengan Pak Wiranto. Pada saat beliau memimpin Partai Hanura. Dan secara pribadi saya dengan posisi sebagai wartawan itu bisa membangun relasi kemana aja.
1: Oke oke oke. Siap.
5: Mantap. Oh, baiklah, kalau loh, begitu. Terjawab sudah.
1: Pertanyaan siapa lagi yang belum? Tadi. Ini dari Pak Hasanul. Oh dari Oma Ana Oma gitu Ana, ya. Oke. Okay. Tahun berapa lahirnya? Nanyain tahun lahir, silakan kalau berkenan menjawab boleh, kalau enggak gak juga enggak apa-apa. Apa-apa gitu
5: kan
1: ya.
5: Enggak apa-apa. Ijin termasuk kita. Enggak
0: apa-apa. Saya saya justru bangga ya.
5: Oh iya iya. Silakan Mbak Neni. Ada yang kepo nih, Mbak.
0: Iya iya, enggak masalah. Saya bangga dengan usia saya. Sekarang betul, usia saya tahun ini 71 tahun. Tapi saya masih bisa masih di panggung, masih bisa ajuruk-ajurukan ya.
5: Aduh, Mbak. Luar biasa Mbak Neni.
0: Bisa ngerok-ngerok gitu.
5: Pastinya Mbak.
1: Oke.
0: Okay. Iya dong.
5: Kan begitu aku pernah ngeliat Mbak Neni nyanyi.
0: Oh iya iya pernah
5: iya.
0: Ya.
5: Oh, luar biasa deh pokoknya.
1: Tadi juga ditanyain dulu waktu ketemu senior-senior gimana rasanya?
5: Ketemu Tante Titi.
0: Oh. Mengerikan sekali. Saya kan masih kecil.
5: Gemeteran ya Mbak Neni ya.
0: Gemeter sekali. Wah, pokoknya yang namanya demam panggung, takut nyanyi salah, takut gaya salah. Tapi saya berupaya gitu ya, dengan kalem. Begitu naik ke panggung mulai kan yang namanya Tante Titi juga ada melawak biasa gitu, mengarahkan apa namanya, diberi bimbingan seperti itu. Ya akhirnya alhamdulillah sampai detik ini suara saya masih terjaga gitu ya. Masih energi itu masih ada, power
5: itu,
0: ya, power masih ada gitu alhamdulillah gitu ya.
1: Siap, dan kalau
0: wajah
1: begitu.
0: Juga alhamdulillah di 71 ini
5: awet pol ini Mbak Neni mah awet pol.
1: Kalau Bunda Yana
10: kenapa tuh?
1: Umurnya berapa atau lahir
10: saya,
1: tahun berapa?
10: Saya tanggal 12 Agustus ini 66.
1: Wah,
5: aduh. Ini mah
1: masih remaja senior. Semua ya. Ya
5: mukanya ini remaja semua.
10: Remaja kolot.
5: Awet muda ini Bunda ya.
1: Ya, ya,
5: bunda
1: ya, ya, ya, ya, ya.
10: Nah. Terima kasih.
1: Kalau Bang Awaludin?
4: Saya Mei kemarin 61.
5: Oh, waduh, benar Mas.
1: Kepala 6 semua ya.
5: Kepala 6
1: semua. Satunya kepala 7. Kita harus hormat.
5: Senior, iya dong, luar biasa.
1: Oke, dari Pak Hasanuddin di Bogor. Waktu kecil memang sudah ada impian enggak sih untuk jadi bintang? Nah, ini buat Bunda Neni sama Bunda Yana nih.
0: Oke, saya jawab ya.
1: Boleh.
0: Oke. Saya tidak pernah bermimpi menjadi bintang, tapi kebetulan saya itu diasuh dari kecil, diambil dari 21 hari dari ibu saya, diambil sama nenek saya.
1: Okay.
0: Nenek saya itu gila bintang, jadi dia, jadi dia begitu bayinya diambil, cucunya langsung dicetak ini harus jadi bintang kan? Karena katanya menurut ceritanya dulu rambut saya tuh kuning emas.
1: Oke. Okay.
0: Wow. Terus kulit saya putih, katanya pipi merah. Wah, ini mesti jadi bintang.
5: Wah, ini boneka Barbie dong. Man ini aduh keren-keren.
1: Oke oke oke oke.
0: Pada akhirnya memang kesampaian lah itu cita-cita nenek saya. Iya. Iya betul.
5: Luar biasa.
1: Oke, kita ngobrol panjang sekali, kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini.
5: Yes.
1: Yang pertama ada Dermaga Cinta ya. Langsung kita
5: langsung
1: dengerin dari
5: memori kita langsung.
1: Bunda Yana, kita simak bersama-sama.

0: Waduh, luar biasa lagunya. Kenangan manis mesti berlalu. Tahu nggak siapa yang nyanyi?
1: Sopo Ayu.
0: Beliau itu orang Padang, bukan Sopo Ayu.
1: Makanya aku nanya Mas Dwi Sopo Ayu.
0: Oke, Bunda Erni Johan yang nanti juga ada di acaranya.
1: Pagelaran budaya. Bang Awe tadi.
0: Yes. Siap, kita ngobrol dulu sebentar ya, karena Bunda Erni Johan waktunya juga mepet. Ya. Sibuk banget Bunda Erni ini.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Erni.
1: Mamini. Aku panggilnya Mamini.
0: Ya. Mamini ya.
1: Mamani.
0: Bunda Erni ini ada Mbak Ita Purnamasari loh ini.
1: Iya Mamani, lama gak jumpa loh Mamani ya.
2: Sorry ya, Kit, aku belum sempet-sempet. Ini aja disempet-sempetin. Ini lagi di rumah sakit. Lagi tunggu cucu.
0: Lagi tunggu cucu ya.
1: Semoga cucunya sehat kembali ya Mamani ya.
2: Amin.
0: Pendengar Prosat ini kesempatan yang luar biasa bisa loh ngobrol dengan Bunda Erni Johan. Iya kan, ya. Bunda. Ini ya, untuk acara tanggal 10
1: Agustus nanti.
0: Persiapan Bunda Erni Johan seperti apa?
2: Enggak ada persiapan apa-apa, siapin diri sehat, udah pakai kostum tinggal nyanyi.
1: Membawakan berapa lagu Mamani di acara nanti?
2: Kita semua boleh satu lagu.
0: Masing-masing satu lagu ya.
1: Soalnya kan pengisi acaranya banyak.
2: Acaranya padat banget. Iya.
1: Mm-hmm. Aku tadi udah lihat e-flyernya, keren banget, luar biasa ini Mamani ya. Aduh. Enggak sabar nonton. Siap.
0: Berarti kalau membawakan lagu dari lagu-lagu hits Bunda Erni Johan yang sedemikian banyak, pasti dipilih yang paling oke. Atau ada tema tertentu
1: di acara itu nanti?
2: Karena ini temanya
1: budaya ya.
2: Seperti Oji Saputra, dia kan ada darah Aceh. Dia nyanyi lagu Aceh.
0: Oke.
2: Sisi Sumanti, lagu Manado, baju Manado. Gitu. Neni Triana Jawa Barat, Neni Triana pakai lagu Sunda ya. Baju
1: adat Sunda.
2: Jarang-jarang sih ya emang.
1: Kalau Mamani
2: baju Padang.
1: Padang. Iya baju Padang ya. Aduh.
2: Kan orang Padang gitu loh. Padang pasir.
1: Uni ya benar, Uni
0: Erni Johan. Bukan main. Ini legend-legend suaranya masih bening semua loh kan.
1: Semuanya cetar membahana loh.
0: Semuanya cetar membahana. Aduh, betapa.
2: Jangan begitu. Ini loh, ngomong aja juga.
1: Mamani, kita kan berapa kali sepanggung loh. Aku jadi saksinya loh.
2: Iya, makanya. Ini makanya aku lagi mikir aku kok enggak diundang Ita lagi yang waktu acara cek kanker.
0: Oke.
1: Ah, Mamani bisa aja. Nanti next ya. Mamani ya, siap kita
0: ruang
1: agendakan
0: rindu bersama Erni Johan.
1: Ya. Ruang rindu off air ya Mamani ya, siap.
2: Oke. Insyaallah.
0: Satu lagi pertanyaan Bunda Erni Johan, karena kan nanti akan membawakan lagu Minang atau lagu Padang.
2: Lagu legend saya, lagu Minang.
0: Wah. Bukan.
1: Boleh disebut judulnya Mamani?
2: Boleh, lagunya Ratu Denai.
0: Ratu Denai.
2: Yang depannya tuh Ratu Denai Surang tolong patenggangkan.
1: Suaranya merdu sekali Mamani.
0: Ini lagunya
1: ya,
0: loh.
1: Ya ini lagu yang bakal dibawakan tanggal 10 Agustus nanti ya Mamani ya.
2: Tanggal 10.
1: Keren.
0: Iya. Berarti sekarang persiapannya udah mateng banget dong.
1: Pastinya
0: Bunda
1: dong.
0: Bunda Erni Johan.
2: Insyaallah.
1: Persiapan penampilan, kostumnya
2: aja kan. Soalnya kan bukan full joy, aku konser 10 lagu, 12 lagu. Nah, itu benar-benar harus full ini. Nah, ini malah.
1: Ini seru ya Mamani ya, bareng penyanyi-penyanyi legend yang lain. Wah, luar biasa ini.
2: Sisi Semanti, itu lagi.
1: Siap Mamani.
0: Siap. Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, Bunda Erni Johan?
1: Nah, kita relay seluruh Indonesia Mamani.
2: Ya, semoga kita semua sehat.
0: Amin.
2: Dalam keadaan yang nggak usah disebut lah, kita aku nggak ikut-ikutan politik lah. Yang penting kita banyak berdoa sama Allah.
0: Siap.
2: Kita sehat, dikasih panjang umur.
1: Amin.
2: Indonesia Raya benar-benar merdeka beneran ya gitu.
1: Amin Mamani. Siap.
2: 17.
0: Senyumnya masih kayak 35 tahun ya.
1: Itu dia, dan suaranya, staminanya juga masih loh Bunda Erni. Luar biasa pokoknya. Eh,
2: tapi ini juga ini pengganti aku nanti kan nih yang ngomong ini.
1: Amin, Mama Ni.
0: Oke.
1: Kita saling doa ya Mama Ni ya.
2: Oke, okay, iya. Okay. Iya sama-sama.
1: Terima kasih
0: Mama banyak
1: Ni, Bunda
0: Erni Johan.
2: Sampai ketemu lagi
1: Mama Ni. Sukses selalu, sehat yo, selalu.
0: Dadah. Nah, yes. Ini pengen kembali ke Pak Waludin dan Bunda Yana, dan Bunda Neni. Ini seperti apa sih dan ide awal dari kegiatan yang akan diselenggarakan tanggal 10 ini?
3: Nah, jadi gini, kalau dari visi saya melihat orang bilang usia itu bisa menghentikan karir.
1: Betul.
3: Mm-hmm. Nah, saya ingin buktikan dengan pagelaran budaya ini itu tidak. Semakin usianya naik, dia masih bisa
1: tetap berkarya dan berkreasi.
3: Itu yang pertama. Yang kedua, di 81 tahun kemerdekaan Indonesia, saya ingin senior-senior ini berbagi lagi panggung dengan penggemarnya.
0: Oke.
3: Jadi untuk sebagai informasi saja, udah banyak nih yang nunggu Mbak Yana, Ida Leman,
1: Mbak Nini,
3: Mbak Nini, yang lain-lain dah. Untuk bisa ketemu, melepas rindu.
0: Oke. Okay.
3: Yang ketiga, penonton kita itu adalah fansnya
0: mereka masing-masing ya.
3: Ya. Jadi yang nonton di acara kita itu rata-rata umurnya 50 tahun ke atas.
1: Seru loh, Bang.
3: Jadi
1: ya, bakal seru
3: mempertemu
1: ya, Bang.
3: Kembali artis-artis ini ke fansnya.
0: Oke. Okay. Gitu.
1: Dan mereka bisa bernostalgia.
3: Bisa bernostalgia. Pas banget dengan acara RRI.
0: Siap. Kalau begitu, Bunda Yana. Boleh disebutin gak sih secara komplit artis-artisnya siapa
1: ya,
0: sih?
1: Ya siapa aja.
0: Kalau gak salah Bunda Yana kan dekat sama mereka semua.
4: Iya. Alhamdulillah. Ada Mbak Erni Johan, Ibu Sumanti, Oci Saputra, Sophie Jasmine, Tina Sanusi, Lili Junaidi,
1: Mbak Neni Triana.
4: Neni Triana malah lupa. Untuk Teteh. Terus Andi Ahmad.
1: Pak Andi Ahmad. Bang Andi. Iya, kan kapan hari jadi bintang tamu, iya.
4: Penyanyi Pak penyanyi ada 10 dan dari film sinetron 10 juga.
0: Oh,
4: dan semuanya kita memakai
1: baju
4: Nusantara.
0: Baju Nusantara ya.
4: Tapi saya di sini nanti acara tanggal 10 saya kebagiannya bawa acara.
0: Oh, sebagai MC-nya. Oh, siap kalau begitu.
1: Mantap, Mbak Yana.
0: Bunda Neni.
5: Iya.
0: Kalau tadi kan masing-masing ditanyain akan membawakan lagu daerah. Kalau Bunda Neni sendiri gimana, lagu apa yang akan dibawakan?
5: Lagu Sunda. Saya kemana-mana itu kemana-mana saya akan pasti membawakan lagu dari daerah saya sendiri, Jawa Barat.
0: Jawa Barat ya.
5: Iya. Iya.
1: Boleh tahu judulnya mana ini?
5: Judulnya mungkin Es Lilin.
1: Es Lilin. Macece. Cucu, wah cocok nih sama Mbak Neni, cocok banget.
0: Oke. Kita
5: nanti juga ada ini ya. Saya tampilkan kebetulan kan saya jadi koordinator untuk merekrut para penyanyi
1: para
5: dan pemain
1: ya.
5: Film, ya artis-artisnya saya koordinir. Ada dulu ya, ingat nggak Mbak Ita, ada penyanyi top Semarang dulu, Lili Junaidi nanti
1: iya,
5: tampil.
1: Mbak Lili Junaidi bakal tampil juga. Aduh,
0: seru, lama sekali.
1: Lu nggak ngelihat Mbak Lili. Bakal seru ini tanggal 10 Mas Yudi.
0: Kalau tadi kan Bunda Yana menyebutkan penyanyi-penyanyinya. Kalau bintang filmnya ya,
1: bintang
0: siapa
1: filmnya,
0: aja?
1: Kalau boleh tahu Bunda siapa Neni. Aja Mbak Neni?
5: Ya, bintang filmnya ada Alicia Johar.
0: Okay.
1: Oh, Alicia Johar Mbak Alicia. Ya,
5: ya ada. Ada Fonny Pawaka, bekas model itu ya, apa namanya. Terus ada lagi Yahera, ada Lelisa Gita.
1: Oh, Mbak Lely.
5: Ida Leman.
1: Mbak Ida dari sini.
5: Pemain antagonis ya. Dakti Manulang.
1: Okay. Oh iya iya iya. Kita kenal lewat sinetronnya banyak Ngos.
5: Iya betul. Ada Erna Santoso. Oh, iya, Mbak Erna. Jadi memang wajah-wajah yang selalu ada di film-film.
0: Ya, oke.
1: Okay. Hampir semuanya aku kenal.
0: Siap. Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Ini
1: mantap.
0: Fans-fans dari
1: para artis
0: Bunda Yana, Mbak Neni dan Pak Waludin udah pada antri di line telepon ya. Kita ke
1: Bondowoso. Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Pak Putra.
6: Selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya Pak Putra.
0: Siap Pak Putra.
1: Selamat
0: langsung
1: malam
0: dengan bintang tamu kita ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Putra mungkin ada yang mau disampaikan kepada bintang tamu, silakan Pak. Monggo.
6: Saya sampaikan untuk bintang tamu. Semoga di tahun ini apalagi sudah memasuki bulan Agustus, mudah-mudahan lebih semangat.
0: Okay, merdeka. Amin, lebih semangat ya.
1: Iya Pak Putra.
6: Kita sambut aja merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka, siap.
1: Siap.
6: RRI tidak boleh kendor Mas Hari.
1: Oh iya dong. Makin kenceng ini, nggak kendor, makin kenceng Pak Putra.
0: Siap. Ada lagi Pak Putra? Itu aja?
6: Ya salam-salam aja.
0: Silakan tiga orang ya.
6: Salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Selempung. Di sana juga ada Bung Leman. Semoga sehat selalu. Siap. Bahagia bersama keluarga. Juga ada tadi ada Bapak Ahmad Abdullah yang di kawasan Jember.
0: Siap. Oke.
6: Sama ibu juga sehat.
0: Terima kasih.
6: RRI semuanya yang lagi mandu di RRI Jember.
0: Terima kasih. Pak Putra.
6: Lancar rezekinya.
1: Amin.
6: Itu aja Mas ya. Yang
1: makasih ya Pak Putra ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
6: Sama-sama. Terima kasih waktunya. Ruang siap. Rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
0: Kita ke Cipete ada Bang Oscar. Selamat malam Bang Oscar. Halo.
1: Bang Oscar.
0: Oke, okay, nampaknya Bang Oscar putus. Sudah terputus ini ya.
1: Halo Bang.
0: Oke, okay, ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, terkait tanggal 10 nanti
1: Agustus,
0: berarti persiapan
1: di Hotel Borobudur ya,
7: yes, Pak Awi.
0: Persiapan sudah berapa puluh persen?
7: Kalau hari secara lagi teknis nih? Kita udah 95% udah.
0: 95% udah oke okay lah ya. Tinggal ya udah ini tanggal 5 hari lagi ya.
7: Di bagian indoor acara aja lagi. Kalau dari sisi semuanya undangan segala macam kita udah jalan semuanya.
0: Semua ya.
7: Nah, tinggal kita menunggu action dari Mbak Yana dan teman-teman.
0: Ya. Wah siap.
1: Ini untuk para penonton yang ingin melihat itu bisa mendapatkan informasi di mungkin di medsos bisa di share
0: di Instagramnya siapa
1: Instagram,
0: atau di mana
1: mungkin
0: aja
1: mungkin di Facebook ya.
7: Jadi semua kita ini memuat player-player acara kita. Seperti saya kan punya Facebook itu 5. Namanya Awaludin. Saya share di situ juga di IG
1: di Instagram juga aja ya.
7: Nama saya
1: Awaludin.
7: Dan teman-teman yang lain seperti Bundo Cici, Bundo Epi, Bundo
1: masing-masing Tokia. Posting di masing-masing Instagram posting, masing-masing ya. Siap.
0: Keywordnya buat mencari ya. Nama acaranya apa tadi? Ya.
7: Pagelaran budaya. Satu Nusantara, satu Indonesia.
0: Satu Nusantara, satu Indonesia. Siap, begitu kayaknya.
1: Hotel Borobudur 10 Agustus.
0: Kita ketemu penelpon lagi ya. Ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
1: Bang Benny Jo di mana do?
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung dengan bintang tamu Bung Benny Jo.
8: Memori lewat lagu.
0: Siap.
8: Apa kabar Bung Yudi, Mbak Ika?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik Bang Benny.
8: Oke, kita langsung ke bintang tamu ya.
1: Silakan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Neni Trian ya. Orang Bandung ya Mbak Neninya?
0: Mbak Neni orang Bandung.
1: Betul.
8: Maha Damang Mbak Neni.
1: Mbak Neni.
5: Iya.
8: Mbak Neni, kumaha damang. Salam kenal ya dari orang Manado.
1: Mbak Neni mungkin gak Enggak kedengeran kali ya, Mas?
0: Mungkin kedengeran sih harusnya. Bunda kedengeran, Neni? Oh, kedengeran kok. Denger kok. Oh, dengar tuh kan.
5: Tapi yang di ujung telepon sana saya tidak dengar.
0: Oh, begitu. Iya, iya, iya, iya, iya, iya. Ya.
5: Jadi pertanyaan-pertanyaannya saya tidak tahu.
1: Oh, oh begitu. Baiklah.
0: Siap, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
8: Disampaikan ya.
1: Siap, Bang.
8: Pertanyaan untuk Mbak Neni Triana kan ini penyanyi bintang film. Sudah berapa sih? Ya, film yang dibintangi sudah oleh Mbak Neni.
0: Terus,
8: apakah beradu acting dengan pemain-pemain saya yang senior seperti siapa ya, Widiawati, Sopan Sofian, Anwar Fuadi. Itu yang
0: pertanyaan pertama. Siap.
1: Nanti dijawab ya, Bang Beni.
8: Untuk Bang Awaludin, ini kan seorang wartawan.
1: Betul.
8: Seorang wartawan juga ya, sangat hebat juga seorang wartawan. Apakah persyaratan untuk menjadi seorang wartawan pada saat itu, apa ada uji kompetensi? Ada uji kompetensi untuk menjadi seorang wartawan.
0: Siap.
8: Itu aja ya pertanyaannya. Menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Priskila Balebu, semangatnya Ibu Priskila.
0: Ah, teman saya itu.
8: Klemen di Lampung, Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, Ayu Ica di Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Sumenep, ada Bang Oscar.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Oscar.
9: Hendra Cipta dari Sumenep. Mbak Nidiana sehat?
1: Oh, okay. Bang Hendra.
0: Hendra Cipta dari Sumenep. Siap.
9: Dari Sumenep ini,
1: Mbak. Bang Hendra
9: namanya ya di studio.
1: Oke, Mas Hendra.
9: Ya, Mbak Hendra Cipta ini cuman mau nanya sama Mbak Nindiana, apakah sudah pernah ke Kota Garam atau sudah pernah ke Sumenep?
0: Oke.
1: Siap. Nanti dijawab ya, Mas Hendra ya.
9: Ya, karena di Sumenep ini ada wisata religi seperti Masjid Jami, Masjid Agung Sumenep, ada kuburan Raja-Raja Asta Tinggi.
0: Siap.
9: Yang paling mengesankan wisata oksigen di Pulau Giliyang. Kalau nggak kesini rugi, Mbak.
0: Siap. Terima
1: kita aja belum pernah ke situ. Nanti ya Mas Endra, kapan-kapan kita akan siaran Ruang Rindu di Sumenep.
0: Di Sumenep ya.
9: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lupa tadi ya.
0: Gak salam apa-apa. Buat Bu Isti.
9: Iya, dan kalau makanan khasnya di sini banyak sekali.
0: Oke, baik.
1: Ya,
0: itu aja yang ditanyakan, Pak Hendra.
9: Yang penting kita sehat, barangkali nanti bisa mampir.
1: Betul.
0: Siap.
9: Dekat dengan Asta Tinggi, cuman jaraknya 1 kilo, Mbak Nindiana.
0: Oke. Siap.
9: Ya, titip salam ya.
0: Oke.
1: Boleh, silakan Mas Hendra.
9: Sama Bu Endang S di Jakarta, Bapak. Maman Abdurrahman di Cirebon, dan Bapak Andi Fatahuddin dengan Ibu Rosna Rahman di Kendari. Ini sama-sama pengurus FKP, pemerhati RRI. Ya, cukup. Terima kasih.
0: Assalamualaikum
9: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti ngobrol lagi gitu ya. Bunda Neni tampaknya terputus, nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan bisa tersambung. Bunda Neni terputus ya?
1: Halo, kayaknya. Mbak Neni. Oh iya.
0: Iya. Oke. Okay. Nanti kita
1: sambung lagi.
0: Lanjutkan kembali, kita dengerin satu lagu berikut ini. Lagu ini judulnya Pasrah, dibawakan oleh Bunda Yana Akbari.
1: Yes. Asik.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Banyak sekali memang artis-artis yang akan tampil dan di acara tanggal 10
1: tanggal
0: nanti
1: 10 Agustus di
0: termasuk Hotel yang di Ruang Rindu ya, ini pastinya. Kita nambah lagi, ada Bunda Ida Leman. Assalamualaikum Mbak Pur.
1: Iya, aku masih terkesan banget loh Mas.
0: Mbak Pur bener kan ya?
1: Mbak Pur bener.
2: Mbak Pur waktu Mbak perawan Pur. Tua. Ya kan, sekarang udah gak perawan lagi.
1: Mbak Pur kakaknya Mbak Dewi Yul.
2: Iya, adiknya waktu itu Dewi Yul.
1: Sama Mas Matias
2: Mucus. Mamanya Mika Wijaya, papanya Mang Udel.
1: Bener-bener, itu ya sinetron yang selalu ditunggu. Di TVRI.
0: Kala itu.
2: Kata Sony saya dulu dari mulai tukang becak sampai presiden semua tahu film itu katanya.
1: Itu enggak ada yang enggak tahu Mbak Ida.
2: Alhamdulillah barakallah.
1: Aduh,
2: masyaallah. Enggak perawan lagi udah tua.
0: Gimana kabarnya? Mbak Ida Leman.
2: Ya mungkin saya sekarang bukan masih muda lagi, udah setengah muda tua. Tapi umur segini semangat saya masih gitu. Kepengen tetap kan saya selain dari pemain dulu kan saya desainer juga.
1: Iya, desainer bajunya keren-keren loh Mbak Ida.
2: Busana muslim dulu awal-awal kan tiada sama saya Mbak Ida Reni dua pemula kan. Tapi pokoknya semua artis semua pernah pakai baju saya ya Ita ya.
1: Iya.
0: Mbak Ita juga.
2: Iyalah
1: dulu. Udah pernah dong. Udah pernah.
2: Penyanyi cilik ya. Enoleria, Cikita Medi, Messi, Ria Ernest. Semua deh dulu sampai.
1: Pokoknya Mbak Ida ini top.
0: Jadi sebenarnya bakat utamanya apa?
2: Gak tahu. Satu terlalu banyak.
1: Desainer, penyanyi atau
2: salon iya.
1: Bintang film Mbak.
2: Rias pengantin iya.
1: Oh iya, rias pengantin juga loh bener.
2: Suami saya pokoknya seumur hidup sama saya enggak pernah ke salon lagi, saya terus. Bajunya jahit desain saya. Enak banget, masakan saya.
0: Waduh. Siap.
1: Mbak Ida mah.
0: Kalau enggak salah nyanyi juga pernah ya, rame-rame.
1: Pernah nyanyi rame-rame.
0: Rambutku rambutmu bukan sih?
2: Enggak tahu pokoknya apalah, banyak adalah kawan-kawan. Kalau yang sekarang ini, saya tiba-tiba kan saya kan arisannya banyak. Ada Starina lah, ada personal, ada celebrity club lah,
1: apalah. Banyak banget Mbak Ida.
2: Begitu, tiba-tiba nih Awe ini dia ngomong sama istrinya. Istrinya ngomong sama Evi Susanti. Mungkin dia ditagih mau Borobudur ya. Ditagih Borobudur bikin acara tuh kata Evi. Itu di dalamnya tuh ada beberapa konsepnya gitu. Saya dipanggil. Saat itu juga harus datang rapat di kita ya. Nah, saya tuh ide saya apa ya? Ide saya ada beberapa udah banyak di sini saya kan. Terus kemarin tuh saya pengen bikin atas nama Bundo Kandoang. Saya kan di Bundo Kandoang DKI kan ketua pendidikan adat dan budaya. Tadi pengen, tapi ketua kami waktu itu enggak siap ya Awe ya. Akhirnya saya bilang Awe gimana ya, tapi kita tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dari Hotel Borobudur ini. Apa ya akhirnya saya izin Allah kami dalam rangka 100 tahunnya meninggalnya Pak Asrul Sani, kita di perpustakaan. Kita ketemu Yana. Terus kemudian kita sampaikan ke Yana, mulanya agak begini-begini, sebelakangan saya teleponnya ini karena ketua Bundo Kandoang nggak siap, udahlah batalin aja. Saya udah dapat kesempatan nggak mau batal. Akhirnya kami ini, kami ketemu lagi sama Awe, kita minta Nindi Triana. Saya maunya semua teman artisnya bersatu dan saya kepengen dulu berjuangan orang tua-tua yang berjuang sampai Indonesia merdeka. Nah, kita udah merdeka, masa kita enggak kepengen bersatu?
0: Siap. Oke.
2: Okay. Akhirnya kita semangat. Nah, saya karena sebagai perempuan saya enggak bisa dong memimpin acara. Saya biasa diajak pemain, diajak ini. Tapi ada laki-laki satu
1: dia. Ada Bang Awe gitu loh.
0: Bang Awe gitu ya.
3: Tim saya ini perempuan semuanya.
0: Siap.
3: Bundo Epi, Bundo Nepi, Bundo Topia, Bunda Ida Leman.
2: Evi itu Evi Nilasari.
3: Satu-satunya yang
1: lain. Wah, benar-benar raja minyak ini loh, raja minyak Bang Awi ini.
2: Epi Nilasari itu nanti dia yang
3: mendesain hotel Borobudur,
2: desain busana pengantin, busana daerah semua dia punya.
0: Oke. Siap. Masih, ini kita mantap. Sudah ditunggu beberapa penelpon, langsung kita ajak ngobrol ya dari Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap.
4: Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu.
0: Rame ya malam hari ini ya.
1: Rame di sini Teteh.
4: Iya ya, senang deh dengarnya.
1: Pastinya. Para legend. Betul Teteh. Teteh ada yang mau disampaikan sama para bintang tamu kita?
4: Iya, bintang tamunya ada empat ya.
1: Betul.
4: Ada Teh Neni Triana,
1: ada Mbak Yana Akbari, ada Mbak Pur alias Mbak Ida Leman, dan Bang Awaludin.
0: Tadi Awe. Ada juga Bunda Erni Johan loh.
1: Iya, iya Bunda nah, Erni Johan juga ada.
4: Uni Erni Johan.
1: Udah Uni.
4: Ada Erni Johan, Uni Erni Ida Leman juga. Ada Bang Awe, selamat malam semuanya.
1: Iya benar.
4: Ih, kalau dengar itu acaranya keren sih pasti itu.
1: Ayo nonton,
0: oh, iya dong.
1: Mbak Dinda, iya, ayo nonton dengan dong.
4: Dengan baju daerah masing-masing daerah, ih keren.
1: Iya, kebayangkan itu, seru keren dan kerennya, iya.
4: Bang Awe. Bang Awe.
0: Yes.
1: Iya. Bang Awe.
4: Mau dong tanya satu sebagai jurnalis, katanya tadi kalau nggak salah dengar katanya juga suka menulis gitu ya pastinya ya.
0: Jadi penulis.
4: Penulis iya. Punya puisi nggak? Pernah bikin puisi kah atau puisi yang disuka sama Bang Awe dan sampai sekarang masih disimpan gitu?
0: Oke. Okay. Ditunggu ya.
4: Bang Awe.
0: Oh, iya. Siap.
1: Nanti akan dijawab lagi? Mbak Dinda.
4: Iya, untuk Mbak Yana, kalau di acara-acara tertentu, apakah suka diminta tampil dengan lagu-lagu Bosas?
0: Oke.
1: Oke, siap.
0: Siap, ditunggu ya.
4: Teh Neni Triana, Teh Neni, aduh es lilin mah ece-ece, kenapa muda?
0: Oke.
1: Tadi agak
4: kaget juga, ada orang Sunda enggak suka sayur, enggak suka lalapan, makanya. Sehat terus ya Teh Neni. Neni, terus siapa? Mbak Pur,
1: Mbak ada Mbak Pur.
2: Mbak Pur alias Uni Ida Leman.
4: Iya. Alhamdulillah pernah lihat langsung waktu itu memang desainer ini satu ini luar biasa untuk baju-baju muslim.
1: Keren, betul.
4: Pernah lihat keren di sekarang namanya GCC. Kalau dulu apa ya
2: Balai
4: namanya
2: sidang,
4: ya?
2: Balai Sidang.
4: Oh iya, Balai Sidang. Pernah lihat langsung.
0: Oke.
2: Okay. Alhamdulillah.
4: Siap. Terus buat acara nanti.
0: Terima
1: kasih Teteh.
4: Lancar, hatur nuhun. Terima kasih banyak.
0: Sami-sami Teteh.
2: Bagi lagi dong.
0: Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
0: Ini apanya Ida Leman ya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Bang Leman. Ya,
5: selamat malam Pak Awaludin Awe.
0: Ya, selamat malam.
5: Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Ida Leman.
1: Iya, namanya sama
5: Leman ini.
1: Iya, namanya sama.
5: Ujungnya sama kita sama Mbak Ita gitu.
1: Iya, Bang.
5: Ini Mbak Ita, Mbak Basudi sih, Mbak Neni dengan Mbak itu udah enggak ada ya?
1: Dengar dong, ada.
0: Dengar, Neni silakan.
5: Oh gitu. Ya, walaupun saya ngelihat klik chat ini ya di YouTube, langsung lihat muka wajah Mbak Ita yang khasnya yang sambut poni dan baju coklat, baju putih,
0: marun,
5: Mbak Ida Leman dan Bang Awaludin Awe.
0: Yes, siap.
5: Langsung melihat YouTube-nya. Begini, untuk Bang Awaludin Awe, sebagai apa itu penulis, jurnalis atau penyedi wartawan itu kan. Jadi apa saja yang didapat pengalaman-pengalaman yang selama ini gitu, sejak awal hingga malam ini gitu.
0: Oke, pengalaman apa aja gitu ya?
5: Iya, untuk Ida Leman ini, Mbak Ida Leman ini, apa kok sampai mempunyai obsesi penyanyi ya? Bukan? Penyanyi dan
0: film.
1: Pemain film juga, pemain film juga.
0: Obsesinya apa gitu ya?
1: Oke, siap, nanti dijawab gitu ya.
5: Apa cita-cita itu kok satu menjadi penyanyi dan motivasinya apa gitu?
0: Oke.
5: Mbak Ida Leman. Iya, gitu.
0: Siap.
5: Salam Sudi, salam balik.
0: Terima kasih.
5: Salam balik Pak Sarman
1: Sudi
5: untuk kakak saya Tiadi Pendoso Putra Genda.
0: Oke.
5: Okay. Untuk Bung Benijo di Manado dan Pak Ahmad Abdullah di Jatim sana dan semuanya tanpa kecuali yang
0: terima kasih
5: Indonesia gitu.
1: Terima kasih Bang Leman.
5: Malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sumatera Barat. Nah, ini ada Uni Rahma.
1: Uni Rahma, selamat malam Uni.
0: Halo.
1: Halo.
0: Uni Rahma, selamat malam.
1: Tampaknya terputus nih Mas Yudi.
0: Ya udah kita jawab.
1: Kita jawab pertanyaan.
0: Bunda Neni, selamat bergabung kembali.
4: Iya, maaf tadi sinyalnya nggak bagus.
1: Iya.
0: Siap. Ini ada pertanyaan dari Teteh Dinda. Pertanyaan dari Teteh Dinda, kalau buat Bang Awe, ada puisi-puisi yang pernah dibikinkah?
1: Ya. Atau ditulis, Bang?
3: Oke. Okay.
1: Dijadikan buku.
3: Jadi saya ini waktu di SMA penyair sekolahan.
0: Oh. Penyair sekolahan. Siap.
3: Jadi yang menghantarkan saya sebagai pemenang pertama itu adalah sebuah puisi bercerita tentang Bendy.
0: Bendy. Bendy pernah.
3: Itu dokar.
0: Dokar.
1: Ya. Dokar. Mm-hmm. Benar.
3: Jadi saya ini kan lahir besar di Medan. Mm-hmm. Jadi pas pulang ke Padang, begitu dulu kan belum apa pesawat belum begitu anu ya. Mm-hmm. Kita naik darat. Saya turun di stasiun, dari stasiun mau mobil itu pengantar kita ke kampung itu Bendy.
0: Oke.
3: Okay. Nah, kesan itulah yang membuat saya
0: bikin puisi ya.
3: Bikin puisi.
0: Oh, siap. Nah,
3: begitu saya buat puisi itu, saya ikut lomba se-Sumatera Barat tingkat SMA. Nah, saya terpilih sebagai number one.
0: Okay.
3: Dan what? Mendapat gelar sebagai penyair sekolahan.
0: Waktu. Penyair sekolahan. Baik.
1: Bangga, seneng banget dong ya.
3: Nah, di luar itu saya memang kegiatan kebudayaan, beda mungkin dengan Bundo Ida Leman, saya banyak di teater juga.
0: Okay. Nah,
3: teater itu saya pernah tampil di...
1: Pernah gabung teater apa aja, Bang Awe?
3: Saya dengan teater Alinde di Padang.
0: Alinde. Oh, di Padang ya. Siap, kalau begitu.
3: Kemudian saya juga menulis beberapa buku. Sebenarnya itu buku autobiografi sama novel.
0: Oke.
3: Okay. Jadi satu novel ini yang paling menarik dalam kehidupan saya. Sebuah novel yang saya tulis selama 12 tahun gak saya terbitkan.
0: Oh.
1: Alasannya apa, Bang?
3: Jadi ceritanya itu ya namanya wartawan menulis ya. Itu kan sangat debatable ya. Jadi ada ketakutan, kekhawatiran saya gitu loh. Karena
0: novel
3: itu muncul memicu reaksi-reaksi yang...
1: Emang apa. Temanya apa novelnya, Bang?
3: Jadi novel itu judulnya ya, saya sampaikan. Judul. Novel itu judulnya Jangan Panggil Saya Gesa.
0: Oh, siap. Ya.
3: Jadi novel ini berkisah tentang seseorang yang multi talent. Ya. Dia dimiliki oleh sebuah grup besar, memiliki interaksi dengan banyak kekuatan.
0: Oke, baik.
3: Persoalan daerah itu dia yang handle.
0: Siap kalau
1: sampai
0: begitu.
1: Sekarang belum terbit ya, Bang?
3: Belum saya terbitkan. Dia ada terus di dalam HP saya.
0: Oke.
1: Penasaran ini.
0: Ini ada Bung Benijo di Manado tadi nanya buat Bunda Neni dan Bunda Ida Leman ya. Film sudah berapa judul yang dibintangi?
1: Berapa judul film yang sudah dibintangi?
2: Okay. Kalau film ada 36.
1: Wah, wow, ya? Banyak sekali.
2: Siap. Kalau sinetron mungkin ada 1000 lebih episode. Wah. Ya. Stripping ya. Stripping-nya ya panjang-panjang.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Bisa 100, bisa 200.
1: Ya Allah.
0: Siap.
1: Luar biasa nih Mbak Neni.
0: Kalau Bunda Ida Leman?
2: Kalau saya juga di film dari mulai saya pertama kali menang terpilih waktu acting course dapat 6 bulan beasiswa. Saya main film pertama kali sama Teguh Karya bersama semua artis-artis bintang-bintang top. Nama saya Hidayati Leman, yang kasih saya nama Ida pakai Leman aja itu Slamet Raharjo.
0: Oh.
2: Terus dia bilang itu nama kakek saya, papa saya Ahmad Leman. Saya bilang, saya takut papa marah, enggak pak, aduh kita papa kenapa, tetap juga kan apa-apa kata gitu. Dan alhamdulillah izin, terus saya main. Dan rupanya sutradara yang kita kami dapat apa di pelatihan itu dia bikin Lost Man. Nah, dalam saya Lost Man itu yang lebih populer. Malah saya main film udah 35 film juga.
0: Oke. Okay.
2: Terus saya main sinetron udah banyak.
1: Udah banyak juga ya.
0: Banyak banget ya.
2: Banyak.
1: Tapi nama Ida Leman ini membawa hoki ya.
2: Tapi Ida Leman, terus Ida Leman itu jujur papa saya nggak izinkan.
0: Okay.
2: Tapi nenek-nenek saya malah, biarlah ibu.
1: Kenapa tidak ya?
2: Ke jauh kemana-mana. Tapi alhamdulillah sekarang karena papa saya nggak bisa ingkarin janji bahwa darah seni dia, papa awe di darah seni, toto anak dilarang padahal darah dia turun.
0: Iya.
2: Dan alhamdulillah Saya mungkin dari kecil udah dunia seni ya. Saya sekolah apa bisa menjahit itu juga gara-gara sekolah
1: seni.
2: Apa
1: seni ya?
2: SMKK jurusan di sana.
0: Oke.
2: Jadi pemain Lost Man itu drama seri itu rambutnya semua saya ngedesainnya nyambul.
1: Iya ya, Mbak Ida loh yang
2: saya mendesain kebaya. Saya pikir nih, Bu Tati bilang kita kan Jogja nih. Jogja sebaiknya apa ya? Saya bilang saya tuh lama di Jogja syuting sama Teguh Karya sama macam-macam lah, Fritz Hart. Saya syuting di daerah kira kami ya. Saya tahu di sana ada batik, ada tenun, ada lurik, ada apa. Saya pakailah jumputan, lurik. Jadilah busana Lost Man Mbak Puri itu saya desain sendiri.
0: Wah.
2: Sanggul saya yang ini, yang saya itu Padang. Yang ininya Jawa. Saya kawinkan. Kalau Jawa asli kan begini aja. Lepas ini ke atas. Kalau orang Padang tinggi, ini ke bawah. Saya kawinkan yang Jawa sama Padang. Jadilah sanggul Lost Man itu sekarang populer. Apa karena saya wallahualam saya kena iman sama Allah, tapi itu desain saya baju kebaya yang jemputan tenun songket dan apa bukan songket lurik segala macam
1: itu sangat membekas loh.
0: Tapi bisa fasi berbahas berakting Jawa di Lost Man gimana ceritanya?
1: Baik orang Padang tapi bisa luas banget loh, Mak.
2: Monggo, iki matur nuwun. Dilar manggil Sri saya kasar salah. Kata Pak Harto, kata Butin sama Mbak Tutut ngomongin kalau ideal ya, mana ojo ngomong ngono Sri terus yang mbuh tuh gak boleh mbuh ya mbuh gitu kain Mbak Pur tuh kain kain Padang kan genset ke kanan kanan ke kiri rupanya salah yang benar itu Jawanya kanan dari ke kiri gitu.
0: Oke, siap.
2: Senang diprotes gitu menandakan saya selama ini nggak tahu makanya ulang tahun perkawinan mereka. Kami Lost Man diundang.
0: Siap. Ini kita ada penelpon langsung ke Aceh sebentar ya. Halo, selamat malam Bang Kasiman.
1: Bang Kasiman.
0: Bang Kasiman.
1: Ada tapi suaranya kecil sekali.
6: Selamat malam.
0: Ya. Oh, oke, silakan Bang Kasiman.
1: Iya, Pak Kasiman. Selamat malam.
0: Malam. Iya, silakan Bang Kasiman.
6: Ya, tolong di sekali lagi. Ya, halo. Ini Bunda Leman, kemudian siapa tadi satu lagi ini?
1: Ada Mbak Neni Triana dan Pak Awaludin Awe.
6: Tamunya nih.
1: Iya, ya. Bintang tamunya. Silakan Pak Kasiman.
6: Awe, Bunda Sariana. Nah, ini saya mau tanya, ini saya dengar tadi ada novel ini sudah 12 tahun.
2: Awe, Pak Awe.
1: Novelnya Bang Awe.
6: Kemudian ini karena jurnalis banyak penulis-penulis ini apakah ada di situ termasuk Cerbung ataupun Cerpen? Nah ini apa ada nih di novel ini? Kemudian judulnya tadi saya lupa, nanti tolong judulnya dikasih.
0: Siap. Oke. Itu aja Pak Kasiman?
6: Ya, kemudian ya tahun berapa itu ciptanya, diciptakan novelnya itu.
0: Oke.
6: Karena 12 tahun ya.
1: Oke, Pak Kasiman.
6: Cuman itu aja pertanyaannya.
1: Siap.
6: Lebih kurang saya mohon maaf.
0: Siap.
6: Selamat malam.
1: Selamat malam
0: Pak Kasiman. Kita ke Samarinda ada Bang Ari. Selamat malam Bang Ari. Halo Bang Ari.
1: Halo.
0: Waduh, ini tampaknya Bang Ari mengalami pancaroba. Ya udah, Bunda Neni, kita bakal puterin lagu pancaroba, masih inget ya?
7: Oh iya, iya itu dong. Lagu pertama saya.
0: Lagu pertama? Berarti umur berapa ini?
7: Di album pertama itu usia berapa ya?
0: 11 tahun ya.
1: 11 tahun.
7: Masih pakai poni kayak Mbak Ita.
0: Ya sudah. Oke, pendengar Pro 1 nanti kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oke, sebelum kita tutup kebersamaan, ini dari masing-masing yang ada, ini kan ada bertiga ya. Bunda Neni, proyek ke depan apa yang akan dikerjakan? Ada rilis
1: di 2026
0: album?
1: Ini mungkin
0: barangkali.
2: Saya tuh masih ada ini apa, ada kerjaan yang tertunda. Dulu pernah dilakukan tapi belum sampai tuntas.
0: Oke.
1: Okay. Apa itu?
2: Merekam lagu-lagu daerah yang dibawakan oleh artis-artis senior, kira-kira 100 artis lagi.
1: Wow.
0: Siap.
2: Satu lagu daerah, 6 penyanyi gitu. Tapi syutingnya di daerah lokasi wisata. Jadi daerah itu keangkat gitu ya, kenapanya maupun kulinernya, pakaian-pakaiannya, tariannya, semacam itu.
0: Okay.
2: Itu mimpi saya seperti itu. Itu
1: semoga terrealisasi ya Mbak Nini ya.
2: Amin. Yang sponsorin dulu.
1: Nah, benar. Okay.
0: Ada salah satu keinginan barangkali kalau nggak salah waktu itu sempat disampaikan pengen punya sekolah vokal gitu Bunda Neni atau ngajar vokal.
2: Betul.
0: Gimana realisasinya?
2: Belum bisa. Sebetulnya harus bisa sih. Kebetulan kan ini baru legalisasinya baru selesai bulan lalu.
0: Okay.
2: Dan saya juga ada banyak kesibukan. Saya bentuk yang baru lagi yaitu Yayasan Seni Budaya Seniman Budayawan Indonesia Emas.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu yang tergabung artis film, artis penyanyi, musisi, pencipta lagu, sampai ke pelukis, sampai ke penabuh gamelan, segala macam itu kita ambil.
0: Siap.
2: Semua sampai peragawati.
0: Siap.
2: Itu. Nah, itu saya kepengen sekali gitu bisa ada untuk pendidikan ya, pendidikannya di dalam seni budaya. Seni vokal, seni acting, seni tari gitu ya. Tempat sudah ada gitu.
0: Okay.
2: Ya. Tempat sudah ada tapi kita belum bisa untuk membuka itu.
1: Ya semoga bisa cepat realisasi ya Mbak Nini ya.
2: Iya, iya. Kalau sudah keluar dari Kemendagri-nya maupun dari Depdikbud-nya ya.
1: Siap.
2: Itu baru saya bisa jalankan.
0: Baik kalau begitu. Bunda Neni, sekali lagi terima kasih. Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Neni.
2: Semoga saya bisa hadir di kota-kota Anda ya.
0: Yeay. Amin. Siap.
1: Siap, Mbak Neni.
2: Mumpung saya masih apa ya, masih semangat.
0: Oke. Okay.
1: Masih sehat semangat, wes.
2: Ya,
1: mantap.
2: Sehat, silahkan undang saya. Jangan ragu, saya masih
1: siap, Mbak Neni.
2: Masih siap untuk menyanyi, okay, untuk menghibur masyarakat.
1: Siap, gerak.
0: Satu lagi.
2: Dan kalau bisa hadir tanggal 10 Agustus ini kalau yang kebetulan ada di Jakarta.
0: Oh, siap.
1: Yuk,
0: siap, siap.
1: Rame-rame
0: ya. Satu lagi, mudah-mudahan Bunda Neni bisa hadir di Ruang Rindu secara live ya.
1: Iya, Mbak Neni, jangan by phone.
2: Insya Allah.
0: Oke. Terima kasih Bunda Neni. Selamat malam.
1: Sukses terus, selamat sehat malam. Terus.
0: Selamat istirahat. Ya. Oh, ya. Baik.
1: Sekarang ke Bunda
0: Ida Leman. Next project apa yang dikerjakan? Kayaknya mau mendesain-desain juga nih.
3: Kalau saya, yang sekarang sudah beberapa kali saya kerjakan, bikin baju seragam-seragam bundokan doang.
0: Oke.
3: Saya bundokan ODKI, bundokan doang, PPMI, terus kemarin itu juga apa namanya yang daerah, pokoknya yang daerah yang kayak yang danau keren banget sama gitulah kira-kira.
0: Pokoknya apa. Begitu ya.
3: Tapi saya tuh kan dulu kan banyak tuh di pasar raya, di mana-mana kan banyak. Sekarang kontrol saya kurangin, saya banyak kan di mana pengajian arisan saya gitu. Tapi saya enggak, karena kaki saya lutut saya sakit enggak boleh nyetir sama dokter. Saya enggak bisa lagi bawa pakai dagangan kecuali dipesan orang.
0: Nah, okay.
3: Kalau sekarang karena saya lagi saya menjadi ketua pendidikan hukum adat dan budaya di pendidik apa di Indo apa di Bundokan doang. Saya lebih banyak konsen membantu adat budaya buat generasi ke depan. Saya pengen ibu-ibu, jangankan ibu-ibu, jangan anak-anak, ibu-ibu aja banyak yang nggak ngerti adat, nggak ngerti etika busana Minang, karena terlalu modern Jakarta.
0: Oke.
3: Okay. Nah, itu kayak gitu, kita harus bantu, kita tarik, kembalikan fitrahnya, gimana adat Minang ini, bahwa kalau perempuan itu sebenarnya pakai baju apa,
0: okay,
3: terus gayanya apa, terus ada yang suami yang pandang, istri yang enggak, istri pandang enggak. Nah, saya cuma saya ada cita-cita yang pengen mengumpulkan teman saya kan artis, dari mulai artis tua-tua sampai yang benar-benar apa the best ya, seperti senior-senior kayak Widiawati, Yeni Maman, Yati Octavia, si Gusman. Nah, itu tuh masih ada rencana saya bikin sesuatu.
0: Siap.
3: Terus kemudian ini tadi saya mau masukin di sini. Tapi tergantung sponsor. Kalau sponsor kurang kan saya mesti
1: benar, Mbak Ida.
3: Terus artis Minang mau saya kumpulkan, mau saya bikin buku. Kenapa? Lama atau cepat kita kan enggak panjang umur. Siapa yang mau tahu kita kalau 25 tahun lagi.
1: Nah,
3: kalau ada buku di perpustakaan kan orang tahu siapa itu Rano Karno, siapa itu
1: sejarahnya, artis-artisnya siapa.
3: Betul. Ada rencana besar yang beberapa yang mau saya.
0: Mudah-mudahan terwujud ya.
1: Amin.
0: Berarti untuk tanggal 10 nanti busana yang merancang Bunda Ida Leman semua.
3: Ini semua ide saya. maksudnya tapi bukan apa ya, busana Nusantara ini kan semua orang punya.
0: Oke.
3: Semua teman-teman saya itu pakai busana. Nah, berhubung karena di sini cowok satu-satunya dia seniman. Ini soalnya kan istri juga seniman, dia juga
1: betul,
3: seniman.
1: Istrinya Bang Awi penari.
3: Saya banyak ide tapi saya enggak mampu untuk menjadi membimbing acara ini, jangan mampu. Tapi insya Allah kita bersama semoga acara
1: siap,
3: kami
1: Mbak Ida.
3: Apa direncanain Allah?
0: Amin.
3: Amin.
0: Okay. Bang Awe,
1: ada yang mau disampaikan?
0: Next project apa nih yang mau dikerjakan?
1: Selain tanggal 10
0: menyelesaikan novel kayaknya nih.
4: Jadi begini, saya setelah melihat teman-teman legend ini mau bersatu di dalam satu panggung, saya kepikir membuat satu event lebih besar lagi, tapi tidak di hotel.
0: Oke. Okay.
4: Tapi di sebuah pantai yang banyak dikunjungi orang. Kita buat stage yang sangat besar, lampu yang begitu nyala, sound yang bagus. Legend ini tampil gitu loh.
0: Oh, siap.
1: Udah kebayang ya, Pak.
4: Udah kebayang. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks kegiatan acara di hotel ya, saya juga melihat ada prospek juga untuk festival kebudayaan China.
0: Oh, okay.
4: Tionghoa. Karena apa? Secara entitas saya lihat teman-teman Tionghoa ini kalau ada kegiatan-kegiatan mereka lebih kompak. Yang pertama, yang kedua, dinamika acaranya jauh lebih menantang gitu, karena warna-warninya yang sangat-sangat bagus. Nah, di luar itu ya saya mohon doa dari Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
4: Mudah-mudahan acara kita ini bisa berjalan sukses.
0: Amin.
4: Ditunggu kehadiran.
1: Sekali lagi Bang, tanggal 10 Agustus di Hotel Borobudur.
4: Di Hotel Borobudur.
1: Pagelaran Budaya.
4: Pagelaran Budaya, satu Nusantara, satu Indonesia.
3: Tanggal 9 sebut juga dong. 9 itu lomba pesona.
4: Iya, tanggal 9
1: Agustusnya.
4: 9 Agustus
1: ada lomba
4: pesona baju Nusantara.
0: Lomba pesona baju Nusantara
4: dari Sabang sampai Maroke.
0: Wow. Ini siapa yang bisa ikut lomba?
3: Banyak sudah.
0: Enggak, maksudnya yang pesertanya ada kriteria tertentu enggak sih?
4: Umum, siapa aja. Tapi ini yang menariknya, tapi pembatasan waktunya apa usianya 30 sampai 70 tahun. Jadi agak spesifik sedikit.
0: Saya masih 25 enggak boleh ikut dong.
3: Makanya Pak Yadi, saya walaupun ini kita bakal panggung jadi panitian ya, tapi sama Mbak Nenny saya dimasukkan sebagai orang film, saya jalan, saya pikir kan saya jalan biasa aja kan, saya jalan sebagai nenek-nenek, saya bawa Mario sama istri kita sebagai anak muda, sama cucu-cucu.
0: Itu seru.
1: Aduh, maka seru nih.
3: Tapi kami pakai DNA semua.
4: Oke, oke. Dan juga kita ada anu Mas Yudi, jajanan Nusantara juga.
1: Wah, jajanan Nusantara ya. Jadi dari seluruh Indonesia.
0: Ini benar-benar mengangkat budaya bangsa.
4: Disediakan tempat oleh pihak Hotel Borobudur. Jadi kita undang teman-teman ini. Dan ternyata setelah kita verifikasi makanannya, wah enak-enak semua.
0: Gak sabar nyicipkan.
1: Ini acara tanggal 10 mulai jam berapa, Bang?
4: Nah, jadi kalau tanggal 10 itu kita mulai ya pembukaan dulu, itu jam 14.
1: Jam 2 siang udah mulai. Udah,
4: pembukaannya oleh Menteri Kebudayaan
1: Pak Fadlizon.
4: Dihadiri oleh beberapa unsur. Lalu acara kita dimulai jam 7 malam sampai jam 9. Itu perform untuk Bunda Para Daleman artis, dan teman-teman. Ya, ya. Nah, setelah itu bebas. Jadi audience yang mau nyumbang lagu segala macam.
1: Monggo, silakan.
4: Dan satu hal yang paling spesifik itu adalah peserta apa hiburan, penonton. Ya pokoknya yang hadir semuanya pakai baju daerah.
1: Pakai baju daerah.
0: Baju daerah ya. Oke, siap.
4: Ah itu. Nah,
0: itu. Jadi pasakera.
3: Tanggal 9 juga itu boleh ikut tuh pakai nasional itu dari pagi jam 10.
1: Tanggal 9 juga masih ada acaranya ya.
0: Siap. Oke. Baik kalau begitu.
1: Sukses
0: kegiatannya. Kita seneng banget yang senior-senior ini masih terus berkarya.
1: Eksis
0: lo ya kan.
3: Doain ya semoga
0: amin. Amin. Yang
3: kita kerjakan. Amin amin. Semua bisa berjalan dengan baik, mudah dengan izin Allah. Sukses sampai.
4: Ya, saya kalau boleh masih ngomong ke teman-teman yang ada di Jakarta yang punya kesempatan waktu, ayo kita hadir pada tanggal hari Senin 10. Tanggal 10 Agustus mulai pukul 19 sampai 22.
0: Oke.
4: Hadir dalam pagelaran budaya Satu Nusantara Satu Indonesia.
1: Di Hotel Borobudur Jakarta.
0: Terima kasih sekali lagi.
3: Jam 5 sore.
0: Oke. Ah, kita bisa menikmati kulineran ya. Baik. Terima kasih sekali lagi.
1: Terima kasih
0: Mas Yudi. Bang Aludin, Mbak Ida Leman,
1: Mbak Deni Triana, Mbak Yana, Bari dan semuanya.
0: Bunda Erni Johan tadi.
1: Bang, ya, Bunda Erni Johan. Wah.
0: Baik kalau begitu.
1: Terima kasih banyak.
0: Enggak berasa sudah hampir 2 jam.
1: Enggak berasa kan? Sudah hampir jam 10.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

Anda, buah tidak hanya lezat dikonsumsi segar, tetapi juga bisa diolah menjadi minuman fermentasi alami yang dikenal sebagai enzim buah. Minuman ini dibuat dari campuran buah, gula, dan air yang difermentasi selama beberapa hari hingga menghasilkan rasa segar, manis, dan asam. Enzim buah dipercaya membantu menjaga kesehatan pencernaan karena mengandung enzim alami dan asam organik hasil fermentasi. Buah yang sering digunakan antara lain nanas, apel, lemon, hingga pepaya. Namun ingat, proses pembuatannya harus higienis agar aman dikonsumsi. Gunakan wadah yang bersih, buah yang segar, dan simpan di tempat teduh selama fermentasi berlangsung. Dari dapur rumah kita bisa belajar hidup lebih sehat, sekaligus mengurangi limbah buah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Fermentasi alami, segar dinikmati, bijak mengolah hasil bumi.

Di dunia yang bergerak serba cepat ini, semua orang ingin menjadi yang pertama. Semua orang ingin cepat sampai. Tapi pernahkah kita sadari ada satu ruang di mana kedewasaan kita diuji? Ya, di dalam sebuah antrian. Berdiri dalam barisan bukan sekedar menunggu giliran. Antri adalah cermin cara kita menghargai waktu orang lain yang juga sama berharganya dengan waktu kita. Saat kita tertib mengantri di kasir swalayan, halte bus, atau fasilitas publik lainnya, kita sedang mempraktikan keadilan terkecil. Di sana tidak ada yang lebih tinggi atau lebih penting. Kita semua sama, menghormati hak sesama. Budaya antri adalah tanda sebuah bangsa yang beradab dan menghargai ketertiban. Yuk, mulai dari diri sendiri. Karena keren itu bukan yang maju paling depan dengan memotong jalan, tetapi yang berdiri tegap menghargai antrian.

Kulit buah dan sisa sayuran dapur sering dianggap sampah, padahal limbah organik itu bisa diolah menjadi cairan ramah lingkungan bernama ekoenzim. Ekoenzim dibuat melalui proses fermentasi sederhana menggunakan limbah organik, gula, dan air selama sekitar 3 bulan. Hasilnya berupa cairan alami yang dapat dimanfaatkan sebagai pembersih lantai, pengurai bau, hingga pupuk cair tanaman. Selain membantu mengurangi volume sampah rumah tangga, ekoenzim juga menjadi bagian dari gaya hidup hijau yang kini banyak dikembangkan komunitas lingkungan. Dengan memanfaatkan sisa bahan organik dari dapur, masyarakat diajak melihat bahwa sampah bukan akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari manfaat baru bagi lingkungan. Mulai dari rumah, mulai dari hal kecil, untuk bumi yang lebih lestari.

0: kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan mini drama oleh Teater Angkasa RRI dengan judul Intan Tetaplah Intan.
1: Budian, pegawai senior, masuk dengan emosi meluap.
2: Intan, kamu ini bisa kerja tim gak sih? Kenapa laporan saya belum kamu kerjakan? Udah 2 hari.
3: Maaf Bu, saya masih menyelesaikan laporan IV dan kinerja saya. Setelah itu baru saya bantu Ibu.
2: Nah kan? Kamu pentingin diri sendiri. Kita ini tim, harus saling bantu.
3: Bukan begitu Bu, ini laporan memang tanggung jawab masing-masing.
2: Oh, sudah berani bantah. Mengajar di senior?
3: Bukan maksud saya begitu Bu, saya mau bantu tapi...
2: Cukup! Banyak yang bisa kerjakan laporan saya. Jangan merasa sok penting. Kamu itu pegawai baru, tapi udah ngelunjak.
3: Bukan gitu Bu.
2: Apa? Mau ngelawan? Anak sekarang ya memang gak tahu diri. Gen Z nih, ya begini.
4: Kamu diem aja. Itu jelas-jelas dia play victim. Manfaatin kamu terus nyalain kamu lagi.
3: Aku ngomong dipotong terus, gak sempat bela diri, aku capek batin nah. Aku cuma mau kerja tenang, tapi kenapa begini?
5: Boleh gabung? Kelihatannya serius sekali.
4: Eh, Bu Susi. Boleh, Bu, silakan.
5: Intan kenapa? Ada apa, Intan?
4: Intan difitnah, Bu. Tadi...
3: Gak apa-apa, Bu, cuma capek kerja.
5: Yang benar. Coba cerita. Kalau diceritakan... Kita bisa cari jalan. Minimal kamu lebih tenang lah.
3: Saya gak enak cerita Bu, takut terkesan menjelekkan orang.
5: Loh, bukan untuk menjelekkan, tapi kita cerita untuk mencari solusi. Intan cerita aja kronologinya, biar Ibu lihat secara objektif.
3: Baik Bu, nanti saya kirim lewat WA. Sekarang makan dulu aja.
5: Okay lah, kali ini Ibu yang traktir. Yuk makan.
1: Pagi hari, di bawah pohon rindang, beberapa pegawai berbincang. Bukan tentang pekerjaan, tapi tentang Intan.
6: Put, tahu nggak? Intan berani nolak kerjaan Bu Dian. Berani kali dia.
7: Iya bang, kata Bu Dian, dia sampai ngata-ngatain senior.
6: Gak sopan bener, udah melunjak tuh dia.
7: Itulah anak sekarang memang begitu, meremehkan senior.
1: Intan mendengar. Ia terpukul. Saat berbalik, tanpa sengaja menabrak Bu Susi.
3: Eh, maaf Bu.
5: Iya Intan, gak apa-apa. Yuk, ke ruangan Ibu, sebentar. Intan, Ibu sudah baca pesan WhatsAppmu. Dan Ibu juga dengar pembicaraan tadi. Gimana perasaan Intan?
1: Bu Susi memberikan tisu, lalu merangkulnya lembut.
5: Intan, yang kamu alami sekarang, dulu juga Ibu alami.
3: Ibu juga. Terus Ibu gimana menghadapi fitnah itu?
5: Dulu Ibu reaktif, melabrak siapapun yang menyakiti Ibu. Tapi, lambat laun, Ibu berubah setelah belajar dari senior yang bijak. Pertama, jangan pukul rata semua senior itu jahat, Intan. Karena tidak semuanya buruk. Kedua, belajar membaca pola orang. Motif, tujuan, dan juga kebenaran ucapannya. Senior yang kamu hadapi itu memang punya pola. Memanfaatkan pegawai baru. Kalau tidak dituruti, kamu akan dijelekkan.
3: Oh gitu ya, Bu. Jadi harus bagaimana, Bu?
5: Saran Ibu, Intan jangan fokus menghadapi mereka, tapi fokus pada diri sendiri. Kuatkan batin, tenang, kerjakan tugas Intan dengan benar. tetap dan terus berbuat baik, tapi tetap punya batas. Bantu jika bisa, tapi juga tolak jika tidak sanggup. Satu hal yang perlu Intan tahu, kamu tidak bisa mengontrol omongan orang, tapi kamu bisa mengontrol diri kamu, ya? Intan tetap Intan, meski dilumpuri. Yang mengenal nilainya akan tetap menghargainya.
1: Waktu pun berlalu.
2: Intan! Intan, Intan!
3: Apa sih teriak-teriak?
2: Kamu dapat promosi naik jabatan.
3: Halah, kirain apa, biasa aja.
2: Iya tahu, kamu gak tertarik jabatan. Tapi tetap harus dirayain dong. Traktir aku ya.
3: Maunya. Ya udah, ayo, mau makan apa?
2: Yes. Tapi ada yang panas tuh kamu naik jabatan.
3: Shhh,

Terima kasih telah mengikuti mini drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Intan Tetaplah Intan. Sampai jumpa.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing waring.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan madon atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

Bahan pangan lokal telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kehidupan masyarakat Indonesia. Dari sawah, ladang, hingga pekarangan, tumbuh beragam sumber pangan yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga menyimpan nilai budaya dan kearifan lokal. Umbi-umbian, jagung, kacang-kacangan, hingga beras lokal selama ini menjadi penopang kebutuhan pangan sekaligus identitas kuliner daerah. Di tengah perubahan zaman dan pola konsumsi modern, keberadaan pangan lokal tetap menunjukkan perannya dalam menjaga keberagaman pangan masyarakat. Selain sebagai sumber energi, bahan pangan lokal juga merekam jejak tradisi, cara bertani turun-temurun, serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Pangan lokal, bagian dari cerita panjang kehidupan masyarakat Indonesia.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Pendengar, terima kasih masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, Pusat Grosir Solo atau PGS resmi menghentikan operasionalnya secara permanen setelah lebih dari 2 dekade beroperasi sejak tahun 2005. Penutupan pusat grosir tekstil dan wisata belanja batik di kawasan Gladak Solo ini bukan disebabkan sepinya pengunjung, melainkan karena proses kepailitan akibat kegagalan investasi di internal manajemen. Manajer Marketing Communication PGS, Bahtiar Ibnu Fadli, menegaskan aktivitas perdagangan di PGS masih berjalan cukup baik hingga menjelang penutupan. Bahkan pusat perbelanjaan ini masih menjadi tujuan wisata belanja favorit karena fasilitasnya yang lengkap, termasuk area parkir bus wisata. Saat ini seluruh pedagang diminta mengosongkan kios setelah proses audit kurator selesai, dan sebagian pedagang memilih melanjutkan usaha di Pasar Klewer dan Beteng Trade Center, sementara lainnya terpaksa berjualan dari rumah karena keterbatasan modal. Berakhirnya operasional PGS menjadi penanda berakhirnya salah satu ikon perdagangan tekstil di kota Solo. Informasi lebih lengkap Anda bisa simak di laman resmi kami di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di setiap rumah makan.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

0: Posyandu itu kan cuma buat bayi ya?
1: Sekarang nggak cuma itu, sudah ada Posyandu Plus.
2: Posyandu kini hadir lebih lengkap untuk semua usia, mulai dari ibu hamil, balita, hingga lansia. Semua bisa mendapatkan layanan kesehatan dasar di Posyandu Plus. Di sini tumbuh kembang anak dipantau, kesehatan ibu diperiksa, dan lansia pun bisa rutin cek tekanan darah serta kondisi tubuhnya. Semua dilakukan lebih dekat, lebih mudah, dan lebih terjangkau. Karena sehat itu bukan hanya untuk anak-anak saja, tapi untuk seluruh keluarga. Datang ke Posyandu, langkah kecil untuk hidup lebih sehat. Posyandu Plus hadir untuk kita semua.
3: Jazz Music, saatnya Anda mendengarkan Jazz Music di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sepatu ini pertama kali ditemukan oleh Profesor Diana Sardasan dari Armenia, seorang ilmuwan yang menuntut ilmu di bidang arkeologi di Institute of Archaeology Armenia. Usia sepatu ini diperkirakan lebih dari 5.000 tahun. Sepatu purba ini terbuat dari kulit sapi yang ada 1.000 tahun sebelum masa zaman piramida di Giza. Ukuran sepatu 36 cm ini sesuai dengan pemakainya yang diperkirakan mempunyai tinggi badan 150 cm. Sepatu ini ditemukan di sebuah gua di Armenia dan pemakainya adalah seorang perempuan.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

Toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Saat itu, bentuk toga belum berupa jubah. Warna hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus diungkap oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Kucir tali topi toga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: baru saja Anda ikuti Surakarta malam ini.
1: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan, air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu 5 Agustus 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta. Selamat mengikuti siaran terbaik kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Manggala Putra menyapa Anda di Surakarta Pagi Ini sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini pendengar, dengan semangat yang baru setelah kita diberikan waktu istirahat yang cukup ya, untuk pada akhirnya pagi hari ini kita bisa kembali untuk meraih apa yang kita inginkan, kemudian mengusahakan apa yang sudah kita cita-citakan. Pendengar Surakarta Pagi Ini hadir untuk Anda dengan siraman rohani pagi ya, dengan sajian pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga siraman rohani agama Islam. Akan dibacakan Quran Surat Al-A'raf ayat 26 hingga ayat 40, kemudian dilanjutkan dengan siraman rohani agama Islam oleh Ustadz Alfian Eko dengan judul Wujud Nyata Mensyukuri Kemerdekaan Republik Indonesia dari Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta. Terus dengan kami pendengar sejak pagi hari ini, dan semoga bahagia selalu untuk kita semuanya. Kami hadirkan siaran religi pagi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat.

Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia, syaitan, telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, "Kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya." Katakanlah, "Sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui?"

Katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepada-Nya. Kamu akan dikembalikan kepada-Nya, sebagaimana kamu diciptakan semula.

sebagian diberinya petunjuk, dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk.

Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rizki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.

0: Katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.
1: Walikulli ummatin ajal, fa'idha ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
0: Dan setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

0: Datang para utusan malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka para malaikat berkata, "Manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah?" Mereka orang musyrik menjawab, "Semuanya telah lenyap dari kami." Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir.
1: Qala dukhulu fi umamin qad khalat.

Allah berfirman, "Masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, 'Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka.'" Allah berfirman, "Masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui."

Dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami." Maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan.

Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

wujudkan dengan lisan kita. Marilah kembali kita ucapkan kalimat indah ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Summa Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Syukur yang mungkin sebagian orang susah untuk melakukannya. Syukur yang mungkin kita lupa untuk mewujudkannya. Mari setiap hari kita ingatkan kepada diri kita. Setiap pagi kita berucap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesadaran penuh, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala pujiannya bagi Allah yang telah memberikan kehidupan ba'dama amatana, setelah mematikan sementara tadi malam kita tidur, dan hanya kepadanya lah kita akan kembali. Sehingga dengan begitu kita akan sadari bahwasanya hari ini kita bisa membuka mata. Hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh. Hari ini kita bisa mendengarkan siaran radio. Hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas hingga pagi ini. Karena semua punya aktivitasnya masing-masing. Mungkin ada yang kembali tidur lagi. Mungkin ada yang tidak tidur lagi, kemudian beraktivitas membersihkan rumah, membersihkan taman, kemudian membangunkan anak, cucu, dan lain sebagainya. Itu adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Bahkan dari pendengar kita mungkin ada yang sedang sakit, kita doakan semoga dengan penyakitnya itu dapat menggugurkan dosa dan menjadikan kita semuanya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan begitu kuatnya iman dalam hati dan jiwa kita bisa syukuri, kita bisa jalani dengan kesabaran. Kita bisa terus istiqomah untuk terus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk terus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya, selawat serta salam kita aturkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhirul zaman, sang panglima perang, sang pemimpin umat, sang pemberi solusi, yang alhamdulillahi rabbil alamin sejak ribuan tahun itu, bahkan setelah hijrahnya itu 1400 tahun yang lalu, kita dikenalkan dengan Islam, kita dikenalkan dengan aturan Islam, kita didengarkan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang sungguh besar yang diberikan kepada kita semuanya. Sehingga kembali ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengharapkan syafaat darinya, kembali kita harus mensyukuri atas nikmat itu. Kita harus mensyukuri atas pengingat itu. Kita harus mensyukuri apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah pendengar Radio Republik Indonesia Surakarta, hormati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Kita pekikkan semangat di pagi hari ini. Karena kita tiba di bulan kemerdekaan Republik Indonesia, di bulan Agustus kita merdeka, maka kita harus sadari betul bahasanya kita mendapatkan nikmat kemerdekaan yang luar biasa ini, yang perjuangannya berdarah-darah, yang perjuangannya menjadikan berguguran para pahlawan kita di masa yang lalu. Sehingga alhamdulillah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu bagaimana ketika kita mendapatkan kemerdekaan yang sudah diperjuangkan ini? Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, mari kita akan bahas bagaimana kita mensyukuri nikmat kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana kita mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pahlawan-pahlawan kita. Yang pertama,
syukur terdalam dari kita semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Syukur diberi kebebasan dalam berkegiatan sehari-hari. Syukur ketika diberi nikmat kita beraktivitas tanpa kekangan oleh penjajah di setiap hari ini. Itu nikmat yang luar biasa, nikmat yang tidak diberikan kepada negara-negara yang sedang terjajah, nikmat yang tidak diberikan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Ini nikmat yang kita semuanya dapatkan. Sehingga mari kita syukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para pejuang-pejuang, mujahid-mujahid Islam di masa lalu. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan apa syukur itu? Tentunya syukur yang pertama sebagaimana Allah Subhanahu wa taala terangkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'dainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Sungguh telah diberikan nikmat yang banyak, nikmat baik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat baik kepada kita sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang sungguh besar itu, nikmat yang sungguh banyak itu, nikmat penglihatan, nikmat pernafasan, nikmat kegiatan harian, nikmat kita bisa melangkah itu. Lalu tugas kita semuanya, fasholli li rabbika, maka sholatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menyembahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Maka kembali kita mengingatkan kepada saudara-saudara kita semuanya, mari perbaiki sholat kita. Jika sudah baik, mari perbaiki kualitas sholat kita. Jika kualitas sudah baik, mari perbaiki kuantitas sholat kita. Jika kuantitas sudah baik, maka mari perbaiki kekhusyukan kita dalam melaksanakan ibadah sholat. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bermuhasabah, melihat kepada dirinya kita masing-masing. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lakum wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ketika kuantitas salat sudah kita jalani, kualitas salat sudah kita jalani, bagaimana kekhusyukan kita dalam salat, coba kita lihat. Apakah kita benar-benar khusyuk? Apakah kita benar-benar mendekat pada Allah Subhanahu wa taala dan berharap padanya? Apakah kita benar-benar bisa melupakan dunia ketika sholat? Apakah kita benar-benar bisa berkomunikasi, menyembah, berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala? Ataukah ketika sholat kita masih mengingat pekerjaan? Kita masih mengingat tuntutan duniawi kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, mari pertama perbaiki sholat kita. Yang kedua, setelah fasholli li rabbika, ada wanhar, dan berkurbanlah. Kurban kemarin mungkin sudah kita laksanakan dengan kambing, dengan sapi. Namun ada pengorbanan yang lain yang mungkin bisa kita laksanakan untuk kehidupan kita harian itu. Bagaimana pengorbanan kita dalam segala lini? Bagaimana pengorbanan kita untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini sebagai warga negara Indonesia? Apa yang bisa kita korbankan di masa kemerdekaan ini? Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tentunya yang pertama, sesuai profesi masing-masing, ayo kita lakukan, ayo kita niatkan untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita maksimalkan potensi kita masing-masing. Yang guru, maksimalkan potensi anak-anak didik kita. Yang dosen, maksimalkan potensi calon-calon pendidik atau segala lini kehidupan.
dosen apapun, yang menghadirkan apapun, kita harapkan semaksimal mungkin untuk memberikan semuanya fasilitas kepada murid-murid kita, mahasiswa-mahasiswa. Kita maksimalkan potensinya untuk perkembangan di masa yang akan datang. Yang jadi TNI, Polri, keamanan bangsa, keamanan rakyat Indonesia, yang menjadi pimpinan, ayo kita berjuang sesuai dengan keyakinan pimpinan masing-masing. Laksanakan apa itu yang menjadi kewajiban kita semuanya sesuai apa yang kita bisa. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu adalah wujud pengorbanan kita pada Allah subhanahu wa ta'ala melalui pengorbanan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita usahakan yang terbaik sebagai warga negara Indonesia untuk terus menjalankan amanat konstitusi, untuk terus menjalankan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing. Yang jadi petani, maksimalkan potensi yang ada dalam kehidupan, maksimalkan potensi yang ada dalam pertanian, yang perikanan, maksimalkan potensi yang ada dalam perikanan. Yang menduduki pemerintahnya, kementerian dan lain sebagainya, semuanya maksimalkan potensi yang ada dalam kehidupan kita semua, agar Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menjadi negara yang lebih baik, negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada bulan kemerdekaan ini, marilah kita betul-betul dalami, marilah kita betul-betul tanamkan kepada diri kita semuanya untuk terus bisa menjadi orang yang lebih baik dari kemarin, untuk terus bisa menjadi umat yang lebih baik dari kemarin, agar kemerdekaan yang didapatkan ini bisa betul-betul termanfaatkan, bukan tersia-siakan. Karena sungguh perjuangan untuk mendapatkannya pun sangatlah berat. Berjuang pemerintahan kita pada masa itu, bergerilya dari hutan satu ke hutan yang lainnya, membawa itu senjata, bambu runcing, membawa senjata yang dia punya untuk mewujudkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Republik Indonesia Surakarta yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mari kita lihat apakah kita sudah berkorban untuk terus mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia ini untuk menuju lebih baik negara kita. Tentunya yang mengetahuinya adalah diri kita masing-masing. Apakah kita lebih banyak mengeluhnya atau kita lebih banyak bersyukurnya? Maka itu yang mengetahui adalah diri kita masing-masing. Sehingga ayo bersama. Tak bisa ketika sendiri-sendiri, tak bisa. Kita harus bersama dengan persatuan Indonesia itu. Kita harus bersatu untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menjadi lebih baik, untuk terus meningkatkan potensi yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai kemampuan masing-masing. Jika visi itu bersama kita tanamkan dalam kehidupan kita, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia akan terus berkembang, akan terus lebih baik, akan terus menjadikan generasi-generasi kita yang akan datang menjadi generasi-generasi emas, menjadi generasi-generasi terbaik untuk melangsungkan negara kita ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, mari bersama kita ajak saudara-saudara kita. Karena kata Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita ta'awuna alal birri wa taqwa wa la ta'awuna alal ismi wal udman. Jadi bagaimana kita mengajak kepada kebaikan dan ketakwaan. Jadi tugas mengajak bukan hanya tugas ustaz, mohon maaf sekali lagi. Tugas mengajak untuk kepada kebaikan bukan hanya tugas penceramah,
bukan hanya tugas pimpinan, tapi itu adalah tugas kita semuanya, dimanapun tempatnya, warga negara Indonesia, WNI, harus kita bersama saling mengingatkan untuk mengajak kepada kebaikan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bayangkan ketika semua orang mengajak kepada kebaikan, maka lingkungan kita pasti menjadi lingkungan yang baik. Keluarga kita menjadi keluarga yang baik. RT kita menjadi RT yang baik. RW kita menjadi RW yang baik. Desa atau kelurahan kita menjadi desa atau kelurahan yang baik. Kecamatan, kabupaten, semuanya menjadi kabupaten dan kecamatan yang baik pula. Jamaah rahimani wa rahimakum. Spirit, semangat bulan kemerdekaan ini, ayo kita angkat. Ayo kita tuangkan dalam semangat persatuan dalam kehidupan kita semuanya. Kita mengingatkan saudara kita. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kuntum khaira ummah, kata Allah. Kalian itu umat terbaik, ukhrijat linnasi, yang diciptakan untuk umat manusia. Umat yang terbaik itu seperti apa tuh ya Allah? Yang mau ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang mau mengajak untuk melaksanakan yang baik dan mau mengajak untuk menjauhi kemungkaran. Jemaah pendengar Radio Republik Indonesia Surakarta, dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita ajak, ayo kita ingatkan agar siapapun orangnya, dimanapun tempatnya, menjadi insan-insan yang baik, menjadi insan-insan generasi yang baik, dan menjadi generasi yang rahmatan lil alamin, memberikan rahmat kepada semua alam, kepada siapapun, tanpa pandang bulu ekonomi, kepada siapapun tanpa melihat harkat dan martabat derajat, kepada siapapun tanpa melihat pangkat dan jabatan. Ayo kita saling mengingatkan dalam kebaikan, wattawasaw bil haq wattawasaw bis sabr, dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ada dua potensi yang mungkin akan terjadi. Ketika kita ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada hal yang baik, mungkin tidak begitu beresiko. Ayo kita sholat, ayo kita ngaji, ayo kita rukun dengan saudara, ayo kita rukun dengan tetangga, ayo kita rukun, ayo kita melaksanakan kegiatan dengan baik. Itu ta'muruna bil ma'ruf. Tapi ketika kita watanhauna 'anil munkar, kita mengajak untuk menjauhi kemungkaran, ayo stop itu judi, ayo stop itu riba, ayo stop itu pinjaman online, ayo stop itu judi online, ayo stop itu kecanduan HP dan lain sebagainya, maka pertentangan akan terjadi di sana. Sehingga agar kuat kita menghadapi pertentangan itu, kita harus bersatu. Contoh, ketika kita mau memberantas judi online yang luar biasanya masif di media internet, maka ini adalah persatuan yang betul-betul harus kita jaga. Bagaimana kita sebagai orang tua mengingatkan putra-putrinya, mengingatkan pasangannya yang mungkin masuk dalam judi online. Kemudian pertentangan di masyarakat, kita harus pastikan judi haram. Lalu pada internet, pada penguasa, pastikan Kominfo juga membantu untuk memblokir situs-situs yang mensupport judi online. Sehingga persatuan ini akan bisa terus menjadikan harmoni dalam kehidupan itu melebih baik. Tapi jika kita tidak bersatu, maka pemberantasan kedzaliman itu akan menjadi sulit. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga mari ini kita bersama terus menerus melihat kepada diri kita masing-masing, kita terus menerus melihat kepada apa yang kita usahakan harian ini, agar apa yang kita usahakan ini bisa menjadi hal yang baik, yang akan terus kita lakukan, yang akan terus kita upayakan agar lebih baik. Jamaah
pendengar Radio Republik Indonesia Surakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita lakukan sebagai wujud syukur kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai wujud syukur kita betul-betul mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu kita berupaya lebih baik dari kemarin. Kita berupaya lebih baik daripada yang kita lakukan kemarin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mari bersama kita bisa. Bersama kita kuat. Bersama kita akan lebih mudah untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mari kita ingatkan siapapun yang ada di lingkungan kita. Mari kita bersatu untuk memberantas kezaliman yang ada, sehingga lingkungan kita juga menjadi lingkungan yang baik untuk ditinggali, menjadi lingkungan yang baik untuk dicontoh, menjadi lingkungan yang lebih baik dari kemarin. Pendengar Radio Republik Indonesia Surakarta rahmati Allah Subhanahu wa taala, selain usaha itu, ada satu yang penting lagi, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu. Kita doakan yang terbaik untuk putra-putri kita. Kita doakan yang terbaik untuk lingkungan kita. Kita doakan yang terbaik untuk negara kesatuan Republik Indonesia, agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan hidayah hadir kepada siapapun yang dikehendaki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina wal awal akhirin tabarakan kulli sahabati Rasulillah ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anta rabbi ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa 'alamtuka wa ana 'ala ahdika wa 'ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah. Ampunilah dosa kami semuanya ya Allah. Dosa putra-putri kami ya Allah. Dosa keluarga kami ya Allah. Dosa orang tua kami ya Allah. Dosa para pemimpin kami ya Allah, ampunilah semua dosanya ya Allah. Bimbinglah dalam petunjuk-Mu ya Allah. Jadikanlah negara kesatuan Republik Indonesia yang lebih baik daripada kemarin ya Allah. Ya Rabbal Alamin, ya Mujibas Sa'ilin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma ihtim lana bil iman, Allahumma ihtim lana bil islam, Allahumma ihtim lana bil khair, Allahumma ihtim lana bi khusnil khatimah ya Allah. Kau upayakan dengan baik, kau beri petunjuk dengan baik, kau ingatkan kami dengan baik, istiqomahkan kami ya Allah untuk melaksanakannya hingga akhir ya Allah. Jadikanlah akhiran kami akhiran yang husnul khatimah. Ya Manan, ya Rahman, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma salli salatan tunjina biya min jamil ahwali wal afat, wa taqdilana biya jami al hajat, wa tutahirana biya min jami sayyat, wa tarfa'na biya indaka ala darajat, wa tubaliguna biya aksal gayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Manan, ya Rahman, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jadikanlah apa yang kami lakukan ini ya Allah bukti kami mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersyukur kami bersyukur, Nabi salat kami salat, Nabi puasa kami puasa, kami ittiba Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami semuanya umat yang mendapatkan syafaat darinya ya Allah, dan jadikanlah kami umat yang bisa bertemu dengannya di surga-Mu ya Allah. Dan jadikanlah kami umat yang dapat bertemu dengannya di dunia-Mu ya Allah, dalam rangka ziarah ke Madinatul Munawwarah wal Makkah al Mukarramah, dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah ya Allah. Ridhoi kami semuanya menjawab panggilan-Mu ya Allah. Labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Karena kepada kami ya Allah pasangan-pasangan yang membahagiakan di dunia dan di akhirat ya Allah,
putra-putri yang salih dan salihah, generasi emas di masa yang akan datang, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jadikanlah negara kami negara yang baik, negara yang terus menjadi lebih baik, ya Allah, yang semoga, ya Allah, dengan ridhomu itu, ya Allah, bisa merubah kami semuanya menjadi lebih baik di masa yang akan datang, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana ufil lana dunubana wa kafir ana syai'atina wa taufana mar abror wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbi filli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar, ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, jamaah Radio Republik Indonesia rahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang kita usahakan dan apa yang kita doakan, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga diijabah dan kita semuanya menjadi lebih baik. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara yang lebih baik, baik perekonomiannya, baik keimanan dan ketakwaannya, baik personalitinya, baik orang-orangnya, baik personnya, baik pejabatnya, baik semua lini yang ada dalam kehidupannya. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saya Alfian Eko Rahmawan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq, wastabiqul khairat, Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan ilmu, kehidupan menjadi mudah. Dengan seni, kehidupan menjadi halus. Dan dengan agama, hidup menjadi terarah dan bermakna. Dari Dr. Mukti Ali.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BSD bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BSD, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Kita berhasil melaksanakan 4 kasus, yaitu terkait dengan penyalahgunaan narkoba, yaitu ada 3 kasus atau 3 LP ubaya, kurang lebih sejumlah 4.300 butir.
2: Harga telur senantiasa di bawah harga HAP, bahkan di bulan lalu pemerintah malah menurunkan harga HAP telur, padahal kondisi harga pakan hari ini terus naik.
0: Dengar Warta Berita Pagi selengkapnya bersama saya, Manggala Putra. Gabungan Peternak Rakyat Solo Raya menggelar aksi di Bundaran Gladak untuk memprotes tingginya harga pakan di tengah harga telur yang masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Peternak meminta pemerintah menekan harga pakan agar keberlangsungan usaha peternak rakyat tetap terjaga.
2: Harga telur senantiasa di bawah harga HAP, bahkan di bulan lalu pemerintah malah menurunkan harga HAP telur.
3: Gabungan Peternak Rakyat Solo Raya menggelar aksi di kawasan Bundaran Gladak untuk menyuarakan tingginya harga pakan di tengah harga telur yang dinilai masih berada di bawah harga acuan pembelian. Dalam aksi tersebut, peternak juga membagikan telur kepada pengguna jalan sebagai bagian dari penyampaian aspirasi. Penanggung jawab aksi, Kris Handrika Immanuel Raharjo mengatakan, kenaikan biaya produksi semakin menekan keberlangsungan usaha peternak rakyat. Salah satu komponen yang menjadi perhatian adalah harga jagung di tingkat peternak yang disebut telah mencapai Rp7.000 per kilogram.
2: Harga telur senantiasa di bawah harga HAP, bahkan di bulan lalu pemerintah malah menurunkan harga HAP telur, padahal kondisi harga pakan hari ini terus naik. Komposisi harga pakan yang cukup signifikan hari ini termasuk jagung, harga sampai di peternak bisa sampai Rp6.800 sampai Rp7.000, padahal acuan pemerintah hari ini hanya Rp5.500.
3: Kris Handrika mengatakan, peternak pada prinsipnya mendukung upaya pemerintah untuk menjaga harga pangan tetap terjangkau bagi masyarakat. Namun, kebijakan pengendalian harga telur diharapkan diimbangi dengan langkah menekan harga pakan agar biaya produksi peternak juga dapat terkendali. Dalam aksi tersebut, peternak turut membawa sekitar 50 ekor ayam afkir, serta melakukan aksi simbolis memberi pakan ayam menggunakan sertifikat tanah. Simbol tersebut menggambarkan kondisi sebagian peternak yang disebut harus menjual aset untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.
2: Itu kenyataan yang hari ini terjadi di teman-teman peternak. Ketika ayam sudah tidak cukup diberi makan dengan pakan-pakan yang ada, akhirnya subsidi terjadi, jual tanah, jual mobil. Ya itu tadi sebagai perlambangan bahwa kami hari ini sudah melakukan hal itu untuk menjaga kelangsungan peternak rakyat. Tapi kalau ini terus berlanjut, yang terjadi juga nggak akan bisa tahan lama.
3: Menurut Kris Handrika, harga ayam afkir saat ini berkisar Rp12.000 hingga Rp16.000 per ekor, sehingga dinilai belum mampu menutup kerugian peternak. Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP yang telah dijalankan pemerintah juga dinilai belum memberikan dampak besar terhadap pengendalian harga pakan di lapangan. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Polresta Surakarta memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg hasil pengungkapan sejumlah kasus di Solo, Klaten, dan Boyolali. Pemusnahan dilakukan sebagai bentuk komitmen pemberantasan peredaran narkoba sekaligus upaya menyelamatkan jutaan masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba.
4: Pemusnahan barang bukti narkoba berupa sabu berat kurang lebih 3,5 kilo dan ini bisa menyelamatkan 3 juta jiwa.
5: Polresta Surakarta memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di halaman Mapolresta Surakarta. Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan sejumlah kasus peredaran narkotika di wilayah Solo, Klaten, dan Boyolali. Pemusnahan dipimpin Kapolresta Surakarta, Kombespol Catur Cahyono Wibowo, dan dihadiri Wali Kota Surakarta Respati Ardi, unsur FKP daerah, serta sejumlah instansi terkait. Kapolresta Surakarta, Kombespol Catur Cahyono Wibowo mengatakan, barang bukti sabu yang dimusnahkan diperkirakan bernilai sekitar Rp3,5 miliar. Menurutnya, keberhasilan pengungkapan tersebut berpotensi menyelamatkan sekitar 3 juta jiwa dari ancaman penyalahgunaan narkotika.
4: Alhamdulillah untuk pagi hari ini, untuk kegiatan di Polresta Surakarta ini, kita melaksanakan pemusnahan barang bukti narkoba berupa sabu berat kurang lebih 3,5 kilo dan ini bisa menyelamatkan 3 juta jiwa. Alhamdulillahnya pada kegiatan yang dilaksanakan ini, TKP terdiri dari beberapa, yang tidak hanya satu TKP aja, dengan nilai total berat 3,5 kilo ini ada dari Klaten, juga ada TKP di Boyolali juga ada.
5: Catur menambahkan, keberhasilan tersebut merupakan hasil pengembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, Polri akan terus meningkatkan pengawasan dan penindakan agar peredaran narkotika tidak semakin meluas di wilayah Solo Raya. Sementara itu, Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengapresiasi kinerja Polresta Surakarta yang berhasil mengungkap kasus narkotika dengan barang bukti dalam jumlah yang besar. Ia menilai pengungkapan tersebut menjadi langkah nyata dalam melindungi masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan narkoba.
6: Saya mengucapkan terima kasih kepada Polresta Surakarta yang telah bekerja keras untuk mengamankan narkotika. Dan ini yang fakta mengejutkan, tadi dari Pak Kepala PN menyampaikan 3,5 kilo ya Pak. 3 kilo ini sama dengan menyelamatkan 3 juta orang untuk menggunakan. Dan bayangkan jika yang menggunakan itu orang tua, pasti yang kena korban juga keturunannya, anak-anaknya.
5: Pemerintah Kota Surakarta bersama aparat penegak hukum berkomitmen memperkuat upaya preventif melalui edukasi kepada masyarakat, sekaligus mendukung langkah penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika guna menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Surakarta. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Pendengar, Pemkab Sukoharjo mulai mematangkan persiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak tahun 2026 dengan menggelar sosialisasi. Sosialisasi yang digelar di Gedung Menara Wijaya dihadiri pelaksana tugas Bupati Eko Sapto Purnomo, jajaran Forkopimda, camat, kades, dan panitia yang terlibat dalam pelaksanaan pilkades.
7: Dan dilanjutkan dengan pendaftaran bakal calon kepala desa yang nanti...
8: Saudara, Pemkab Sukoharjo mulai mematangkan persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah Pilkades Serentak 2026. Salah satu langkah yang dilakukan, yakni menggelar sosialisasi tahapan Pilkades sekaligus penandatanganan MOU oleh PLT Bupati Sukoharjo dan diikuti jajaran Forkopimda Camat Kades. Selain itu, penandatanganan yang digelar di Gedung Menara Wijaya juga dilakukan seluruh panitia yang nanti terlibat dalam pelaksanaan Pilkades Serentak di 125 desa pada 10 Desember mendatang. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Pemkab Sukoharjo Rohmadi mengatakan usai sosialisasi beberapa tahapan sudah disiapkan mulai dari pembentukan panitia dan penyusunan tata cara pilkades, pendaftaran balon hingga ujian seleksi. Sebelum bertarung pada pilkades, para kandidat juga wajib mengikuti penataman gambar dan pengundian nomor urut.
9: Untuk pelaksanaan pilkades tahapannya yang pertama saat ini adalah sosialisasi. Dan kemudian nanti pembentukan panitia pemilihan kepala desa dilaksanakan tanggal 10-12. Kemudian bintek ataupun di dalamnya ada penyusunan tata cara pemilihan kepala desa, tentunya perlu bintek kepada panitia. Selanjutnya tahapan pendaftaran pemilih selama 28 hari kerja mulai tanggal 18 Agustus sampai 7 September 26.
8: Lebih lanjut, Kepala DPMD Pemkab Sukoharjo Romadi juga menjelaskan untuk jumlah pendaftar awal pilkades tidak terbatas, namun untuk kontestan hanya boleh diikuti maksimal 5 orang. Sementara itu, PLT Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo mengatakan sosialisasi menjadi langkah awal untuk menyamakan persepsi semua pihak agar pelaksanaan pilkades dapat berjalan sesuai ketentuan dan menghasilkan pemimpin desa yang berkualitas. Seluruh tahapan pilkades diharapkan dapat dilaksanakan dengan menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sesuai dengan slogan pilkades, yakni berintegritas. Dikatakan pilkades merupakan momentum penting dalam menentukan arah pembangunan desa selama 8 tahun mendatang untuk menentukan estafet kepemimpinan, sehingga semua proses demokrasi dapat berlangsung lancar dan masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik.
10: Tentu sesuai dengan slogan dari pilkades ini adalah berintegritas, bersih, jujur, aman, bertanggung jawab. Kemudian ini adalah ajang untuk menentukan estafet kepemimpinan di desa, sehingga harapan kami ini sekali lagi proses demokrasi bisa berlangsung dengan baik dan masyarakat juga bisa menggunakan hak pilihnya nanti dengan baik juga, sehingga dihasilkan pemimpin terbaik untuk membangun desa di 8 tahun ke depan.
8: Dalam kesempatan tersebut, Eko Sapto Purnomo juga menegaskan komitmen Pemkab Sukoharjo bersama Forkopimda untuk mencegah berbagai bentuk pelanggaran yang dapat mencederai proses demokrasi, termasuk praktek botoh, politik uang, hingga penyebaran hoax. Menurutnya, praktek perjudian atau botoh dalam pilkades tidak dapat ditoleransi karena berpotensi mengganggu kondusivitas dan mencederai demokrasi, sehingga aparat penegak hukum akan mengambil tindakan tegas jika ditemukan praktek politik uang, perjudian maupun pelanggaran lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Kita beralih pendengar, pemerintah Kabupaten Wonogiri mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD melalui digitalisasi pajak, pembenahan basis data, dan integrasi sistem tanpa menaikkan tarif pajak maupun retribusi kepada masyarakat. Di tengah ketidakpastian dana transfer dari pemerintah pusat, Pemkab Wonogiri memprioritaskan belanja wajib, pelayanan dasar, serta program pembangunan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
11: Yang inovatif, realistis dan terukur untuk penetapan target.
12: Pemerintah Kabupaten Wonogiri memastikan optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026 dilakukan tanpa menambah beban baru bagi masyarakat. Menurut Bupati Wonogiri Setio Soekarno, strategi peningkatan PAD ditempuh melalui digitalisasi transaksi pendapatan daerah, pembenahan basis data, serta integrasi pajak dan retribusi daerah sehingga penerimaan daerah meningkat tanpa menaikkan tarif pajak maupun retribusi. Ia menjelaskan pendapatan pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan atau PBBP2 yang dilakukan serentak di seluruh desa dan kelurahan telah

0: dan retribusi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tanpa menaikkan tarif pajak dan retribusi.
1: Selain itu, Pemkab Wonogiri juga memberikan stimulus PBB dan pengurangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB untuk waris, hibah wasiat, kepentingan sosial, dan pendidikan. Pemerintah juga menyiapkan insentif fiskal bagi pelaku usaha melalui kebijakan pajak dan retribusi daerah.
0: Untuk memenuhi asas keadilan terhadap masyarakat dan mempertimbangkan kondisi perekonomian serta meringankan beban masyarakat, pemerintah Kabupaten Wonogiri mengambil kebijakan stimulus PBB dan pengurangan BPHTB untuk waris, hibah wasiat, kepentingan sosial, dan pendidikan. Di samping itu, untuk meringankan beban para pelaku usaha, diberikan insentif fiskal atas pajak daerah dan retribusi daerah.
1: Setio menegaskan anggaran daerah diarahkan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna memperluas program yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
2: Pendengar Warta Pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Para pedagang ex-pusat grosir Solo PGS berpindah jualan ke Pasar Klewer dan Beteng Trade Center BTC. Hanya saja mereka mengeluhkan biaya sewa di kedua pusat perbelanjaan tersebut cukup tinggi. Akhirnya tak sedikit pedagang yang membuka usaha di rumah.
3: Di sini ada 3 kios, tapi dia dikasih tinggal waktu selama 7 hari. Mampir pindah ke Klewer, ada pindah ke apa, ke BTC, ada juga pindah ke apa, ke rumah. Ya yang bagi modalnya ada ya pindah. Jadi nggak ada modalnya nanggung ya, kadang pindah di rumah.
4: Setelah perusahaan pengelolanya dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, aktivitas jual-beli di pusat grosir Solo PGS mulai terhenti. Hal tersebut menjadikan para pedagang yang selama 2 dekade berjualan di PGS harus mengkosongkan kios dan mencari tempat usaha baru. Pantauan RRI selama sepekan terakhir ini, para pedagang PGS membongkar etalase, mengemas barang-barang dagangan, membersihkan kios sebelum meninggalkan pusat perbelanjaan tersebut. Salah satunya Ilham, pedagang pakaian asal Solo yang telah berjualan di PGS hampir 20 tahun, mengaku terpaksa menutup 3 kios miliknya akibat penutupan PGS secara permanen. Dari 3 kios yang dimilikinya di PGS, Ilham kini hanya sanggup menyewa 1 kios saja di tempat yang baru, yakni di Pasar Klewer, Solo.
3: Di sini ada 3 kios, jadi para pedagang bagaimana untuk kesepakatan di antara pedagang dengan PGS ini untuk auditnya ditutup tanggal 30 kemarin, 31. Jadi dia dikasih tinggal waktu selama 7 hari. Nanti pindah ke Klewer, ada pindah ke apa, ke BTC, ada juga pindah ke apa, ke rumah.
4: Hal tersebut menjadikan para pedagang memilih pindah menyewa lokasi perdagangan lain seperti di Pasar Klewer dan BTC. Sementara lainnya terpaksa memindahkan usaha ke rumah karena keterbatasan modal dan biaya untuk buka kios baru. Sementara itu, manajer marketing communication PGS Solo, Bahtiar Ibnu Fadli, meluruskan pangkal permasalahan yang memicu penghentian operasional gedung. Menurutnya, kegagalan dalam aspek investasi menjadi salah satu penyebab utama PGS dinyatakan pailit oleh pengadilan.
5: Ini bukan pailit loh, Mbak, tapi dipailitkan. Jadi kan beda arti ini. Terkait hukum kan ngerti ini rugi karena nggak payu kan. Memang ada faktor internal dari manajemen sehingga kan nek ana men dipailitkan terkait investasi. Jadi terkait investasi sing kuwi
4: Fadli menambahkan jumlah pengunjung hingga menjelang penutupan PGS masih menjadi tujuan utama wisata belanja di Solo dibandingkan pusat grosir lainnya. Rencana penghentian operasional sudah terindikasi sejak beberapa bulan lalu seiring habisnya masa kontrak para tenan. Manajemen memilih tidak lagi memperpanjang.

0: sewa kios. Secara bertahap, pedagang menyusut dari kapasitas awal 700 kios aktif. Angka tersebut seiring berjalannya waktu. Jumlah penyewa tersebut menyusut hanya tersisa 60 kios di masa akhir menjelang penutupan. Dari 60 kios terakhir yang bertahan, diperkirakan ada 400 pekerja yang kehilangan mata pencaharian. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
1: Pendengar, upaya memperkuat literasi dan tingkat keaktifan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN terus digencarkan melalui pendekatan lintas sektor. Dalam acara Sinergi Penyuluh Agama Integrasi Literasi atau Syair JKN di Hotel Haris kemarin, pendekatan inklusif berbasis komunitas keagamaan dinilai strategis dalam menyentuh kesadaran masyarakat hingga ke pelosok daerah.
2: Ini adalah sinergi dalam menguatkan literasi untuk bersama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat bersama penyuluh-penyuluh agama. Ini adalah dalam rangka mendukung program JKN, menguatkan banyaknya masih terkait kendala di kepesertaan BPJS yang kurang lebih masih 50 juta yang tidak aktif.
3: BPJS Kesehatan menyelenggarakan Sinergi Penyuluh Agama Integrasi Literasi atau Syair JKN dengan menggandeng Kementerian Agama dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Hotel Haris. Dalam kegiatan, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto menjelaskan, partisipasi tokoh agama sangat dibutuhkan dalam membantu menyelesaikan tantangan kepesertaan JKN. Menurutnya, kolaborasi ini bertujuan mengatasi permasalahan sekitar 50 juta peserta yang saat ini statusnya tidak aktif.
2: Nah, untuk itu peran sinergis bersama Kementerian Agama dalam hal ini Pak Dirjen yang berkenan bersama dengan penyuluh agama yang merupakan adalah tokoh-tokoh di masyarakat ini sangat penting menurut BPJS Kesehatan, menurut kami supaya terus memberikan edukasi, pemahaman dan juga bagaimana cara mengurus kepesertaan, mengurus administrasi, mendapatkan pelayanan, menjadi peserta aktif termasuk ke depan adalah bisa bersinergi untuk terus memberikan pemahaman-pemahaman mengenai kesehatan baik itu promotif, preventif dan juga budaya hidup sehat di masyarakat.
3: Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Profesor Abu Rahmat menegaskan, penyuluh agama memiliki fungsi sebagai edukator sekaligus mediator. Melalui pendekatan bahasa-bahasa agama, pesan gotong royong, dan pentingnya perlindungan kesehatan, dinilai lebih mudah dipahami oleh masyarakat.
4: Dengan demikian kita berharap BPJS makin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jadi penyuluh agama memberikan literasi, edukasi kepada masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa agama sehingga makin mudah untuk dipahami oleh masyarakat.
3: Pelibatan para pemuka agama ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga status kepesertaan JKN tetap aktif. Langkah kolaborasi tersebut sekaligus menjadi fondasi kuat dalam memperluas pemerataan jaminan kesehatan di seluruh Indonesia. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
5: Fokus hari ini.
1: Pendengar, Satuan Reserse Narkoba Polres Ragen membongkar 3 jaringan peredaran narkoba dan obat-obatan berbahaya dalam operasi Pekacan di 2026. Dalam operasi yang berlangsung 20 hari tersebut, Satuan Reserse Narkoba menyita ribuan pil obat terlarang dan memprihatinkan obat-obatan tersebut bakal dijual kepada remaja dan pemuda di Sragen. Berikut fokus berita pagi ini.
6: Sasarannya adalah terkait dengan peredaran atau penyalahgunaan narkoba.
7: Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus peredaran narkotika dan obat berbahaya upaya selama pelaksanaan operasi penyakit masyarakat Pekacan di 2026 yang digelar selama 20 hari. Dalam operasi yang berlangsung pada 25 Juni hingga 14 Juli tersebut, Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Sragen menyita ribuan butir obat berbahaya, narkotika jenis sabu-sabu serta ratusan botol minuman keras dari sejumlah lokasi berbeda di Kabupaten Sragen. Pengungkapan itu menegaskan bahwa ancaman peredaran gelap narkotika dan obat-obatan terlarang masih menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Terlebih hasil penyelidikan menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan dengan didominasinya pelaku dari kalangan usia remaja hingga dewasa. Hal tersebut disampaikan KPU Satres Narkoba Polres Sragen Ibtu Setia Permana saat memaparkan hasil operasi Pekacan di 2026 di Mapolres Sragen. Ibtu Setia Permana menjelaskan bahwa operasi Pekat Sandi merupakan operasi kewilayahan yang dilaksanakan secara serentak dengan sasaran utama pemberantasan penyakit masyarakat seperti narkoba. Kasus pertama diungkap pada Kamis 2 Juli 2026. Petugas menangkap seorang pria berinisial APN di sebuah rumah di Dukuh Gentong, Desa Kedawung, Kecamatan Seragen dengan barang bukti 4.300 butir obaya yang siap diedarkan.
6: Kegiatan yang sudah kita lakukan selama kurang lebih 20 hari, kita berhasil melaksanakan ungkap kasus yaitu terkait dengan penyalahgunaan narkoba, yaitu ada 3 kasus atau 3 LP obaya kurang lebih sejumlah 4.300 butir.
7: Pengungkapan berikutnya dilakukan Sabtu 4 Juli 2026. Petugas mengamankan 2 orang berinisial EW dan DH dengan barang bukti sabu seberat 0,18 gram serta 1,1 gram oleh dari seorang pria berinisial TW di wilayah Candel Kulon, Seragen. Selain narkotika, operasi Pekat Sandi 2026 menyasar peredaran minuman keras ilegal. Petugas mengamankan seorang penjual berinisial EY di Kelurahan Seragen Kulon beserta 112 botol miras. Di balik keberhasilan penindakan tersebut, Polres Seragen menyoroti fakta mayoritas pelaku yang diamankan masih berada pada kelompok usia remaja hingga dewasa. Fenomena itu menunjukkan bahwa generasi muda menjadi kelompok yang paling rentan terpapar penyalahgunaan barang haram tersebut. Sebagai langkah pencegahan, Satres Narkoba Polres Seragen tidak hanya mengedepankan penegakan hukum, tetapi juga memperkuat pendekatan edukatif melalui sosialisasi dan penyuluhan pencegahan, pemberantasan, dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN.
6: Kita juga lakukan atau kegiatan P4GN yang mana yang menjadi sasaran kita adalah sekolah, kemudian di masyarakat, di desa-desa kita laksanakan penyuluhan agar generasi muda ini tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika ataupun obaya ataupun psikotropika.
7: Melalui langkah preventif ini, Polres Seragen berupaya membangun ketahanan generasi muda agar memiliki keberanian untuk menolak serta melaporkan segala bentuk penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar. Redi Surakarta Melatuisan melaporkan.
1: Pendengar, peredaran narkoba kian masif menyasar remaja dan pemuda produktif. Terbukti setiap bulan 5 hingga 7 kasus peredaran narkoba berhasil diungkap Satuan Reserse Narkoba di masing-masing Polres. Butuh sinergitas dan komitmen semua pihak untuk memberantas peredaran narkoba ini. Berikut komentar disusun Mulatoi Saan, disampaikan Matius Senggono.
5: Selamat pagi pendengar. Jerat gelap narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba kian memprihatinkan, khususnya di wilayah Solo Raya. Data dari Badan Narkotika Nasional BNN mencatat sebuah prestasi yang miris. Solo Raya menempati peringkat tertinggi kedua untuk kasus narkoba di Jawa Tengah. Sebuah tamparan keras bagi kita semua. Mari kita bedah realitas di lapangan. Kasat Reskoba Polres Seragen AKP Lukman Effendi mengungkapkan catatan yang mencengangkan. Setiap bulan rata-rata ada 6 hingga 7 kasus yang berhasil diungkap. Dan siapa korbannya? Mayoritas adalah generasi muda di usia produktif antara 18 hingga 35 tahun. Ini adalah bukti nyata bahwa peredaran narkoba secara sengaja membidik dan merusak masa depan para penerus bangsa. Tragisnya lagi, akses mendapatkan obat-obatan berbahaya ini kian mudah dan murah. Fenomena resep palsu ini memperlihatkan adanya lubang besar dalam sistem pengawasan distribusi obat kita. Kita tidak bisa lagi menutup mata dan menganggapnya sebagai kelalaian administrasi biasa. Sudah saatnya instansi terkait, mulai dari Dinas Kesehatan hingga Ikatan Apoteker, memperketat sistem verifikasi dan menindak tegas oknum nakal yang mencari keuntungan di atas penderitaan masa depan bangsa. Kejahatan manusia ini tidak akan berhenti jika hulu distribusinya masih bocor dan mudah diakali. Di sisi lain, lingkaran setan ini juga subur karena kurangnya kepedulian lingkungan sekitar. Kita seringkali bersikap acuh tak acuh, menganggap penyalahgunaan narkoba di lingkungan tetangga sebagai urusan keluarga orang lain. Sikap apatis inilah yang memberi ruang bagi para bandar untuk terus bergerilya. Menyelamatkan generasi produktif dari jerat narkoba menuntut kita untuk mengaktifkan kembali sanksi sosial, memperkuat fungsi pengawasan komunitas, dan berani melapor demi kebaikan bersama. Pendengar, perang melawan narkoba tidak bisa hanya dibebankan pada pundak aparat kepolisian atau BNN semata. butuh komitmen total dari seluruh lapisan masyarakat. Orang tua di rumah dan guru di sekolah harus berdiri di garda terdepan sebagai benteng utama pencegahan. Awasi perubahan perilaku anak. Berikan ruang dialog yang sehat dan penuhi mereka dengan edukasi. Ingat, masa depan bangsa ini terlalu mahal untuk ditukar dengan kesenangan semu yang mematikan. Jangan pernah coba-coba mengkonsumsi narkoba jika Anda tidak ingin terjerembab ke dalam jurang kehancuran yang tanpa dasar. Demikian komentar.
1: Di usianya yang masih 18 tahun, seorang remaja asal Kabupaten Sragen berhasil menorehkan sejarah sebagai penerima pertama penghargaan Kalpataru Yuvan 2026 dari Kementerian Lingkungan Hidup. Berawal dari kepedulian saat masih duduk di bangku sekolah, kini ia mampu menggerakkan puluhan anak muda untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan.

0: Kalau yang Kappa Taruh Yuva, tahun ini satu-satunya di Indonesia baru saya.
1: Tak banyak remaja seusia 18 tahun yang memilih menghabiskan waktunya untuk memikirkan masa depan lingkungan. Namun berbeda dengan Marcella Wahyu Mutia, remaja asal Dukuh Gesi, Kabupaten Sragen, kepeduliannya terhadap alam justru mengantarkannya menjadi penerima pertama penghargaan Kalpataru Yuvan 2026, kategori baru dari Kementerian Lingkungan Hidup yang diperuntukkan bagi generasi muda pelestari lingkungan. Tak hanya menjadi penerima pertama, Sela juga tercatat sebagai penerima penghargaan Kalpataru termuda di Indonesia. Penghargaan itu diterimanya langsung di Jakarta, hanya sebulan setelah dirinya lulus dari SMA Negeri 1 Sragen. Sebuah pencapaian yang bahkan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya.
0: Kalau yang Kalpataru Yuva, tahun ini satu-satunya di Indonesia baru saya. Jadi kalau yang kelompok itu nanti ada lagi beda kata. Kalau kandidat lain dari Yuva ini, setahu saya yang diumumkan di Instagramnya Kementerian Lingkungan Hidup itu ada dua orang lagi, yang satunya itu Kak Zidan itu dari Kalimantan mana gitu, sama yang satunya dari Jawa Timur. Itu cewek juga, tapi usianya juga di atas saya semua.
1: Perjalanan itu tidak dimulai dari sebuah organisasi besar ataupun program pemerintah. Semuanya berawal ketika Sela masih duduk di bangku SMP. Saat mengenal program sekolah adiwiyata, rasa ingin tahunya membuat ia mendatangi langsung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen untuk belajar lebih dalam mengenai pelestarian lingkungan. Semangat itu kemudian berkembang menjadi aksi nyata. Pada awal 2023, bersama 5 rekannya ia mendirikan Warsa Kelana, singkatan dari Wadah Aksi Remaja Sadar Kelestarian Alam Nusantara. Awalnya mereka hanya mengampanyekan kepedulian lingkungan melalui media sosial. Namun sedikit demi sedikit, gerakan itu berkembang hingga memiliki puluhan anggota yang aktif turun ke lapangan. Mereka membuat lubang resapan biopori, menanam pohon di sejumlah desa, hingga mengajak masyarakat ikut menjaga kelestarian alam. Bagi Sela, menanam pohon bukan sekedar menambah ruang hijau. Ia ingin mengembalikan fungsi tanah sebagai penyerap air sekaligus menghadirkan manfaat ekonomi melalui tanaman produktif yang bisa dinikmati masyarakat.
0: Kegiatan yang pertama saya ingin mengajak bahwasanya nantinya nggak cuma fokus tentang pohon, tentang penanaman, tapi Warsa Kelana juga mewadahi tentang sampah, tentang pro iklim, tentang cuaca yang nantinya juga itu berpengaruh ke lingkungan. Terus nanti penanaman pohon, kita buat lagi tanaman pohon apa yang nantinya bisa kembali ke masyarakat atau bisa jadi memutar sektor perekonomian dari lingkungan kayak gitu, biar nambah senangnya anak-anak muda dan juga kolaborasi bersama masyarakat.
1: Langkah Sela belum berhenti. Baginya, penghargaan bukanlah garis akhir, justru menjadi awal untuk mengajak semakin banyak anak muda percaya bahwa perubahan besar selalu berawal dari kepedulian dan tindakan sederhana.

Dengar demikian rangkaian warta pagi hari ini, sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Satuan Reserse Narkoba Polres Sragen membongkar 3 jaringan peredaran narkoba dan obat-obatan berbahaya dalam operasi Pekat Candi 2026. Gabungan Peternak Rakyat Soloraya menggelar aksi di Bundaran Gledak memprotes tingginya harga pakan di tengah harga telur yang masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Saya Manggala Putra bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Mendengar, setelah Anda menyimak Warta Pagi, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk kembali kami update informasi informasi harga terbaru dari Pasar Harjo Daksino Solo. Dan sudah tersambung dengan kami Bu Sriyoto dari Pasar Harjo Daksino Solo. Selamat pagi Bu Sriyoto, bagaimana kabarnya Ibu?
1: Selamat pagi Mas, sehat-sehat, ya. Alhamdulillah.
0: Oke, kembali kami nyuwun informasinya Ibu untuk update harga terbaru di Pasar Harjo Daksino. Monggo Bu Sriyoto.
1: Iya, kita mulai dari cabai rawit merah,
0: ya.
1: Ori hari ini 46-47. Kemudian keriting agak naik Mas, hari ini 33.
0: Ya.
1: Kemudian cabai merah yang besar, teropong hari ini 33 juga. Ya, untuk bawang itu 38, bawang merah atau brambang ya biasa itu 30-31. Kemudian untuk minyak curahnya setiap hari naik-naik dikit Mas, hari ini sudah 21 per kilonya.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian untuk beras hari ini ada yang 14.000. Tergantung kualitas dan jenisnya, pokoknya 14-16.000 harga beras. Kemudian untuk harga gandum juga gitu, mulai yang curah sampai yang kemasan ya. Kalau yang curah itu 8.000, kalau yang kemasan itu 12.000. Untuk harga telur hari ini 23. Kemudian untuk ayam, daging ayam agak naik juga ini 35 per kilo.
0: Yeah.
1: Kemudian untuk daging sapinya 125, kalau yang paling super itu 130. Untuk gula pasir hari ini sudah 17-17,5 tergantung juga mereknya itu. Ya, itu Mas.
0: Oke, baik. Berarti yang nampaknya ada kenaikan harga yang cukup signifikan di cabai keriting ya, Bu ya?
1: Ya, cabai keriting.
0: Oke, baik. Ya. Namun untuk persediaan barang semuanya aman ya, Bu? Tidak ada kelangkaan ya, Bu?
1: Aman, Mas, aman.
0: Oke, ya. Baik, baik. Dan aktivitas di pasar juga berjalan seperti biasa, Ibu ya?
1: Biasa, Mas,
0: oke.
1: Ya.
0: Oke, ya, baik. Terima kasih untuk informasi harga terbaru dari Pasar Harjo Daksino, Bu Sriyoto. Sehat selalu, Ibu. Oke, kemudian selanjutnya mendengar kami juga akan ajak Anda, kita beralih dari Pasar Harjo Daksino Solo, kemudian menuju ke Wonogiri untuk kami hadirkan informasi terbaru dari Pasar Wonogiri Kota. Sudah tersambung dengan kami, Staf Bidang Perdagangan KUKM Wonogiri, Mbak Cahyaningsih Permatasari. Selamat pagi Mbak Cahya, kembali berjumpa dengan saya pagi hari ini.
2: Ya,
0: oke. Okay. Sehat Mbak Cahya?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Oke, okay. Mbak Cahya kembali Mbak, info harga terbaru dari Pasar Wonogiri Kota. Silakan.
2: Oke, okay, siap Pak. Baik, kami infokan mengenai harga rata-rata kebutuhan pokok masyarakat di Pasar Kota Wonogiri. Yang pertama untuk beras kualitas premium stabil di harga Rp14.000 per kilonya. Lalu untuk yang kualitas medium juga stabil di harga Rp13.000 per kilo. Lalu untuk gula pasir kristal putih kualitas medium,
0: yeah,
2: itu di harga Rp17.000 per kilo. Lalu untuk minyak goreng curah tanpa merek ini di harga Rp18.000 per liternya. Lalu untuk yang kemasan premium di harga Rp22.000 per liter. Lalu untuk yang minyak goreng merek minyak kita ini di harga Rp15.700 per liternya. Lalu untuk yang komoditas daging, daging sapi murni kualitas 1 atau khas itu di harga Rp150.000 per kilonya. Lalu untuk yang murni kualitas 2 itu di harga Rp140.000 per kilo. Lalu untuk daging ayam, untuk yang ras itu di harga Rp37.000 per kilo. Lalu untuk yang ayam kampung di harga Rp70.000 per kilo. Lalu untuk telur, telur ayam negeri ini di Rp23.000 per kilo. Lalu untuk yang telur ayam kampung di harga Rp40.000 per kilo. Lalu untuk jagung pipilan kering di harga Rp8.000 per kilo. Lalu untuk kacang kedelai di 12.000 per kilo. Lalu selanjutnya untuk cabai merah besar biasa teropong di harga 35.000 per kilo. Lalu yang merah besar keriting di harga 35.000 per kilo juga. Lalu untuk rawit merah di harga 48.000 per kilo. Lalu untuk yang rawit hijau di 35.000 per kilo. Lalu untuk bawang yang merah itu di 28.000 per kilo. Lalu untuk bawang putih yang cutting 35.000 per kilo. Lalu untuk yang bawang putih sincung ini di 32.000 per kilo. Mungkin sekian Pak dari Pasar Kota Wonogiri.
0: Oke. Yang nampak ada kenaikan harga di komoditas apa, Mbak Cahya?
2: Ini yang naik di rawit hijau, di cabai.
0: Oke.
2: Tapi masih aman lah Pak ini.
0: Iya, iya, iya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Cahya untuk informasi harga terbaru di Pasar Wonogiri Kota. Sehat selalu Mbak, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi. Pendengar, kami masih akan temani Anda di pagi hari ini tentunya dengan semangat yang luar biasa. Dan nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan kembali update informasi untuk Anda dalam Warta Berita Nasional.
3: Halo Bude.
4: Halo Sherly, baik-baik kah?
3: Baik Bude.
4: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
3: Wah.
4: Kok bisa temani kah?
3: Bisa dong, siap Bude.
4: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
3: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
4: Masa?
3: Sama.
4: Oh iyo kah?
5: Iya bener, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?
0: Pendengar, selanjutnya juga kami akan sampaikan informasi terbaru terkait dengan perkiraan cuaca. Kami ambil dari situs BMKG Jawa Tengah untuk hari ini, Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Untuk wilayah Solo Raya dari kota Surakarta, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Sragen, Karanganyar, dan Wonogiri nampaknya sama. Diperkirakan akan cerah untuk hari ini pendengar, sehingga aktivitas bisa kita lakukan dengan lancar begitu ya, dan namun tetap berhati-hati. Kemudian untuk suhu udara ini nampaknya bervariasi pendengar, mulai dari 21 hingga 33 derajat Celcius.

0: Pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk menyimak Warta Berita Nasional.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026.
3: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan rakyat dalam bernegara.
1: Pemerintah optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir tahun. MPR membahas produk hukum terhadap pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman lembaga negara. Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
2: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis.
4: Pemerintah optimistis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipertahankan hingga akhir tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, optimisme tersebut ditopang kinerja ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh di tengah konflik geopolitik, perang dagang, dan disrupsi teknologi global. Airlangga menjelaskan, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan 2 2026 sehingga secara kumulatif semester pertama mencapai 5,45%.
2: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026 dan tentunya pemerintah terus waspada terhadap gejolak yang muncul di geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional.
4: Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik M.Edi Mahmud mengatakan, kinerja perekonomian triwulan 2 2026 didukung oleh menguatnya konsumsi masyarakat, aktivitas produksi, dan realisasi investasi. Indikator tersebut tercermin dari meningkatnya konsumsi restoran dan hotel, transaksi perdagangan digital, penjualan kendaraan, serta realisasi investasi hilirisasi yang terus meningkat.
5: Secara umum perkembangan komoditas terutama perdagangan Indonesia pada triwulan 2 2026 cenderung meningkat. Harga minyak kelapa sawit, biji besi, batu bara, nikel, minyak mentah mengalami peningkatan baik secara Q2Q